0: Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha. Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya. Orang yang dilihat kalau perempuan, maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki, kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita.

0: termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur, keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam, kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama Di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakar, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita. Maka demikianlah taubat, dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Ya. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama umpamanya dia ini kalau kencing tidak cobek,
1: cebok.
2: Tidak cebok, tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah,
5: mu'minul khomer, pecandu khomer, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihir, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'athir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
6: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Apa hukum menyebabkan

0: diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat, boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.

0: dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 1014 1-800-878-7608 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Al-Qabru Adabuhu wa Na'imuhu. Kuburan, ya, adab dan kenikmatannya. Kita sebagai seorang mukmin, ya ikhwah, mempunyai keyakinan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih panjang. Kita punya keyakinan bahwa hidup di dunia sementara. Dan di dunia bukan negeri balasan. Akan tetapi dunia adalah negeri amal. Namun setelah kematian, disitulah yang ada pembalasan dan tidak ada amal. Di mana kuburan, saudaraku sekalian, adalah persinggahan akhirat yang pertama. Kata Rasulullah SAW, Al-Qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan akhirat yang pertama. Faman naja min, siapa yang selamat di kuburnya, fama ba'dahu aisarlah, maka yang kehidupan setelahnya lebih mudah buat dia. Waman lam yanju minhu, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka kehidupan setelahnya lebih sulit buat dia. Jadi kuburan itu penentu apakah kita akan selamat nanti di akhirat atau tidak. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, untuk senantiasa mengingat tentang hari di mana kita akan dikuburkan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak ingat kematian. Nabi bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, itu al maut, kematian. Kematian bukan tempat istirahat bagi orang kafir dan bagi orang yang banyak berbuat dosa. Tapi untuk orang yang beriman, ya, kuburan itu adalah tempat istirahatnya. Dalam hadis yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya, lalu lewat jenazah seorang mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Mustarih, dia istirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir, dan sebagian riwayat sebutkan jenazah orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW sabda, mustarah minhu, ia diperistirahatkan darinya. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu, apa maksudnya ya mustarih, beristirahat, dan apa maksudnya mustarah minhu, yang diperistirahatkan darinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Mukmin itu apabila meninggal dunia, ia istirahat dari lelahnya dunia dan capeknya dunia. Wal kafir idza mata, sebaliknya orang kafir, kata Rasulullah SAW, apabila meninggal dunia, istaraha minhul ibad wal bilad, beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Masya Allah. Jadi mukmin itu istirahatnya di kuburan. Naam. Mukmin kita katakan di kuburannya istirahat. Tapi orang kafir, orang fasik, orang munafik, lah. Di kuburan mereka akan menghadapi sesuatu yang mengerikan sekali, berupa adab kubur. Masyaallah assalamat wal afiyah. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma ra'aitu manzaran qat afdha' min adabil qabr." Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari adab kubur. Sangat mengerikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu selayaknya ya akhul Islam, kita senantiasa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sini beliau akan membahas dari semenjak sebelum dicabutnya roh sampai pembahasan tentang azab dan kenikmatan kubur. Buku ini ditulis oleh salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah yang bernama Syekh Husain bin Audah Al-Waisyah. Beliau sudah beberapa kali ke Indonesia, ya, ketika daurah da'i di Surabaya. Beliau termasuk yang mengisi, ya. Kata beliau, ma yakunu qabila qabdir ruh, apa yang terjadi sebelum dicabutnya roh. Taraddudullah subhanahu wa ta'ala fi qabdi nafsil mu'min, Allah merasa ragu untuk mencabut roh seorang mukmin. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala qal, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannah, wa la in ista'adhani la u'idhannah, wa ma taraddadtu 'an shay'in ana fa'iluhu taradduji an nafsi abdil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengan dia. Subhanallah. Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku mencintai dia. Apabila aku telah mencintainya, aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia minta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia mohon perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Dan tidaklah aku ragu untuk melakukan sesuatu seperti keraguanku untuk mencabut rohnya seorang mukmin, karena ia tidak suka kematian dan aku tidak suka untuk menyakiti dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, sayang sekali kepada mukmin, Pak. Saking sayangnya, Allah merasa ragu untuk mencabut nyawanya. Tapi kematian itu harus. Kematian itu harus. Akan tetapi alhamdulillah, Pak, bagi orang yang beriman, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Malik yang nanti akan dibacakan insyaAllah. Mau disebutkan dalam hadis, seorang mukmin itu ketika meninggalnya, rohnya itu keluar dari jasadnya itu, Pak, seperti air yang keluar dari teko. Ya. Alhamdulillah. Walaupun sakaratul mautnya sakit, namun sakitnya sakaratul maut bagi seorang mukmin itu, kata para ulama, menggugurkan dosa-dosa dia. Ya. Karunia Allah agung kepada kaum mukminin, alhamdulillah. Kata beliau, huduru syaitan indal ihtidar. Setan pun hadir ketika seseorang sakaratul maut. Hati-hati loh, Pak. Ketika kita sakaratul maut, hendak meninggal dunia, disitulah tempat atau waktu setan bersungguh-sungguh menggoda kita, Pak. Setan ingin kita mati di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita ketika sakaratul maut, keadaan kita paling lemah sudah. Keadaan kita paling lemah dan setan saat itu mengeluarkan seluruh kesungguhannya untuk apa? Menggoda kita. Disitulah memang, Pak, detik-detik yang sangat menentukan. Detik-detik yang sangat kita membutuhkan karunia Allah. Sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan doa apa? A'udzu bika an yatakhabbatan yasyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digoda setan ketika aku meninggal dunia. Karena setan tidak akan diam, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis, di sini beliau membawakan hadis yang dikutip oleh Jabir, dikutip oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda tu'amihi. Sesungguhnya setan menghadiri segala kegiatan kita. Tuh, lihat. Sampai-sampai ketika kita makan pun setan ikut hadir. Di mana saja kita ada, setan ikut, Pak. Antum makan, antum minum, bahkan antum jima sama istri, setan ikutan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa untuk bersetubuh. Siapa yang hafal? Hafal enggak? Antum? Hafal? Enggak apa? Jadi setiap jiwa enggak pernah baca doa. La ilaha illallah, Pak. Setannya keenakan, Pak. Apa doanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mau pergi itu. Hah? Iya, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apalin tuh yang udah nikah. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan setan dari rezeki yang engkau berikan kepada itu anak. Supaya apa? Supaya setan tidak ikutan. Nah, ketika kita meninggal dunia, sakaratul maut, setan hadir. Setan ingin agar kita mati di atas kekafiran. Setan ingin agar kita masuk neraka bersama dia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, A'udhu bika an yatakhabbatan ya syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digoda setan ketika meninggal dunia. Jangan lupa baca doa itu. Disebutkan dalam hadis, cara gimana caranya itu, supaya ketika kita meninggal dunia di atas husnul khotimah, dijaga oleh Allah, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibn Abbas, Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, jagalah Allah, ay, ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Jagalah Allah artinya, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Apa balasannya? Yahfadka, niscaya Allah akan jaga kamu. Hei, kata beliau, yahfaduka fi malika wa ahlika wa dzurriyyatika wa indal maut. Artinya, Allah akan jaga kamu pada hartamu, pada dirimu, pada keturunanmu, pada keluargamu, terlebih ketika kamu meninggal dunia. Allah jaga kamu sehingga Allah kokohkan kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wafat di atas la ilaha. Kenapa? Karena ketika kita hidup, kita termasuk orang yang menjaga agama Allah. Ketika kita masih hidup, kita termasuk orang yang menjaga perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Maka kalau kita sungguh-sungguh menjaga agama Allah waktu kita hidup, ketika kita sakaratul maut pun Allah jaga kita. Allah kokohkan mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang, Mbak, ketika ia sakaratul maut, lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Dawa mengkisahkan di zaman beliau, ada orang yang ketika sakaratul maut disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau. Malah nyanyi. Iya. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, gak mau, Pak. Dia malah menyebutkan nama wanita yang ia cintai, kekasihnya. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa. Akibat apa? Waktu hidup di dunia ternyata ia menyia-nyiakan agama Allah. Siapapun kita yang ingin ya akhul Islam, agar agama kita terjaga ketika sakaratul maut dan Allah bela kita ketika sakaratul maut, jaga agama Allah. Jaga perintah Allah. Jaga sholat. Jangan disia-siakan. Jaga puasa kita. Jaga zakat. Jaga semua perintah-perintah Allah. Insya Allah, Allah jaga kita ketika kita sangat di waktu-waktu yang sangat lemah seperti itu. Kemudian kata beliau, "Inda maji'il maut." Bagaimana keadaan ketika datang kematian? Kata beliau, "Talabal kafir arruju' lid-dunya idza ja'ahul maut." Orang kafir minta kembali lagi ke dunia ketika telah datang kematian. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kal

bisa balik lagi ke mana? Ke dunia. Di masyarakat kan terkadang begitu. Katanya kalau orang yang meninggal terus tali pocongnya enggak dilepas jadi pocongan. Ya. Katanya orang meninggal 40 hari pertama masih ada di sekeliling rumahnya. Itu semua batil, batil. Allah membantah dalam ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah tegas mengatakan, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, dia berkata, "Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku beramal saleh yang telah aku tinggalkan dahulu." Allah mengatakan apa? Tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang ia ucapkan saja. Dan di belakang dia ada barzakh. Pembatas sampai hari dibangkitkan. Tak mungkin orang yang sudah meninggal balik lagi ke dunia. Tak mungkin. Abadan. Akan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Seorang mukmin ketika ia melihat kenikmatan kubur yang luar biasa, ia minta izin kepada Allah untuk memberikan kabar gembira kepada keluarganya di dunia. "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku memberikan kabar gembira kepada keluargaku." Maka Allah mengatakan tidak. Karena itu sudah janji Allah bahwa orang yang mati tidak mungkin kembali. Sakaratul maut. Apa itu sakarat? Sakar. Sakar itu artinya mabuk. Dari kata ya, sakaro artinya mabuk. Sakarat ya. Itu dimutlakan untuk kematian karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut sama dengan seperti orang yang mabuk hilang akalnya. Ya. Di situ dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dicabutnya roh kita dari badan kita, ya akhul Islam. Tapi bagi seorang mukmin sekali lagi, sakitnya sakaratul maut yang ia rasakan penggugur dosa-dosanya. Setelah itu rohnya keluar dari tubuhnya seperti air yang mengalir dari teko. Ya, nanti kita akan bacakan hadis yang panjang sekali tentang kisah kematian seorang mukmin dan kisah kematian seorang kafir. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah." Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Sakarat ini Pak, ya, yang sangat menyakitkan sekali. Tapi ada orang-orang yang sakaratul mautnya tidak terasa. Siapa dia? Di antaranya orang yang mati syahid di medan perang. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mati syahid di medan perang, sakaratul mautnya itu seperti digigit semut. Ya. Seperti apa? Seperti gigitan semut. Karena apa? Keutamaan dan keistimewaan. Ya, tapi tentunya Pak, kita tidak boleh sembarangan bilang ini jihad, jihad. Bom, akhirnya bom bunuh diri. Salah. Ini bukan jihad sama sekali. Tentu untuk memahami jihad harus dengan pemahaman yang benar. Ya. Ikhwatul Islam. Kata beliau, "Adamu qabuli imanil kafir indal maut." Tidak diterima keimanan orang kafir ketika telah meninggal dunia, ketika sampai kerongkongan. Sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, "Lamma aghraqallahu Fir'aun qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil." Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, Fir'aun mengucapkan apa? "Aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel."

Qala Jibril, ya Muhammad, falau ra'aitani wa ana akhidu ya akhidun min halil bahar fa'adusu fi fih makhafat antudrikahu rahmah. Hai Muhammad, andaikan kamu melihat aku saat itu, aku ingin berusaha menyumpal mulutnya Fir'aun, jangan sampai dia apa? Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun baru mengucapkan la ilaha illallah ketika roh sudah sampai di mana? Kerongkongan. Saat itu keimanan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ikhwata Islam. Lalu bagaimana datangnya malaikat? Ketahuilah akhi, malaikat yang mendatangi seorang hamba itu ada dua. Yang pertama, malaikat-malaikat yang akan membawa naik roh ke langit. Maka malaikat-malaikat ini membawa apa? Kain kapan dan buwangian. Iya. Yang kedua, yaitu malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Adapun nama malaikat maut itu Izrail, ini tidak ada hadisnya. Izrail itu berasal dari kabar Israiliyat. Yang ada dalam Al-Quran dan hadis hanya disebut malakul maut. Malaikat apa? Kematian. Iya. Jadi penamaan Izrail tidak ada dalilnya. Sebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Malik, nanti juga kita akan bacakan juga ya. Bahwa ketika seorang mukmin hendak meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, atahu malaikatun bidul wujuh. Akan didatangi malaikat yang wajah-wajah mereka putih bersih. Membawa kain kapan dari surga dan mewangian dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Lalu malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu, Pak, duduklah sejauh mata memandang. Lalu kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat indah. Dan ia pun duduk di sisi kepala seorang mukmin. Lalu kemudian, ya, malaikat maut itu mencabut nyawa seorang mukmin sambil berkata, ayyatuhan nafsul tayyibah. Ukhruji ila mardati rabbiki. Iya. Wahai jiwa yang tentram. Wahai jiwa yang tenang. Keluarlah. Ya. Menuju keriduan Rabbmu. Masya Allah. Adapun orang kafir, kata Rasulullah SAW, akan didatangi malaikat-malaikat sudul wujuh. Wajahnya hitam kelam. Yang membawa kain kapan dari api neraka dan wewangian dari api neraka yang sangat busuk, kata Rasulullah, baunya itu. Terduduklah mereka sejauh mata memandang. Datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan, kata Rasulullah. Lalu dicabut nyawanya itu, kata Rasulullah, seperti mencabut duri-duri besi dalam kain wol yang basah, Pak. Menyakitkan sekali. Nah, ketika nyawa itu sudah keluar dan sudah berhasil dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat-malaikat yang wajahnya tadi, kalau orang beriman wajahnya putih bersih, kalau orang kafir yang mendatang itu wajahnya hitam kelam, langsung diambil nyawanya itu. Dan tidak dibiarkan nyawa itu ada di tangannya malaikat maut sekejap mata pun. Langsung diambil dan dimasukkan ke dalam apa? Kain kapan tersebut. Lalu dibawa ke langit. Insya Allah kita akan bacakan ya hadisnya yang panjang itu. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum.
Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, hal-hal yang terjadi setelah kematian. Orang-orang mukmin akan keluar dengan mudah. Setelah sakaratul maut, rohnya seorang mukmin itu keluar dengan mudah dari jasadnya. Yang sudah kita sebutkan, oh ia keluar itu seperti air yang keluar dari apa? Teko. Masya Allah. Roh orang yang mukmin keluar seperti keringat, sedangkan roh orang yang kafir keluar dari sudut mulutnya seperti keluarnya roh keledai. Roh orang yang mukmin wangi seperti bau kesturi yang paling wangi, sedangkan roh orang kafir seperti bangkai yang paling busuk. Roh seorang mukmin keluar sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kan orang beriman itu waktu hidupnya di dunia selalu memuji Allah. Selalu mengingat Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya senantiasa memuji Allah. Rasulullah SAW kalau ditimpa kesulitan, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ditimpa kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmu as-salihat. Ya. Itu yang Nabi disebutkan dalam riwayat Muslim begitu, Pak. Mukmin tuh Masya Allah. Sampai ketika ia keluar dari rohnya, karena ia melihat kenikmatan yang luar biasa, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, Pak. Mati di atas Islam dan iman, Pak. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, Pak, dari wafat di atas apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mukmin ketika rohnya keluar memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang begitu besar, Pak. Makanya setelah meninggal itu, Pak, harta orang terkaya di dunia pun juga nyesal kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, pandangan mata akan mengikuti roh yang dicabut. Idza qabidha ar-ruh tabihul basar, kata Rasulullah SAW, apabila roh seseorang dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya tidak aneh kalau orang meninggal tuh matanya ke atas. Makanya disunnahkan ya bagi mereka yang hadir kemudian untuk mengusap apa? Matanya. Ya, untuk dipejamkan kembali. Disebutkan dalam hadis la tuftah abwabus sama lil kuffar. Istiftahul malaikah lis samawati kulliha. Ya, para malaikat akan meminta dibukakan pintu-pintu langit untuk roh orang yang beriman. Nanti dalil-dalilnya akan disebutkan ya secara panjang lebar. Jadi seorang mukmin tuh, Pak, dibawa ke langit, kemudian diminta setiap pintu langit, karena setiap pintu itu ada, setiap langit itu ada pintunya. Dan langit ada berapa lapis? 7 lapis. Terus masuk, terus naik sampai ke langit kemana? Ketujuh. Lalu Allah berfirman, kembalikan kepada hamba-Ku ke bumi. Karena dari bumi Aku ciptakan dia. Dan kepada bumi Aku akan kembalikan. Makanya dikembalikan lagi. Dan dikembalikan kemana? Ke bumi. Lalu kemudian datanglah malaikat mungkar dan nakir setelah itu. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kemudian kata beliau, la tuftah abwabus sama lil kufar. Pintu-pintu langit tidak dibuka untuk orang kafir.
Ya'murullahu ta'ala an tu'adruhul mu'min ila al-ard ba'da an yuktab kitabuhu fi 'illiyyin. Rohnya orang yang beriman Allah perintahkan supaya dikembalikan ke bumi setelah ditulis dalam kitab 'illiyyin. Adapun rohnya orang kafir akan dibuang begitu saja. Iya. Istiqnasun mayit bi julusi salihin inda qabri hina dafan. Seorang mukmin, jenazah seorang mukmin merasa senang dengan keberadaan orang-orang soleh di samping makamnya. Makanya disunnahkan kalau kita sudah menguburkan seorang mukmin muslim, jangan langsung pergi. Disunnahkan kita duduk dulu di situ, mendoakan. Iya. Dan kesalahan banyak di antara kita, Pak. Banyak di antara kita itu ketika berada di menghadiri perkuburan tuh pada berdiri. Berdiri gitu. Terus pas selesai dikuburkan, masing-masing berdoa sambil berdiri juga. Kata Syekh Masyhur, ini tidak sesuai sunnah. Yang sunnah itu mereka yang mengikuti jenazah, ya, setelah dikuburkan duduk. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdiri. Nah, ini akal Islam. Sukan dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, "Idza dafantumuni fa aqimu haula qabri qadra ma tunhar jazur wa yuqsam lahmuha." Apabila kalian telah menguburkan aku nanti, diamlah sejenak di sisi kuburanku selama seseorang menyembelih unta dan membagi-bagikannya. Kalau orang-orang Arab itu, Pak, ngeberesin unta itu cepat. Satu unta bisa diberesin buat sama mereka enggak sampai 15 menit. Mati, bagi-bagikan. Ya. Maka disunnahkan setelah kita menguburkan mayit seorang mukmin, kita duduk di sekitar kuburannya dan masing-masing berdoa kepada Allah. Berdoa apa? Supaya dikuatkan dia untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sungguh dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, dan waktu itu telah selesai dari menguburkan jenazah seorang Ansar. Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkan supaya ia kuat bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena sekarang dia sedang ditanya, kata Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnahnya demikian, ya. Jadi ketika telah selesai dari menguburkan jenazah, maka hadirin duduk, lalu kemudian masing-masing mendoakan mayat. Ya. Kemudian dhaqtatul qabr, himpitan liang kubur. Ketahuilah akhi, setiap mayat pasti akan merasakan himpitan kubur. Pasti itu. Hatta orang beriman. Iya. Namun untuk orang yang beriman, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan Syekh Al-Albani, himpitan kubur itu seperti apa? Yes. Halus seperti dekapan seorang ibu pada anaknya. Tapi untuk orang kafir, berat. Himpitan kubur itu menghancurkan tulang belulangnya, kata Rasulullah SAW. Iya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sabda, inna lil qabri dhaghtah. Sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Falau naja au salima ahadun minha lanaja Sa'd ibn Mu'ad. Kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan kubur,
pastilah yang selamat itu Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Nabi SAW. Yang waktu beliau meninggal dunia itu, Pak, arasy saja guncang. Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, kata Rasulullah. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, arasy Allah guncang. Ya, karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Karena memang kematian orang beriman itu, Pak, ditangisi orang langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit tidak akan menangisi mereka, tidak pula bumi. Lalu kemudian, ya, ada seorang sahabat, seorang tabi'in bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, Allah berfirman, 'Fama bakat 'alaihimus sama'. Langit tidak menangisi mereka orang-orang kafir. Apakah berarti langit akan menangisi orang yang beriman?" Kata Ibnu Abbas, "Na'am, iya. Karena setiap mukmin," kata Rasulullah, "memiliki pintu di langit yang di situ naik amalan-amalan solehnya." Maka ketika mukmin itu meninggal, pintu itu tertutup. Ya, maka langit pun menangis. Mukmin memiliki tempat yang dia beribadah kepada Allah di bumi. Ketika bumi itu, mukmin itu telah meninggal dunia, apa yang terjadi? Tempat itu sudah hilang. Bumi pun menangis, kata Ibn Abbas. Cuma kita enggak tahu gimana menangisnya langit, Pak. Ya, nangisnya langit bukan dengan hujan, bukan. Hanya Allah yang Maha tahu. Demikian yang dikabarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian akhul Islam azanillahu yakum, kata beliau, akal mayit akan dikembalikan di alam kubur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW dzakara fattan al-kubur faqala Umar, "Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kahayatikumul yaum." Faqala Umar, "Bifihi al-hajar." Rasulullah SAW menyebutkan tentang malaikat yang akan memfitnah mayat yang ada di kuburan. Itu malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ya. Umar bertanya, "Apakah akal kita saat itu akan dikembalikan, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Iya, sama persis seperti kalian sekarang." Kata Umar, "Namun saat itu mayat ya tidak bisa bicara. Ya, mulutnya tersumbat, disumbat batu, maksudnya tidak bisa apa? Bicara." Jadi akal Islam ini wajib kita imani. Ya, akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Tentang apa? Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, siapa nabimu? Dan yang ketiga, apa agamamu? Semua akan ditanya, Pak. Hatta orang kafir. Adapun orang yang beriman, Allah berikan kekuatan dia untuk menjawab. Ketika malaikat mengatakan, "Man rabbuka, siapa Rabbmu?" Si mukmin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah." "Wa man ar-rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus pada dirimu itu? Maka si mukmin berkata, "Muhammad." "Muhammad." "Muhammad." "Ia seorang nabi dan rasul. Amanna bih wattaba'nah." Kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Lalu kemudian terdengarlah suara, "An sadaqa 'abdi," benar hambaku itu.
perlihatkan tempatnya, ia di surga. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi di kubur itu masih ada ujian lagi gitu. Ah kalau gitu saya mau ngapalin aja lah. Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Anak TK juga bisa, gampang itu. Cuma masalahnya ya, akhi, di kuburan tuh yang akan menjawab amal kita ya. Makanya hadis yang menyebutkan tentang pentalkinan mayat di kuburan tuh semua ulama hadis mengatakan dhaif hadisnya. Tahu kan talkin mayat di kuburan? Jadi kalau sudah dikuburkan nanti ditalkin tuh. Hai mayat, kalau kamu nanti ditanya sama malaikat munkar dan nakir siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku Allah. Nabiku Nabi Muhammad, agamaku Islam. Ya. Itu hadisnya apa? Dhaifun jiddan. Namun ini hadis diamalkan hatta di negeri kita. Di masyarakat kita itu ditalkin itu. Padahal ya akhi, kalau dia waktu hidupnya tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal Rasulullah, tidak mengenal Islam, gak bisa dia menjawab. Hatta ditalkin begitu, gak bisa. Maka dari itu ya akhul Islam, yang bisa menjawab hanyalah orang yang waktu hidup di dunia dia mengenal Allah. Yang bisa menjawab waktu dia di dunia mengenal Islam dan menjalankan Islam. Mengenal Rasulullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang waktu hidupnya dia tidak mau mengenal Allah, tidak mengenal Islam, mengenal Rasulullah, bagaimana dia akan bisa jawab? Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Mayat masih mendengar suara sendal para pengantar ketika pulang dari pemakaman yang disebutkan dalam hadis. Ya bahwasanya mayat masih mendengar suara terompah orang yang mendengarnya. Sehingga atas dasar hadis ini terjadi khilaf para ulama. Apakah mayat bisa mendengar orang yang masih hidup? Mayat mendengar suara orang dan yang lainnya secara mutlak atau tidak? Menjadi tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sama sekali. Mayat tidak bisa apa? Mendengar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mayat masih bisa mendengar secara mutlak. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang sahih. Yaitu bahwa mayat bisa mendengar di tempat-tempat yang ditunjukkan oleh dalil saja. Selain itu tidak. Kenapa? Karena masalah gaib tidak bisa dikiaskan. Sekali lagi, masalah gaib tidak bisa apa? Dikiaskan. Nah mereka ya yang mentalkin mayat dan yang lainnya punya keyakinan Pak. Tapi kan mayat bisa mendengar. Jadi ketika kita talkinkan dia, wahai mayat, kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Mereka dengar katanya. Kita katakan tidak ada dalilnya saat itu mereka mendengar. Tapi kan mayat masih mendengar suara terompah kaki. Ya, saat itu mendengar. Karena ada dalilnya. Sekarang kalau misalnya dikatakan mayat bisa mendengar secara mutlak, Pak. Berarti kita ngobrol di atas kuburannya ngedengar. Dan yang lainnya, mana dalilnya? Ya, maka masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan apa? Dalil. Tidak boleh ditetapkan dengan kias. Kemudian kata beliau, dua malaikat datang menanyai mayat. Rasulullah SAW sabda, "Idza kubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan." Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulani qad kunna na'lam annaka taqulu hadha. Jika seorang mayit telah dikuburkan
maka akan didatangi dua malaikat yang keduanya berwarna hitam dan biru. Jadi dua malaikat ini berwarna apa? Hitam dan biru. Yang satu namanya Munkar dan yang satu namanya An-Nakir. Lalu kemudian mayat itu akan bertanya, apa pendapatmu tentang lelaki yang diutus pada dirimu? Yaitu Rasulullah SAW. Maka si mayat, orang yang beriman berkata, dia hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Lalu dua malaikat itu berkata, kami sudah tahu bahwa kamu waktu itu di dunia meyakini itu. Nah, subhanallah ya ahli Islam. Jadi, ya, malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada setiap kita. Maka siapkan jawabannya dari sekarang dengan amalan soleh. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ahli Islam, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman di dalam kuburnya. Allah berfirman, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini dari Al-Bara' bin Azib dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, idza uqidal mu'min fi qabrih uti thumma syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Apabila seorang mukmin didudukan di kuburannya, jadi ketika malaikat Munkar Nakir datang, maka si mayat ini didudukan di kuburannya. Gimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Ada orang nanya, Ustaz, gimana dudukkan liang lahat sempit, Ustaz? Ya, kita katakan Allahu a'lam. Masalah gaib cukup kita apa? Imani saja. Caranya gimana? Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian apa? Si mukmin ini akan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang dimaksud firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat. Masya Allah, subhanallah. Yeah. Mukmin akan mampu menjawab pertanyaan dari malaikat. Adapun orang kafir tidak. Orang kafir ketika ditanya oleh malaikat, Pak, siapa Rabbmu? Apakah orang kata orang kafir? Ha. Aku enggak tahu. Siapa lelaki yang ditutus pada dirimu itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi? Apa orang kafir berkata? Saya tidak tahu. Sebab menanyainya. Adapun orang yang amalannya buruk akan duduk dengan penuh kegalauan, kebingungan. Surga akan diperlihatkan kepada orang yang amalannya buruk, yaitu melalui sebuah lubang. Iya enggak? Orang mukmin akan melihat neraka yang telah Allah jauhkan darinya. Kenapa Allah perlihatkan neraka, Pak? Supaya menambah rasa syukur dia. Bonan, kamu kalau masuk neraka tempatnya di sana, tapi Allah sudah selamatkan kamu. Masya Allah. Rasa syukur yang luar biasa saat itu. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, seorang wanita Yahudi datang kepadaku dan meminta makanan di depan pintu. Wanita itu berkata, berilah aku makanan. Semoga Allah melindungi kalian dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Aisyah lalu melanjutkan, aku masih menahannya sehingga Rasulullah SAW datang. Kemudian aku menanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu perkataan wanita Yahudi ini? Kata Rasulullah, apa yang ia katakan? Dia berkata, semoga Allah lindungi kamu dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Lantas Nabi SAW berdiri dan mengangkat kedua tangannya, seraya memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal dan fitnah kubur. Kemudian beliau bersabda, adapun fitnah dajjal, maka tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah memberikan peringatan kepada umatnya.
dan aku akan menceritakan sesuatu yang belum diceritakan oleh Nabi sebelumnya. Dajjal itu buta sebelah mata, sedangkan Allah tidak buta sebelah mata. Di antara kedua matanya tertulis kafir, kafir, rok.

Tulisan itu dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa membaca. Adapun orang kafir tidak bisa baca. Adapun fitnah kubur, maka kalian akan dicoba dan ditanya tentangku. Wabi tus'alun. Jadi di kuburan yang ditanya itu Rasulullah. Rasulullah, kita semua akan ditanya tentang Rasulullah. Kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak ikut madhab fulan. Enggak. Di kuburan nanti kita gak bakalan ditanya madhabmu apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi? Enggak. Kita akan ditanya bagaimana kamu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kan, Pak? Sebagian orang yang harus ikutin satu madhab boleh banyak-banyak. Kalau madhab Syafi'i, Syafi'i saja. Madhab Hambali, Hambali saja. Seakan-akan orang awam itu wajib ikut madhab. Padahal para ulama madhab saja tidak mewajibkan. Ingat ya, kata Rasulullah SAW, Fabitus alun, tentang aku kalian akan ditanya nanti di kuburan. Tentang Rasulullah SAW. Jika dia orang soleh, maka dia akan didudukan tanpa ada rasa takut. Kemudian dia ditanya, apa agamamu dahulu? Dia berjawab, Islam. Siapa laki-laki yang dahulu bersamamu, yang kamu imani itu? Dia menjawab, Muhammad. Ia adalah Rasulullah yang membawa bukti yang jelas darinya. Dan aku pun mengimani dan membenarkannya. Lalu dibukakanlah sebuah lubang untuk melihat neraka. Sehingga dia melihatnya. Sebagian isi neraka tersebut menghancurkan sebagian yang lainnya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah ini neraka yang telah dijauhkan dari kamu. Kemudian dibukalah sebuah lubang ke surga. Sehingga dia dapat melihat keindahan dan segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak. Jika juga dikatakan kepadanya dahulu di dunia, engkau dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dan nanti dibangkitkan pun dalam keadaan beriman insya Allah. Makanya pertahankan akhi keimanan kita sampai mati kita. Jangan kita gadaikan akidah kita hanya karena duit, karena dunia, jangan. Kita sangat miris ya, melihat banyak kaum muslimin, muslimah yang menggadaikan akidah dan keimanannya demi dapat duit, Pak. Subhanallah. Wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya demi dapat fulus. Bahkan na'udzubillah ada orang yang mau ganti agamanya loh, Pak. Demi hanya untuk dapat dunia, la ilaha illallah. Padahal ya, akhi, keimanan itu segala-galanya, akhi. Keselamatan kita nanti di akhirat hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan kata beliau, dan jika seseorang buruk amalnya, maka dia akan didudukan di dalam kubur dalam keadaan takut sekali. Lalu dikatakan kepadanya, apa agamamu dahulu? Dia menjawab, aku mendengar orang lain mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Hatinya cuma ikut-ikutan. Ini menunjukkan, Pak, gak bagus kita cuma ikut-ikutan doang. Cuma ngikut agama nenek moyang. Ya. Soalnya di kuburan ini orang tidak bisa jawab. Ketika ditanya, apa agamamu? Dia katakan apa? Aku cuma ngikutin apa yang aku dengar waktu itu. Dia tumbuh di atas agama nenek moyangnya. Maka aneh kan di zaman sekarang yang sangat kekeh harus ikut nenek moyang. Walaupun bertabrakan dengan syariat, nenek moyang lebih didahulukan. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak sadar kalau nenek moyang itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Tidak sadar bahwasannya nenek moyang itu telah kembali kepada Allah dan telah mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla.
Kewajiban kita ngikutin siapa ya, akhi? Syariat Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya akhul Islam. Ya. Lalu dibukakanlah sebuah lubang untuk melihat surga. Sehingga dia dapatnya, lihatlah surga, surga yang telah Allah jauhkan dari kamu itu. Bayangkan akhi, betapa menyesalnya orang kafir saat itu. Diperlihatkan surga, lalu dikatakan kepada dia, lihat tuh surga, kamu tidak akan mendapatkannya. Itu menyesalnya luar biasa. Makanya orang kafir minta, ya Allah, kembalikan lagi aku ke mana? Ke dunia. Supaya aku bisa beramal soleh, ya Allah. Percuma. Percuma. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, satu pintu menuju surga dibukakan bagi mukmin yang ada di kuburnya. Sedangkan orang kafir maka satu pintu dibukakan lagi untuk orang kafir. Ikhwatul Islam. Maka memang sebagian ulama ya, ada yang berpendapat bahwa katanya azab kubur itu sebatas diperlihatkan saja. Bukan mayatnya yang diadab. Itu pendapat sebagian ulama, tapi itu pendapat yang salah. Yang sahih, adab kubur itu betul-betul dirasakan oleh si mayat. Namun lebih yang merasakannya itu apa? Rohnya. Lebih dominan dibandingkan dengan apa? Jasadnya. Iya. Ikhwatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun orang kafir dipukul dengan palu besar dari besi sehingga ia menjadi tanah. Di sini beliau akan membawakan sebuah hadis yang panjang, itu dari Al-Bara bin Azib. Semoga Allah meridainya. Ya, Al-Bara bin Azib berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah SAW untuk menghadiri pemakaman jenazah seorang dari Ansar. Setiba di kuburnya dan ternyata dia belum dimasukkan ke liang lahat. Lalu Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat, sementara kami duduk di sekitarnya dalam keadaan sangat hening. Beliau memegang sebuah tongkat dan memukul-mukulkannya ke tanah. Beliau pun menatap ke langit dan beliau pun melihat ke bawah sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, Istaidu billahi min adabil qabr. Berlindunglah kalian semua dari azab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau bersabda, seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia dan menuju akhirat, maka para malaikat yang wajahnya putih bersih turun kepadanya seakan-akan wajah mereka itu matahari, kata Rasulullah SAW. Mereka membawa kain kafan dan hanut, yaitu wewangian dari surga. Kemudian malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih itu, Pak, duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya seraya berkata, Ayyatuhan nafsu tayyibah, hai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhul Islam. Kemudian Rasul bersabda, maka keluarlah jiwa mukmin itu bagaikan setetes air yang keluar dari mulut bejana. Lalu malaikat-malaikat yang wajahnya putih bersih, lalu malaikat maut mengambilnya. Dalam satu ayat yang lain sebut, sehingga ketika rohnya keluar, maka semua malaikat yang ada di langit dan bumi yang ada dan yang ada di langit mendoakannya.
Dibukakannya baginya pintu-pintu langit dan tidak ada seorang malaikat penjaga pintu langit tersebut kecuali mereka memohon kepada Allah agar

roh orang itu dibawa oleh mereka. Sampai-sampai, Masya Allah, Pak. Jadi setiap malaikat yang mukarrabun di setiap langitnya itu mengikuti nyawa roh seorang mukmin itu yang diangkat ke langit itu. Ya. Ketika dia mengambilnya, sekejap mata pun dia tidak meletakkannya di tangannya. Akan tetapi dia meletakkannya di atas kafan dan hanutnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 6 sampai surat 6 ayat 61. Rasul bersabda lagi, lalu mereka membawa roh tersebut naik ke atas. Setiap malaikat yang dilewatinya pasti bertanya, roh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, ini rohnya Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama yang terbaik di dunia. Hingga mereka membawanya sampai ke langit dunia. Mereka minta agar pintu dibukakan dan malaikat yang menjaganya pun dibukakan. Malaikat yang ada pada setiap tingkat-tingkat langit akan mengantarnya sampai langit berikutnya. Hingga sampailah roh itu ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, Uktub, ya, kitab abdi fil illiyin. Tulislah kitab hambaku ini dalam illiyin. Kemudian ditulislah di illiyin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kembalikan ia ke bumi. Karena aku telah berjanji bahwa aku telah menciptakan dari bumi dan mengembalikannya kepada bumi. Dan aku akan kelak mengeluarkannya lagi dari bumi. Ya. Rasulullah bersabda, lalu orang itu dikembalikan ke bumi. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Sesungguhnya dia mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka pulang. Kemudian datang dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Jadi ya, malaikat Munkar dan Nakir itu ya, ketika bertanya kepada mayat itu sambil membentak. Ya. Dan mendudukannya seraya berkata, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Maka kemudian si mukmin berkata, Allahu Rabbi, Rabbku Allah. Apa agamamu? Islam agamaku. Siapa lak yang diutus pada dirimu? Ia adalah Rasulullah. Apa amalmu? Aku dahulu membaca Al-Quran. Aku mempercayainya dan membenarkan. Lalu kemudian dua malaikat itu membentak lagi dan berkata, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Lalu kemudian si hamba itu mengatakan, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terdengarlah suara dari langit, Ansodako abdi, hambaku benar. Maka bentangkanlah baginya permadani ke surga. Berikan ia pakaian dari surga. Dan bukakan baginya pintu menuju surga. Subhanallah. Rasulullah SAW kembali menuturkan. Lalu sampailah kepadanya bau semerbak yang sangat wangi dari surga. Dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Masya Allah. Subhanallah. Setelah itu datanglah kepadanya ya seorang yang parasnya sangat indah, bajunya sangat bagus dan wangi. Lalu kemudian ya orang itu berkata, aku datang kepadamu dengan membawa kabar gembira. Kemudian akhul Islam azaniyallah wa iyyakum. Orang itu berkata, ana amaluka salih. Aku adalah amal salihmu waktu di dunia. Ikhwata Islam azani Allah wa alaikum. Kan sebutkan dalam hadis, kemudian dikatakan kepada mayat ini, nam naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Masya Allah, subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengisahkan tentang kematian orang beriman, Rasulullah SAW di sini mengisahkan tentang kematian orang kafir. Mengisahkan tentang kematian orang kafir. Kata Rasulullah SAW, adapun orang kafir, ketika ia hendak meninggal dunia,
maka didatangi oleh malaikat yang wajahnya hitam, membawa kain kapan dari neraka dan mewangian dari api neraka. Lalu mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut dan duduklah di sisi kepalanya. Lalu dicabutlah sambil dikatakan, ayya Tuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang busuk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikeluarkanlah seperti mengeluarkan tadi, Pak. Besi yang berduri gitu di dalam kain wol yang basah. Sangat-sangat sulit dan menyakitkan sekali. Sehingga ketika dia telah keluar, diambil oleh malaikat yang wajahnya hitam kelam itu, ya akhal Islam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibawa ke langit. Tapi ternyata pintu-pintu langit ditutup oleh Allah. Iya. Tidak diterima rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kafir kepadanya dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga, kata Allah, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Gak mungkin masuk surga, subhanallah. Ikhwata Islam, azani Allah. Makanya akhi, kemudian apa yang terjadi? Si mayat ini dikembalikanlah, rohnya dilempar. Lalu kemudian ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ketika dia ditanya, siapa Rabbmu? Dia mengatakan apa? Saya tidak tahu. Aku cuma dahulu di dunia mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu. Aku ikut mengucapkannya. Cuma ikut-ikutan saja. Ditanya, siapa nabimu? Tidak tahu. Apa agamamu? Tidak bisa jawab. Mengerikannya akhwal Islam. Akhirnya kata Rasulullah SAW, fayudrabu bimithraqati min hadid. Ia pun dipukul dengan martil dari apa? Besi. Fayasihu sayhah. Dia pun menjerit. Yasma'uha man yaliha. Ya. Ceritanya itu bisa terdengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kuburan. Kecuali manusia dan jin. Tidak bisa dengar. Alhamdulillah kita tidak bisa dengar, Pak. Bayangkan kalau kita dengar, Pak. Dijamin antum tidak bisa makan. Ngedengar siksa kubur, ngeri banget. Maka dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, jeritan ya orang yang disiksa di kuburan tidak diperdengarkan kepada kita. Binatang bisa. Pepohonan bisa. Tapi untuk manusia dan jin tidak. Itu sebagai hikmah ya yang Allah inginkan dari kita. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib akhi, ya. Kita akan langsung saja kepada pembahasan itu tentang adab kubur. Ketahuilah ya akhul Islam bahwa adab kubur itu hak. Dan sebutkan dalam hadis yang sahih tentang macam-macam adab kubur. Yang punya buku bisa buka halaman 82. Apa saja dosa-dosa yang pelakunya disiksa di dalam kubur. Itu dosa-dosa yang menyebabkan adab kubur. Yang pertama, siksaan bagi orang yang mempelajari Al-Quran, tapi kemudian menolak ajarannya dan dia tidur meninggalkan sholat wajib. Artinya dia pelajari Al-Quran, tapi setelah itu dia tinggalkan. Pada hadis Samurah bin Jundub yang lalu disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan, lalu aku pun pergi bersama keduanya
itu tentang kisah Nabi SAW bermimpi didatangi dua malaikat. Ya. Kemudian dua malaikat ini membawa Rasulullah SAW. Kata dua malaikat ini, intalik, intalik, pergi, pergi. Maka kemudian Rasul pun dibawa pergi. Kata beliau, lalu aku pun pergi bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Sementara ada satu orang yang lainnya berdiri sambil memegang batu. Tiba-tiba saja orang tersebut mengayunkan batu ke kepala orang yang sedang berbaring itu. Sehingga pecah kepalanya. Kemudian buat batu itu menggelinding. Lalu kemudian batu itu pun dikejar. Ketika dia kembali, kepala orang itu sudah bagus lagi. Dihancurkan lagi. Batu itu menggelinding lagi. Terus demikian. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Apa yang terjadi? Kata malaikat, dia orang yang dipecahkan kepalanya itu adalah orang yang sudah belajar Al-Quran. Sudah banyak paham Al-Quran. Lalu ia tinggalkan, tidak mau mengamalkannya. Dia pun tidur dari sholat wajib. Ngeri. Sudah hafal Quran, sudah paham Quran, dia tinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Saya jadi ingat, Pak. Waktu dulu, saya waktu SMA, saya punya teman hafal Quran, Masya Allah. Hafiz Quran 30 juz. Setelah saya lulus Madinah, saya nanya teman saya, gimana keadaan dia sekarang? Di mana? Yang teman kita yang hafal 30 juz itu, dia sekarang udah jadi preman. La haula wala quwata illa billah. Dulu hafal 30 juz, orangnya soleh, sekarang jadi preman. La ilaha. Saya masih ingat teman saya di Madinah. Dulu sekolah di Madinah, berlomba-lomba dengan kita juga dalam menuntut ilmu. Datang ke majlis taklim. Alhamdulillah kami pun sama-sama lulus dari Madinah. Beberapa tahun saya kehilangan dia. Saya tanya-tanya tentang dia. Gimana kabar si Fulan? Kasihan Ustaz. Kenapa? Dia sekarang ngerokok. Musbil. Dengerin musik. Udah gak peduli sama agamanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Makanya bersyukur ya akhi kalau kita masih diberi oleh Allah kenikmatan istiqomah ya. Banyak orang yang sudah belajar ilmu agama, ilmu din, tapi ternyata enggak istiqomah. Ini nih adabnya di kuburan nih, gimana orang seperti ini? Dia sudah belajar Al-Quran, sudah belajar hadis, sudah faham tentang din. Ditinggalkan sama dia. Di kuburnya kata Rasulullah SAW, dihancurkan kepalanya itu. Terus sampai hari kiamat. Mengerikan. Ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Kata Rasulullah, lalu kami pun pergi dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring. Sementara di sampingnya ada seseorang yang berdiri sambil membawa besi pengait. Kemudian dia mendekati satu sisi wajah orang yang sedang berbaring tersebut. Lalu mulutnya dirobek sampai ke tengkuknya. Ya, sampai ke hidungnya. Dan sampai ke matanya. Ya, ketika sudah disobek begitu, Pak. Yang sebelah kiri juga disobek. Ya, mulutnya. Hidungnya, matanya. Ketika telah selesai, yang ini kembali bagus lagi. Disobek lagi, terus. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah SAW, kata dua malaikat itu apa? Adapun orang yang kamu datangi, yang rahangnya, mulutnya,

lidahnya digunting dengan gunting api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Kata Rasulullah, khutoba'u ummatik. Itu penceramah-penceramah dari umatmu. Mereka mengucapkan apa yang tidak diamalkan. Ini buat saya ini ya Pak, ngeri Pak. Jadi kalau cuma pintar ceramah, tapi enggak pintar mengamalkan, kena di kuburannya. Digunting lisannya pakai gunting apa? Neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Siksaan bagi para pezina. Lalu Rasulullah ya masih menjelaskan apa namanya, menceritakan tentang mimpinya itu. Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah tempat seperti tungku api. Ternyata dari dalamnya terdengar suara gaduh. Lalu kami melihatnya dan ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Dalam sekejap muncul kobaran api yang menyala-nyala dari arah, dari bawah mereka. Setiap kali api itu sampai ke mereka, mereka menjerit kesakitan. Lalu Rasulullah bertanya, siapa mereka? Kata malaikat itu, adapun para laki-laki dan wanita yang berada di dalam bangunan seperti tungku api, mereka adalah para pelacur, para pezina. Ya, ini disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa para pelacur itu nanti pada hari kiamat, Pak, orang yang paling busuk baunya. Yang paling busuk baunya itu siapa? Para pezina nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu kami pun pergi ke sebuah sungai. Ya, berwarna merah bagaikan darah. Ternyata di sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Dan di tepiannya ada seseorang lainnya yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Kemudian orang yang berenang itu mendatanginya. Si pemegang batu itu membuka mulut orang itu lalu menjejalinya dengan batu. Lalu dia berenang dan dia kembali lagi. Dijejali lagi, berenang lagi, balik lagi, jejalin lagi, terus. Rasulullah bertanya, siapa dia? Ternyata dia pemakan riba. Pemakan apa? Riba. Sebutkan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW yang berkata, lalu aku diperlihatkan seorang wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular berbisa. Lalu aku bertanya, siapa dia? Kata dua malaikat itu, dia adalah wanita yang tidak mau memberikan air asinya kepada anaknya. Banyak gak Pak wanita jenis di zaman sekarang? Banyak Pak. Terutama mereka-mereka yang modalnya tubuh. Menjajakan keindahan tubuh mereka. Tidak mau mereka menyusui anaknya Pak. Takut berubah bentuknya. Itu terancam. Makanya para ulama mengatakan apa? Seorang wanita, seorang ibu wajib menyusui apa? Anaknya. Jika ia tidak mau menyusui anaknya, maka ia berdosa dan terancam diadab dalam kuburnya. Ya. Kemudian akhul Islam, apalagi di antaranya akhi orang yang meratapi mayat. Kata Rasulullah SAW, al-mayyit yu'adzabu fi qabrih bima niha alaih. Mayat akan disiksa dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya. Loh. Yang meratap, jadi mayat yang diratapi diadab kok gimana? Ini muskil nih hadis Pak di kalangan para ulama. Bagaimana mayat diadab gara-gara diratapi? Salah apa mayat? Kok bisa mayat diadab gara-gara diratapi? Kan yang salah siapa? Yang meratapi, harusnya yang diadab yang meratap dong. Kok mayat disiksa? Maka kata para ulama, yang disiksa adalah yang waktu hidupnya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk tidak meratapi mayat dirinya.

Padahal di masyarakatnya yang namanya meratap sudah biasa. Tapi dia tidak memberikan wasiat kepada anak-anaknya, jangan ratapi saya. Maka orang ini akan diadab di kuburnya akibat diratapi oleh anak-anaknya. Walaupun adapun kalau misalnya dia waktu hidup sudah nasihatin jangan diratapi, nak. Haram. Kemudian setelah meninggal dunia diratapi, yang seperti ini tidak mungkin diadab. Karena Allah mengatakan Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya. Kemudian diantara siapa, Pak? Orang yang ngadu domba, Pak. Iya. Demikian pula orang yang tidak berhati-hati dari air kencing. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kebun. Lalu terdengarlah suara dua orang yang sedang diazab. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, innahuma layu'adzaban. Dua mayat ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diazab dengan perkara yang dianggap besar. Bala innahuma lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, fakana yamsi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Adapun yang kedua, fakana la yastanzi minal baul. Ia tidak berhati-hati dari air kencing. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari air kencing. Karena kebanyakan adab kubur itu gara-gara air kencing. Ya. Tapi jangan juga terlalu apa? Gulu. Ada sebagian orang Pak gulu Pak terhadap karena saking hati-hatinya terhadap apa? Air kencing. Ya. Sampai-sampai ketika dia was-was jangan-jangan kayaknya tadi keluar deh. Keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Makanya pergi lagi berwudu. Habis wudu pas sholat kayaknya keluar deh. Jangan-jangan keluar. Pergi lagi berwudu. Begitu terus. Sampai ada seorang pemuda ngadu ke saya, Pak. Ustaz, tolong saya, Ustaz. Kenapa? Saya capek, Ustaz. Kenapa capek? Saya ini bolak-balik wudu sampai lebih dari 1 jam. Kenapa? Saya ragu. Jangan-jangan saya keluar air kencing. Nah, di sini, Pak. Ini pun juga tidak boleh. Ini was-was namanya. Ya. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kalah oleh sesuatu yang ragu. Kalau antum sudah yakin wudu, terjadi keraguan kentut apa enggak. Maka buang yang ragu, ambil yang yakin, selesai. Iya. Tapi kalau antum punya dugaan kuat keluar baru. Kalau masih keraguan jangan diambil. Tapi kalau sudah sampai dugaan kuat na'am baru. Iya. Tapi akhi itu diantara yang menyebabkan apa? Siksa di alam kubur. Iya. Jadi itu diantara siksa alam kubur. Kemudian ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Bagaimana caranya supaya kita selamat dari azab kubur? Yang pertama ya akhwal Islam, banyak-banyak berdoa sebelum salam. Itu mengucapkan doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa itu. Cara yang kedua,
banyak bertaubat dan istighfar. Banyak bertaubat dan apa? Beristighfar. Cara yang ketiga, menjauhi segala macam sebab yang menyebabkan kita diadab dalam kubur kita. Seperti tadi kita sudah sebutkan di antara sebab adab kubur, namimah, di antaranya juga tadi apa? Berzina. Bukan semua maksiat menyebabkan pelakunya diadab di mana? Di kuburnya. Ya. Kemudian akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Maka dengan cara seperti ini insya Allah kita akan terhindar dari azab kubur biiznillah. Taib ya akhul Islam, segera cukup dan ya, karena buku ini sudah ada di hadapan antum, antum bisa baca dan kita buka tanya jawab. Rasulullah SAW saat sakaratul maut katanya merasakan sakit yang berkali lipat dari orang-orang mukmin. Benarkah itu? Bukankah mukmin mudah saat keluar roh dalam tubuhnya? Nah, antum harus pahami Pak, beda dengan sakaratul maut dengan saat roh mukmin keluar. Sakaratul maut itu saat pencabutan apa? Nyawa pertama kali, itu yang sakit. Nah, setelah keluar baru keluarnya seperti apa? Air. Jadi hadis itu tidak bertabrakan sama sekali. Kitanya saja yang belum paham. Benarkah ada orang yang mati suri? Sebetulnya dia belum mati. Sebab kalau dia sudah ditentukan mati oleh Allah, tidak mungkin lagi bisa hidup abadan. Dia belum mati, masih ada hubungan dengan rohnya, badannya itu. Ya. Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Antum ketika tidur, roh antum keluar enggak dari tubuh antum? Hah? Keluar. Allah yang berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan yang belum mati ketika tidurnya. Tuh lihat. Orang yang tidur diwafatkan tidak, Pak? Diwafatkan. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang tidur dan orang yang meninggal semuanya rohnya digenggam oleh Allah. Makanya tidak aneh kalau misalnya antum bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Karena memang orang yang sedang tidur itu juga rohnya apa? Digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat mungkin bisa bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Sangat mungkin. Namun bedanya, kalau orang yang sudah meninggal, rohnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan apa? Jasadnya. Adapun yang belum meninggal, maka belum berpisah secara 100%. Masih ada hubungan. Iya. Jadi mati suri itu hakikatnya sebenarnya belum mati, Pak. Belum mati. Setelah kematian di dunia, di akhirat akan ada syafaat. Apakah kita datang dalam kajian seperti ini tidak saling mengenal, nanti saling tahu dan bisa mencari untuk memberi syafaat, Ustaz? Kalau tidak saling mengenal, enggak. Karena hadisnya dalam riwayat Bukhari begitu. Idhabu ilan nar. Silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan mereka dari api neraka. Makanya kaum mukminin itu ketika minta kepada Allah supaya temannya dikeluarkan dari neraka, mereka ngomong apa, Pak? Ya Rab, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Kenapa engkau masukkan ke neraka? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari
neraka. Makanya kan disinilah pentingnya kita saling mengenal. Ya. Saya waktu datang ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kami waktu itu ada 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ketika beliau datang, lalu beliau nanya, 30 orang satu-satu ditanya namanya, Pak. Siapa nama kamu? Kamu. 30-30-nya ditanya satu-satu. Setelah itu beliau mengatakan, ini termasuk sunnah. Termasuk apa? Sunnah. Yaitu mengenal nama. Ya, teman-teman kita di dunia ini. Makanya Rasulullah SAW kalau kedatangan tamu selalu bertanya siapa? Ya, manil waktu, siapa kalian? Perkenalan dulu. Makanya ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kaum mukminin akan mengeluarkan orang-orang yang mereka dulu di dunia apa? Kenal. Nah, disinilah kita penting saling berkenalan, Mbak. Apakah la ilaha illallah bisa diganti lafad istighfar atau Allahu Akbar ketika menuntun orang yang meninggal dunia? Gak bisa. Sebab kalau antum lakukan, antum menyelisihi perintah Rasul. Rasulullah yang menyuruh, laqinu mautakum la ilaha. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha. Tapi Pak, di masyarakat kita, mereka menolak ini hadis dengan akal. Apa katanya? Kasihan kepanjangan. Takutnya pas dia la ilaha mati. Itu kan bahaya. Jadi gimana dong katanya? Ucapin aja. Allah, Allah, Allah. Kita katakan ini menentang perintah Rasul. Ini namanya mengkritik Rasulullah. Sama saja mengatakan Rasulullah enggak becus ngajarin umatnya. Rasulullah yang mengatakan talkinkan mayat dengan ucapkan la ilaha illallah. Kamu bilang kepanjangan. Ucapkan aja Allah. Siapa yang lebih pintar, ente apa Rasul? Rasulullah yang lebih paham. Rasulullah yang mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kalau cuma Allah, Allah, Allah, apa maknanya? Tidak bermanfaat. Hatta orang musyrikin kalau ditanya, "Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka menjawab apa? Allah. Tapi apa manfaatnya? Yang bermanfaat itu ucapan la ilaha illallah. Kenapa enggak boleh dengan takbir Allahu Akbar atau istighfar? Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu. Kewajiban kita, Pak, mengikuti perintah Rasulullah SAW. Tadi hadisnya sudah disebutkan. Rasulullah bersabda apa? Fabitus alun. Tentang aku kalian akan ditanya. Jadi kewajiban kita ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditolak pakai akal. Ya. Apa hukum duduk di atas kuburannya orang kafir, Ustaz? Ada hadis yang melarang duduk di atas kuburan secara mutlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di atas kuburan secara mutlak, di mana hadis tersebut tidak membedakan apakah dia kuburan orang Islam atau orang kafir, tidak dibedakan. Siapa yang membeda-bedakan wajib bawa dalil. Karena kaidah usul fikih mengatakan dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil lagi. Maka wajib dia bawa dalil. Mana dalilnya? Iya.
Ada keluarga Ana yang dikuburkan di daerah yang ternyata di sana banyak praktek kesyirikan dan perdukunan. Apakah nanti ada imbas kepada si mayat? Ada. Kalau si mayat tahu di masyarakatnya banyak perdukunan dan kesyirikan, tapi diam seribu bahasa. Tidak mau mengingatkan, tidak mau berdakwah. Dia akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu diam seribu bahasa? Iya. Ditanya sama Allah, kenapa kita diam tidak mengingkari? Apakah benar orang yang telah meninggal lama ataupun baru, rohnya bisa masuk ke raga orang yang masih hidup? Batil. Dan sudah kita sebutkan tadi dalilnya, Pak. Surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Bahwa orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa kembali ke mana? Ke dunia. Makanya keyakinan reinkarnasi ya. Anak enggak tahu nasinya nasi apa, nasi goreng apa nasi uduk. Yang katanya rohnya masuk ke kucing lah. Batil itu semuanya, tidak ada sama sekali keterangannya dari pencipta langit dan bumi. Hanya dugaan-dugaan saja. Mana buktinya? Ya. Allah yang mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin kembali ke mana? Ke dunia selama-lamanya, tidak mungkin. Saya selalu merasa takut berbuat dosa. Saya takut Allah mengadab saya. Apakah perasaan takut seperti itu wajar? Bagus, bukan cuma wajar, Pak. Sangat bagus. Cuman kalau cuma takut tapi tidak membuat kamu meninggalkan maksiat, percuma. Saya takut, Ustaz, tapi maksiat jalan terus. Takut tapi nonton porno jalan terus. Gimana? Takut itu harusnya menimbulkan apa? Amal. Nah, itu baru takut yang benar. Ya. Jadi takut bukan sebatas di mulut, tapi betul-betul melahirkan apa? Amalan saleh. Apakah arwah orang yang sudah meninggal bisa melihat keluarganya di dunia? Tidak. Memang ada hadis tentang masalah ini. Tapi hadis tersebut dhaif. Ya, saya sudah pernah jelaskan itu di buku saya yang berjudul apa? Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya punya buku berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Dan saya sudah mentakhrij hadis itu dan sudah saya jelaskan akan kedhaifannya. Dan bahwasanya hadis tersebut sangat lemah. Tidak boleh dijadikan apa? Hujah. Bagaimana dengan orang yang mengalami koma sampai dengan ia koma lama dan kemudian dinyatakan meninggal? Bagaimanakah dengan rohnya? Itu adanya di mana ya Ustaz? Bingung saya juga, Pak. Masalah gaib hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Masalah koma, gimana rohnya dan yang lainnya. Kewajiban kita masalah gaib tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Enggak usah antum mikirin rohnya di mana, Pak. Mikirin antum sholatnya udah benar belum. Ya. Pikirin amalan soleh kita udah benar belum. Adapun masalah itu bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Azza wa Jal. Cuman masalahnya kita kepo. Benar, Pak, banyak orang kepo, Pak. Sampai ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau dulu kan Malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu, sekarang kerjaannya apa Malaikat Jibril? Gak tahu saya. Ya. Saking keponya loh, Pak. Nah. Apakah orang yang mati syahid di medan perang
juga tidak terasa sakaratul mautnya. Kan sudah saya jelasin tadi. Kayaknya tidur nih yang nanya nih. Mungkin telat ya. Bisa nanya kepada yang gak telat. Bapak saya sudah meninggal, beliau meninggal karena sakit. Semoga Allah menggugurkan dosa beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi saya sedih beliau meninggal ketika di masa tua beliau, beliau tidak dekat kepada Allah. Adakah cara yang saya lakukan untuk meringankan beliau di alam kubur? Banyak-banyak, pertama mendoakan. Yang kedua, sedekah untuk Bapak. Terutama sedekah jariah. Ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ya. Apakah roh-roh mukmin di alam kubur berkumpul atau hanya istirahat saja, Ustaz? Dalam hadis riwayat Bukhari itu, Pak, Rasulullah SAW setelah diperlihatkan tadi ya, ada orang yang dihancurkan kepalanya, ada diperlihatkan para pezina, ada orang yang berenang di sungai darah. Kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya. Kata Rasulullah, lalu aku pun dibawa ke sebuah taman yang sangat indah. Lalu aku melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Sehingga aku tidak bisa melihat kepalanya. Dan di sekitarnya ada anak-anak kecil. Aku bertanya siapa dia? Kata dua malaikat itu ayahmu Ibrahim. Dan anak-anak kecil itu adalah anak-anak kaum mukminin yang meninggal semasa kecilnya. Jadi mereka dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian kata Rasulullah, aku pun disuruh naik. Maka aku pun naik. Lalu aku melihat sebuah rumah. Dan aku melihat ke dalamnya, ternyata di dalamnya roh kaum mukminin. Lalu aku disuruh naik lagi. Lalu aku melihat sebuah tempat yang lebih indah lagi. Dan ternyata aku lihat di situ roh orang-orang yang mati syahid. Iya. Lalu aku disuruh naik lagi. Aku naik lagi. Lalu aku diperlihatkan sebuah rumah yang sangat indah. Lalu aku bertanya, rumah siapa itu? Itu rumahmu. Izinkan aku masuk. Tidak. Belum waktunya. Ya. Berarti Rasulullah SAW diperlihatkan ya, sebuah tempat dan ternyata Rasulullah melihat di situ tempat rohnya kaum orang-orang yang beriman. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa roh-roh kaum mukminin itu dikumpulkan di suatu tempat. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana, di mana hanya Allah. Tolong jangan kepo. Ya. Masalah gaib kita tidak tahu. Saya pernah diceritakan, Pak, sama ikhwah, Pak Fadil namanya yang punya Yufit TV. Pernah dengar? Pernah dengar Yufit TV? Itu yang punyanya Pak Fadil Basmeleh, ya. Orang di Lombok tinggalnya. Dia cerita ke saya, Ustaz, minggu yang lalu saya bermimpi bertemu dengan mendiang ayah saya. Ya. Bapaknya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu saya sadar, Ustaz. Saya ketemu ayah saya yang sudah meninggal. Lalu saya pegang tangannya, lalu saya bertanya, Pak, apa benar yang Rasulullah ceritakan itu? Apa itu, nak? Katanya. Bahwasanya Rasul diperlihatkan tempat dan di situ Rasul melihat tempat roh-roh orang yang beriman. Apa benar itu? Kata ayahku, iya, nak. Ya. Itu bisa terjadi, Pak. Ini kan alam mimpi dan yang namanya roh kita bisa saja bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Sangat bisa.
Ya, apalagi sesuai dengan dalil. Kita lebih percaya kepada dalilnya daripada apa? Mimpinya. Ya. Nah, demikian. Cuma apakah di dalam tempat itu rohnya orang yang beriman cuma tidur aja? Ya enggak. Mereka tetap diberikan kenikmatan. Ya, kenikmatan kubur hanya Allah yang Maha Tahu.

Semoga Allah memberi hidayah kepada orang tua anak agar Allah beri hidayah di manhaj salaf ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana sebaiknya kami yang baru hijrah dan baru berkeluarga mengisi hari-hari kami di dalam rumah dengan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan secara bersama-sama dan saling support agar kami bisa selamat di akhirat. Ya, antum sama istri saling membantu untuk ketaatan. Suami membantu istrinya untuk menaati Allah dan istri membantu suaminya untuk menaati Allah. Sebutkan dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW mendoakan, kata Rasulullah, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, istayqadat minal lail, bangun di waktu malam, lalu ia salat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk salat malam. Jika tidak bangun, maka ia perciki wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam. Lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Jika tidak bangun, maka ia perciki wajahnya dengan air. Pernah enggak malam-malam antum dibangunin sama istri? Mas, mas, tahajud. Terus antum bilang nanti mas. Nanti aja mah, gampang. Tahu-tahu istri antum bawa air, ceprot aja di wajah antum. Ana yakin antum marah. Kurang ngajar kamu, istri durhaka kamu ya. Mengamalkan hadis ini gak mudah mas. Makanya Rasulullah mendoakan agar keduanya dirahmati. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau enggak bangun, dicipratin wajahnya. Semoga Allah merahmati istri yang bangun malam, lalu sholat malam, lalu bangunkan suaminya sholat malam. Ini kan menunjukkan suami istri ini saling membantu untuk apa? Ketaatan. Ini pak suami istri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau antum punya istri yang membantu untuk menaati Allah, wallahi itu sebaik-baik harta yang antum miliki. Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seorang laki-laki? Kata Rasulullah SAW, tiga. Lisanun dzakur, lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakur, hati yang selalu bersyukur. Wa zaujah salihah, tu'inu 'ala ta'atillah, dan istri salihat yang membantu dia untuk menaati Allah. Masyaallah. Maka ya akhi, kalau antum dan istri sudah bisa sinkron nih, mah kita saling bantu-membantu ya untuk menaati Allah. Istri pun siap. Masya Allah. Antum termasuk orang yang mendapatkan doa Nabi tadi. Semoga Allah merahmatinya. Yang susah kan suaminya gak mendukung. Atau istrinya gak membantu. Ini yang susah, Pak. Iya. Salah satu amalan yang menghindarkan dari azab kubur adalah membaca surat Al-Mulk. Bolehkah bacanya dicicil? Ini orang tukang nyicil kayaknya, Pak. Cuma 30 ayat nyicil, bayangin. Antum baca 30 ayat tabarok, enggak sampai 15 menit, Pak. Biasanya membacanya setiap malam.
Dan dalam diriwayatkan dari Nabi juga begitu. Nabi sebelum tidur membaca dua surat. Yang pertama surat As-Sajdah, yang kedua surat apa? Tabarok. Iya. Cuma 30 ayat kok, Pak. Enggak lama. Jadi enggak perlu dicicil. Enggak perlu dicicil. Iya. Takutnya kalau antum nyicil enggak sempat.

0: Bagaimana orang yang rajin bacain surat Yasin buat anggota keluarga yang sudah meninggal? Hadisnya lemah, bahkan palsu. Masyarakat kita ini mengenal Al-Quran cuma Yasin doang, Mbak. Pindahan rumah, Yasinan. Syukuran, Yasinan. Gak pernah Al-Baqarahan. Padahal Al-Qur'an Al-Baqarah jelas sahih keutamaan-keutamaannya. Hadis-hadisnya sahih. Anjuran untuk mempelajari dan membaca Al-Baqarah sahih. Cuma ya itu, Pak. Masalahnya panjang. Iya, panjang. Enggak apa-apa dicicil, enggak apa-apa cicil aja. Kalau kepanjangan. Yang jelas Rasulullah menganjurkan kita mempelajari surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah apa? Ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajari oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa'inna akhdaha barakah. Karena mempelajarinya berkah buat hidup. Watarka hasroh. Dan meninggalkannya kerugian, penyesalan. Wala yastati'uhal batalah. Dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Maksudnya gimana? Antum kalau suruh penyihir dukun baca surat Al-Baqarah, gak kuat dia, Pak. Paling banter 30 ayat tuh gak kuat. Gak mampu para penyihir terhadap surat Al-Baqarah itu. Gak mampu. Baik, waktu sudah habis katanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan mohon maaf karena saya sebetulnya capek banget ya, semalam pulang larut malam, jam 4 sudah siap-siap lagi, ini ngantuk. Ya. Cuman ini ada kopi, alhamdulillah. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian,

0: memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk, Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'alallah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. setelah masuk ke dalam surga, sekejap Allah mencabut dia kembali. Dia keluar

0: bahkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia?" Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah. Kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan, ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah, ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya, ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yang itu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, maka sebagai hamba-Nya selayaknya kita untuk bersyukur dengan berbagai bentuknya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Jumat kali ini melaksanakan ketaatan kepada Allah termasuk salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di jalannya hingga hari kiamat. Tak lupa juga khatib mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, senantiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, senantiasa menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, serta senantiasa takut dan merasa diawasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal untuk kita menuju kampung akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan juga menjadi benteng yang sangat kokoh untuk kita selamat dari kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitabnya di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, dan itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "As-sanatu 12 syahran." Dalam setahun terdapat 12 bulan, "minha arba'atun hurum," dan di dalamnya terdapat 4 bulan haram. "Thalathun mutawaliyat," 3 di antaranya berturut-turut, "Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram." "Wa Rajab madarul ladzi baina Jumad wa Sya'ban." Adapun bulan Rajab terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dan sekarang kita sedang berada di dalam salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan bulan haram, apa keistimewaan bulan tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa dinamakan bulan haram, karena di dalam bulan tersebut Allah haramkan di dalamnya peperangan, Allah haramkan di dalamnya pertumpahan darah, Allah haramkan di dalamnya kezaliman-kezaliman. Karena bulan tersebut memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rajab mengatakan, summiyat huruman litahrimil qitalu fiha wa li'azami hurmatiha. Disebut dengan bulan haram karena diharamkan peperangan di dalamnya dan karena besarnya kehormatan bulan-bulan tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada pembahasan ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, fi kullihinna. Adapun kezaliman-kezaliman tidak diperbolehkan di setiap bulan, baik itu bulan haram ataupun bulan yang lainnya. Tsumma khtassa min dzalika arbatu ashhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatiha. Akan tetapi Allah mengkhususkan penekanan keharaman kezaliman di 4 bulan tersebut karena bulan tersebut memiliki kehormatan yang sangat besar. Wa ja'ala dzunuba fihinna a'dzam, dan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut memiliki dosa yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di bulan yang lainnya. Wal amalu salih wal ajra a'zam, pun begitu sebaliknya, ketika amalan-amalan salih dilakukan di bulan-bulan haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Imam Ibn Rajab juga mengatakan, lamma kanatil ashhuril hurum mu'azzamah, tatkala bulan-bulan haram ini diagungkan, kana al-amalu salihu fiha a'zamu ajran, maka amal-amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut akan dilipat gandakan. Wadh-dhulumu fiha a'zamu wizran, dan begitu juga dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya hendaknya kita memahami keutamaan dan keagungan bulan ini, karena dengan memahami itu kita bisa lebih berhati-hati, kita lebih bisa mengkondisikan diri di dalam melakukan apapun. Oleh karenanya ketika kita melakukan amal saleh di bulan-bulan haram, baik itu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab atau juga di bulan Muharram, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan-bulan ini, Allah akan lipat gandakan dosanya. Maka langkah kedua yang harus kita lakukan apa? Yaitu mengetahui apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika kita berada di bulan-bulan haram, yang pertama yang harus kita lakukan hendaknya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang senantiasa terjerumus akan kesalahan, tidak mungkin kita bisa terlepas dari kesalahan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya kita perbanyak bertaubat, khususnya di bulan-bulan haram tersebut, karena ketika kita melakukan kesalahan, dosa-dosanya dilipat gandakan. Bagaimana kalau misalkan kita tidak bertaubat, tidak meminta ampunan kepada Allah, kita akan membawa beban dosa-dosa yang sangat besar itu, wa na'udzubillah. Hendaknya kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua yang harus kita lakukan juga, hendaknya kita memperbanyak amal saleh. Tadi disebutkan bahwasanya amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan haram Allah akan lipat gandakan. Oleh karenanya kita harus bersemangat di dalam melakukan amal saleh, khususnya di dalam menjaga kewajiban-kewajiban kita seperti salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan yang lain sebagainya. Ditambah juga kita harus bersemangat menambah amalan-amalan saleh yang lainnya, baik itu yang sunnah dan yang lain sebagainya. Dalam sholat kita perbanyak sholat sunnah kita. Kita dirikan sholat malam, kita dirikan sholat setelah sholat fardu atau sebelumnya, kita dirikan sholat duha. Kita juga perbanyak berpuasa, puasa Senin Kamis dan yang lain sebagainya. Maka mari kita perbanyak amalan-amalan soleh di bulan haram tersebut agar kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan haram, hendaknya kita menjauhi kezaliman dan kemaksiatan. Kita juga mengetahui ketika kezaliman dilakukan, kemaksiatan dilakukan di bulan-bulan haram, Allah akan lipat gandakan dosanya. Maka kita sebaiknya berusaha untuk menjauhi kezaliman-kezaliman dengan berbagai bentuknya. Baik itu kezaliman kepada orang lain, khususnya kepada Allah, dan juga kepada diri sendiri, kita jauhi. Jaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang membuat kita sengsara di akhirat. Jaga lisan kita untuk dari menyakiti saudara kita. Jaga lisan kita dari membuat permusuhan, membuat sakit hati. Maka kita jauhi khususnya di bulan haram ini. Ingatlah, dosa yang dilakukan di bulan haram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza al muttaqun. Setelah kita mengetahui keutamaan tentang bulan-bulan haram dan juga apa saja yang harus kita lakukan, maka jadikanlah kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Perbanyaklah kita beramal saleh dengan berbagai bentuknya. Jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan, jauhilah kezaliman-kezaliman yang bisa menyebabkan kebinasaan kepada kita. Perlu kita ingat bahwasanya kita di dunia ada batas akhirnya. Kita semua pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu mengira. Kami telah menciptakan kalian hanya cuma-cuma saja, dibiarkan begitu saja, dan apakah kalian mengira ketika kalian telah mati kalian tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, setiap apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalaulah apa yang kita lakukan adalah amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala untuk kita dan akan menyelamatkan kita di akhirat. Akan tetapi ketika kita melakukan amalan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan kezaliman, akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberikan dosa yang bisa menyengsarakan kita di akhirat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala, yang sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita.

0: Yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar.
1: tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu

0: itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Dajjal dulu, dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah. Tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya, kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko.

0: Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus, sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemukan nazar, udah cocok, udah selesai, gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang agung kepada kita dan ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan arahan telah memberikan petunjuk kepada seluruh kebaikan dan telah memberikan peringatan dari seluruh keburukan sehingga agama Islam benar-benar jelas di hadapan kita malamnya seperti siang dalam keberkahan dan kenikmatan juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti.

Alhamdulillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan beberapa masalah yang berkaitan dengan i'tikaf, tersisa satu masalah yaitu tentang apabila ada seorang meninggal, apakah diharuskan pulang ataukah dibolehkan tetap i'tikaf? Terima kasih sekali. Di kalian para ulama dalam masalah ini.

Kalian batalkan. Sudah memulai, maka jangan dia batalkan i'tikafnya. Sehingga dia tetap i'tikaf di masjid sampai selesai. Boleh seperti ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia harus terus pulang karena dia harus beriddah di rumah suaminya. Dia harus, ya, di rumah suaminya. Karena dia wajib untuk melaksanakan iddah, maka dia wajib pulang. Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubtilu a'malakum," tidak bisa diterapkan di sini. Kenapa? Ibadah yang wajib. Sedangkan melaksanakan iddah di rumah bagi orang yang suaminya meninggal adalah

sehingga dalam bab meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk menjalankan sesuatu yang wajib. Dan yang seperti ini tidak ada masalah. Dan ini terjadi dalam banyak kesempatan. Seperti misalnya orang sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, sholat qobliyah misalnya. Sholat qobliyah terdengar iqamah. Baru takbir untuk sholat qobliyah, zuhur, terdengar iqamah. Kalau diteruskan sampai selesai, maka bisa jadi rakaat pertama hilang. Ya. Takbiratul ihramnya saja yang, bahkan rakaat pertama bisa jadi dia tidak dapatkan. Maka dia boleh membatalkan sholat sunnah itu untuk mendapatkan sholat keutamaan takbiratul ihram. Begitu pula keutamaan-keutamaan sholat jamaah yang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam, ya pendapat ini, ana lihat wajib pulang. Kenapa wajib pulang? Karena untuk melaksanakan kewajiban iddahnya, ya. Dan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, suaminya, wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakum. Setelah selesai membahas tentang i'tikaf, kita masuk ke pembahasan tentang wanita yang berkaitan dengan haji. Masalah yang pertama, jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, apakah seorang wanita atau seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya ketika akan berhaji, ataukah tidak harus? Apakah seorang istri diwajibkan untuk meminta izin kepada suaminya ketika akan berhaji? Jawabannya ada beberapa keadaan di sini. Keadaan yang pertama, apabila hajinya haji sunnah, dia sudah pernah haji, kemudian tanpa nazar, nah. Apabila hajinya haji sunnah, maka dia wajib izin suaminya. Kenapa demikian? Karena suaminya punya hak untuk bersenang-senang dengan dia. Dan suaminya punya hak untuk melarang dia keluar rumah. Dan haji harus keluar rumah. Maka, iya, seorang istri ketika ingin haji sunnah, dia harus meminta izin kepada suaminya. Bagaimana ketika hajinya haji wajib? Apakah harus izin kepada suaminya ataukah tidak? Di sini ada pendapat di sini. Pendapat harus izin.
Kenapa harus izin? Karena mereka mengatakan, ya, haji itu kewajibannya tidak harus segera. Bisa ditunda. Ini bagi yang mengatakan demikian. Mereka akan mengatakan hajinya bisa ditunda. Sehingga haji itu tidak harus tahun itu. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak harus izin. Karena pada dia dan kewajiban haji itu harus segera. Wallahu ta'ala alam, ya. Ana melihat, ya, pendapat yang mengatakan dia tidak harus izin dari suami, ini pendapat yang membahayakan pernikahan. Ini pendapat yang pernikahan. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh, atau kalau pintu ini dibuka dan akhirnya banyak orang yang tidak izin kepada suaminya untuk melakukan ibadah haji, apa yang terjadi? Yang terjadi sesuatu yang tidak baik. Yang dicerai oleh suaminya dapat haji, iya, tapi di rumah dia kehilangan suami, dan ini mafsadah yang besar, ya, ini mafsadah yang besar. Namun demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kadang-kadang ada keadaan, ya, yang kalau kita mengatakan harus dengan izin suami, maka istri tidak akan berhaji-haji. Karena ada suami yang tidak mau berhaji. Suaminya tidak mau berhaji. Mungkin karena keimanannya yang lemah, atau karena hal yang lainnya. Tapi kalau lihat keadaannya, maka suami nggak akan berhaji. Dan suami melarang istrinya berhaji. Tidak karena alasan yang kuat, ya. Alasannya sangat mengada-ngada. Padahal istri punya mahram. Misalnya adiknya, atau pamannya, atau kakaknya, atau bapaknya, atau kakeknya, atau mahram-mahram yang lainnya, dan mau menemani dia untuk berhaji. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau keadaannya seperti itu, ya, kalau keadaannya seperti itu, ana melihat maslahatnya lebih besar untuk haji dengan disertai mahramnya. Kenapa demikian? Ya karena tadi suaminya melarang dia untuk melakukan ibadah yang sebenarnya diwajibkan kepada dia dan tanpa alasan yang kuat. Atau alasannya hanya mengada-ngada saja. Kalau ini dituruti terus-menerus, bisa jadi dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, di sini kita harus berhati-hati dalam melangkah. Ya, sebagai seorang istri kita harus banyak berhitung. Ya. Timbang-timbang mana maslahat yang lebih besar, itu yang kita pilih.

mana mudarat yang lebih kecil, itu yang kita pilih. Baik, ada keadaan yang ketiga. Keadaan yang pertama tadi hajinya haji sunnah. Keadaan yang kedua hajinya haji wajib. Ya. Keadaan yang ketiga hajinya haji nazar. Bagaimana kalau seorang wanita punya nazar? Dan nazarnya disetujui oleh suaminya. Nazarnya disetujui oleh suaminya. Apakah suaminya boleh melarangnya untuk berangkat haji? Jawabannya tidak boleh. Karena harus dia setujui. Beda kalau nazarnya bukan karena persetujuan dari suami. Kalau nazarnya bukan karena persetujuan dari suami, maka suami berhak untuk melarang istrinya. Suami punya larang istrinya. Maka istri bisa berhaji untuk nazar itu di waktu lain ketika suaminya mengizinkan. Atau kalau memang tidak memungkinkan lagi, maka ya membayar kafarat. Kalau tidak memungkinkan lagi, maka membayar kafarat. Misalnya, ya sudah diundur-undur, suaminya masih belum mau terus. Waktu sudah berjalan lama, umurnya sudah tua semua. Untuk berhaji, ya mungkin tidak bisa lagi ya. Apalagi kalau seperti di zaman kita ini, yang lebih dari umur tertentu, sudah tidak ada izin untuk haji. Benar ya ibu-ibu ya? Umur berapa sekarang? Kalau sudah sampai umur 60, sudah tidak bisa mendapatkan izin haji. Ya mudah-mudahan persyaratan ini nanti dicabut lagi. Yang seperti itu, ya tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji, terlanjur sudah nazar, maka bayar kafarat saja. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, bolehkah orang yang masih dalam iddah melakukan ibadah haji? Bolehkah orang yang masih dalam masa iddah melakukan ibadah haji? Baik. Jawaban dari pertanyaan ini membutuhkan perincian. Karena ada beberapa keadaan.

Kalau terjadi talak lagi, dirujuk lagi, berarti hilang lagi talaknya. Berarti belum pernah ditalak. Seakan-akan belum pernah ditalak karena yang tadi sudah dirujuk. Dia memahaminya dirujuk itu ditarik kembali. Ini tidak benar pemahaman ini ya. Jadi kalau sudah jatuh, itu tidak bisa kembali. Kata para ulama, as-saqitu la ya'ud. Benda yang sudah jatuh atau sesuatu yang sudah jatuh, itu tidak bisa dikembalikan. Sesuatu yang sudah jatuh, itu tidak bisa dikembalikan. Di antara penerapannya pada talak ini. Talak kalau sudah jatuh, ya sudah jatuh dia. Tidak bisa dikembalikan. Bisa dirujuk, iya. Maksudnya dirujuk, ya hubungannya kembali seperti suami istri. Tapi talaknya tetap. Ya, tetap. Kalau sudah ditalak satu, ya berarti sudah tinggal dua. Ditalak lagi, dirujuk lagi, berarti tinggal satu. Ditalak lagi, sudah habis. Ya, baik. Apabila talaknya talak raj'i, maka dia tidak boleh berangkat haji. Kalau talaknya talak raj'i, maka dia tidak boleh pergi haji. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Takutlah kalian kepada Rabb kalian, wahai para suami. Wahai para suami, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala. La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan para istri itu dari rumah-rumah mereka. Ya, ketika ditalak maksudnya. Jadi talak pertama, talak kedua, itu seorang istri harus tetap di rumah suami. Seorang istri harus tetap di rumah suami. La tukhrijuhunna min buyutihim. Jangan sampai kalian keluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka. Subhanallah ya. Di sini lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rumahnya suami kepada istri-istri. Jangan kalian keluar dari rumah-rumah mereka. Allah tidak katakan dari rumah-rumah kalian. Allah tidak katakan dari rumah-rumah kalian. Padahal biasanya ya yang ditempati oleh istri itu rumahnya suami. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rumah itu kepada para istri. Agar apa? Agar mereka kerasan, nyaman, tenang untuk menempati rumah itu. Ya, makanya di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah, Allah katakan waqarna fi buyutikunna. Tempatlah kalian di rumah-rumah kalian. Allah katakan demikian, di rumah-rumah kalian, wahai para wanita. Padahal sebenarnya yang ditempati oleh mereka, ya biasanya ya, mayoritas itu bukan rumah mereka. Tapi Allah sebut sebagai rumah mereka. Agar apa? Agar ada rasa memiliki. Kalau ada rasa memiliki, maka rumah tersebut akan dirawat. Kalau ada rasa memiliki, maka seseorang akan nyaman untuk tinggal di rumah itu. Akan kerasan, akan tenang. Di dalam ayat talak juga demikian. La tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna. Dan mereka jangan sampai keluar.

Kalau yang pertama, kemungkinannya suami mengusir istrinya. Kalau yang kedua, kemungkinannya istri yang tidak suka pada suami dan akhirnya melarikan diri. Itu semuanya dilarang. Suami dilarang mengusir istri, istri dilarang melarikan diri. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali mereka, para istri, benar-benar melakukan perbuatan keji yang jelas-jelas. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan syariat Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dhalaba nafsah, dan barang siapa yang melanggar batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia benar-benar telah menzalimi dirinya. Ya, di dalam ayat ini jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, jelas ya bahwa orang yang ditalak raja'i, maka dia tidak boleh keluar rumah dan haji harus keluar rumah. Sehingga orang yang ditalak dengan talak raj'i, dia tidak boleh berhaji. Ustaz, kalau pengen haji gimana Ustaz? Sudah terlanjur. Ya sudah, minta rujuk, kemudian minta izin. Ya, minta rujuk, kemudian minta izin. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa enggak boleh keluar rumah? Tidak boleh keluar rumah jamaah untuk lebih menguatkan tali pernikahan. Ini di antara hikmahnya. Untuk lebih menguatkan tali pernikahan. Kalau di dalam rumah, di dalam satu rumah suami istri, mungkin hari ini marah-marahan, tapi selang 7 hari bisa jadi nanti saling kangen-kangenan. Kalau sudah saling kangen-kangenan, maka yang terjadi ya rujuk. Ya, baik rujuk dengan kata-kata ataupun rujuk dengan perbuatan. Ya, baik rujuknya dengan kata-kata ataupun rujuknya dengan perbuatan. Ya, itulah hikmah dari syariat Islam yang sangat indah ini. Ya, kalau terjadi talak, tidak boleh ada yang keluar. Di rumah itu, tinggalnya tetap di sana. Dan Allah sudah tegas memberikan aturan seperti ini. Wahai kalian yang laki-laki, kalian tidak boleh mengusir istri-istri kalian. Wahai kalian yang perempuan, kalian tidak boleh keluar dari rumah itu. Sangat jelas sekali. Dan ini untuk maslahat suami istri. Ya, ini untuk maslahat suami istri. Dan para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, khususnya para lelaki, ya para suami, jauhi kata-kata talak, cerai, pisah dalam pernikahan. Jauhi kata-kata itu, benar-benar jauhi. Betapa banyak orang-orang yang terbawa emosi dan dengan mudahnya mengucapkan kata-kata itu, akhirnya mereka menyesal seumur hidup. Karena istrinya tidak akan kembali lagi. Bukan karena tidak ada rasa suka, tapi karena syariat melarangnya. Kalau sudah ditalak dengan talak ketiga, sudah tidak bisa kembali lagi. Kecuali istrinya nikah dengan lelaki yang lain. Tidak hanya nikah saja, dijima oleh lelaki yang lain itu. Kemudian tidak hanya itu, lelaki yang lain itu harus mentalaknya dengan keinginannya sendiri, bukan direka-reka. Ya, kemungkinan itu berapa persen? Kemungkinan itu terjadi berapa persen? Sangat kecil sekali. Belum lagi nanti kalau ada reka-rekaan, menjadikan tidak halal juga. Dan terlaknat orang yang melakukan reka-rekaan seperti itu. Ada laknatnya dalam syariat.
dan berjalan seperti itu secara natural itu sangat kecil kemungkinannya. Makanya ya, jauhi kata-kata talak, cerai, pisah. Jauhi kata-kata itu. Silahkan marah ya kalau memang tidak bisa ditahan ya. Tapi jangan sampai mengatakan kata-kata itu. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Jangan marah. Tapi kadang-kadang sebagai manusia ya, kita tidak mampu menahan amarah. Kalau kita memang tidak mampu menahan amarah, maka tahan lisan kita dari mengeluarkan kata-kata cerai. Baik. Keadaan yang kedua, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila talaknya talak bain. Talak bain itu kebalikan dari talak raj'i. Talak bain itu kebalikan dari talak raj'i, berarti talak yang apa? Tidak bisa, apa ibu-ibu? Tidak bisa dirujuk lagi. Talak bain itu talak yang tidak bisa dirujuk lagi. Talak yang ketiga. Apabila talaknya talak bain, maka dibolehkan. Dibolehkan untuk berangkat haji. Karena orang yang ditalak bain itu, dia tidak harus beriddah di rumahnya suami. Bahkan disebutkan ya dalam sebuah riwayat bahwa orang yang ditalak bain itu tidak ada hak untuk tinggal di rumah suaminya lagi. Dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya lagi. Ya. Jadi tidak ada hak nafkah, tidak ada hak menginap atau tinggal di rumah suaminya. Sehingga ya dia boleh keluar. Kalau boleh keluar berarti boleh berangkat haji. Baik. Kemungkinan yang ketiga, talaknya karena ditinggal mati oleh suaminya. Afwan, ini bukan talak ya. Iddahnya. Sekarang iya. Tadi iddah dari talak raj'i, kemudian yang kedua iddah dari talak bain. Orang dalam masa iddah dari talak bain. Kemudian yang ketiga, orang yang dalam masa iddah dan iddahnya karena ditinggal mati oleh suami. Ini keadaan yang ketiga. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bolehkah dia berhaji ataukah tidak? Perbedaan pendapat ini adalah percabangan dari perbedaan pendapat dia boleh keluar atau tidak dari rumah suaminya ketika masa iddah itu. Ada yang mengatakan boleh. Kalau mengatakan boleh, berarti dia boleh berangkat haji. Tapi ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas ulama mengatakan dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya yang dia meninggal di dalamnya. Ya, dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya yang dia meninggal di dalamnya. Maksud saya keluar di sini bukan berarti kalau ada kebutuhan tidak boleh keluar sama sekali, tidak ya. Tapi kalau dia tidur malam harus di situ. Siang misalnya dia butuh sesuatu, ya boleh dia keluar. Karena kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan darurat. Tapi kalau malam harus pulang lagi. Kalau tidak ada kebutuhan di rumah. Baik. Mayoritas ulama mengatakan dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya yang meninggal itu. Sehingga dia tidak boleh berangkat haji. Kalau keadaannya seperti itu, dia tidak boleh berangkat haji. Baik.
Ustaz, kalau memaksa, memaksa berangkat haji, hajinya sah tidak, Ustaz? Apa jawabannya, ibu-ibu? Sah tidak? Berdosa, dia sah ibadah hajinya. Ada pahalanya dari ibadah hajinya, tapi dia berdosa ketika melanggar syariat. Ya, ada dosanya, tapi ada pahalanya. Tapi kita katakan seperti itu selama orang ini memenuhi syarat rukun ibadah haji. Ya, kalau syarat rukun ibadah hajinya dia penuhi, maka ibadah hajinya sah. Ada pahalanya, kita katakan iya. Berdosa dia, kita katakan iya. Karena dia melanggar syariat iddah. Sama dengan orang yang ibadah haji tanpa mahram. Ya, orang yang ibadah haji tanpa mahram juga demikian. Sah ibadah hajinya? Iya, sah. Apakah dia berdosa? Berdosa. Ya, bagi orang yang mewajibkan mahram ya, dan anak mewajibkan mahram untuk orang yang berhaji. Ada pahalanya dari hajinya? Jawabannya iya, ada pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian rahimahullah, karena pembahasan kita masalah haji dan haji itu harus dengan safar, ya, haji itu harus dengan safar dan safar itu harus dengan mahram, maka kita menyinggung pembahasan tentang mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Mahram di sini disebutkan definisi dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan mahram adalah kullu man hurrima nikahuha 'ala at-ta'bid bi sababin mubahin li hurmatiha. Kullu man hurrima nikahuha 'ala at-ta'bid bisababin mubahin lihurmatiha. Ya, saya ulangi yang ingin nulis bahasa Arabnya. Tidak ada yang nulis bahasa Arabnya. Baik. Kita belajar syariat Islam itu ya sangat dekat dengan bahasa Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, tafsirnya bahasa Arab, syarah hadisnya bahasa Arab, kitab-kitab fikihnya, ya, kitab-kitab intinya bahasa Arab. Kalau misalnya ada waktu ya, belajar bahasa Arab. Kalau belum, kalau misalnya sudah merasa putus asa untuk bisa bahasa Arab, belum lagi ada yang lebih penting daripada bahasa Arab ya, seperti menghafalkan Al-Quran, maka ya lebih baik menghafalkan Al-Quran ya, belajar ya dari ustadz-ustadz yang langsung menerjemahkan misalnya ya. Ya tidak ada masalah ya, yang penting masih ada semangat untuk terus belajar dan belajar. Taib, mahram menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kullu man hurrima nikahuha 'ala at-ta'bid bi sababin mubahin li hurmatiha. Semua yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Semua yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Karena sebab yang mubah, sebab yang dibolehkan, lihormatiha, karena kehormatannya, karena kesuciannya.

Dikatakan di sini kullu man hurrima nikahuha 'ala at-ta'bid. Semua yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Untuk selamanya ini untuknya istri atau kakaknya istri. Ya, saudara saudarinya istri kita itu tidak boleh kita nikahi ketika ya istri kita masih bersama kita. Masih menjadi istri kita. Misalnya Fatimah dengan Aisyah. Ini dua bersaudara. Kalau kita menikahi Aisyah, maka kita diharamkan menikahi siapa? Fatimah dalam satu waktu. Ya, kita dilarang menikahi Fatimah dalam satu waktu. Maka, ya, ini bukan mahram. Ini bukan mahram. Begitu pula paman, bibi, ya. Bibi ini ada bibi dari bapaknya wanita, ada bibi dari ibunya wanita. Ini juga tidak boleh, ya. Misalnya kita menikahi wanita, tidak boleh dalam waktu yang sama kita menikahi bibinya dari garis bapak. Bibinya dari berarti saudara bapaknya. Atau saudari bapaknya atau saudari ibunya. Dalam satu waktu tidak boleh. Tapi kalau misalnya sudah meninggal kemudian kita menikahi saudari bapaknya tidak apa-apa. Ini ya sementara. Bisababin mubahin. Dengan sabab yang dibolehkan. Ini untuk mengeluarkan seorang wanita yang dijima karena syubhat. Dan anaknya. Jadi wanita yang dijima karena syubhat. Ini syubhat gimana, Ustaz? Misalnya ya, ada orang menikah. Ada orang menikah. Kemudian menikahnya dengan si Fatimah. Setelah menikah belum bertemu ya. Ketika belum bertemu ya, yang laki-laki ini salah kamar. Salah kamarnya berhubung ya, kok bisa seperti itu? Ya nanti apa intinya seperti itulah. Kalau ini kejadian, bisa jadi terjadi. Jadi orang masuk ke kamar orang lain dianggapnya itu suaminya, istrinya. Kemudian terjadi hubungan suami istri. Setelah itu baru sadar ya, keluar dari kamar ternyata salah kamar. Baik. Ini namanya ya nikah syubhat ini. Ini jima yang syubhat. Apakah berdosa? Jawabannya kalau dua-duanya tidak tahu tidak berdosa. Iya. Kalau dua-duanya tidak tahu tidak berdosa. Bagaimana kalau ada anaknya nanti? Bagaimana kalau karena kejadian ini akhirnya wanita tersebut hamil? Ya,

wanita tersebut hamil. Anaknya ini gimana nanti? Ya, ini anak syubhat. Ini anak syubhat. Anak syubhat ini tidak boleh dinikahi oleh tapi dia bukan mahramnya. Anak syubhat ini tidak boleh dinikahi oleh ayahnya selama-lamanya. Tapi dia bukan mahram. Maksudnya ayahnya bukan mahram dia. Baik. Begitu pula ibunya. Kemudian disebutkan tadi li hurmatiha, karena kesuciannya atau kehormatannya. Ini untuk mengeluarkan anak yang sudah dili'an. Anak yang sudah dili'an. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya, li'an. Ada syariat li'an. Ada yang sudah tahu syariat li'an. Syariat li'an itu syariat mengingkari anak. Jadi kalau misalnya seorang suami, ya, seorang suami menikah dengan seorang wanita, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian laki-laki ini menemukan gelagat dari istrinya yang tidak wajar, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa istrinya telah selingkuh. Dan buktinya banyak, tapi tidak ada yang berani bersaksi. Dan terjadi kehamilan. Kalau keadaannya seperti ini, maka suami diberikan pilihan oleh syariat untuk melakukan li'an. Ya, walladzina, ini di surat An-Nur disebutkan, walladzina yarmuna al-muhsanat walladzina yarmuna azwajahum walam yakullahum syuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu lamina as-sadiqin wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Jadi surat An-Nur di ayat 6 ya sampai ayat 10. Ayat 6 sampai ayat 10 itu tentang syariat li'an. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin dan akhirnya banyak memasukkan mereka kepada masalah-masalah besar. Iya, saya agak panjangkan di sini nggak apa-apa ya. Contohnya terjadi di desa saya, gara-gara tidak ada li'an ini, akhirnya masalah besar terjadi. Jadi di desa saya ada kejadian seorang lelaki. Dia ini pernah sukses. Hartanya banyak. Dia menikah dengan seorang wanita. Dua-duanya masih muda. Laki-lakinya masih muda. Wanitanya masih muda. Menikah dan hubungan harmonis terus. Bisnis sukses. Terkumpullah harta yang banyak. Kemudian setelah itu, krisis moneter terjadi, akhirnya ekonominya kolaps. Yang menjadikan istrinya minta cerai. Akhirnya terjadi cerai. Menikah lebih dari 15 tahun. Tidak punya anak. Ya, 15 tahun, masih muda-muda, tidak punya anak. Akhirnya istri menikah dengan yang lain. Ya, setelah cerai,
istri menikah dengan yang lain. Istrinya bawa harta banyak, suaminya bawa harta banyak. Istrinya menikah dengan yang lain, alhamdulillah punya anak. Tidak lama setelah itu istrinya meninggal. Tapi dengan yang kedua ini punya anak. Suaminya menikah dengan yang lain. Menikah pertama siri, enggak dapat anak. Menikah kedua siri lagi, enggak dapat anak lagi. Menikah lagi untuk yang ketiga ini, atau yang keempat, lupa saya. Kalau enggak yang anak lagi. Yang keempat, ya ini kalau yang keempat ya. Yang keempat, baru menikah, dia melihat istrinya sudah hamil. Baru menikah, dia melihat istrinya sudah hamil. Dua pekan pernikahan, dia langsung ceraikan istrinya. Karena dia melihat gelagat yang benar-benar tidak wajar. Dia selama ini menikah beberapa kali sampai bertahun-tahun, nggak dapat anak, ini baru menikah, kok ada kehamilan. Pernikahan umur 2 pekan. Umur 2 pekan langsung ditalak. Setelah ditalak, ya, ya ini terus hamil ya. Ya di laporan, ini ya karena pernikahan itu. Karena menikahnya resmi. Ini suaminya tidak melian anaknya. Akhirnya dianggap sebagai anak. Dianggap sebagai anak, dikeluarkan akte. Ibunya, bukan bapaknya. Karena memang butuh akte ini untuk sekolah, untuk persyaratan, itu harus ada akte. Setelah itu, yang laki-laki meninggal. Meninggal karena COVID. Meninggal karena COVID. Setelah meninggal, dia tidak punya anak. Harusnya yang mendapatkan warisan siapa? Keponakan-keponakannya. Tapi ada di antara keponakan itu memunculkan akte anak ini. Dalam peraturan negara, ya, kalau ada anak, ya, maka semua harta untuk anaknya. Kalau anak tunggal berarti ya untuk dia semua. Baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Akhirnya geger nih. Yang tadinya harusnya keponakannya yang dapat, sekarang malah anak umur orang tua bahwa itu anaknya. Padahal kalau misalnya ketika hidup ya orang tuanya bisa melian anak ini, sudah selesai urusannya. Sudah selesai urusannya. Ya, ini termasuk di antara manfaat dari syariat li'an ini. Dan syariat li'an ini pernah terjadi di zaman Nabi. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan benar, yang melian yang benar. Yang melian yang benar ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, intinya syariat li'an ini ya. saya bacakan terjemahan ayatnya. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, maksudnya suami-suami yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Ya, jadi kalau ada suami ya mengingkari anaknya, maka dia tinggal bersumpah demi Allah ya sampai 4 kali bahwa itu bukan anaknya, dan dia berkata benar atau jujur di dalam pengakuan tersebut. Kemudian sumpah yang kelima, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Jadi sumpahnya berapa kali? 5 kali. 4 kali bersumpah bahwa itu bukan anaknya.
dan bahwa dia berkata jujur. Sumpah yang kelima, kalau dia berdusta, maka laknat Allah akan menimpanya. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah. Istrinya kalau ingin terhindar dari hukuman karena peristiwa li'an ini, maka dia juga harus membalas sumpah itu dengan sumpah lain. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Ini dibalas, ya. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, yaitu menimpa istri, jika dia, ya, jika suaminya termasuk orang-orang yang berkata benar. Ini kebalikan dari sumpah suaminya. Setelah ini jamaah, suaminya bersumpah dan istrinya bersumpah, kemudian orang ini dipisahkan untuk selama-lamanya. Tidak bisa, ya, kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi selama-lamanya. Dan anaknya, ya, tidak dinisbahkan atau dinasabkan kepada ayahnya. Ya, ini perkataan lihurmatiha, karena kehormatannya. Untuk mengeluarkan, ya, ya, anak yang dili'an, ya. Anak yang dili'an ini tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Sebabnya mubah, tapi bukan karena dia terhormat. Bukan karena dia dihormati. Tapi dili'an, ya. Baik, inilah mahram, ya. Jadi mahram, ini pembahasannya mahram dari sisi laki-laki, ya. Ini pembahasannya mahram dari sisi laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh menikahi siapa? Seorang wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki untuk selama-lamanya dengan sebab yang mubah dan karena kehormatannya, itulah wanita yang mahram bagi laki-laki.

Kelihatannya kita akhiri sampai di sini saja pembahasannya, karena pembahasan masalah mahram ini nanti panjang ya. Kita selesaikan sampai definisi mahram dulu. Insyaallah nanti kita akan bahas masalah yang selanjutnya yang berkaitan dengan mahram ini. Barakallahu fikum. Tadi ada apa ibu-ibu, mahram orang yang haram dinikahi untuk selamanya karena sebab yang dibolehkan dan karena kehormatannya. Ya, ya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya untuk talak bain. Apakah setelah jatuh talak si istri harus meninggalkan rumah suami? Bagaimana jika kasusnya suami istri merasa saling memiliki saling memiliki rumah itu? Syukran jazakallahu khairan. Ya, pada asalnya demikian. Pada asalnya harus berpisah karena mereka berdua sudah bukan suami istri lagi. Mereka berdua sudah orang yang bukan orang yang boleh berkhalwat, berduaan, bercumbu rayu. Tidak boleh sudah. Seperti orang lain, seperti ajnabi, ya, suaminya seperti ajnabi, istrinya seperti ajnabi, ya, seperti orang lain. Apakah boleh orang lain yang berkumpul dalam satu rumah, ya, padahal tidak ada hubungan yang menghalalkannya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, ya, jadi suami istri merasa saling memiliki rumah itu, ya, ini harus diselesaikan, ya, harus diselesaikan masalahnya. Tapi sebenarnya tidak boleh, ya, tidak boleh satu rumah, keduanya tidak boleh satu rumah.

kasus besar ini ya, suami istri merasa saling memiliki rumah itu. Wallahul musta'an. Saya menemukan kasus yang lebih parah dari ini. Jadi ada seorang suami, dia memarahi lelaki yang menggoda istrinya. Jadi ada lelaki yang goda istri. Lelaki ini dimarahi, akhirnya apa? Nggak datang lagi ke rumah istrinya. Jadi rumah ini rumahnya dia, rumahnya laki-laki itu. Kemudian istrinya marah-marah kepada suaminya. Saya tidak akan memaafkan kamu, padahal yang salah jelas istrinya. Istrinya mengatakan kepada suaminya, saya tidak akan memaafkan kamu sampai kamu minta maaf, sampai kamu datangkan laki-laki itu di hadapanku, dan kamu minta maaf kepada dia, dan kamu katakan kepada dia, silahkan nikahi istriku. Ini istri yang luar biasa ini. Kemudian, kalau misalnya ya terjadi perceraian, istrinya tidak akan mau pindah dari rumah itu. Atau, afwan, kalau terjadi pernikahan itu, mereka akan tinggal di rumah itu. Ada yang sampai seperti ini, jamaah. Jadi itulah, ya, dalam kehidupan nyata ada sesuatu yang kadang-kadang kalau kita tidak mendengarnya itu kita tidak percaya. Ya, dan itu terjadi. Allahul musta'an. Allahul musta'an, maka bersyukurlah jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah apabila mendapatkan pasangan yang baik ya, mendapatkan pasangan yang menghormati kita ya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Ada di sana orang-orang yang kehidupan rumah tangganya wallahul musta'an ya. Wallahul musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Alhamdulillahilladzi a'fani mimma talahum bihi wa faddalani ala wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baik. Yang berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Ibu Ana rahimahullah baru meninggal tanggal 12 September 2022 lalu. Ya rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Wa ghafara laha wa askanaha fasiha jannatih. Ana hanya mengadakan kajian sunnah di hari Ahad siang dengan tema kematian. Putri ibu Ana dua orang, Ana dan kakak perempuan, dua-duanya qadarullah, kakak belum sholat dan tidak mau belajar sunnah juga. Tiba-tiba semalam kakak mengirim bingkisan 40 hari wafatnya ibu. Ana kembalikan semua pagi ini. Karena Ana sudah pernah info ke kakak kalau dalam Islam tidak ada tahlilan dan selamatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu bukan Islam. Ana tidak menerima karena Ana khawatir akan ada selamatan lanjutan 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Mohon nasihat Ustadz dalam hal ini dan mohon pendapat Ustadz bagaimana menyikapi masalah ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau misalnya dengan itu maslahatnya lebih besar, maka tindakan itu sudah sangat, di antara cara menasehati seseorang itu dengan cara seperti ini ya, biar nanti tidak diulangi. Tapi kalau misalnya ya, cara seperti ini hanya akan membuat tidak rukun ya, hanya akan membuat kegaduhan, dia tidak bisa menerima nasihat sama sekali, maka lebih baik kita cari cara lain untuk menasehatinya. Karena ya apapun keadaan dia ya, dia adalah saudara kita.
dan dia kerabat kita. Ini saudara kandung ini. Saudara kandung. Kalau diberi nasihat dengan cara yang keras seperti ini malah akan menjauh dan memutus tali persaudaraan, maka lebih baik nasihat yang seperti ini kita ganti dengan cara yang lain. Kita ganti dengan cara yang lebih halus, ya. Mungkin kita tidak, ya, tidak bisa menasehatinya dengan secara langsung, ya. Kita nasehati dengan cara lain, ya, dengan akhlak kita. Kita bawa dia sedikit demi sedikit untuk bisa hadir di majelis ilmu dulu. Untuk bisa hadir di majelis ilmu dulu. Ya, misalnya, ya, kita ajak jalan-jalan. Kita ajak jalan-jalan bersama. Kemudian setelah itu kita ampirkan ke tempat kajian. Ya, kita pilih waktu jalan-jalannya di waktu yang ada kajiannya. Atau kita pilih waktu yang longgar, ya. Kita pilih waktu yang longgar. Kemudian kita cari di waktu itu ada kajian sunnah di mana. Ya, kemudian kita ya bawa jalan-jalan ke sekitar tempat situ. Nanti ya kita bawa ke tempat kajian sekali, dua kali, tiga kali, kita pakai cara-cara yang cantik ya untuk mendakwahi kerabat kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya, sedikit demi sedikit ya, hidayah sunnah bisa masuk ke hatinya. Sambil kita juga banyak berdoa untuk saudara kita. Mudah-mudahan doa-doa kita ya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ya kita berdakwah dengan semangat yang membabi buta, tapi ternyata akhirnya yang kita dakwahi malah antipati dengan dakwah kita. Akhirnya ya tidak menerima sama sekali. Tidak menerima sama sekali kebaikan yang kita sampaikan kepada dia. Ini ana melihat mudaratnya lebih besar. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Di WA

Ustaz, kalau sudah ditalak 3 kali tapi rumah sudah dihibahkan ke istri, apakah boleh tetap tinggal di rumah tersebut? Juga masih bolehkah berhaji? Sudah dihibahkan ke istri, apakah boleh tetap ditinggal di rumah tersebut? Kalau istri ya jelas, itu rumahnya istri berarti. Itu berarti rumahnya istri kalau sudah dihibahkan kepada istri. Suaminya yang harus keluar. Masih bolehkah berhaji? Boleh. Ya. Istrinya berhaji. Boleh berhaji. Kita tadi sudah bahas kalau talaknya talak bain, talak ketiga, maka dia tidak harus beriddah di rumah. Ya, dia boleh keluar. Dia boleh keluar. Maka dia boleh

haji. Wallahu a'lam. Ustaz, batasan atau waktu jatuhnya talak untuk kembali rujuk itu berapa hari? Iya, kalau talak iddahnya itu 3 kali haid. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Ya, wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat 3 kali haid. Ana lebih menguatkan pendapat 3 kali haid. Jadi kalau misalnya ya, talak 1 jatuh. Kemudian sampai 3 kali haid, ternyata tidak dirujuk. Ternyata tidak dirujuk. Maka, untuk kembali lagi harus ada akad nikah baru. Bisa kembali lagi, tapi harus apa? Akad nikah baru. Setelah akad nikah ini, tinggal 2 talak lagi. Setelah akad ini tinggal 2 talak lagi. Berbeda kalau rujuk, kalau sebelum 3 haid ini dia rujuk, maka tidak perlu akad nikah. Tidak perlu akad nikah. Bisa difahami ya? Bisa difahami ibu-ibu? Baik, yang selanjutnya, apakah boleh seorang istri pergi umrah sendiri atas izin suaminya? Iya, saya menguatkan pendapat yang tidak membolehkan. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Ya, tidak dihalalkan bagi orang yang beriman, ya, bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar yang jaraknya 1 hari semalam, 1 hari 1 malam, kecuali bersama mahram. Ya, dan umrah itu jelas ya, itu jauh sekali. Ya, wallahu ta'ala alam, ana memilih atau menguatkan pendapat itu karena adanya hadis ini. Dan ada dalil-dalil yang lainnya, wallahu alam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika ada seorang suami yang mengucapkan talak tapi beliau belum faham hukum dan kaedah mengucapkan talak, apakah tetap jatuh talaknya? Jawabannya iya. Ya, silahkan ditanyakan ke PA ya, Pengadilan Agama. Tapi secara kaedah jawabannya iya. Sebenarnya jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah ya, ada madhab yang bisa menjadi solusi untuk menyedikitkan atau meminimalkan kejadian talak, yaitu madhabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala itu beliau mengatakan ya, tidak ada talak 3. Talak 3 dianggap 1. Ini kalau misalnya ada orang mengatakan ya, ada orang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3. Ini menurut jumhur ulama jadi talak 3. Bain. Syekhul Islam mengatakan itu talak 1. Rahimahullah. Kemudian yang kedua, Syekhul Islam berpendapat bahwa talak yang bid'i itu tidak jatuh. Jumhur ulama mengatakan jatuh. Talak bid'i itu gimana? Talak yang tidak sesuai dengan tuntunan. Seperti misalnya dia mentalak istrinya ketika haid. Ini talak bid'i, tidak jatuh. Talak ketika haid tidak jatuh. Begitu pula talak ketika suci dan sudah digauli. Suci sudah digauli. Ketika ditalak, talaknya enggak jatuh. Karena itu talak bid'i. Ya, karena itu talak bid'i. Dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalil-dalilnya. Ini talak bid'i, bukan talak sunni. Maka talak bid'i enggak jatuh. Dengan 2 pendapat ini, maka sebenarnya kita bisa meminimalkan jatuhnya talak. Bisa meminimalkan jatuhnya talak dengan dalil-dalil yang ada. Bukan seperti di zaman kita ini, ya, untuk meminimalkan jatuhnya talak, mereka mensyaratkan adanya keputusan dari mahkamah. Ya, atau pengadilan agama. Ini yang tidak ada salafnya. Baik jemaah sekalian rahimahullah, karena waktu sudah mepet asar ya.
Insyaallah kita akan teruskan.

0: pembahasan-pembahasan tentang masalah ini di kajian yang berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, dari kekurangan ilmu saya dan kejahilan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 77.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir.

dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan, hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia senangan kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah an yaskut." Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk 'adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik." Ini semua belum meminta, "Ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu." Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. "Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku." Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa.

berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi, wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah, lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna, wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap.

0: Tetap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.
2: Lillah nyunnah merenah.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan

di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wa yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit, kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustadz, bagaimana sikap kita jika anak tidak betah di pondok? Dia merasa tertekan dan kelelahan dengan padatnya kegiatan di pondok. Selalu ingin pindah ke sekolah biasa, selalu mengeluh, dan di pondok pun dia banyak izin sakit, diam di asrama saja.
1: Baik, barakallahu fi. Pertanyaan ini mewakili banyak orang tua. Saya mengalami, iya mengalami. Begitu anak saya dikirim ke pondok, 3 bulan sakit panas. Mungkin stres atau gimana ya. Nah, apa yang terjadi itu teralami oleh banyak anak. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Ya, pertama, jauh hari sebelum kita menyekolahkan anak, kita beri support, beri semangat. Kita kasih kisah-kisah inspiratif dari para ulama zaman dahulu. Para ulama semacam Imam Syafi'i, dipisah dari orang tua, disuruh mondok kalau zaman sekarang. Disuruh belajar ke para ulama di luar kota. Di kota lain, bahkan kalau sekarang beda negara. Sedih? Ya pasti sedih. Anak menderita? Ya pasti menderita. Secara fisik, secara psikis ya. Mungkin anak sakit, gak ada yang ngurus, cuma nangis. Mungkin mengalami clash dengan kawan-kawannya. Mungkin berantem, mungkin dibully. Mungkin ditekan oleh gurunya. Mungkin juga mengalami banyak kejadian yang membuat si anak ini tertekan, tidak betah. Kita orang tua pada tahu? Tahu. Nangis? Nangis. Kadang-kadang anaknya tegar, orang tuanya nangis. Biarkan itu sebagai media pembelajaran dan pembinaan mental, fisik, kedewasaan mereka. Dengan cara begitu mereka akan bermental baja. Dengan cara mereka mengalami bulian, mengalami rasa sakit, kemudian tidak ada yang mengurus, mengalami tekanan. Awalnya mereka nangis, mereka stres, mereka depresi. Tapi karena itu teralami sering, akhirnya terbentuk mental. Akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya menjadikan hal itu sebagai konsumsi harian yang nggak ada apa-apanya lagi. Dan itulah persiapan mental yang harus mereka alami sebelum kelak dewasa terjun ke masyarakat sebagai dai. Apa yang terjadi di masyarakat ketika berdakwah akan lebih hebat lagi. Kalau ketika dakwahnya nanti ada yang menghina, mencela, saya sudah terbiasa waktu di pondok dihina, dicela. Kalau umpamanya ketika berdakwah nanti berinteraksi dengan orang, banyak ditentang oleh orang, oh waktu di pondok saya sering mengalami ini, biasa ini mah. Ya aneh, mentalnya lebih kuat, lebih mandiri. Dia nyuci sendiri. Dia umpamanya kalau makan harus ngantri, menunya juga seadanya, cuma sama tahu, tempe, gepuk, gep kerupuk gitu ya. Daging seminggu sekali atau seminggu dua kali. Kadang-kadang rasanya enggak enak, kadang-kadang basi, kadang-kadang gigih itu setengah matang, kurang enak. Macam-macam teralami. Anak saya sebelum dipondokkan, susah makan. Dikasih makan ini, wah nanti dulu nanti. Dikasih makan, diambil ke kamar. Ternyata disimpan di kolong. Pulang dari pondok, makannya gak cukup 2 piring. Gembul. Kaget tapi senang. Jadi rewog. Gitu. Karena apa? Karena di sana terkondisi. Kadang-kadang hanya dengan tempe oseng saja berebut di sana. Tapi dulu ketika

0: di rumah dengan daging juga cuek. Sekarang semua dilahap. Akhirnya mereka mandiri. Akhirnya kalau ada masalah mereka bisa menghadapi sendiri. Biarkan anak mengalami penderitaan fisik ataupun psikis sebagai apa? Sebagai fase pembelajaran, pendidikan yang memang harus mereka alami. Kalau umpama anak kita ingin senang terus, dimanja terus, mentalnya mental tahu nanti. Mental tempe, tahu dengan tempe lebih lembek mana? Tahu. Bermental cibai. Cibai lebih lembek lagi. Biarkan anak mengalami goncangan seperti itu. Dan kita sebagai orang tua harus tegar. Jangan kalah. Apa yang dialami oleh TNI ketika mereka berlatih jauh lebih hebat lagi. Kalau orang tuanya lihat, gak akan tega. Udah, jangan jadi TNI lah, udah jadi rakyat biasa. Bisa begitu, ya gak? Gak akan bisa jadi kolonel, jadi jenderal nanti kalau begitu. Bersakit-sakit dahu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa, kata Imam Syafi'i, siapa yang belum merasakan pahit getirnya proses mencari ilmu, dia akan mengalami sakitnya kebodohan di masa tua. Jadi biarkan anak menderita, ya. Dengan penderitaan itu dia akan tangguh. Dengan penderitaan itu dia mandiri. Dengan penderitaan itu mentalnya membaja. Jangan dibiarkan anak dimanja dengan kesenangan yang akan memperapuh mental dan kesiapan dia untuk menghadapi masa depan. Orang tua, tegarlah, sabarlah. Nangis boleh, silakan nangis. Doakan anak dan berikan support, berikan support. Setiap pulang ditanya, diberi apresiasi. Ungkapkan kebanggaan. Umi, ma, abi, bangga mempunyai anak seperti ini. Gitu ya. Kemudian ceritakan kisah-kisah ulama terdahulu. Mereka menjadi ulama besar karena sejak kecilnya menderita. Semua orang besar ketika dewasa pasti mengalami masa pahit getirnya penderitaan di masa anak-anaknya. Itu harus diketahui oleh mereka ketika mengantar, tersenyum. Ayo anakku, pasti kamu bisa. Pulang boleh nangis, di tengah jalan nangis boleh. Jadi gak apa-apa, biarkan anak menderita karena itu suatu proses yang bagus untuk mereka ya. Untuk memperoleh mental yang lebih bagus untuk di masa yang akan datang.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Kalau kita sekarang usianya sudah tua, di atas 50, di atas 60. Kita ingat masa kelam kita di masa muda. Kita banyak mengabaikan perintah, mungkin sholat belang-belang, mungkin Ramadan juga bocor-bocor gitu ya. Mungkin ada larangan-larangan yang dilanggar, mungkin kita pernah terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, atau yang sejenis itu, waliyadzubillah. Teringat. Dan kita sudah tobat dengan memenuhi 6 syarat taubat. Pertama, berhenti dari semua itu. Kedua, menyesal. Di dalam penyesalan ini ada unsur membenci semua keburukan tadi. Semua dosa yang kita sudah taubati. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, cepat dilakukan sebelum sakaratul maut. Kelima, cepat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang kan masih dari timur. Pintu tobat masih terbuka. Keenam, ikhlas. Karena Allah, bukan karena orang. Bukan karena kepentingan dunia tobatnya. Enam. Kalau empat, dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, ya tambah ketujuh, kembalikan hak itu kepada orang tersebut. Minta maaf, kembalikan hak dia seperti dulu. Kalau sudah tujuh syarat ini terpenuhi, itu taubatan naswa, terhapus seluruh dosanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan naswa. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yaitu tujuh syarat tadi. Maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Orang itu terhapus dosanya. Apa yang dihapus? Pertama, catatan dosa tersebut dihapus. Nggak akan ada lagi nanti ketika dibuka di akhirat. Yang kedua, yang dihapus juga azab yang tadinya dicanangkan untuk dia karena dosa itu. Dihapus juga, di-cancel. Nggak jadi ditimpahkan. Ketiga, al-atharus sayi'atu minadzunum. Dampak buruk dari dosa itu dihapus. Berupa kerasnya hati gitu, dihapus. Menjadi melunak kembali hatinya. Kalau tobatnya adalah tobat nasuha, Allah terima tobatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ingat terus? Hukum asal mengingat dosa bagus. Ini hukum asal ya. Ingat-ingatlah dosa. Dan kebaikan justru lupakan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu empat. Pertama adalah dzikrud dzunubil madhiyah. Selalu mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat-ingat. Agar kita takut lalu tobat. Setiap takut tobat. Asal apa? Mengingatnya itu berdampak positif. Apa dampak positifnya? Sering tobat, istighfar, menyesali, kemudian ingin pasti bahwa dosa itu terhapus, tidak cukup tobat dan istighfar, dia banyak melakukan kebaikan. Amal ibadah, amal soleh. Karena amal soleh, amal ibadah semuanya menghapus dosa. Innal hasanati dzibnas sayyiat. Dia banyak melakukan infak-infak dan sedekah tuh. Karena itu juga menghapus dosa. Untuk lebih memastikan dosa itu terampuni. Pertama, dzikru dzunubil madhiyah. Kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Melupakan kebaikan kita di masa lalu. Kebaikan itu jangan diingat-ingat. Sekali kita nyumbang orang, diingat terus. Nyumbang nih 10 ribu untuk masjid, diingat terus. Jadi seolah-olah terus-terusan memberi pahala cuma sekali, cuma diingat terus. Lupakan. Khawatir kalau diingat terus nanti kita bikin status lagi. Lalu diberitahukan ke banyak orang, bisa terhapus itu kebaikannya ya, kalau riya. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid-din. Memandang kepada orang yang berada di atas dia dalam perkara agama. Memandang kepada orang yang lebih berilmu tentang agama, lebih soleh, lebih bagus, lebih rajin ibadahnya. Agar kita terimbas, terpacu seperti dia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wanadzara ila man huwa dunahu fid dunya. Melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. Melihat kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin, merasa beruntung, bersyukur kepada Allah. Melihat yang lebih miskin, rogoh saku memberi. Empat sumber kebahagiaan. Pertama, mengingat dosa masa lalu. Kedua, melupakan kebaikan masa lalu. Ketiga, melihat kepada orang yang lebih dari dia dalam perkara agama. Dan yang keempatnya, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Itu alamatus sa'adah. tanda-tanda kebahagiaan. Wa alamatus syaqawah arba'ah, dan tanda-tanda kebinasaan juga empat. Sebaliknya dari yang tadi, lupa kepada dosa yang telah lalu sehingga tidak tobat, tidak ada penyesalan. Mengingat-ingat kebaikan masa lalu, ya, dan berpotensi nanti diekspos riya sum'ah. Ketiga, melihat kepada orang yang di atas dia dalam perkara dunia sehingga enggak pernah bersyukur. Melihat kepada yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih berkuasa. Dan yang keempat, melihat kepada orang yang di bawah dia dalam perkara agama. Jadi pada asalnya mengingat dosa adalah bagus. Asal dampaknya bagus. Apa dampak bagus? Dia menyesal dan dia terdorong untuk tobat, berupaya menghapus dosa itu lebih dahsyat daripada sebelumnya. Adapun kalau efek dari itu buruk, maka dirubah persepsinya. Contoh buruk itu umpamanya karena mengingat dosa lalu, dia takut berlebihan sampai apati, sampai pesimis, sampai dia gak mau makan, gak mau minum, gak mau bergaul, gak mau ibadah, itu gak boleh. Jadi ingatan kita kepada dosa masa yang lalu harus berdampak positif berupa menyesal, ya, bertobat, berhenti, bertekad tidak mengulang kembali, dan diikuti dengan banyak istighfar, amal soleh, amal kebaikan, infak dan sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada, ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah Tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi, terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله.

0: والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Amsina 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: دعاء Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul lil Imam Ahmad, halaman 213.
5: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan, dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir, Ulat terus menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini, sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik akbar.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: جدي فيه سلام
1: جزاكم الله خيرا،
0: يعني
1: بارك الله فيكم مشاركتي في
0: Radio Islam Dunia, Roja TV, dan Radio Roja.
2: Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan judul yang akan kita bawakan, yakni hukum memakai jimat. Dan untuk di kesempatan Jumat sore kali ini, kita akan sampaikan kajian ini dari Gedung Aula Ma'had Safera di Muara Sanding, Garut. Dan seperti biasa juga kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi tentu saja dengan menyimak dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah di Ma'had Safira Garut, ya Allah muliakan para santriwan, santriwati, asatidzah al-kiram, para jamaah, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, juga pemirsa Roja TV dan TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pentingnya Tauhid. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya oleh mu'allif diberi judul termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang atau kalung dalam rangka menghilangkan bala atau mencegah datangnya bala. Mu'allif memberi judul ini dalam rangka mimbabi tamsil, memberikan contoh, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ini saja, tapi contohnya dua jenis, kalung, gelang, bukan dari emas, bukan sebagai perhiasan, mungkin dari benang, dari tali, atau yang digantungkan berupa gigi binatang, paring kuku binatang, kerang, yang disusun oleh tali, dikalungkan atau digelangkan dalam rangka menghilangkan bala. Bala itu penyakit yang sudah menimpa dirinya. Adapun makna dafa', menolak sebelum tertimpa penyakit. Kalau sudah tertimpa penyakit, dikalungkan benda tersebut, diyakini bisa menghilangkan penyakit itu. Kalau belum terkena penyakit, dikalungkan, maka segala penyakit akan terhindarkan. Nah, bahasa kita menyebut itu jimat. Fungsinya dua. mencegah datangnya penyakit atau musibah, kalau itu dipakai, dijamin tidak akan dapat musibah dan tidak akan dapat penyakit. Kedua, kalau sudah memperoleh musibah atau penyakit, dikalungkan maka hilanglah penyakit tersebut. Nah inilah yang kita bahas, bagaimana hukum menggantungkan jimat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 38. Kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan olehmu, tidakkah apakah kamu memperhatikan apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian seru selain Allah? Yaitu berupa apa? Patung-patung, mungkin pohon, mungkin batu, mungkin yang lain-lain. Kalau Allah menghendaki kemadaratan kepada diriku, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa melepaskan madarat tersebut dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa memberikan rahmat itu kepadaku? Intinya, patung yang mereka sembah itu bisa memberi madarat atau manfaat enggak kepada para penyembahnya? Katakan oleh Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah yang memberikan kecukupan dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk perlindungan. Itu semuanya Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang-orang hendaklah bertawakal. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang orang-orang yang menyembah berhala, kemudian meyakini berhala tersebut bisa memberi madarat atau manfaat, bisa melepaskan madarat dan meraih manfaat. Karena itu mereka menyembahnya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah anna hadhihi al-ayata fi siyaqi syirkil akbar wa dhalika li'annahum yastashfa'una bil asnam fadalla 'ala anna al-mu'allifa rahimahullah istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar wala mani'a min dhalik wa sayati istidlalu Hudzaifah radhiyallahu an. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya tentang syirik besar, karena orang-orang musyrik menyembah berhala. Lalu diyakini berhala ini bisa melepaskan kesulitan. Jadi orang-orang musyrik mereka meminta syafaat kepada berhala yang mereka sembah. Ini syirik besar. Ini menunjukkan bahwa muallif, yaitu penyusun kitab Tauhid, menjadikan dalil tentang syirik besar untuk diterapkan kepada perbuatan yang hukumnya syirik kecil. Karena memakai jimat dan seterusnya dihukumi syirik kecil, bukan syirik besar.
2: Dan memakai ayat tentang syirik besar untuk diterapkan ke syirik kecil tidak masalah. Sebagaimana nanti akan diterangkan, Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an beristidlal seperti itu. Menerapkan ayat atau hadis tentang syirik besar diterapkan kepada perbuatan syirik kecil. Apa alasannya? Wa wajhul muqaranah bainahuma anna kufar Quraisy istaghathu bil asnam wa laysa sababan. Fakadzalika yuqasu ala dzalika kullu sababin lam yathbut la min tariqi syar'i wa la min tariqi al-hissi fayakunu ja'iluhu musyrikan billahi azza wa jalla. Adapun perbandingan antara dua hal tadi adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka meminta bantuan istighatsah kepada berhala. Walaisa sababan, padahal berhala itu bukan menjadi penyebab. Mereka meyakini penyebabnya itu Allah. Tapi berhala ini sebagai wasilah. Karena mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu adalah visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Lata, Uzza itu nama-nama orang soleh zaman bahila. Lalu dibikin patung, dianggap sebagai wasilah untuk bertawassul kepada Allah. Penyebabnya Allah.

bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh begini ya. Kalau ada orang bertanya pengobatan alternatif. Boleh enggak berobat ke pengobatan alternatif? Selain berobat secara medis. Alternatif kan banyak, ada tusuk jarum, ada pijit, topung totok punggung, macam-macam itu. Apa boleh, apa tidak, atau dengan alat tertentu. Lihat salah satu di antara dua aspek, apakah cara tersebut bisa menjadi penyebab kesembuhan dari dua aspek. Pertama aspek syar'i, kedua aspek hissi. Aspek syar'i adalah penjelasan syariat. Apakah syariat menjelaskan bahwa cara tersebut bisa menjadi sebab kesembuhan atau tidak? Kalau ada syariat, keterangan dari Quran, hadis bahwa itu bisa menjadi penyebab kesembuhan, lakukan walaupun tidak logis, walaupun tidak sesuai dengan keterangan ilmu kedokteran, walaupun tidak rasional, walaupun tidak masuk akal, boleh, silakan. Contohnya apa? Contohnya ruqyah syar'iyah. Ada alasannya secara syar'i? Ada. Al-Quran, hadis, Nabi melakukan, para sahabat melakukan, para ulama menjelaskan. Ya. Tapi apakah ada alasan logisnya enggak bahwa ruqyah tersebut bisa menyembuhkan? Tidak ada. Umpamanya ruqyah yang dibacakan itu mengandung zat apa setelah diteliti gitu. Terus ternyata zat itu masuk ke dalam tubuh lalu membunuh penyakitnya atau memperbaiki keadaan tubuh yang sudah rusak. Apakah begitu? Enggak ada penjelasan medisnya. Enggak ada keterangan logikanya, rasionalnya. Dengan kata lain, tidak ada alasan hissi. Maka walaupun tidak ada asal alasan hissi, tapi ada alasan syar'i, boleh dilakukan. Kedua, ada alasan hissi. Hissi itu ilmiah tidaknya, rasional tidaknya, logis tidaknya. Maka kalau ada alasan yang logis, hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit bisa diterangkan secara ilmiah. Ada penjelasan dari para ahlinya, para dokter umpamanya, obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan. Keterangannya begini, gini, gini. Itu disebut alasan hissi. Maka boleh. Walaupun tidak ada alasan syar'inya seperti zaman sekarang, batuk, ke dokter dikasih sirup atau pil obat batuk. Ada enggak alasan syar'inya? Enggak ada. Nabi tidak pernah memberikan obat batuk, umpamanya ayat juga tidak. Tapi para ahli kedokteran memberikan obat itu dan ada penjelasan medisnya. Oh, hubungan antara obat dengan penyakit itu ini. Dan terbukti siapapun jadi sembuh. Itu alasan hissi. Maka boleh. Jangan sampai kita menyatakan ke dokter itu bid'ah karena Nabi enggak pernah ke dokter. Obat batuk, pil, kapsul itu tidak ada dalilnya dari Quran Sunnah. Jangan sampai seperti itu. Ada alasan rasionalnya, alasan medisnya, alasan hissinya. Boleh dilakukan. Seperti akupuntur, ada penjelasan medisnya. Seperti bekam, ada, kalau bekam dua-duanya alasan syar'inya ada, medisnya juga ada. Dan seterusnya, inilah

Dua, alasan yang membolehkan kita berobat dengan alternatif. Jadi walaupun tidak ada dalil, tapi ada alasan rasionalnya boleh. Nah, kalau cara pengobatan itu tidak ada dua atau salah satu di antara dua alasan ini, maka tidak boleh, seperti pasang jimat. Alasan syar'inya tidak ada. Malah ada larangan keras tentang hal itu dari hadis Nabi SAW. Kedua, tidak ada alasan rasionalnya. Apa hubungannya jimat ini dengan penyakit? Enggak ada. Tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi, tidak boleh. Mau menyembuhkan, mau tidak. Contohnya, disedot dengan tenaga dalam. Penyakitnya dipindahkan ke kambing, ada begitu? Atau ke kelapa, atau ke buah labu. Pas kelapanya dibelah, betul ada paku, ada cacing, ada gitu. Pertama, ada gak alasan syar'i? Gak ada. Kedua, ada gak alasan hisi, rasional gak? Gak rasional. Gak logis, gak realistis. Dokter kebingungan, gak ada hubungan antara cara pengobatan seperti dengan kesembuhan, gak ada. Gak bisa diterangkan secara ilmiah, maka gak boleh. Tapi itu betul, ada paku, itu mah trik. Itu mah tipuan. Itu orangnya itu, ini kepalanya utuh, kelapanya utuh ya. Iya utuh, tapi padahal si tutupnya itu sudah dibuka, paku masukin, tutup lagi, kelihatan utuh seperti baru diambil dari pohonnya gitu. Atau pusing, sok di sini, tok ada cucunguk tiba-tiba di sini. Cucunguk itu apa? Kecoa, tuh ada. Trik itu, tipuan itu, dukun itu. Sehingga di Sunda itu ada ungkapan dukun lintuh penyakit matuh. Dukun lintuh itu dukunnya jadi gemuk karena dibayar gede, penyakit matuh. Artinya penyakitnya tetap enggak sembuh-sembuh. Itu tipuan. Itu pedukunan. Jadi kalau sebuah metodologi pengobatan, terapi pengobatan, pertama, tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kedua, tidak ada alasan rasional, alasan yang logis, alasan yang ilmiah, alasan yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran, maka tidak boleh cara pengobatan itu dilakukan. Contohnya tadi, menggantungkan jimat. Alasan syar'inya tidak ada, alasan hissinya juga tidak ada, maka tidak boleh. Inilah yang pertama. Faedah kedua. Annal wajib 'alal muslim idza takhadha al-asbab asy-syar'iyyah ayatamida ala Allahi azza wa jalla liannahu huwa nafi'u dhar. Walidha qad yu'tirullahu azza wa jalla as-sabab wa yujad al-musabab. Fa innan nara sababun al-ikhraq wa ma'a dhalik fa innaha lam tahriq Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah kedua dari ayat tadi adalah yang wajib seorang muslim adalah melakukan, apabila melakukan sebab-sebab syar'i, pengobatan syar'i. Contohnya dengan apa tadi teh? Dengan ruqyah, dengan bekam, dengan meminum madu. Al-Quran menyatakan di dalamnya ada obat. Itu cara-cara pengobatan syar'i. Bila seorang muslim melakukan cara-cara pengobatan syar'i, hendaklah bersandarnya kepada

Allah bukan kepada obatnya. Karena Allah lah an-nafi ad-dhar. Yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Yang memberi penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah membatalkan, menggugurkan sebab. Walaupun akibatnya ada. Contoh, api. Api menjadi penyebab terbakarnya apapun yang mengenainya. Tapi karena kuasa Allah, api yang menjadi penyebab binasanya makhluk lain karena terbakar, bisa hilang fungsi membakarnya. Seperti kepada kasus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim yang dihukum di muka umum, ya, diikat, kemudian ditumpah, dibakar, kemudian dibakar di muka umum. Nah, kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman la Ibrahim. Api, jadi kamu ini dingin dan sejuk Ibrahim. Sifat asa api membakar, menghancurkan, membinasakan apapun yang kenainya. Tapi kuasa Allah menyebabkan fungsi api yang membakar itu dihian khusus bagi Ibrahim. Dan berubah menjadi dingin dan sejuk. Ya nukuni dan wasalaman. Maka yang seolah Ibrahim dan terbakar kepanasan, hod-hod dinginan. Hod-hod itu begini, apa? Menggigil. Atas kuasa sebab-sebab itu aja dihilang. Jadi Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi mandat. Karena itu, kalau kita melakukan ikhtiar obat dengan cara ikhtiar yang diboleh baik secara syar'i atau secara his ke dokter, pil, minum obat, kapsul dan seterusnya, dan ada keterangan logis dan ilmiah bahwa itu menyembuhkan, jangan bersandar kepada obatnya. Jadi bersandarnya kah? Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar tadawau fa inna kulidain. Berobat kamu. Berobat itu disuruh ikhtiar yang Allah perintahkan. Maka ketika sakit berobat berarti melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bernilai ibadah. Mau sembuh mau tidak, ikhtiar benar ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melaksanakan ikhtiar termasuk berobat adalah disyariatkan. Lalu bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia yang memberi penyakit, dia yang memberi penyakit. Bukan bersandar ke obatnya atau ke dokternya, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bersandar kepada bekamnya, kepada madunya, kepada ruqyahnya, tapi bersandarnya kepada Allah. Itu hanya ikhtiar yang Allah perintahkan. Itulah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Ana tarkal asbabi qadhun fil aql wa anal i'timad alaiha qadhun fi syar'i wa dhalika li anal insan idha qala wa huwa atshan sa'adillu ala ma'ana alaihi hatta ya'tianil ma fa innan nadhir ilaihi yakul hadha majnitimad alaiha qadhun fishar li'annal i'timad la yakunu illa anallahi azza wa jalla. Faedah ketiga, ayat tadi menerangkan bahwa meninggalkan sebab itu ada kerusakan dalam akalnya. Rusak akalnya tuh. Adapun bersandar kepada sebab, kerusakan dari aspek syar'i, karena sebab bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Sebab itu cuma wasilah saja. Jangan bersandar ke sebab. Jangan bersandar ke obat, ke dokter, tapi kepada

Allah. Itu hanya wasilah, hanya ikhtiar. Ikhtiar jangan dijadikan sandaran. Sandarannya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada sebab, dari aspek syar'i dia rusak. Siapa yang tidak melakukan sebab, tidak ikhtiar, akalnya rusak. Contoh umpamanya, ada orang yang kehausan. Apa yang dia butuhkan? Air untuk minum. Tapi dia ngomong, saya akan tetap di tempat saya sampai datang air kepada saya. Diam aja di tempat yang panas, haus. Dia tidak mencari air, tidak ikhtiar. Apakah air itu akan mendatanginya? Tidak, tidak akan mendatanginya. Jadi orang-orang yang melihatnya, dia katakan, orang ini gila. Bagaimana air akan datang dengan sendirinya? Dia yang harus bergerak mencari air untuk minum, bukan menunggu air datang. Karena itulah akalnya rusak. Karena tidak ada penjelasan ilmiah air datang dengan sendirinya selain hujan ya. Umpamanya airnya di sumur, di ledeng, di air mata air tiba-tiba datang sendiri calangaplem, enggak mungkin. Tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis. Dia yang harus ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar, kerusakan dalam aspek akal. Bersandar kepada ikhtiar, kerusakan dalam aspek syar'i. Karena yang memberi manfaat dan madarat adalah Allah. Bersandarlah kepada Allah, bukan kepada sebab. Tapi sebab harus dilakukan karena Allah yang perintahkan. Jadi orang yang tidak melakukan ikhtiar, akalnya rusak. Orang yang bersandar kepada ikhtiar, aspek syar'inya yang rusak. Inilah poin yang ketiga. Faedah keempat, annahu idza taqada anna sabab mu'thirun mu'thirun bidzatihi dunallahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbar. Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan akhar. Wa amma in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwa al-mu'athir wa ata bil asbabi syar'iyah fa hadha jaiz. Wa in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwa al-mu'athir lakinnahu ata bil asbab ghair syar'iyah qawad'il halaqah wa nahwiha fa hadha musyrikun billah. Syirkun asghar li'annahu ja'ala hadha syai'a sababan wa huwa 'azza wa jalla yaj'alhu sababan la min tariqi syar'i wa la min tariqil hissi. Poin keempat, apabila seseorang meyakini bahwa penyebab itu memberikan dampak langsung terhadap penyakit, bukan Allah. Yang menyembuhkan itu obat. Yang menyembuhkan itu bekam. Yang menyembuhkan itu kapsul. Yang menyembuhkan itu topung. Maka dia syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini ada penyebab lain selain Allah. Ada yang mengatur jalannya hidup dan kehidupan selain Allah, yaitu sebab tadi, maka tidak boleh. Adapun kalau seorang meyakini Allah yang memberi kesembuhan, tapi dia melakukan ikhtiar syar'i yang dibolehkan, maka boleh. Saya mah berobat ada Allah yang perintahkan. Terus ternyata saya sembuh bukan karena obat, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan obatnya. Kenapa berobat? Karena Allah yang perintahkan. Adapun kalau orang berobat
dengan tata cara yang tidak disyariatkan dan tidak ada alasan logis seperti memakai jimat atau yang sejenisnya. Dia meyakini jimat ini yang menyembuhkan. Padahal Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab bagi kesembuhan. Kalau tadi bekam menjadi penyebab bagi kesembuhan. Pil yang diberikan dokter menjadi penyebab bagi, menjadi salah satu ikhtiar bagi penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi Allah jadikan penyebab dari kesembuhan itu, yaitu ikhtiar tadi. Adapun jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab bagi kesembuhan. Orang memakai jimat meyakini jimat ini yang memberi kesembuhan. Dia syirik. Kenapa? Karena ada yang memberi kesembuhan selain Allah, yaitu si jimat ini. Maka tidak boleh. Ini syirik, walaupun syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi kesembuhan, baik aspek syar'i ataupun aspek hissi. Seperti jimat tadi, aspek syar'inya tidak ada, aspek hissinya tidak ada. Kalau obat dari dokter, aspek hissinya ada. Bisa diterangkan obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit. Ada keterangannya. Itu termasuk yang dibolehkan secara syar'i. Karena Allah menjadikan pil itu sebagai penyebab bagi kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Inilah poin yang keempat. Kelima. An-nafidhar wallahu azza wa jalla. Walidhalik qala al-Fudail man arafa an-nas istarah. Ya'ni man arafa anna an-nasa la yanfa'una wa la yadurruna istaraha wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Ayat ini menerangkan bahwa yang memberi manfaat dan memberi madarat hanya Allah. Makanya dua di antara nama dan sifat Allah, An-Nafi' dan Ad-Dhar. An-Nafi' yang memberi manfaat. Ad-Dhar yang memberi madarat. Satu-satunya yang demikian hanyalah Allah. Bukan makhluk, bukan orang, bukan obat, bukan dokter, bukan metodologi penyembuhan, bukan. Pemberi manfaat, pemberi madarat hanya Allah. Itu yang utama. Tapi Allah ketika memberi manfaat, Allah tetapkan sebab-sebabnya. Contoh, salah satu di antara manfaat yang Allah berikan, rizki umpamanya. Allah yang memberi rizki atau menahan rizki. Tapi Allah memberikan penjelasan sebab-sebab teraihnya rizki. Lakukan. Kerja ke, bercocok tanam ke, jual jasa yang dibolehkan ke, dan sebab-sebab lain. Allah menyatakan, Fantashiru fil ardi wabtagu min fadilah. Bertebaran kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Yang memberi kesehatan dan penyakit Allah. Tapi untuk sehat ada sebab-sebabnya Allah tetapkan. Olahraga atau mengatur pola makan. Jangan asal gabres makan. Yang penting enak. Yang penting apalagi ya enak ya gratis. Tapi enggak mikir efeknya tuh umpamanya makanan-makanan yang mengandung racun. Racunnya ada obat kimia, kimianya itu untuk zat pewarna biar tambah tempting, tambah pikabitan, tambah apa? Menarik, menggiurkan. Dikasih obat pewarna atau biar awet. Pengawet. Atau biar enak rasanya jadi gurih. Dikasih obat penyedap. Kimia, racun. Atau dikasih pemanis. Pewarna. Semangka mentah begitu dibuka merah menyala.
begitu dimakan manis seperti gula. Ada yang begitu? Disuntik ternyata. Kita tahu.

Kelihatan warnanya nggak normal dan manisnya manis gula. Ah, yang penting enak. Ada kan yang begitu? Dia tidak melakukan ikhtiar untuk meraih kesehatan. Terus nggak olahraga, nggak gerak. Kerjaannya nangkep harigu, ucang angge, nangge gado gitu ya. Rebahan, ngemil, enak. Buncit nanti. Gula, kadar gula naik, kolesterol naik, asam urat naik, serba naik tuh. Hasil makan yang enak tapi tidak memperhitungkan akibat. Nah, kita wajib ikhtiar untuk meraih kesehatan tersebut. Jadi, yang memberi manfaat dan memberi mudarat Allah Azza wa Jalla, dan Allah walaupun dia yang menentukan, tapi dia juga menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar ini disebut sebab. Raihlah sebab berupa ikhtiar untuk meraih manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi satu-satunya yang beri manfaat dan beri mudarat hanyalah Allah. Karena itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Apa maknanya? Man arafa annan nasa la yanfa'un wa la yadurrun istarah. Wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Siapa yang mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, dia akan tenang. Hatinya tidak akan dikaitkan kepada orang. Tenang, karena yang memberi madarat, yang memberi manfaat hanyalah Allah, bukan manusia, bukan orang. Nanti ada hadis, kata Nabi SAW, annal jin wal ins lawistama'u ala ayanfa'uka bisyai'in. Kalau semua jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya kalau jin manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, madarat itu tidak akan mengenaimu kecuali yang Allah takdirkan untuk. Menjadi yang memberikan mudarat atau manfaat bukan orang, Allah. Orang jutaan berkumpul mau memberi mudarat kepada kita, tenang saja, mereka enggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Maknanya, kalau dia tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat, maka hatinya tidak akan terkait kepada orang, tapi terkaitnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin kelima. Keenam, wujubul i'timad ala Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan wajibnya bersandar kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 38 tadi, "Qul hasbiyallah." Katakan olehmu, cukuplah bagiku Allah, yang melindungiku Allah, yang memberi manfaat dan madarat Allah, yang memberikan keselamatan, kesembuhan hanya Allah. Hasbiyallah. Ini i'timad, bersandar. Dan wa hadza yadullu ala anna al-hasab lahu azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa kecukupan hanya dari Allah. Perlindungan hanya dari Allah. Karena itu dalam surah At-Taubah ayat 59 Allah berfirman, "Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh." Seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Rasul berikan kepada mereka. Di sini disebut dua-duanya, yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan. Karena dua-duanya bisa, Allah bisa memberikan, Rasul juga bisa memberikan. Tapi
Waqalu, terus mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Yang disebut hanya Allah, memberi kecukupan. Tidak disebut, waqalu hasbunallahu wa rasuluhu, cukuplah yang memberi kecukupan Allah dan Rasul. Tidak. Karena Rasul itu memberi itu hanya sekedar sebab. Bukan penentu. Yang menentukannya Allahu Azza wa Jalla. Karena itu satu-satunya yang memberikan jaminan kecukupan, kesehatan, manfaat hanyalah Allahu Azza wa Jalla. Itu poin yang keenam, ketujuh. An-nadurra khalaqahu Allahu Azza wa Jalla, lakinnahu layunsabu ilahi ta'adduban. Hal yang madarat, musibah, keburukan, itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan hal yang madarat. Tapi ada tapinya, kita tidak boleh mengaitkan madarat itu kepada Allah sebagai adab kita kepada Allah. Tapi nisbatkan keburukan itu kepada makhluk. Walaupun yang memberi madarat, keburukan Allah juga. Tapi karena adab yang baik kepada Allah, jangan nisbatkan itu kepada Allah, nisbatkan kepada makhluk. Kalau keburukan, kalau kebaikan, iya kepada Allah. Contoh, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, beliau terkena penyakit yang parah luar biasa sampai dikucilkan oleh orang. Siapa sih yang memberi penyakit itu kepada Nabi Ayub? Allah. Tapi adab Nabi Ayub tidak menisbatkan keburukan penyakitnya kepada Allah. Allah menjelaskan dalam surah Shad, kamu tentang hamba kami yaitu Ayub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, anni massanya syaitanu binusbin wa adzabin. Ya Allah, setan telah menimpakan kelelahan dan azab penyakit kepadaku. Dinisbatkannya kepada setan. Karena apa? Adab kepada Allah. Walaupun yang memberi penyakit itu Allah. Termasuk salah satu di antara doa iftitah, beliau salat sunat, salat tahajud. Salah satu doa iftitah itu ada kalimat yang berbunyi wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak berpulang kepadamu. Jadi yang menciptakan keburukan termasuk madarat Allah. Wadhar, Allah itu dhar yang memberi madarat. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan itu sebagai sebuah keburukan yang Allah cintai, tidak. Tapi Allah menginginkan hikmah dan kebaikan di balik keburukan tersebut. Satu keburukan yang Allah ciptakan melahirkan banyak kebaikan yang agung. Tanpa keburukan itu, kebaikan-kebaikan tadi tidak akan ada. Contoh apa? Contoh adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu buruk? Buruk. Tapi dari keburukan ini lahir beberapa kebaikan yang sangat agung. Tanpa keburukan, kebaikan ini tidak ada. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat? Lahir dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir nasihat, lahir jihad, lahir mati syahid. Kenapa ada dakwah? Karena ada keburukan, ada kufur, ada kemungkaran, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Nah itu tidak boleh dibiarkan, harus di perbaiki, harus diluruskan semua kesalahan itu. Maka itulah dakwah. Lahirnya dakwah karena adanya keburukan. Coba kalau semua orang beriman, semua orang taat, semua orang bertauhid, semua orang mengamalkan sunnah. Ada dakwah enggak? Enggak ada. Ada amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Ada jihad? Enggak ada. Ada mati syahid?
Nggak ada. Mati syahid itu lahir dari jihad. Jihad lahir dari hasil

dakwah. Dakwah yang tidak didengar, dakwah yang tidak digubris, malah memerangi yang mendahulunya. Jihad itu tanpa ada syirik, kufur, bid'ah, maksiat, tak ada mati syahid, tak ada jihad, tak ada dakwah, tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua yang perkara-perkara yang agung ya. Itu yang Allah inginkan dari diciptakannya keburukan. Selain keburukan itu juga ada banyak aspek positif lain bagi yang mengalir juga doa. Lahir ikhtiar seperti berobat tadi. Lahir ikhtiar seperti konsultasi tadi. Konsultasi ke ahlinya, ke dokter, konsultasi ke orang berilmu dari kalangan para ulama asatidah. Bagaimana sikap saya kalau ada masalah begini? Supaya tertuntun tuh. Jadi tidaklah Allah menciptakan, mentakdirkan keburukan, kecuali ada kebaikan agung yang banyak dibalik keburukan itu. Selain itu sebagai ujian. Keburukan yang Allah haramkan, yang Allah larang, rata-rata menyenangkan. Makanya perkara haram banyak peminatnya tuh. Lebih banyak daripada perkara yang Allah wajibkan. Karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali pasti banyak peminatnya. Mabuk diharamkan. Ada yang mabuk? Banyak. Walaupun harus keluar uang banyak. Untuk mabuk gratis? Tidak. Mahal apa murah? Mahal. Satu botolnya jutaan. Beda dengan cikopi. Cikopi satu saset berapa? 1.000, 2.000? 2.000 dengan gelasnya, dengan airnya seruput. Kelihatan nikmat pas diminum tuh seruput. Sehah, ada sehahnya, nikmat kelihatannya. 2.000, 3.000. Dan minuman keras mah kelihatan gak enaknya tuh cara minumnya. Lek. Gak, sambil nahan napas. Lek, tidak dinikmati ya. Peminatnya banyak, ya haram, dosa besar, ya mahal, peminatnya banyak. Kenapa ada unsur kesenangan di sana? Semua yang Allah haramkan, ada unsur kesenangan. Jiwa manusia rata-rata cenderung ingin menikmatinya. Maka semua keburukan yang Allah haramkan, salah satu fungsinya ujian bagi orang. Kalau diuji dengan hal yang menyenangkan tapi haram, dia istiqomah enggak, maka selamat. Atau jangankan yang haram, contohnya ya, ada yang halal tapi madarat. Contohnya apa? Bala-bala sama cikopi waktu sarapan. Halal apa haram? Halal. Enak apa tidak? Bingit seenaknya. Daripada sarapan nasi, mending bala-bala sapiring. Sama cikopi pakai gula. Aduh, luar biasa. Enak. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, dia hindarkan gorengan-gorengan. Makanya dalam bahasa Sunda, gorengan itu disebut keawonan. Kejelekan. Gorengan-goreng itu kan buruk. Pagi-pagi sudah sarapan keburukan. Gorengan itu keburukan. Walaupun enak, bagi orang yang perlu dengan kesehatan, tidak. Di dalamnya ada minyak, ada tepung, di dalamnya ada gula. Itu membuat masalah bagi tubuh. Kolesterol naik, kalori bertumpuk gitu ya, ada penyumbatan, nanti darah jadi tinggi, tensinya, ada asam uratnya, kadar gula dalam darah naik, bisa kena diabetes, ada penyumbatan, nanti jantung, wah bermasalah. Membikin hidup menjadi tidak nyaman lagi. Makanya walaupun enak, dihindarilah gorengan-gorengan tersebut. Punten ke tukang gorengan. Saya tidak menyatakan haram ya sama sekali ya. Halal, saya suka makan juga sekali-sekali. Ada cheating day-nya ya. Makanya dokter cuma menyatakan kalau mau sehat tinggalkan gorengan. Tapi kalau mau

Bahagia makan aja. Jadi begitulah Allah menghendaki keburukan, bukan menghendaki keburukannya itu sendiri, tapi beberapa kebaikan yang lahir dari keburukan tadi. Itu sebagai ujian. Kalau tahan uji, oh bagus, dia akan sehat. Kalau tahan terhadap godaan gorengan itu, dia akan sehat. Walaupun sedikit menderita, menahan hasrat, gak masalah. Ada ganti yang lebih baik, ada buah-buahan, semangka, ada naga, ada melon, ada pepaya. Ya enak, ya sehat. Ada si montong juga, enak juga. Walau qala qailun innahu nusibat dur ilallah. Ada orang yang menyatakan keburukan atau madarat juga boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada ayatnya. Mana ayatnya? Contoh surah Az-Zumar 38. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki keburukan, menghendaki madarat untukku. Nah, siapa yang kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Maka kata dia boleh. Maka dijawab oleh para ulama, inna nisbatahuna min babi tahaddi. Dinisbatkannya keburukan di sini dalam rangka menantang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 17, Qul, man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakan olehmu, siapa sih yang bisa melindungi kamu dari Allah bila Allah menghendaki keburukan kepada kamu? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dan ini ancaman, tantangan kepada Allah, dari Allah kepada manusia, ya. Juga diterangkan oleh ayatnya wahwa yujiru wa la yujaru alaih, Allah yang memberikan perlindungan, bukan membutuhkan perlindungan. Karena itulah maka tidaklah Allah dalam Al-Quran menisbatkan keburukan kepada Allah kecuali dalam rangka menantang kepada makhluk. Kalau Allah mau memberikan keburukan kepadamu, tah sobat kamu bisa apa? Itu maknanya, ya. Adapun dalam rangka ta'amul, ta'adub kepada Allah tidak boleh. Contoh dalam surah Jin, ayat yang ke-10. Allah menyatakan, para jin berkata, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata para jin nih, dalam surah Jin, kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan oleh orang-orang di muka bumi. Tuh, keburukan dinisbatkan kepada orang-orang di muka bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Ketika keburukan dinisbatkan kepada orang, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir, anna jumlah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Susunan kalimat alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Di dalam susunan kalimat ini terkandung makna hasr. Hasr itu penghususan. Bahwa tawakal hanya dibolehkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dari mana makna ini diambil? Dari didahulukannya kata yang harusnya diakhirkan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir.

0: Lalu didahulukan, diawalkan. Itu memberi makna dua. Hasar dan ihtimam. Hasar itu penghususan, ihtimam itu mementingkan. Seperti wa'alallahi falyatawakkalu. Kepada Allah lah hendaklah mereka bertawakal. Harusnya fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tawakalnya diawalkan, 'alallahnya biasanya kebelakangkan ya. Tawakallah kalian kepada Allah. Normalnya susunan kalimat itu begitu, objeknya diakhirkan. Allah kan objek di sini ya. Bertawakallah kalian kepada Allah. Subjek dan predikatnya kita, predikatnya tawakal. Nah, tawakkalu 'alallah, kita bertawakal kepada Allah. Allahnya di akhir. Lalu Allahnya dikedepankan. Wa 'alallahi falyatawakkalu. Maka ada dua makna. Pertama, khusus. Khusus kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Yang kedua, ihtimam. Dipentingkan Allah. Saking dipentingannya, yang harusnya di akhir, diawalkan. Nah, contohnya dalam kalimat, dalam ayat Az-Zumar 38 ini, alaihi. Alaihinya diawalkan. Biasanya diakhirkan. Ya tawakkalul mutawakkiluna alaihi atau alallah. Orang-orang bertawakal kepada Allah. Ini kepada Allahnya didahulukan. Alaihi. Berarti hanya kepada Dia. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini kan objek ya. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kami beribadah kepadamu. Kamunya ini objek. Allah. Didahulukan iyyaka. Mengandung makna hanya. Hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Boleh enggak na'buduka? Boleh, tapi tidak ada makna hasar. Na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Tapi mungkin beribadah kepada yang lain juga. Tidak mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika diawalkan Allahnya, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Ada hanya, enggak boleh lagi kepada yang lain ibadah. Kalau diungkapkan, iyyaka na'budu. Kalau ungkapannya, na'buduka wa nasta'inuka. Oh, mungkin kita ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada yang lain juga. Mungkin kita minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada yang lain juga. Bisa syirik itu. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada penghususan dan ada sikap mementingkan Allah. Saking dipentingkannya diawalkan, ya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi, dan cukup kajian sore ini sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman Adiar, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini yang kali ini dipancarluaskan langsung dari Mahad Safera di Garut. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Pertanyaan dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustaz. Mau bertanya, kalau seorang pedagang mengerjakan amalan agar dagangannya laris, misal dengan bacaan yang ditentukan jumlahnya sampai puluhan atau ratusan kali, dan yang diamalkan itu dari Asmaul Husna, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Apa dulu Ustaz?
0: Baik, barakallahu fiik. Kalau seseorang melakukan amalan agar dagangannya laris, seperti membaca Asmaul Husna sekian ribu kali, bolehkah? Pertama, adakah zikir tersebut oleh Allah atau oleh Rasulnya diterangkan sebagai penyebab teraihnya rizki atau tidak? Kalau ada, ya silakan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Kenapa jangan dilakukan? Berarti Allah dan Rasulnya tidak menjadikan zikir tersebut sebagai sebab-sebab teraihnya rizki. Jadi, lihatlah Nabi mengajarkan tidak? Sahabat melakukan enggak? Para ulama menganjurkan enggak? Kalau ulama menganjurkan pasti ada dalilnya tuh yang tidak kita ketahui. Lalu mereka jelaskan dalilnya dalam kitabnya. Berarti ada tuntunannya, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Sekali lagi, Allah telah menetapkan rizki dan telah menetapkan sebab-sebab teraihnya rizki tersebut. Sebab-sebabnya itu ada yang secara rasional tidak ada hubungan, tapi Allah menetapkan ya itu sebagai penyebab, lakukan. Seperti contoh apa? Banyak istighfar. Ada enggak alasan rasional banyak istighfar dengan dagangan laku, dengan teraihnya rezeki? Mungkin secara rasional tidak ada. Tapi Al-Qur'an menjelaskan demikian. Dalam surah Nuh Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan yang menjadi rahmat. Allah juga akan limpahkan kepada kalian banyak harta dan anak-anak. Ini menunjukkan Allah menjadikan istighfar sebagai salah satu sebab teraihnya rizki. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengeluh tentang hujan yang tidak turun-turun. Kata beliau, alaika bil istighfar. Istighfar kamu, perbanyak. Datang lagi orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi tidak mempunyai anak, perbanyak istighfar. Kasusnya tiga, jawabannya satu, istighfar. Lalu orang-orang bertanya, kenapa tiga kasus yang berbeda jawabannya satu, yaitu istighfar? Lalu membaca jalan keluar dari setiap kesulitan, Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Warazaqahullahu. Ini menunjukkan memperbanyak istighfar membuka pintu rezeki. Ya, perbanyaklah istighfar. Adapun perbanyaklah membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna bagus. Bingit bagusnya, termasuk zikir, perbanyak. Dan jadikan itu wasilah untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut asmaul husna. Ya. Adapun menyebut berzikir dengan asmaul husna, kemudian diniatkan untuk memperlancar rizki, itu dibutuhkan dalil tersendiri. Lebih baik perbanyak istighfar, silakan berdoa minta dilariskan dagangan dengan bertawassul kepada asmaul husna. Ya Razzaq, ya Wahab, ya Jawad, gitu ya. Lakukan dagangan saya, lariskan dagangan saya. Jadi lebih utama berdoa, minta dilariskan dagangan dengan menyebut Asmaul Husna, daripada berzikir sekian ribu kali dengan niat untuk melariskan dagangannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat melalui line telepon di 021 823 6543.

0: Kami persilahkan. Iya, silakan. Sudah masuk? Iya, silakan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ya, saya Rajiman dari Cilengsi, Pak.
0: Oh, baik, silakan.
1: Ya, saya mau bertanya, Pak Ustadz. Saya kan pernah melakukan operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, ternyata masih ada rasa sakit, rasa nyeri ya di perut, di dalam perut gitu ya.
0: Baik, pertanyaannya, Pak.
1: Pertanyaannya, setelah saya berkonsultasi ke dokter, dokter menyarankan untuk operasi lagi. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya menyetujui tindakan tersebut, bolehkah saya sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah terlebih dahulu, Pak Ustadz?
0: Baik. Baik, jazakallahu khairan. Sudah bisa kita tangkap pertanyaannya, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya. Baik, tafadhol, Ustaz.
2: Afan, bisa diulang kurang jelas ke sini. Operasi apa tadi?
0: Operasi pengangkatan kantung empedu, Ustaz. Apakah boleh istikharah terlebih dahulu untuk operasi yang kedua ini, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
2: Baik, barakallahu fiik. Sudah diangkat kantung empedu dan sekarang saran dokter untuk dilakukan operasi kedua. Terus istikharah dulu, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Iya, kalau kita ragu apakah operasi ini maslahat apa madarat, bisa lebih baik atau bisa lebih buruk umpamanya. Sebab informasi yang sampai ke kita ada dua versi, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Dan kita tidak tahu. Peluang kedua-duanya 50-50 umpamanya. Mana yang lebih baik operasi lagi ataukah tidak? Kalau pertimbangannya begitu.

0: Tapi kalau seluruh dokter yang kita datangi sepakat semua ini harus operasi. Dengan operasi insya Allah lebih maslahat. Kalau enggak operasi bahayanya begini, sudah operasi saja. Kalau peluangnya bukan 50-50 tapi umpamai 90-10 apalagi 100%. Ini 100% maslahat, kalau enggak 100% buruk. Udah langsung saja operasi ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ya, yang terakhir Abu Lukman ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir dari penanya yang tidak disebutkan di mana, izin bertanya Ustaz, ketika mertua kami masih hidup pernah datang ziarah kubur dengan alasan meminta keberkahan Ustaz. Dan juga istri ana diajak untuk meminta di kubur tersebut. Alhamdulillah istri ana sudah mendapatkan hidayah atas kesalahan yang pernah dilakukan. Pertanyaan Ustaz, apakah dosa mertua itu akan tetap mengalir Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Kurang jelas. Bisa ulang sekali lagi, Adiar.
1: Baik Ustaz, mertua kami semasa hidupnya sekarang sudah meninggal pernah ziarah kubur dan meminta keberkahan Ustaz di sana.
0: Oh,
1: dan
0: pernah tabaruk ke
1: ana.
0: Kuburan gitu ya?
1: Iya, betul Ustaz.
0: Terus?
1: Dan juga istri ana juga diajak untuk melakukan yang sama. Sekarang setelah istri ana mendapatkan hidayah dan tidak melakukan lagi Ustaz, apakah dosa mertua itu tetap mengalir Ustaz?
0: Baik, barakallahu fiik. Dulu mertua pernah ngajak ke kuburan untuk ngalap barokah. Kemudian beliau sudah meninggal. Diyakini perbuatan beliau karena ketidaktahuan terhadap perbuatan tersebut. Nah terus anaknya disuruh. Mungkin pernah juga melakukan. Tapi sekarang anaknya ini yaitu istri si penanya sudah tobat, sudah hijrah, sudah paham ya, dan sudah berubah. Apakah dosa orang tua dahulu yang mengajak untuk tabarruk kepada kubur masih mengalir? Insya Allah tidak, karena anak yang sudah diajaknya itu sekarang sudah dapat hidayah dan tidak melakukan lagi. Mengalir itu kalau apa yang diajarkan, keburukan yang diajarkan masih diamalkan oleh yang masih hidup, baru dosanya ngalir. Tapi kalau umpamai muridnya yang diajari keburukan sudah tobat dari keburukan itu dan tidak lagi melakukan itu, bahkan mendoakan sang guru untuk diampuninya, mendoakan orang tuanya untuk diampuni semua kesalahan, insya Allah doanya sampai. Doanya akan Allah kabul dan berefek kepada orang tua di alam kuburnya. Jadi yakini doa orang yang masih hidup sampai kepada yang sudah mati. Itu nas Quran, itu nas hadis yang sahih dan itulah amalan kaum muslimin. Doakan yang mati, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan, doakan diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Doakan bahkan orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, para pendosa lebih butuh untuk didoakan. Dimintakan ampun. Bahkan Nabi selesai menyatakan inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau orang soleh, ahli ibadah, ahli amal soleh, tanpa didoakan, tanpa dapat syafaat, mereka selamat dengan sendirinya dengan kesolehan mereka ya. Tapi orang yang berdosa besar yang sangat mungkin tidak selamat dengan amalnya itu lebih butuh untuk didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan diselamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, memperoleh surga, diselamatkan dari api neraka. Doakan sebanyak-banyak apalagi orang tua sendiri ya. Apalagi kita mengetahui orang tua dahulu karena ketidaktahuannya banyak melakukan kesalahan. Doakan, doakan. Sesering mungkin, sebanyak mungkin.

0: Insya Allah doa kita sampai kepada mereka ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini di bab selanjutnya. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم والطور

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين.

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, mari kita melanjutkan kajian rutin pekanan kita, yang mana di kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana tatkala Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau bisa berbicara

itu betul-betul sangat tertekan jiwanya karena begitu merasakan beratnya ujian, dituduh sebagai pezina. Padahal beliau adalah orang yang begitu sangat menjaga diri. Bahkan beliau katakan yang kata-katanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwasanya walam yamsasni bashar, tidak ada yang pernah menyentuhku dari kalangan laki-laki, disentuh pun tidak pernah. Walam akun baghiya, dan aku pun bukan pelacur, begitu. Maka Allah takdirkan Maryam itu hamil, ya, dan sudah kita bahas di beberapa pertemuan bahwa kemudian tatkala dalam keadaan sudah hampir melahirkan, maka ketika itu Maryam pun menjauh dari Baitul Maqdis ke suatu tempat yang dinamakan sampai sekarang ada tempat tersebut, daerah tersebut disebut Bethlehem. Baitul Lahmin di sini dalam bahasa Arabnya gitu, Bethlehem. Yang mana memang itu adalah suatu daerah di daerah Palestina sekarang yang dan sejak dahulu itu sudah ada daerah itu dan dibangun oleh kerajaan Romawi dahulu, karena memang daerah Palestina yang sekarang dijajah Israel itu apa daerah yang diperebutkan oleh raja-raja besar, gitu ya, raja-raja besar, oleh Romawi, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Persia dahulu ketika masih ada. Namun sekarang kerajaan Persia sudah hancur lebur sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke pembahasan para khalifah, karena betapa sangat luar biasa kisah mereka dan akan sangat bagus untuk sebagai teladan bagi kita. Dari sejak para khalifah itu, ya, para pemimpin kaum muslimin dahulu sebelum masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'a, itu kan masuk Islamnya setelah ada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bukan muslim. Sebelumnya mereka orang kafir. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sempat bukan seorang muslim. Sebelum datang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang Islam beliau itu. Sempat menjadi orang kafir dulu. Tapi kemudian masuk Islam dan tulus keislamannya, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka kekufuran itu dilebur. Ya, diampuni oleh Allah dan jadilah sahabat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini, bahwa kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Sayyidah Maryam pun kemudian bersandar ke pohon kurma dalam keadaan fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Jadi karena begitu merasa sakit hampir melahirkan, maka beliau pun mendekati di daerah itu. Ketika itu ada pohon kurma, ya, ada pohon kurma, dan ketika itu pun beliau pun bersandar ke pohon kurma tersebut. Nah, ketika itulah Maryam pun mengatakan dalam keadaan sakit hendak melahirkan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Jadi ada keadaan seseorang itu ketika diuji dengan ujian yang begitu besar, maka dia mengatakan kata-kata ingin mati saja. Orang kalau dalam keadaan terdesak, merasa terhimpit dengan ujian yang begitu besar, maka akan keluar kata-kata ingin mati. Namun perkataan Sayyidah Maryam ini Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, qalat ya laitani mittu qabla hadha. Duhai, seandainya aku mati saja sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang terlupakan saja.
Karena begitu sangat dikenal Maryam itu sebagai seorang

perempuan solihah yang dikhidmatkan, diserahkan oleh ibunya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan dikenal ini seorang perempuan solehah, hamil. Gak gempar gimana gitu ya. Tidak gempar gimana, tapi kan sempat kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa ujian yang akan menimpa kepada Maryam itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari melalui malaikat Jibril. Bosnya Allah memilih engkau dan mensucikan engkau, dan Allah memilih engkau. Innallaha istofaki wa tahharuki wa istofaki ala nisa'il alamin. Allah pilih engkau di atas seluruh perempuan di alam raya ini. Itu sebelum hamil, sebelum al-takdirkan hamil, Allah sudah persiapkan dulu jiwanya, mentalnya. Begitupun kita Bapak Ibu, begitupun mental anak-anak kita, bahwa dunia ini ke depan akan ada ujian. Siapkan anak kita, jangan terlalu dimanja, begitu kalau kata ahli pendidikan anak. Ya, anak-anak itu jangan terlalu dimanja. Nanti dia akan lemah menghadapi masa depan yang tidak akan sama dengan kehidupan di dalam rumah. Di luar itu begitu banyak ujian yang menghadang. Kalau terlalu dimanja, lemah jiwanya. Ya, dikuatkan mental kita. Maka demikian juga kita, bahwasanya di depan kita akan senantiasa menghadapi ujian-ujian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa ujian itu akan menimpa kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. "Ma yazalul bala," senantiasa. Jadi "ma yazal" itu senantiasa, terus ujian teh datang seperti itu. Laki-laki maupun perempuan, kalau orang yang beriman. Hatta fi nafsihi wa waladihi wa malih, baik itu yang menimpa pada dirinya atau pada anaknya atau pada hartanya, musibahnya kayak gitu. Kemudian dalam riwayat hatta yalqallah wa ma'alihi khati'ah, sampai dia berjumpa dengan Allah sudah tidak ada lagi dosa, karena dengan musibah itu sebagai penggugur dosa. Dan juga ingat bahwasanya ujian itu tidak akan melebihi kemampuan keimanan kita. Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan suatu ujian melainkan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban pada suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah datangkan kepada orang tersebut berupa kekuatan, kemampuan. Begitu. Maka Sayyidah Maryam alaihissalam ini memang orang setelahnya Allah memilih dari seluruh perempuan ala nisa'il alamin, di atas perempuan seluruh alam raya ketika itu, di masa itu. Yang sudah kita bahas terjadi perbedaan ulama mana yang lebih mulia, Sayyidah Maryam atau Khadijah istri Nabi atau Aisyah, sudah kita bahas. Begitu. Nah, jadi di masa Maryam itu yang tepat untuk mendapatkan ujian besar ini, yang setelah ujian ini akan lahir seorang nabi yang mulia dan disebut-sebut sampai akhir zaman. Kan ini setelah melalui musibah ini lahirlah nabi mulia tersebut, yaitu nabi yang mulia, Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, yang cocok mendapatkan beban ujian tersebut sesuai kadar keimanannya adalah Maryam. Luar biasa nih. Dalam Al-Quran ada surat Maryam. Surat Maryam langsung namanya. Betapa mulia wanita solihah ini alaihassalam. Namun demikian, ketika terjadi musibah itu, beliau hamil dan keadaan bersandar mau melahirkan, menurut siyak ya pembicaraan ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas ini. Jadi kita sedang membahas firman Allah surat Maryam ya.

Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dalam keadaan kebingungan, namun Bapak Ibu, tentu perkataan Maryam yang mengatakan duhai seandainya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi orang yang dilupakan, ini bukan karena sakitnya melahirkan, bukan karena itu. Karena perempuan dan istri kita, anak saya 4 gitu, saya sering mendampingi saya melahirkan, itu belum pernah bilang aduh mati saja aku, enggak gitu. Meskipun memang sakit, tapi ternyata ada sesuatu yang berat selain tentang melahirkan ini, yaitu apa? Bagaimana kata orang-orang? Bagaimana jadinya aku nanti kata orang-orang, punya anak bapaknya enggak ada bapak. Padahal aku adalah orang yang terkenal begitu solehahnya. Ini ujian yang luar biasa. Tidak akan mungkin bisa dipikul oleh perempuan biasa. Maka fanadaha man tahtaha, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat qiraat yang lain kata Imam Ibnu Katsir ya, dengan lafaz min tahtiha, bahwasanya ketika dalam keadaan seperti itu ada yang menyeru kepada Maryam. Yang menyeru itu adalah orang yang ada di bawah Maryam. Ya, ada yang di bawah Maryam, maka disebutkan bahwa maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu karena tempat pohon kurma itu agak meninggi ke atas tanahnya itu, beri naik dikit gitu ya. Malaikat Jibril di sebelah bawah, jadi tanahnya enggak rata, naik turun gitu. Nah, ya pohon kurma itu posisinya tanahnya agak naik, Maryam di sana bersandar. Begitu. Namun menurut Imam Ibnu Jarir dan sebagian ulama yang lain, min tahtiha, jadi ada yang menyeru kepada Maryam untuk memberikan motivasi, itu maksudnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ketika dalam buaya apa mau melahirkan itu sudah bicara di dalam perutnya, memotivasi ibunya dalam keadaan lemah, kesakitan, dan bayangan pikiran gimana kata orang nanti. Begitu. Ada kata-kata yang kemudian isi seruan tersebut, perkataan perkataannya adalah alla tahzani qad ja'ala rabbuk tahtaki sariya. Jangan kau sedih. La tahzani. Di dalam Al-Qur'an berkali-kali Bapak Ibu disebutkan tentang la tahzan, la tahzan. Kalau ini ke perempuan la tahzani artinya jangan kau sedih, karena memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar kita jangan bersedih. La tahzani. Gitu ya. Selalu dikutip la tahzan, la tahzan. Kenapa? Karena kesedihan pada hakikatnya itu salah satu tujuan setan. Liyuhzinal ladzina amanu, ketika menjelaskan tujuan setan menggoda manusia di antaranya agar bikin orang-orang yang beriman sedih. Gitu. Sedih. Gimana agar kita bahagia? Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan sebab karunia Allah dan dengan sebab rahmat belas kasih Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itulah falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Nah, itu bahagia nanti caranya adalah dengan mencari karunia Allah dan belas kasih Allah, rahmat Allah. Ya, kembali kepada agama, berbahagia gerasok kalau seperti itu. Bahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Biasanya kita lihat orang lain melakukan yang halal, yang haram, seolah-olah itu lebih baik, kata Allah, huwa khairu mimma yajma'un, dengan kita kembali kepada Allah, berbahagialah kita, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan itu. Jangan tertipu dengan mereka. Dan seperti itu. Maka di sini pun alla tahzani, jangan kau sedih. Ada kata-kata itu dengan dua pendapat yang memang tidak dirojihkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir. Maka kita katakan, kita sampaikan, kami sampaikan dua pendapat ini. Ada yang mengatakan itu perkataan malaikat Jibril, ada yang mengatakan itu adalah pendapat apa perkataan Nabi Isa masih dalam perut. Memotivasi la tahzani, jangan kau sedih.
Wahai Maryam, wahai ibundaku kalau kata Isa, qad ja'ala rabbuki tahta kisariya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagimu di bawah posisi kamu itu ada sungai yang mengalir. Karena kata para ulama, ketika itu Maryam begitu kehausan. Orang yang hamil biasanya haus. Maka akan disiapkan sungai yang mengalir nantinya. Karena posisinya kan agak ke atas tadi disebutkan, kemudian ada pohon kurma, ketika ada sungai mengalir itu kan di sekitarnya. Enggak kemudian kebanjiran gitu ya posisi Maryamnya, enggak, tapi di pinggirnya, di bawah beliau, dan itu mudah diraih. Kata-kata itu pun menyebutkan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Dan goyangkanlah pohon kurma itu, maka akan berjatuhan untukmu kurma-kurma yang matang. Maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang matang. Kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya pohon kurma tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa pohon kurmanya pohon kurma yang kering, jadi tidak berbuah. Kalau di musim dingin biasanya pohon kurmanya enggak berbuah. Tapi sebagian ulama, kata Imam Ibnu Katsir, karena rujukan pembahasan kita adalah kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, sebagian ulama kata beliau juga mengatakan bahwa oh itu pohon kurmanya pohon kurma berbuah. Biasanya di musim panas. Kalau musim dingin di daerah Syam, Palestina itu bersalju Bapak Ibu. Di Arab Saudi enggak bersalju. Nah, daerah Arab gitu ya, di tengah-tengahnya Mekah Madinah itu enggak bersalju. Tapi kalau daerah Syam, Palestina itu musim dingin teh salju we. Begitu. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, bisa jadi pohon kurma tersebut sedang berbuah, ya. Bisa jadi juga tidak berbuah. Saya ulangi lagi, karena memang ada yang membahas dan hampir memastikan bahwa pohon kurma tersebut karena berbuah berarti pasti Nabi Isa lahir bukan di musim dingin, gitu. Padahal menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat ulama memang beda. Ada ulama Islam yang mengatakan bahwa itu di musim dingin atau musim panas. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, li'anna miladahu kana fi zamanish syita wa laisa dzaka waqtu tsamar. Yang mengatakan bahwasanya pohon kurma tersebut tidak berbuah karena memang kelahiran Nabi Isa itu di musim dingin. Sementara musim dingin yang bersalju di daerah Palestina ketika itu, ya, itu bukan waktu pohon kurma berbuah. Sehingga ketika seperti itu keadaannya, maka tatkala Imam Ibnu Katsir memerintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma tersebut, kemudian buah kurmanya yang matang itu berjatuhan, itu memang kuasa Allah, karunia Allah. Padahal pohon kurmanya tidak berbuah, ya, tidak berbuah, tapi ketika digoyangkan Allah karuniakan tiba-tiba buah berbuah dan berjatuhan. Ini keajaiban, karomah. Tentu itu karomah. Karena memang untuk menggoyangkan itu sendiri adalah suatu karomah juga, ya, mukjizat gitu ya. Mukjizat bahasa Indonesia. Mukjizat suatu hal yang aneh. Karena apa? Bagi kita, kalau yang pernah melihat pohon kurma itu seperti pohon kelapa, Bapak Ibu. Sekuat apapun kita, kalau kita berdiri menggoyang-goyangkan pohon kelapa itu tidak akan bergoyang. Ya, kita goyangkan pohon kelapa. Pohon kelapa nama enggak bergoyang, kitanya yang bergoyang gitu ya. Pohon nama ada enggak? Pohon kurma mah lebih tebal biasanya. Nah, seperti itu. Namun beginilah perintah Allah, ya. Beginilah perintah Allah. Itu betul senyum sem. Jangan gitu, senyum sem. Si jatuh.

Gak boleh itu bisa jatuh. Ya ada yang luka soalnya di TV ya rame. Naon teh gaya nanti istilah nanti. Freestyle, nyacek baru dakwa freestyle. Ada yang luka. Nah maka balik lagi ke sini Bapak Ibu. Maka ketika itu ya digoyangkan pohon kurma tentu tidak bergoyang, tapi begitulah firman Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita, yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Sempatkan kita bahas di sini juga bahwa ketika Nabi Musa membawa Bani Israel untuk kabur dari kejaran Fir'aun menghadapi laut ketika itu ya, yang menghadang beliau itu, Allah tentu maha kuasa untuk langsung saja dibelah lautnya, tiba-tiba terbelah. Tapi ternyata Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pukul dulu itu lautan dengan tongkatmu. Padahal tongkat itu apa artinya untuk memukul laut, tidak akan bisa terjadi apa-apa. Tapi tidak tetap, wa Allah pukulkan, wadrib bi'as. Pukul dengan tongkatmu itu. Pukul. Maka setelahnya ada usaha seperti itu, baru kemudian Allah bukakan jalan. Maka demikian juga kita, usaha dulu. Namun usahanya adalah usaha yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Jangan usaha yang salah. Maksudnya gimana? Aduh, saya ingin infak sedekah sebanyak mungkin, caranya nyari uangnya korupsi misalkan. Salah, Allah sudah mengharamkan. Man ghasya falaysa minna. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ghasya, bisa juga diterjemahkan korupsi gitu ya, menyelewengkan itu, menipu, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami. Jadi udah tegaskan penipuan itu enggak boleh. Maka kalau kita misalkan ngumpulkan harta untuk sedekah atau untuk, tapi caranya salah mendapatkan harta tersebut, apa yang terjadi? Allah enggan untuk menerimanya. Meskipun kita ikhlas, tapi caranya salah, Allah tidak akan terima. Innallaha thayyib la yaqbalu ila thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu ila thayyiba, dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu biasanya harta-harta yang tidak halal itu kepakainya dengan sesuatu yang tidak baik biasanya. Satu, wah udah mengumpulkan harta, saya ingin membahagiakan masyarakat, bikin wedang dutan gitu ya. Dalam acara dandutan ini akhirnya terjadi kerusuhan gitu. Nah jadi ketika seseorang punya hal yang, hal sesuatu yang berlebih, tapi dengan cara yang tidak halal, itu nanti mengalirnya kepada sesuatu yang tidak Allah ridhoi juga. Karena Allah tidak akan terima sesuatu kecuali sesuatu itu yang baik. Allah tidak akan menerima sesuatu kecil sesuatu itu yang baik. La yaqbalu illa thayyiba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban. Pohon kurma tersebut nanti akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang matang. Fakuli washrabi wa qurri 'ayna. Makan dan minumlah dan berbahagialah, sejukkan pandanganmu dengan itu. Dimotivasi. Jadi ketika itu dalam hal keadaan melahirkan, maka beliau ada tiga hal menurut ayat ini ya. Ada isyarat bahwa Sayyidah Maryam kelaparan, kemudian kehausan, kemudian pikirannya begitu sangat capek, lelah. Maka Allah bilang, fakuli, makanlah dengan kurma yang tadi di berjatuhan itu. Washrobi, minumlah dengan air yang tiba-tiba Allah datangkan. Wa qurri 'ayna, sejukkan pandanganmu. Ini peribahasa aja, maksudnya berbahagialah. Jadi jangan banyak pikiran. Berbahagialah, wa qurri 'ayna, sejukkan pandanganmu. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah pun berfirman, fa imma tarayinna minal bashar

dan faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Falan ukallimul yawma insiyya. Maka kemudian kata Imam Ibnu Katsir, jadi ayat tersebut masih dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ada orang yang menyeru gitu ya ketika lagi hamilnya itu. Ketika lagi dalam keadaan hendak melahirkan, kan ada kata-kata yang tadi disebutkan, ada suara yang menyeru. Di antaranya suara tersebut menyerukan, dan apabila nanti engkau melihat ada orang atau manusia, maka katakan kepada mereka bahwasanya aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa, dan katakan kepada mereka falan ukallimal yauma insiya, dan aku tidak akan berbicara sama sekali. Nah, nanti kalau ada orang, udah ucapkan itu. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau di syariat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi Zakaria ya, maka orang kalau saum, kalau puasa, maka dia juga tidak boleh berbicara. Jadi puasa itu bukan cuman sekedar menahan makan minum atau berhubungan suami istri, tapi juga menahan berbicara. Jadi tidak berbicara we ke orang-orang teh. Itu syariat terdahulu. Maka di dalam ayat ini Allah menghikayatkan bahwa ketika Maryam dalam keadaan seperti itu, ada kata-kata yang diantaranya memberikan solusi, nanti kalau ada orang datang gitu ya, nanti kalau ada orang datang, cukup katakan aja kepada mereka bahwa engkau itu saum, puasa, sehingga tidak akan berbicara sama sekali. Gak usah dijawab tuduhan atau omongan orang ketika itu. Maka kemudian fa'atat bihi qaumaha tahmilu, setelah selesai melahirkan, maka Maryam membawa anaknya yang masih bayi baru melahirkan, berarti sendiri ya ketika itu, tidak disebutkan dibantu orang, itu sendiri melahirkan. Dan sambil membawa bayinya tersebut, tahmiluhu qalu, dalam keadaan Maryam datang bawa bayinya ketemu orang-orang, maka mereka mengatakan ya Maryam laqad jiti syai'an fariya, wahai Maryam telah melakukan hal yang begitu mengerikan, wahai Maryam, sesuatu yang mungkar, pokoknya mengerikan gitu. Kok kamu melakukan hal yang memalukan? Kemudian mereka pun mengatakan ya ukhta Harun makana abuki imra'atas sawin, wahai saudarinya Harun, sungguh bapakmu itu bukan orang yang jelek. Wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Gitu. Pertama ada yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir bahwa di antaranya orang-orang ketika melihat Maryam bawa bayi, mereka mengatakan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Karena kata Imam Ibnu Katsir, Maryam punya saudara namanya Harun. Tentu bukan Nabi Harun, karena Nabi Harun itu masanya sebelumnya lama sekali, bukan di masa yang sedang kita kisahkan ini, bukan di masanya Maryam. Tapi Harun di sana adalah memang saudaranya Maryam, namanya sama dengan Nabi Harun. Karena di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang Bani Israel kanu yatasammauna bi asma'i sholihihim wa anbiya'ihim. Jadi orang-orang Bani Israel, karena Maryam termasuk Bani Israel, itu mereka biasa menamakan diri mereka dengan nama-nama orang soleh atau nama-nama para nabi yang mereka ketahui dalam kitab-kitab suci mereka gitu. Jadi meniru nama para nabi dan orang-orang soleh. Nah, maka di sini ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, orang-orang bilang ya, mengatakan itu kepada Maryam, sungguh bapakmu bukan seorang laki-laki yang jelek perangainya, dan ibumu juga bukan seorang perempuan nakal gitu, bukan pelacur.
Nah ini berarti sudah ribuan tahun Bapak Ibu, sudah ribuan tahun anggapan bahwa anak itu tidak jauh dari orang tua. Dan itu memang seperti itu. Nah, makanya ini masyarakat heran, di masa itu 2000 tahun yang lalu, maksudnya kok kamu bawa anak tanpa suami? Kan mereka nuduhnya zina, gitu ya. Padahal bapakmu bukan orang jelek, perangkalnya orang baik-baik, karena bapaknya Maryam namanya Imron. Imron itu imamnya orang-orang soleh di masa itu. Ali Imron, kan ada surat namanya Ali Imron, ini keluarga diberkahi luar biasa. Ali Imron itu, Imron itu bapaknya Maryam. Ali Imron keluarganya Maryam. Istrinya Imron namanya Hannah, punya anak namanya Maryam. Keluarga luar biasa. Bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan pelacur. Nah kok kamu kayak gini wahai saudari Harun, tidak disebut nama Maryamnya. Karena biasanya orang kalau benci gak mau nyebut nama. Ya, sebagian orang kan kalau bilang ke istrinya pas lagi ngambek gitu ya. Hai indung budakna gitu. Orang begitu. Jadi kumahnya indung budakna itu bahasa barat sih, Jawa barat itu. Hai indung budak dia gitu ker ngambek mah gitu. Hai ibunya anak atau apalah gitu. Intinya orang itu kalau benci enggak mau nyebut nama. Kalau orang benci ke seseorang enggak mau nyebut nama gitu. Hei sini gitu ya. Padahal kenal namanya, tapi karena saking bencinya, sini. Maka Bapak Ibu, rahimahnu rahimakumullah, ketika itu mereka pun mengatakan lagi, ya Maryam, laqad jiti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah datang dalam keadaan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, ya, mengerikan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir kemudian membawakan juga ya penjelasan atau riwayat bahwasanya di dalam kitab tarikh karya Ibnu Jarir bahwasanya orang-orang ketika itu di masa Maryam sampai menuduh bahwa Maryam itu sudah melakukan hal yang keji dengan Zakaria. Padahal Zakaria itu pamannya, ya sudah dibahas di pembahasan yang lalu, yang mengurusi Maryam di Baitul Maqdis itu pamannya. Pamannya yaitu bernama Zakaria, Nabi Zakaria itu. Ya. Ketika Maryam hamil dan kemudian melahirkan dan tuduhan-tuduhan pun bertubuh itu puasa. Dan memang puasa karena tidak boleh berbohong. Cuman puasa di zaman itu artinya juga menahan mulut dari berbicara. Maka Bapak Ibu, saking tidak mungkin kalau dijawab mereka percaya, udah diem aja. Memang akhirnya kata para ulama, ayah kata ahli ilmu, kadang kita dihadapkan pada suatu tuduhan yang kalau kita ngomong orang gak akan bisa percaya. Mendingan diem kalau gitu mah gitu ya. Tapi kan harus dibuktikan, buktikan dengan kenyataan. Nanti kenyataan akan waktu atau istilah orang umumnya nanti waktu yang akan menjawab. Udah dikasih tahu gini-gini enggak percaya juga, udah kan antep kayak bakal apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kejadian itu pun ya, posisi seperti itu pun dialami oleh Maryam yang mana kata-kata enggak akan bisa mengobati tuduhan itu, maka diam lebih baik. Cukup nanti kenyataan. Tentu kenyataan di sini harus yang luar biasa, maka terjadilah mukjizat Nabi Isa nanti bicara ketika masih bayi. Dan kata-katanya pun kata para ulama itu lancar, bukan seperti bayi yang baru belajar ngomong kan cadel gitu ya, terbata-bata. Enggak, tapi jelas seperti orang dewasa bicara. Tapi itu suara bayi, tuh, tidak cadel. Karena ini mukjizat, bukan proses belajar bicara, bukan, tapi ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, atas adzannya. Silakan adzan terlebih dahulu.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumi yalqah amma ba'du. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Allah pun mengisahkan ya, ketika mulai banyak orang-orang berdatangan dan menuduh hal-hal yang keji terhadap Sayyidah Maryam, maka kemudian sebagaimana yang tara, maka Maryam pun bicara dan orang pun berdatangan terus mencaci maki kepada Maryam, seorang wanita salehah ini yang sedang diuji. Maka Maryam

pun fa'asyarat ilaihi, mengisyaratkan, kan tidak boleh bicara. Allah menghikayatkan kata-kata mereka bahwasanya gimana kami ketika itu mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. Udah mah marah lihat Maryam bawa bayi tanpa bapak gitu ya. Habis gitu pas mereka nanya-nanya, kenapa kok seperti ini dan seterusnya. Bapakmu orang bukan orang yang jelek perangainya. Bapakmu orang baik-baik. Ibumu juga bukan orang yang nakal, bukan pelacur. Kok kamu seperti ini, punya bayi enggak ada bapaknya. Malah gini. Tanya ke bayi ini. Tambah marah mereka. Karena apa kata Imam Ibnu Katsir? Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. Udah marah, suruh nanya bayi. Kan makin marah. Makin marah, meledak-ledak mereka. Maka ketika itulah Allah mengisahkan qala inni Abdullah atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, bayi Isa bin Maryam, Bas, Lukas apa gitu, empat gitu. Kitab Injil itu ada empat versi. Itu tidak dicantumkan. Sebagaimana juga yang sempat dijelaskan oleh Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala, beliau mengutip Imam Ibnu Qayyim menyatakan demikian, bahwa orang-orang Nasrani itu tidak mengimani, tidak mengetahui melalui kitab suci mereka bahwa Isa itu mendapatkan mukjizat bisa bicara ketika masih bayi alaihi salam. Padahal ini teh penting Bapak Ibu. Oleh karena itu kan orang-orang Nasrani kebingungan, itu Isa itu kok bisa lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Makanya mereka ngarang-ngarang keyakinan. Ada yang berkeyakinan itu Allah, Nabi Isa itu ini lahir jadi manusia. Yang namanya lahir kan melalui gimana seorang perempuan kayak gitu. Padahal Allah Maha Agung, kok diyakini seperti itu? Bagi orang yang mengagungkan Allah, para ulama yang keimanannya tinggi mengagungkan Allah, bersujud kepada Allah, dan kita pun demikian, gak mungkin bisa terima Allah disifati dengan sifat yang keji seperti itu. Makanya aneh kalau ada seorang yang beriman kepada Allah yang Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Kuasa, itu berteman baik, berkasih sayang terhadap orang kafir itu. Gak boleh. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir wadduna man hadallaha wa rasulah. Tidakkan kau temukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kau temukan orang yang iman kepada Allah dan hari kiamat berkasih sayang kepada orang yang memusuhi atau menentang Allah dan Rasulnya. Yang paling menentang itu orang-orang kafir. Menentang Allah, artis Korea yang kafir misalkan. Ngeri itu dia mah keimanannya itu. Tapi kita berhusnudzon, mungkin sukanya suka main bolanya saja, bukan suka orangnya gitu. Mungkin gitu ya. Husnudzon, karena enggak mungkin kata Allah. Tapi tentu harus kita yakinin juga bahwa meskipun demikian, kalau kandungan tinggal di daerah kita, tiba-tiba dibunuh oleh mereka para sahabat, kata Rasul tidak akan bisa mencium harumnya surga. Itu kepada sahabat Nabi. Apalagi kepada kita, ada orang kafir dibunuh, nauzubillah kan malah dapat dosa gitu. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti bahwasanya jangan sampai wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kita pada suatu kaum menyebabkan kita tidak adil gitu. Tetap harus amanat. Misalkan kita udah terkondisikan enggak suka terhadap orang kafir karena keyakinannya gitu. Tapi Al-Qur'an mewanti-wanti, jangan sampai kebencian itu menyebabkan kita tidak adil. Jadi seimbang ya sikap orang, tetap adil dengan mereka, tetap ada hubungan bisnis dan sebagainya, tetap hati jangan sampai suka. Nah, kondisikan, paham ya? Itu dengan orang kafir. Maka kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ketika itu Nabi Isa berkata, inni Abdullahi atani al-kitaba.

Ya alani nabiya, aku adalah hamba Allah. Ini Nabi Isa masih bayi. Dan kata para ulama, bicaranya bukan bicara cadel seperti bayi yang baru bicara, enggak. Tapi bicaranya adalah bicara seperti orang dewasa. Wallahu alam, tapi suaranya wallahu alam ya suara bayi gitu ya. Tapi kata-katanya jelas. Makanya Allah hikayatkan. Kata-katanya adalah aku sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Allah memberikanku kitab suci. Nanti Injil ya. Tapi nanti ketika sudah dewasa dan Allah akan menjadikanku nabi. Artinya kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Isa yang masih bayi mengatakan seperti itu menunjukkan bahwasanya memang lahirnya Nabi Isa itu karena Nabi Isa nanti merupakan hamba Allah dan nanti akan menjadi nabi dan mendapatkan kitab suci. Artinya pasti ini bukan hasil zina, mohon maaf. Pasti ini adalah bayi yang memang mukjizat, bukan hasil zina. Ini membantah karena di kata-katanya tidak disebutkan bahwasanya saya bukan hasil zina, enggak disebutkan gitu. Tapi cukup berkatakan bahwasanya aku adalah hamba Allah dan aku akan diberi kitab suci dan aku pun akan menjadi nabi nantinya. Oh, berarti ini bukan anak hasil zina. Karena ingat Bapak Ibu, ketika tadi disebutkan tuduhan orang-orang sejak 2000 tahun yang lalu di zaman Sayyidah Maryam, selalu dikaitkan baik tidaknya anak itu dengan orang tua. Selalu dikaitkan. Wahai Maryam, makana abuki, bapakmu bukan orang yang jelek. Ibumu bukan pelacur, kok kamu punya anak tanpa bapak, gitu kan? Jadi kaitkan dengan orang tua. Dan itu memang kaidah yang benar. Itu memang kaidah yang benar. Ustaz atau gimana, saya tidak bukan orang yang baik, tapi pengen punya anak baik, titipkan ke orang baik. Ustaz, saya udah bukan orang besar, tapi saya pingin anak saya besar dan soleh, gitu, besar kedudukannya. Titipkan ke orang-orang besar. Gitu. Titipkan ke orang-orang besar. Imam Syafi'i itu anak yatim dan ibunya kita tidak tahu namanya kecuali kalau buka kita kenal karena orang biasa. Tapi anaknya luar biasa. Ternyata dalam sejarah biografi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu ibunya bahkan mohon maaf miskin, kekurangan harta. Ibunya sengaja datang diantarkan ke tempat belajar namanya Kutab dahulu. Tempat belajar Quran. Anaknya, enggak punya biaya, hampir enggak jadi. Berarti dari sejak zaman dahulu biaya penting memang begitu, biaya penting. Karena gimana itu operasionalnya bahasa kitanya. Biaya penting, hampir enggak jadi belajar. Tapi gurunya lihat Imam Syafi'i begitu pintar, kalau gurunya enggak bisa ngajar ada keperluan, Imam Syafi'i bisa ganti waktu masih kecil. Bisa gantikan, oh udah kamu jadi asisten saja, enggak perlu bayar. Sampai seperti itu. Itu yang mengisahkan siapa? Imam Syafi'i. Ketika sudah dewasa mengisahkan ketika masih kecilnya. Artinya Bapak Ibu, kalaulah kita orang yang biasa saja, sementara kita ingin anak kita lebih mulia daripada kita, titipkan ke orang mulia. Ke tempat yang bagus. Dan kalau masih ada di rumah kita sampai gede, ya mual jauh itu kita. Tidak akan jauh. Nah ini tuh anak-anak ini sigana sedang dititipkan, bukan sigana gitu ya. Sedang dititipkan. Sedang dititipkan. Tiah saya mah Islamna nu biasa-biasa saja, tersolat lain biasa-biasa saja itu menyimpang dari Islam gitu. Sebagian orang mah kan gitu, ah saya mah Islamnya yang biasa we ah gitu. Maksudnya teh tersolat lain biasa itu menyimpang. Menyimpang tiah itu mah. Nah oleh karena itu sebenarnya kalian ya santri-santri di sini belajar agama itu bukan berarti tidak seimbang dengan dunia, pasti akan diseimbangkan nanti. Karena mengikuti Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf, hidup kita akan seimbang dunia akhirat. Kalau memang ada istilah bahasa itu. Gitu. Karena nanti kalian akan diarahkan sesuai bidangnya masing-masing, gak mesti jadi ustadz. Yang ada di sini itu santri-santri enggak mesti jadi ulama semuanya, enggak mesti. Bisa jadi nanti bukan ulama yang sudah diperjuangkan puluhan tahun. Kemudian sedikit lagi lanjutan perkataan Nabi Isa yang masih bayi ketika itu, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikanku diberkati, mubarak. Kata Imam Ibnu Katsir,

Maksudnya adalah dimanapun nanti ada Nabi Isa, pasti mengajak kepada kebaikan. Nabi Isa ada, ngajak untuk mentauhidkan Allah, nyembah Allah, bukan nyembah dirinya. Begitu. Kemudian wa awsani bis-salati waz-zakati, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat. Berarti Nabi Isa itu hamba Allah karena dia salat, menyembah Allah, bukan disembah. Nah, ini pun perkataan Nabi Isa masih kecil, wallahu alam kenapa bisa tidak ada? Ya kalau ada menunjukkan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Adanya di Al-Qur'an. Wa awsani bis-salat, Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat, waz-zakat, dan bersedekah zakat. Ya. Madum tu hayya, selama aku hidup, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah dalam hal untuk pribadi Nabi Isa rajin ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Isa pun kemudian selain beribadah untuk dirinya kepada Allah, salat, beliau pun tetap berhubungan, bermuamalah dengan masyarakat, dengan keluarga. Kalau dengan keluarga, wan nafaqati ala zaujati wal ariqai wal qurabat. Nabi Isa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada hamba sahayanya, kepada kerabatnya, tentu kepada anaknya, dan bersedekah berinfak kepada masyarakat. Jadi untuk kaitannya ibadah diri sendiri, beliau mantap, bagus, dan kaitannya dengan bermasyarakat, beliau pun bagus. Wa awsani bis-salati wa zakati, selama aku hidup, kata beliau, maksudnya baik ketika itu, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaktahkan, mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada biwalidati, kepada ibuku. Kata Imam Ibnu Katsir hanya mengatakan ibuku karena Nabi Isa enggak punya ayah. Jadi bukan Allah memerintahkanku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, enggak gitu, tapi untuk berbakti kepada ibuku, sebagai dalil bahwa Nabi Isa enggak punya ayah. Emang ini mukjizat. Wal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Isa enggak. Maka wassalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan tatkala aku dilahirkan.

0: beliau masih bayi.
1: Fa'buduhu hadza siratum mustaqim.
0: Sembahlah Allah, ini jalan yang lurus. Nah, ini sesuai dengan tema kajian kali ini, bahwa Nabi Isa berdakwah sejak masih bayi. Berdakwah semenjak masih bayi. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid Pusdai Bandung dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita insya Allah ta'ala akan membahas satu buah kitab yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil dengan judul Min Mawa'id. Judul awalnya adalah Min Mawa'id As-Sahabah, yaitu di antara wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, atau bisa kita katakan wasiat dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab tersebut itu dihadirkan sahabat-sahabat besar, ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Namun kemudian mengapa saya memilih wejangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka ini pun juga didasari pada perkataan penulis, ya, kata beliau bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini, ya, termasuk di antara sahabat-sahabat yang wafatnya belakangan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga otomatis beliau menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang tidak saja, ya, beliau dapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga apa yang dia dapatkan bersama tiga sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendahului beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga kata penulis, apabila disebutkan mutiara-mutiara nasihat para sahabat, maka sesungguhnya mutiara-mutiara nasihat Amirul Mukminin Abu Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan tersendiri, karena memang para khulafa rasyidin yang lainnya itu lebih dahulu wafatnya. Maka dengan alasan inilah kita bisa membicarakan lebih banyak mutiara-mutiara nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Namun melihat terbatasnya waktu yang kita miliki, tentu wejangan dari Ali bin Abi Thalib tersebut kita tidak hadirkan semua, tapi kita akan nukilkan 4 saja, ya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang kita miliki. Mudah-mudahan itu juga bisa kita selesaikan di waktu yang tersedia. Ya. Namun sebelumnya penulis memberikan selayang pandang tentang Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau tidak memperdalam, ya, artinya selayang pandang beliau tidak memperdalam tentang, ya, biografinya Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau menjelaskan selayang pandangnya berupa kata beliau, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib jelas adalah bapak beliau, dan Abu Thalib adalah termasuk turunan Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi Abdul Muttalib, Abu Thalib, kalau kita lihat urutannya, Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Al-Qurashi Al-Hashimi Amir Mukminin. Beliau berkunyah Abul Hasan. Beliau punya 2 anak laki-laki, ada Hasan, ada Husain. Tapi dilakukan Abu Hasan dengan merujuk bahwa Hasan ini adalah anak laki-lakinya yang paling tua. Ya, jadi bila kita punya anak laki-laki beberapa orang, kita ingin berkunyah, maka ambil kunyahnya dengan anak laki-laki yang paling tua. Maka beliau adalah Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Dia adalah dari kalangan pemuda yang pertama kali masuk Islam. Jelas kita ketahui beliau adalah Khalifah Rasyidin yang keempat, satu di antara 10 sahabat yang memberikan kabar gembira masuk surga. Beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu beliau. Salah seorang pahlawan yang gagah perkasa, termasuk orator ulung, dan juga orang yang fakar dalam bab pengadilan dan bab qadha. Bendera perang pernah berada di tangannya dalam beberapa peperangan, memegang jabatan khalifah selawafannya Utsman, dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW, dan Nabi pun membacakan Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib secara langsung. Ya, manaqibnya sangat banyak. Wafat sebagai seorang syahid pada tahun 40 Hijriah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi secara sembunyi dalam sebuah konfirasi pada tanggal 17 Ramadhan. Dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mencintainya adalah iman, membencinya adalah kemunafikan. Dia adalah laki-laki yang Allah mencintainya, demikian juga Rasul mencintainya, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dia adalah seorang menantu yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, ya, pemuda yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Memiliki ilmu yang banyak, dipilih oleh Nabi SAW untuk memegang tugas-tugas penting. Ya, termasuk Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman sebagai hakim di negeri Yaman. Sehingga beberapa sahabat yang lain memuji keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Sa'id bin Musayyib berkata, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang pernah berkata, coba tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan kepadaku. Tidak ada sahabat yang berani seperti itu.
3: kecuali hanya satu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permasalahan rumit yang tidak ada ya, yang tidak ada Abu Hasan. Dan pengertian bahwasanya hampir permasalahan-permasalahan yang rumit itu bisa dipecahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kefakihan Ali bin Abi Thalib dan keunggulannya dalam berfatwa ini juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila sampai suatu berita kepada kami yang itu telah dibicarakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misalnya berupa fatwa atau ketetapan hukum, dan beritanya benar, niscaya kami tidak akan melewatkannya atau menanyakannya lagi kepada yang lain. Saking apa? Saking mereka percaya bahwa fatwa yang dilontarkan oleh Ali itu fatwa pasti yang paling jitu. Ya. Fatwa yang paling jitu. Dalam riwayat Bukhari dari Sa'ad bin Mu'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk dan mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai pejabat sementara. Maka Ali sedikit tidak setuju. Ia berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau meninggalkan aku untuk menjaga anak-anak dan wanita?" Maksudnya, kenapa aku tidak ikut berperang bersamamu? Maka Nabi SAW bersabda, "Ala tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ila an la nabiyya ba'di?" Apakah engkau tidak senang bahwa engkau dengan diriku itu seperti kedudukan Harun dan Musa alaihissalam? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Kan kita lihat dalam Al-Qur'an Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa itu mempercayakan Harun ya, adiknya Nabi Musa ya, untuk menjaga Bani Israel di saat Harun ya dipanggil, di saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ya 9 wasiat dari Allah, 9 wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mempersamakan kedudukan Ali terhadap beliau seperti kedudukan Harun kepada Nabi Musa. Hanya saja Harun mah nabi, Ali tidak. Karena kata Nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Artinya andaikan boleh ada nabi setelahku, mungkin Rasulullah SAW mungkin akan minta kepada Allah agar Ali dijadikan nabi. Seperti itu. Tapi nabi tidak ada lagi setelah beliau SAW. Dialah Ali radhiyallahu anhu, salah seorang yang mendapatkan wasiat Nabi SAW tentang Ahlul Bait. Kata Nabi, aku ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ahlul Baitku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi artinya bagaimana kedudukan Ali di sisi Rasulullah SAW, bagaimana kedudukan Ali radhiyallahu dalam agama Islam, dan bagaimana ya pesona Ali di hadapan para sahabat SAW itu demikian luar biasa. Karena alasan inilah kita akan membicarakan beberapa mutiara nasihat atau wasiat Ali bin Abi Thalib, dan nasihat ini kita bagi menjadi 4 nasihat dan 4 wasiat. Pertama berkaitan dengan ilmu. Yang kedua berkaitan dengan dakwah. Yang ketiga berkaitan dengan sabar. Yang keempat berkaitan dengan syukur. Tentang yang pertama, tentang ilmu. Ini termasuk nasihat Ali yang sangat terkenal kepada ya, seorang tabi'in bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Namanya Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Ini disebutkan dalam tarikh ya, Dimashq. juga Ibnu As-Sakir, Ibnu Akbar dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fath. Ini adalah hadis yang masyhur menurut para ulama sehingga tidak membutuhkan adanya sanad karena saking masyhurnya. Ali berkata kepada Kumail, ini ada berapa poin kata Ali Nasan kepada Kumail. Ya Kumail Ibnu Ziyad, hadal qulub aw ayyatun fa khairuha aw ah. Rahfad ala ma'kulak. Wahai Kumail bin Ziyad, sesungguhnya hati ini itu seperti bejana. Dan sebaik-baik hati itu adalah dia yang memperhatikan apa yang harus dia isi. Maka jagalah olehmu, perhatikan olehmu terhadap apa yang aku akan sampaikan kepada dirimu. Maka Ali melanjutkan, An-nasus salasatun, manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, fa'alimun rabbani, itu seorang alim rabbani. Kalau disebutkan alim rabbani itu adalah bagaimana perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ketika mensifati apa disebut dengan rabbani itu adalah yaitu orang yang berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikan, mendakwakannya, dan bersabar atas gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Sehingga otomatis dikatakan alim rabbani adalah orang yang memang memiliki ilmu, yang dia juga mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmu, dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Ini yang pertama, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama alim rabbani. Yang kedua adalah mu'allimun ala sabili najatin. Muta'allim artinya orang yang mencari ilmu, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Artinya bisa jadi ada orang yang mempelajari ilmu, ternyata ilmunya keliru. Atau ilmunya benar tapi tidak menghantarkannya kepada amal soleh Allah terima. Yang ketiga, hamajun ra'aun adba'u kulin na'iqin ma kulirihin yamilun lam yastadinu binuri ilmi walam yalju ila ruknin wasiqin. Yang ketiga adalah orang yang tidak berilmu yang mengikuti setiap hembusan angin, kemana angin itu ya bertiup, lam yastadinu binuril ilmi, dan tidak mendapatkan kecelakan cahaya ilmu, walam yalju ila ruknin wasikin, dan tidak kembali kepada pondasi yang kokoh. Ya, jadi orang yang tidak berilmu itu ciri-cirinya setiap tindakannya itu bagaimana apa yang dia inginkan udah ikut aja. Pokoknya gimana saya mau berjalan aja. Dia tidak melihat ini maslahat mudarat atau tidak. Ya. Ali melanjutkan nasihatnya kepada Kumail bin Ziyad. Ya, masuk kepada masih tentang ilmu. Ya. Ali pindah kepada bagaimana tingginya kedudukan ilmu dan harta. Tingginya ilmu dan harta. Kembali Ali berkata, ya Kumail. Kumail ya, jangan bacanya ya Kumal ya. Ya Kumail. Kumail bin apa tadi? Bin Ziyad An-Nakhai. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Dengan beberapa sebab. Nah, beliau sebab Ali bin Abi Thalib sebutkan alasannya mengapa ilmu lebih baik daripada harta. Dan ingat kalau dimasukkan ilmu oleh Ali berarti ilmu din ya, ilmu agama ya. Karena enggak mungkin sahabat-sahabat Nabi termasuk Nabi SAW ketika menjelaskan ilmu dan keutamaannya, itu bukan ilmu agama, itu gak mungkin. Gak mungkin. Pasti setiap lapat ilmu ya yang ada dalam ayat, dalam hadis, termasuk ucapan para sahabat ketika menyebutkan lafaz ilmu dan keutamaannya, pasti ilmu syar'i itu pasti. Ilmu yang lain mengikuti mendapatkan utama, gimana ilmu itu mendukung ilmu agama. Baru kebawa-bawa keutamaannya. Ilmu itu lebih baik dari harta dengan beberapa sebab. Yang pertama kata Ali, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul ma. Namanya ilmu itu akan menjaga dirimu. Ya. Sedangkan harta, engkau yang menjaga hartamu. Seorang ketika ada ilmunya nambah, masuk WC, baca doa masuk WC. Ya. Mempelajari adab-adab ketika dalam WC ngapain aja. Keluar dari WC demikian, masuk pasar, ya hafal doa masuk pasar dan mempelajari adab-adab ketika ada di pasar. Ya, ketika dia akan berbisnis, ya, ketika dia memiliki ilmu, dia tahu mana riba, mana tidak riba. Sampai-sampai Umar itu melarang setiap orang yang ketika akan bisnis masuk pasar, tidak boleh masuk pasar sampai dia belajar dulu tentang, sampai dia bisa memisahkan ilmu mana nih riba dan tidak. Dari sebagian orang kan, enggak, bisnis mah jalan helawe, riba itu nama kemangkewe gitu. Enggak. Tapi kemudian ketika dia belajar ilmu, dia mulai paham nih batasan-batasan mana yang haram, mana yang tidak. Maka ilmu akan menjaga orang ini dari melakukan praktek-praktek ribawi, usul-usul kedoliman, usul koron, dan seterusnya. Begitu juga ketika dia akan menikah. Orang yang memiliki ilmu, maka ketika dia berbicara atau ingin menikah, pasti dia cari ciri-ciri calon jodohnya yang soleh dan soleha, atau yang soleha. Ya. Datang kepada dirinya hadis Nabi SAW, al-mar'atu tunkahul mar'atu li'arba, dinikahi wanita itu karena empat perkara. Ya, yang pertama lima liha, karena hartanya. Nikahnya masa ada seorang laki-laki nikah seorang wanita karena mungkin kaya. Ya, nikahnya sah. Artinya Rasul menyebutkan umumnya perempuan itu dinikah seorang pria umumnya karena melihat harta. Yang kedua, lijamaliha, karena melihat kecantikannya. Normal tidak? Kalau melihat kecantikan, normal. Sah enggak nikahnya karena memilih yang cantik? Sah. Ya, menikah yang tidak cantik juga sah juga nikahnya. Enggak karena enggak sah. Kunaon pakoa, dagopet awatna, itu tetap sah. Yang ketiga, lihasabiha, karena melihat keturunannya. Wanita, oh ini keturunan darah biru. Ya, keturunan ningrat, priayi. Ya. Ini dan itu pokoknya. Dinikahi sah. Yang keempat, ya, walidiniha, karena melihat agamanya. Ya. Melihat akhlaknya, kesolehannya. Kalau perempuan hanya melihat akhlaknya. Jadi jangan hanya sekedar melihat pilih akhwat karena rajin ngaji, karena rajin sholat, sudah pakai jilbab, itu sudah soleha namanya. Itu agama sudah bagus. Tapi lihat akhlak. Tanya sang taji akhlaknya kumaha. Cari kabar tentang teman-temannya, siapa teman-temannya gitu kan. Kan ada loh akhwat yang pakai cadar ya, tapi senangnya ke warung kopi, nongkrong nangkring, sebagian ayah nongkrong kok. Ada loh. Ada itu. Pulang ngaji. Ke warung kopi nongkrong sama teman ngerokok. Dicadar itu. Tapi ini mungkin cadar yang akhwat yang bermasalah. Oknum ini ya, tidak bisa kita sakopet daun kunjung percadar pasukan karena itu. Tapi ada. Ya, sholatnya mungkin rajin. Nutup auratnya udah bagus, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Maka cari calon istri yang agamanya bagus, akhlaknya baik. Ya. Kata Nabi, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, akhlaknya baik, maka engkau pasti beruntung. Maka banyak terjadi perceraian, padahal istrinya super cantik, suaminya tidak kalah ganteng. Bukan tidak kalah cantik ya. Tidak kalah ganteng. Cerai. Kenapa? Karena ketika menikah yang dicari cantiknya, setelah menikah cantiknya kan menurun tuh. Ternyata rumput tetangga lebih hijau. Ada tetangganya teh rumput dah. Tapi lebih menarik dirinya. Banding-bandingkan kalau orang, kalau laki-laki yang lain kok melihat istrinya udah cantik, tapi kok kenapa dia lebih tertarik kepada wanita yang lain, padahal kok si kecantikan jauh. Ternyata dalam pandangan sang suami, kecantikannya sudah memudar. Sudah memudar. Kalau sudah berkeluarga itu pasti cantik di awal, kepudaran itu akan menurun. Kapan dia akan naik tetap lestari kalau ada bagian lain selain fisiknya? Yaitu apa? Agama. Begitu juga ada orang yang menikah seorang wanita karena hartanya. Hartanya kan lama-lama habis. Gitu. Atau kadang hartanya barangkali membuat si suaminya gak pede gitu kan. Akhirnya cerai juga. Atau mungkin perebutan harta. Kan ada tuh istilah namanya harta gonogini kan. Ya, artinya ini harta lo di sono, ini harta gua di sini gitu, gonogini gitu kan. Ah, berantem. Cerai. Karena babnya harta, masuknya dari pintu harta. Ya, jalan ketemunya enggak dapat.

anak, maka pendidikan anak didasari dengan pendekatan-pendekatan ilmu syariat agama. Dia ingat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka pendekatan anaknya pendekatan syar'i. Dia tidak terlalu peduli dengan sekolah-sekolah favorit yang mahal, tapi ternyata nilai agama minim bagi dia. Semahal apapun sekolah ini, kalau nilai agamanya minim, nilai-nilai sunnahnya rendah, dia tidak akan pilih. Saya tidak sedang promosi sekolah ya, bukan. Tapi ilmu menjaga seseorang itu termasuk memilih pendidikan anaknya. Tapi lihat, ya. Artinya ilmu ini akan menjaga harta seseorang. Dan dia mencari harta, termasuk ketika dia memiliki harta, dia tahu hartanya harus banyak dia sedekahkan. Ya, karena harta yang dia sedekahkan akan menjadi harta yang menemaninya sampai hari kiamat. Tapi berbeda dengan harta, maka manusialah yang menjaga harta bila dia kurang ilmu. Saya ingat dulu waktu ada musim-musim rame-ramenya pertama kali heboh likuidasi bank. Waktu ramenya apa tuh, Bank Senturi itu. Kan ada likuidasi banknya tuh. Ya, waktu itu sempat ada di Jakarta. Waktu itu lagi cari Maisha, waktu itu dekat sama seorang syekh dari Timur Tengah. Itu dia menyimpan sekian investasinya di bank yang sedang masuk dalam terlikuidasi. Itu sampai kita dampingi dekat teller bank itu. Dia dekati, cepat kembalikan uang saya mau keluar. Kalau enggak kamu saya tembak. Sampai segitunya itu. Panik karena uangnya masuknya udah banyak. Ya, betul-betul kepikiran. Ah, saya harta saya kalau aman, mending saya simpan di bank. Enggak aman juga. Bank dikudasi bingung. Simpan aja di rumah, di dalam brankas. Dicari brankas yang tebal, yang tebalnya 1 meter. Begitu mau tiru, agak tenang. Ah, pintunya digebok dengan 10 gembok. Udah dikasih gembok, gak tenang juga. Kasih kalau kita ada istilah namanya dikasih surikiti gitu. Gak tenang juga. Dikasih binatang-binatang penjaga, gak tenang. Ya, jaga harta itu tidak menenangkan. Mencarinya lelah, sudah dimiliki, gak tenang. Kalau hilang gimana? Simpan di bank, kalau dikuasai gimana? Simpan di rumah, kalau ada yang maling gimana? Lelah, mencarinya lelah, memiliki juga capek. Maka tampak bagaimana kemudian ilmu dan harta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab kata Ali, ilmu lebih baik daripada harta? Kata beliau, al-ilmu yasku alal itfaq wal malu tankusu an-nafaqah. Ilmu akan terus bertambah ketika dia diinfakkan. Coba antum baru mulai belajar bahasa Arab. Boleh ngerti dikit-dikit. Kalau mau cepat cari murid. Walaupun satu. Walaupun muridnya istri antum. Atau suami antum. Nah, cari murid. Baru tahu isim fi'il huruf. Ya gitu kan. Perbedaan antara isim fi'il huruf. Langsung ya ajarkan. Itu langsung nempel tuh. Artinya sudah disiapkan kondisi. Nambah materi baru. Siap. Kadang-kadang kita belajar itu kan kenapa gagal? Bab pertama belum kelar, udah nambah bab kedua. Belum kelar juga, nambah bab ketiga. Begitu bab kelima, berhenti belajar. Nah, udah pusing ngungkul, tiap bab melahirkan kepusingan, berhenti. Gak bertambah kan ilmu kan? Seperti itu. Tapi ilmu itu semakin dia diajarkan, dia semakin bertambah. Sedangkan harta, ya, ketika dia diinfakkan maka dia berkurang. Tapi orang yang memiliki ilmu, ketika dia menginfakkan harta dasarkan ilmunya, maka dia mendapatkan pertambahan. Tapi artinya ketika harta itu dibelanjakan dia akan habis, kecuali kalau dia sedekahkan. Alasan yang ketiga, manfaatul mali tazulu bizawalihi.
manfaat dari harta itu.

itu habis ketika orangnya juga wafat. Atau ketika harta itu juga habis. Hartanya habis, sudah selesai manfaatnya. Ini tentang keutamaan ilmu dan harta. Pindah kepada nasihat yang ketiga, Ali kepada Kumail. Ya Kumail, mahabbatul alim dinun yudanu biha. Al-ilmu yaksibul alima ta'ata li rabbi fi hayatihi wa jamilal u'dusati ba'da wafatihi wa sani'atul mali tazulu bi zawalihi wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ini Ali masih menjelaskan tentang ilmu dan sekarang pindah kepada orangnya. Kata Ali kepada Kumail, ya Kumail, mencintai seorang alim itu adalah agama yang dengan seseorang itu beragama di atasnya. Jadi artinya salah satu keberkahan seseorang yang belajar adalah dia mencintai gurunya. Dan Ali menyebutkan itu bagian dari agama. Bagian dari agama. Dan bagaimana pengaruh ilmu kepada orang alim? Yaitu apa? Setiap kali ilmu itu bertambah kepada seorang alim, maka ilmu itu akan melahirkan ketaatan kepada Rabb-nya ketika dia hidup. Dan ya, ketika dia mati itu menjadi pesona tersendiri buat dirinya. Sedangkan pencari dan pengumpul harta hilang dengan hilangnya sang pemilik. Ilmu adalah hakim yang memerintah dan harta adalah yang diperintah. Ya Kumail, wahai Kumail, mata khazanul amwal wahum ahya. Wahai Kumail, wafat para pemegang harta di saat mereka masih hidup. Hartanya ada, orangnya sudah wafat duluan. Sedangkan wal ulama baquna ma baqiya ad-dahr. Sedangkan para ulama tetap hidup sepanjang masa. A'yanuhum mafqudatun. Jasad mereka telah tiada, wa amsalum fil qulbi maujudatun. Sementara nama baik mereka tetap ada dalam hati. Ha innaha huna wa syarab yadi ila sadri. Sambil menunjuk, Ali menunjuk ke arah dadanya. Jadi pemilik harta, hartanya masih ada, dia meninggal, orang sudah lupa. Orang nanti akan memperebutkan hartanya. Udah gak lagi lihat sang pemilik. Tapi orang yang berilmu, maka jasad mereka telah tiada, sementara ilmunya tetap diingat di dalam hati. Ini kurang lebih nasihat Ali kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai tentang ilmu, keutamaan ilmu dibanding harta. Dan bagaimana kedudukan ahli ilmu, ya? Bagaimana kedudukan ahli ilmu? Ya. Wasiat yang kedua, di antara mutiara nasihatnya Ali yang sangat indah ini berkaitan dengan dakwah, ya. Bagaimana dijelaskan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari pada jilid yang pertama halaman 37. Kata Ali, hadisun nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka bisa memahaminya. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan?
Maka kata penulis yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, kata dia, Inna hada tawjihul karimu min al-mu'minin Ali Rilanhu yahdi li ikhwan alladhi na yatasaddatu na yatasadduna li maw'idin li wa'adin nasi warshadihim. Ayya sajannabu ma qad yusirul qalaqa au hal hayratan ladil mustami'in min khilali ذكر بعض القصص الغريبة أو الأخبار التي تشتمل على المعاني لا تستوعبها عقول عامة وبمحكم القرآن والسنة ووعده النصوص ما يكفي ويشفي. Sesungguhnya pengarahan yang mulia dari Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang biasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada masyarakat atau kepada jamaah pengajian. Apa nasihatnya adalah hendaknya mereka menjauhi sesuatu atau memberikan sebuah statement yang dapat membangkitkan kegalauan atau kebingungan kepada orang yang mendengar ceramahnya. Seperti mungkin dia menceritakan sebagian cerita-cerita yang aneh, ya, atau berita-berita yang mengandung pemahaman yang sulit dipahami oleh akal kalangan orang awam. Padahal, ya, apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu jelas nyata dan sudah memadai. Mengapa? Maksudnya tidak sampaikan saja kepada manusia itu ayat dan hadis. Karena sebagian orang, ya, berceramah itu enggak nukil ayat, enggak nukil hadis, tapi apa? Memberikan cerita-cerita, pengalaman yang mungkin orang lihat ini masuk akal. Itu padahal yang menilainya orang yang awam atau kisah-kisah yang aneh gitu. Sampai-sampai kita dapati, ya, sekarang banyak kan orang ketika membuat ini munculkan YouTube, munculkan ini dan segala macam media. Nanti kita dapati ada seseorang yang berani berkata begini, barang siapa yang minum kopi atau dalam perutnya ada bekas kopi, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini kabar gembira ini bagi yang minum kopi itu. Tapi bergembira dengan cara yang salah. Kenapa? Karena aneh. Bagi yang suka ngopi, termasuk saya suka ngopi, ya, tapi pasti paling tidak itu masa iya sih, gitu kan? Akhirnya apa? Allah dan Rasulnya didustakan. Karena apa? Karena orang ini menyampaikan kisah berita yang aneh mengatasnamakan agama. Makanya Ali berpesan seperti ini, hadisun nasa bima ya'rifun, ya, atuhibbu ayyuka dzaballahu rasuluh, sampaikan kepada manusia apa-apa yang mereka mudah memahaminya. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, di antaranya begitu contohnya, kata Syekh penulis buku ini, Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ini. Di antaranya apa? Adanya orang-orang mengatasnamakan ceramah agama, tapi menghadirkan kisah-kisah menurut standar orang awam aja itu gak masuk akal. Akhirnya apa? Mereka merendahkan nilai-nilai agama. Mereka merendahkan nilai-nilai kedudukan mulia seorang penceramah. Karena orang adanya orang seperti ini. Ya. Padahal Al-Quran dan Sunnah, ya, itu sudah cukup memadai memberikan bimbingan dan dibutuhkan oleh manusia. Ini wasiat yang kedua. Nasihat yang kedua, yang kedua. Nasihat yang ketiga, di antara mutiara nasihat Ali bin Abi Thalib yang indah itu tatkala beliau takziah. Ini konteksnya tentang sabar. Tentang sahabat. Beliau ketika Zadi takziah menghadiri bertemu dengan seseorang yang anaknya wafat. Beliau takziah. Apa kata beliau begini?
innak in sabarta jara alayka al-qadar wa anta ma'jur wa in jaza'ta jara alayka al-qadar wa anta ma'zur. Masya Allah, ucapannya antara ma'jur dengan ma'zur. Kalau ma'jur itu dapat ajr, dapat pahala. Ma'zur itu dapat azr, dapat dosa. Ini nasihat Ali kepada sang bapak ketika beliau mentakziah ya sang bapaknya ini yang anaknya wafat. Apa kata Ali? Innaka in sabarta, sesungguhnya jika engkau sabar, ya, jara alaikal qadar, maka niscaya namanya takdir tetap terjadi pada dirimu. Wanta majur, tapi engkau dapat pahala karena engkau sabar kan? Ini takdir nih. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar, tapi bila engkau lebih memilih mengeluh, tidak sabar, apakah takdir tidak juga tidak berlaku? Kan tetap berlaku takdir. Bukan tak majur, tapi kali ini engkau mendapatkan dosa. Emang ketika seorang itu mengeluh, berkeluh kesah atas kematian anaknya, ya, apakah kemudian anaknya bisa hidup kembali? Kan tidak. Anaknya kembali tidak, tapi dosa dicatat karena tidak sabar. Maka bila kita mendapatkan masalah, ya, mendapatkan musibah, maka kita mengatakan musibah ini takdir Allah dan dia tidak hilang, baik kita ridho atau tidak ridho. Nggak akan hilang. Tapi bedanya kalau kita ridho dan sabar kita dapat pahala, kalau kita tidak ridho tidak sabar kita dapat dosa. Itu aja pilihannya. Maka katakan kepada diri kita, ketika kita menghadapi berbagai macam musibah, persoalan yang membuat ya kita pusing, yang membuat kita galau, kita dihadapkan kepada dua pilihan, ingin dapat dosa atau cari pahala. Hanya dua itu pilihannya. Itu bila seorang mukmin ingin cari pahala dong, maka pilih sabar. Pilih sabar. Tapi bila tidak sabar, ya siap-siap saja dapat dosa. Barjem masalahnya enggak hilang. Barjem musibahnya tetap ada. Maka rugi dua kali kan? Pertama, kerugian pertama masalah tidak hilang. Yang kedua, kerugian dosa dan musibah yang kedua ini lebih besar daripada musibah yang pertama. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah agama. Musibah dunia itu biasa, tapi musibah agama mengancam akhirat kita. Musibah dunia nanti berlalu dengan seiringnya waktu berlalu atau ketika masalah itu selesai, tapi musibah agama bisa lanjut sampai akhirat ketika dosa itu kita ukirkan karena ketidaktepatan kita menghadapi musibah atau masalah kita. Ini nasihat yang sangat berharga ya, ya untuk kita di saat musibah itu terjadi atau kita dirundung sedang berbagai macam masalah yang kita tahu masalah ini belum ada solusinya, maka jangan isi masa-masa itu dengan dosa karena kita mengeluh dan berkeluh kesah. Ya. Tapi tahan diri kita, tahan lisan kita agar kita mendapatkan pahala. Agar kita mendapatkan pahala. Nah, letak ujiannya kan di situ. Letak ujiannya di situ. Jadi, mengapa setiap persoalan berat yang kita hadapi ya itu melahirkan kegelisahan? Sebab utamanya karena kita menghadapinya dengan akal pikiran. Dengan akal pikir. Bukan berarti termikir. Bukan.
Tapi mengandalkan solusinya melalui akal pikiran saja, tidak mengembalikan itu kepada Allah. Allahnya dilewat. Allahnya dilupakan. Doanya ditinggalkan. Tawakalnya dihilangkan. Enggak kemudian dia diam, dia bangun, dia berwudu. Ya, di malam hari dia sholat, kemudian dia mengadakan dua tangannya, dia kembalikan semua kepada Allah. Ya Allah, serahkan semua kepada Allah. Ya, maka dari perbuatan ini muncul ketegaran dalam jiwanya, muncul ketenangan di dalam batinnya, dan hadir kekuatan baru dalam pikirannya, melahirkan strategi-strategi jitu untuk melangkah. Allah berikan dia solusi. Dan ketika orang itu mengandalkan otaknya saja, maka dijadikan dia panik. Ketika orang itu panik, dia sudah tidak bisa mikir. Akhirnya suteres, depresi, sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kena stroke, kena jantung. Masalah satu enggak selesai, pindah ke masalah yang kedua plus dosa. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Maka rugi dunia dan terancam akhirat. Oleh karenanya ikhwah sekalian, betapa kita sangat membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah, agar Allah mendatangkan ilmu yang benar kepada kita ketika kita menghadapi musibah. Memang kita sudah ngaji, belajar tentang sabar, dalilnya, keutamaannya. Tapi ilmu itu diamalkan ketika musibahnya terjadi, ketika masalahnya muncul. Gunakan ilmu sabar. Dan kadang-kadang kita termasuk orang yang sangat bijak ya, ketika dapat di teman kita, saudara kita, udah sabar. Namanya juga udah musibah, udah sabar. Ini kan masalah memang udah takdir. Tapi geningan ketika itu menimpa kita, langsung uring-uringan. Benar enggak? Langsung si budak letih terkokosehan. Sebagian sampai nenggak minuman keras. Maksudnya minum keras teh, cairnya jam botol-botolnya. Minuman keras teh. Ada yang sampai narkoba. Ada yang sampai bunuh diri. Ya, ada yang sampai membunuh orang lain. Karena kesinggung, lagi ada masalah kesinggung, dor. Sembelih tusuk gitu kan. Semakin banyak gitu. Betapa kita sangat butuh Allah memberikan kita taufik di saat kita menghadapi betul kondisi seperti itu, Allah datangkan ilmu untuk bisa kita amalkan. Betul. Kita butuh Allah memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tentang sabar ini. Gitu. Coba aja Ana ulangi kalimat Ana ya. Ya termasuk yang ngomong. Ini nasihat untuk yang ngomong juga. Karena kita sama-sama sedang belajar. Kita seringkali memposisikan diri menjadi orang yang sangat bijak. Ketika kita dapati saudara kita, teman kita, keluarga kita, ya sedang dirundung masalah atau sedang dirundung musibah, kita menyatakan sabar. Ini sudah takdir, benar enggak? Tapi ketika musibah itu menimpa kita, kita lupa dengan nasihat-nasihat tersebut. Antum jangan dikira loh, itu menimpa kita saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kehilangan kendali ketika dia mendapati Rasulullah wafat. Rasulullah wafat. Madinah itu dirundung kesedihan. Semuanya banyak diam terpaku seolah Madinah itu sepi dan banjir air mata. Sampai Umar tidak bisa mengendalikan dirinya, ya, sambil menghunuskan pedangnya, barang siapa yang mengatakan Muhammad, Nabi Muhammad wafat, aku akan penggal kepalanya. Abu Bakar belum hadir itu. Belum hadir. Begitu Abu Bakar hadir, Umar masih di luar tuh lagi ngomong begitu tuh. Abu Bakar masuk ke kediaman Rasulullah, membuka muka dan mencium ya mukanya, lalu mengatakan, engkau itu begitu indah hidup maupun wafatmu ya Rasul. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasul, kemudian mendiamkan Umar.

0: Kamu pasti kita dah duduk. Lalu Abu Bakar berkata, kecerahan. Abu Bakar berkata, "Oman ya'budu Muhammad fa inna Muhammad dan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. "Wa man ya'budu Allah fa innal hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar menukil ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta uqtila in qalabtum ala aqabikum." Nukilkan ayat di saat yang sangat tepat. Dia Allah berikan kekuatan iman dan ilmu kepada Abu Bakar Siddiq. Allah berkata, tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul dan telah berlalu di hadapannya rasul-rasul. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, kalian kembali lagi kepada kekufuran-kekufuran kalian? Umar itu langsung lemes. Padahal ayat itu ayat yang paling dihafal oleh dirinya, tapi seolah-olah baru terdengar. Dan begitulah. Kita pun pasti, kalau Umar mengalami itu, kita pasti akan lebih mudah mengalaminya. Kita belajar agama, tapi ketika kita menghadapi masalah, kita selalu lupa apa yang pernah kita pelajari. Ilmu tentang sabar ini, lupa. Yang hadir kita selesaikan dengan akal pikiran kita. Saya kudu kiyo, saya kudu ke dokter, saya kudu gini, saya kudu, habis dengan apa logika kita. Sebab akibat. Ini sebab nak kiyo, maka akibat nak kiyo. Akhirnya apa? Lupa untuk memperhatikan iman, lupa untuk mengembalikan semua kepada Allah, lupa untuk kemudian dibangun malam, ruku dan bersujud, bersimpuh dan meminta kepada Allah. Kenapa? Dia hadapi semua persoalan dirinya dengan apa? Dengan kekuatan berpikirnya, dengan kekuatan mentalnya, dan tidak mengembalikan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka, nasihat Ali ini nasihat yang sangat luar biasa. Ya. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Nah itu kalimatnya bagus itu. Innaka in sabarta jara alaikal qadar wa anta ma'jur. Wa in jaza'ta jara alaikal qadar wa anta ma'zur. Masya Allah. Engkau sabar, musibah tetap terjadi, tapi kau dapat pahala. Engkau enggak sabar, musibah tetap terjadi, tapi kau dapat dosa, gitu kan? Masya Allah. Maka carilah pahala, pahala di saat musibah dan masalah itu menimpa kita. Jangan sampai kita turutkan hawa nafsu kita sehingga masalah enggak selesai, dosa tetap dicatat. Dosa tetap dicatat. Wasiat yang keempat, yang terakhir yang merupakan materi kita pada hari ini, tentu wasiat Ali bin Abi Thalib ini banyak ya, kita ambil 4 saja karena menyesuaikan waktu yang tersedia di kita. Di antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali, "Innan ni'mata muwassadatun bisyukri wasyukru mu'allaqun bil mazidi wa huwa maqrunani fi qarnin." فَلَيْ يَنْقَتِئَ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْقَتَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ. Ini dalam kitab Asy-Syukur karya Ibnu Abi Dunya halaman 11. Menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sesungguhnya nikmat itu ya keberlanjutannya tergantung bersyukurnya seseorang. وَالشُّكْرُ مُعَلَّقٌ بِالْمَزِيدِ. Dan bersyukur ini menentukan pertambahannya. Keduanya ini saling berkaitan erat, selalu berdampingan. Ya, artinya syukur bertambah. Ingat. Dan tidaklah bertambahnya nikmat Allah itu tidaklah pertambahan itu menjadi terhenti. Jadinya nambah tuh. Kemudian langsung berhenti nikmat tersebut. Kecuali orang hamba tersebut sudah meninggalkan syukurnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum lazidannakum, Ibrahim ayat 7. Kalau engkau bersyukur, nikmat bertambah. Artinya, kapan nikmat seseorang itu Allah cabut? Ketika dia menghentikan syukurnya. Dan kata penulis yaitu Dr. Umar Abdullah bin Muqbil, Inna fahma hadil haqiqati yakshifu laka sirran min asrari tabaddul ni'am ala umamin wa jama'atin wa afradin. وصدق الله إذ يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الأنفال 53. Antum buka سورة الأنفال 53. Sesungguhnya bila seseorang memahami hakikat ini, maka akan terbuka ya, bagi dirinya di antara rahasia-rahasia mengapa nikmat itu berubah pada suatu kaum, pada suatu golongan, pada suatu individu. Mengapa nikmat itu menjadi berubah? Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman, "Dzalika," yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah, mengganti nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah nikmat-nikmat tersebut dari diri mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Syekh memaksudkan bahwasanya Allah cabut nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum dengan sebab karena mereka tak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, penting bagi kita untuk menelusuri ilmu tentang hakikat bersyukur. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala dan kitabnya Al-Wabil Sayyib menyebutkan bahwasanya ada 3 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama, ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Yang kedua, ketika diberikan musibah dia bersabar. Yang ketiga, ketika melakukan dosa dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Hadis salah seulun sa'ada. 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Ketika melakukan dosa dia bertobat dan beristighfar. Ya. Wali syukri salah satu arkan. Dan bersyukur itu memiliki 3 rukun. Dan bila salah satu rukun ini hilang, maka hilanglah bersyukur seseorang tersebut. Artinya, bila seseorang melengkapkan 3 ini, maka nikmat-nikmat Allah akan terus bertambah kepada dirinya. Yang pertama, hati. Jadi, rukun syukur itu akan sempurna bila kita melibatkan 3 pelakunya. 3 pelakunya. Hati, lisan, dan anggota badan. Bila salah satu tidak dilibatkan, atau melibatkannya dengan cara yang salah, maka bersyukur akan gugur dan nikmat akan berkurang bahkan hilang. Apa yang dilakukan oleh hati? Yaitu apa? I'tirabu an-ni'am ilal mun'im. Mengakui. Hati mengakui bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Yang kedua, pelakunya siapa? Lisan. Apa yang dilakukan lisan bersyukur? As-sana'u alallah. Yaitu apa? Lisannya memuji Allah karena telah memberikan nikmat. Yang ketiga, ta'atul mun'im. Ya, istimalun nikmah bi ta'atil mun'im. Yang ketiga, pelakunya adalah dengan anggota badan. Bil jawarih. Apa itu? Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati zat yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah. Ya. Yang pertama dengan hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah. Lisannya makanya memujinya Allah. Kemudian dia gunakan, sudah dia akui, sudah dia puji Allah, dan itu dia gerakkan anggota badannya menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, mentaati Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka bila seseorang pelaku nikmat yang kedua, dia benar mengucapkan alhamdulillah. Bisanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wah, ini masya Allah, saya ini bisa begini ini karena masya Allah, Allah mudahkan. Karena Allah yang bantu, Allah yang tolong. Tapi hatinya berkata lain. Hatinya berkata, atuh aing tea, sahalah atuh. Gugur bersyukurnya. Bentar lagi Allah cabut nikmatnya. Kalau Korun itu lebih dahsyat, hatinya lisannya nyambung dengan hatinya. Korun berkata, ini kan hartanya sangat banyak tuh, ya sangat banyak hartanya itu, sampai kunci gudang hartanya itu sampai ratusan. Artinya pintu gudang hartanya kan banyak, itu sampai ratusan. Sampai di bawah, saking banyak kunci itu dibawa oleh beberapa orang, saking banyaknya ya kamar-kamar tempat simpan hartanya. Qurun berkata, Allah sebutkan soal Al-Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi, aku dapatkan ini semua karena ilmu yang ada pada diriku. Maksud para ulama, ilmu di sini karena ilmu ada pada, ada dua maksud. Tafsir yang pertama, ilmu adalah karena aku berilmu mengetahui bahwa karena aku melihat Allah memang melihat aku pantas mendapatkannya. Karena aku tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Maksudnya ilmu yang pertama, karena aku tahu, Allah tahu aku pantas mendapatkannya. Mana ilmu yang kedua? Artinya karena aku memiliki ilmu tentang bagaimana berbisnis, maka aku kaya. Maka Qorun telah gagal pada lisan dan hatinya, dan juga dengan anggota badannya, dia tidak gunakan hartanya untuk beriman kepada Nabi Musa dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menyombongkan harta yang dia miliki dan mengatakan, karena saya pekerja keras, karena saya rajin bisnis, karena saya pintar dagang, matak orang tebenghar. Gagal, tunggu waktunya. Allah akan ambil tuh nikmat. Kalau sudah hati sudah seperti itu. Karena tidak bersyukur itu erat sifatnya dengan sifat takabur, itu enggak akan jauh. Orang yang tidak bersyukur erat sifatnya dengan sikap takabur. Dan bila orang sudah takabur, tunggu saja, waktu kehancurannya sudah akan tiba. Kalau dia sudah takabur, waktu kehancurannya sudah akan dekat. Kalau dia sudah takabur, kalau dia sudah mengatakan bahwa semua ini karena saya, semua ini karena aku pinter, karena aku rajin belajar, karena aku rajin bekerja, karena aku rajin ini, semua disandarkan kepada aku. Nah, keakuan inilah yang nanti akan menjadikan sebab kehancurannya semakin dekat. Maka Allah hentikan nikmatnya, Allah ganti dia dengan adab, plus dia berdosa, itu di dunia sebelum di akhirat. Ya. Inilah wasiat di antara nasihat-nasihat wejangan Ali bin Abi Thalib kepada kita tentang pentingnya kita bersyukur, pentingnya kita bersabar, ya, pentingnya kita untuk menghargai orang alim, memuliakan mereka, ya, dan pentingnya kita memiliki adab-adab dalam ilmu, dan bagaimana kita memuliakan ilmu daripada harta. Daripada ilmu, memiliki ilmu daripada harta. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan. Tapi Anda cari harta, tapi jangan lupa cari ilmu. Karena nanti ilmu yang Anda miliki, ilmu ini akan bisa menjaga hartamu dengan benar. Ya, Anda akan gunakan harta Anda di jalan yang benar, yang Allah cinta dan ridhoi. Matak doa yang setiap habis subuh Rasulullah ajarkan untuk kita baca di tiap subuh dengan doa yang pertama minta ilmu, kan? Habis saat subuh itu dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Rasul mengajarkan kepada kita ketika kita di pagi hari membuka hari kita, minta ilmu dulu kepada Allah. Karena kalau Allah berikan ilmu, rezeki kita akan thayyib. Amal kita akan diterima. Karena kita tahu bagaimana mencari rezeki yang barokah. Kita akan tahu mana amal yang diterima, mana perusak-perusak amal, ku ilmu. Jadi sebelum kita bicara tentang dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk beramal, minta pertama dulu kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka para jamaah sekalian harus fokus baca doa itu tuh habis subuh tuh. Abdurrazak termasuk memberikan kritikan, di antara kesalahan besar orang yang berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Di antara kesalahan orang dalam berzikir adalah tidak paham mana dan tidak hadir hati. Ada orang kan yang komat kamit gitu, tapi dia enggak tahu dia sedang minta apa sih sama Allah. Ya dikir, dia dikir ini maksudnya apa sih? Kan banyak nih kayak gitu. Ada yang tahu tapi ketika dibaca hatinya enggak hadir. Karena yakin kita yang hadir di sini mayoritasnya, bahkan mungkin seluruhnya, tahu arti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Tapi berapa di antara kita ketika membaca itu tidak paham arti, dan bagi yang paham kita tidak hadir hati. Tidak paham arti dan tidak hadir hati. Dua itu di antara kesalahan besar orang-orang yang berdoa dan berzikir. Itu beliau nukilkan dalam kitab beliau, Fiqhi al-Adiyya wal Azkar. Itu pernah saya sampaikan di Masjid Cipaganti dulu di masa yang lalu. Sudah sangat lama rasa-rasanya ya Cipaganti ya. Sudah berapa abad kita enggak ke Cipaganti ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan membukakan hati manusia sehingga kita bisa ngaji di Cipaganti ya. Jadi akhirnya di Cipagentos kenapa? Jadi Cipaganti. Nah. Baik para jamaah sekalian dan juga para pemirsa pendengar, itu barangkali sedikit yang bisa saya nukilkan dari apa yang saya cari untuk materi. Jadi materi ini juga saya mah cari-cari ya, materi yang apa yang agak unik lah. Ya, Anda dapat kitab Mawa'idhi Sahabah, di antara Wejangan Sahabat, itu karya Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil. Bismillah. Ini pertanyaan ya. Saya kalau baca, ini dari ibu-ibu. Saya kalau baca tulisan ibu-ibu itu suka terharu. Bukan karena, ini karena ibu-ibu tulisannya bararagus. Gitu. Ya, terharu memikirin tulisan orang. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana minta nasihat ya. Bagaimana caranya bersabar di depan di saat tertimpa musibah atau ujian? Doa apa yang diucapkan saat ingin bersabar atas musibah tersebut? Jazakallahu khairan. Insyaallah ya. Terima kasih ibu yang bertanya dan terima kasih atas tulisannya yang bagus ya. Ini asli ya, saya bukan, ini bagus tulisannya ya. Tapi yang mau nulisnya jangan GR ya. Maksud saya menyampaikan ada sebagian tulisan, tidak semua tulisan bagus ya. Ada tulisan, sebagian tulisan datang ke saya, itu tulisannya saya harus butuh penterjemah. Penterjemahnya ada di samping saya. Ternyata dia juga kesulitan. Jadi di antara adab dalam bertanya berupa tulisan, maka tulislah dengan tulisan yang bagus ya, yang bisa dibaca oleh yang membaca. Bagaimana caranya bersabar atau doa apa yang dibaca ketika kita ditimpa musibah? Ya. Kalau doa, saya yakin kita semuanya paham ya, bahwa doa ketika ditimpa musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu gitu kan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik. Ya. Atau dengan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, musibah ini akan berhenti dengan kematian kita. Musibah ini akan berhenti dengan kematian kita dan kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan sikap kita ketika kita menghadapi musibah, kita sabar atau tidak, husnuzon kepada Allah atau tidak. Itu makna ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di antara maknanya. Yang kedua, bagaimana cara selain berdoa ya, itu kan bacaan doa. Mungkin dari penjelasan para ahli ilmu dan juga mungkin pengalaman dari orang-orang yang bijak, yang paling mendasar ini ya, ini bila kita kaitkan dengan iman kita, yang paling mendasar ketika cara terjitu untuk menghadapi musibah adalah apa? Jaga husnuzon kita kepada Allah. Jaga husnuzon kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita musibah kita itu menimpa kita, lalu kita berkata, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Sampai engkau berikan aku masalah yang bertubi-tubi, musibah yang berat ini ya Allah. Itu sudah suuzon kepada Allah. Dia merasa Allah itu tidak tepat memberikan musibah. Salah sasaran, kan begitu. Itu kan suudzon kepada Allah namanya. Dikira Allah jahil apa? Tidak memiliki ilmu apa ketika menerapkan musibah yang berbeda-beda kepada yang berbeda-beda. Allah tidak mungkin salah sasaran. Ini dasar yang pertama. Ya, jaga husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila kita ingin cari kambing hitam, bila kita ingin mencari siapa yang benar dan salah, maka yang pertama yang harus kita salahkan adalah diri kita. Allah memberikan kita musibah, memberikan kita masalah dengan dua alasan. Ima itu ujian, memang itu hukuman. Dan dua-duanya datang bersamaan. Ima itu ujian, memang itu hukuman atas dosa-dosa kita. Hukuman atau dosa, ya, ujian. Apakah kita mau meningkatkan iman kita? Dengan cara kita bertobat, kan naik tuh iman. Dan dengan kita fokus kepada ketaatan. Itu yang kedua. Ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, musibah, maka yang pertama yang harus kita carikan kambing hitam adalah diri kita sendiri. Di dalam banyak nasihat para ulama, di antara sebab rusaknya hati seseorang adalah ketika dia menghadapi suatu persoalan atau musibah, dia berusaha untuk menyalahkan orang lain. Saya, kenapa saya begini? Saya enggak pantas diperlakukan begini itu. Sering mencari pembenaran diri. Makanya hatinya menjadi tambah rusak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Toharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas wa ya'fu'an kesir. Telah merata kerusakan di daratan dan di lautan akibat sebab ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Tapi Allah banyak memaafkan. Ya. Allah di ayat yang lain berfirman, lau yu'akhidullah. Ya, lapatnya. Maknanya begini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan siksa hukuman akibat kezaliman manusia, ma taraka 'alal ardi min dabbah. Allah tidak akan sisakan satu pun makhluk melata bisa hidup di atas muka bumi ini, saking banyaknya dosa manusia. Tapi Allah banyak maafkan kesalahan manusia sehingga adab Allah itu tidak Allah ratakan menimpa seluruh manusia. Tapi kalau Allah ingin menghukum manusia akibat dosa-dosa mereka, Allah pasti tidak akan sisakan satu makhluk melata bisa berdiri tegak di muka bumi ini. Tapi Allah banyak maafkan. Allah tutupi kesalahan mereka. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi musibah persoalan, yang pertama yang harus kita tuduh itu adalah diri kita. Jangan coba-coba cari pembenaran dulu, lalu kemudian apa? Menyalahkan orang lain. Ini sih si bapak sih, jadi we orang tekil. Mama sih, jadi we orang tekil. Kamu sih, ya sudah, mana-mana. Dan para ulama menyebutkan, di antara buah buruk dari sebuah dosa, ya, dulu para ulama dahulu berkata begini, kami mendapati akibat buruk dosa kami, yaitu didapatinya keluarga itu tidak mau taat. Kalau jadikan keluarga kita tuh gak mau ikut sama nasihat kita, sama perintah kita. Ya, tiba-tiba pulang ke rumah, berantem. Omongan kita gak didengar, berantem. Itu dosa maksiat yang Allah segerakan ketika seorang itu berada di luar rumah. Makanya sehat buat bapak-bapak, buat para orang tua, ketika pulang ke rumah dengan pasangan atau dengan anak-anak mereka. Mengapa anak-anak mereka sulit diatur? Itu bisa jadi akibat dosa orang tuanya di luar rumah atau selama yang dia lakukan. Anaknya gak mau, gak mudah diatur, pengennya melawan dan membangkang. Maka banyak muhasabah, banyak mengembalikan kepada diri. Jadi apapun persoalan, apapun kesulitan atau musuh kita hadapi, maka yang pertama yang harus kita benahi adalah diri-diri kita. Itu penting. Itu penting. Yang keempat, itu udah berapa tuh? Tiga kan? Yang pertama apa? Jaga husnuzun kita kepada Allah. Yang pertama itu berdoa, maksudnya itu dengan doa tadi, Allahumma junni fi musibati wa akhrijni khairan minha. Itu ucapan doa tarjih. Yang kedua apa? Jaga husnuzun kita selalu kepada Allah. Yang ketiga apa tadi? Ya, jangan coba untuk mencari pembenaran diri. Ya, kita harus banyak introspeksi karena adanya musibah dan apa persoalan itu, itu secara bersamaan adalah ujian dan hukuman atas dosa-dosa kita. Ada hukuman atas dosa-dosa kita. Yang keempat adalah buka lagi ilmu tentang sabar dan keutamaannya. Dengarkan kaset, YouTube, buku, literatur yang menjelaskan sabar saat. Karena ketika kita gelisah panik, ilmu sabar tuh hilang biasanya. Dan keutamaan sabar tuh hilang. Maka murojaah lagi. Dengarkan kaset tentang keutamaan sabar. Jangan andalkan kekuatan berpikir kita. Kekuatan mental kita, jangan. Kita butuh ilmu dari Allah mencari barokah Al-Quran dan Sunnah. Cari. Ya. Dan yang kelima, ya ingat nasihat Ali ini. Yang kelima itu, kata Ali kan, engkau sabar gak sabar, musibahmu gak akan hilang. Takdir Allah tetap berjalan. Tapi ketika engkau tidak sabar, masalah muncul baru. Benar kan? Ketika orang gak sabar itu muncul masalah baru. Pertama dosa, itu jelas. Yang kedua, ya masalah yang ada gak hilang. Plus muncul masalah baru ketika kita nggak sabar. Apa masalah baru muncul kita nggak sabar? Hati kita gelisah. Pikiran kita kacau. Jantung kita berdetak. Sebagian orang malah stroke. Masalah baru kan? Masalah yang pertama nggak hilang, muncul masalah yang kedua. Maka pikirkan. Pikirkan itu pakai F, pakai P sih. Bahasa Indonesia-nya? Kalau bahasa Indonesia pasti pakai, bahasa Sunda pasti pakai P. Yang betul pakai apa? Iya deh. Puyum ya? Nanti P ya. Pikirkan akibat buruk kalau kita tidak sabar. Pikirkan itu. Mudorot ketika kita tidak sabar dan panik. Rugi. Masalah nggak selesai, terus pikiran kita tambah kacau, bahkan bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain, berupa stroke, berupa mungkin darah tinggi jadi naik, gitu kan? Kemudian mungkin jantung bisa macam-macam. Nah, kita pikirkan, ada kan orang yang saking dia emosi, sampainya sesak napas, langsung is dead. Ada loh orang yang seperti itu. Kenapa? Karena masalah itu dia hadapi dengan otak, pikiran, dan mentalnya semata. Padahal ketika orang itu berhadapan dengan masalah dan musibah, otaknya itu sedang tidak normal, hatinya sedang kacau. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya sebagai manusia. Maka harus kembalikan semua mestinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pikirkan keburukan-keburukan dari bila kita tidak sabar. Kurang lebih 4 atau 5 ya barangkali strategi-strategi kita menghadapi berbagai macam musibah atau persoalan ya, dan jangan keluhkan musibah dan persoalan kita kepada sembarang orang. Jangan. Karena bila kita tidak mendapatkan orang yang tepat, maka sesungguhnya akan melahirkan reaksi-reaksi yang memunculkan masalah baru buat kita. Itu loh, kita sakit jantung. Ya, kita ceritakan semua penyakit kita itu kepada dokter umum, 10 dokter umum. Nanti dokter umum memberikan analisa diagnosa masalah penyakitnya dengan sudut pandang beda-beda kan? Enggak sampai kepada teknis masalah. Tapi coba kita langsung kepada spesialis jantung. Cepat selesai enggak? Cepat selesai. Pusing enggak? Enggak. Kenapa? Penyelesaian masalahnya fokus. Nah, itu juga penting ya. Yang enggak baik ketika kita punya musibah, punya masalah, itu kita ceritakan kepada semua orang. Sampai CRT tahu kita lagi punya masalah, kita ada musibah. Ya. Maka bila kita ingin menceritakan, ceritakanlah kepada orang yang tepat dengan masalah yang kita hadapi, jangan kepada sembarang orang ya, apalagi bukan jurusannya ya, seperti itu. Mungkin demikian ikhwas sekalian, Bapak Ibu ya, para pendengar pemirsa, dari materi yang bisa tersampaikan pada hari ini. Dan setiap kebenaran dan kebaikan yang didengar di depan hari ini, pastikan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf barangkali apabila ada salah ucap, salah kata, dan itu tidak ada sama sekali tujuan kecuali mengingatkan diri saya sendiri ya, bagian dari sharing. Dan bila itu baik, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat saya dan semua kita di sini. Dan bila ada salah ucap, saya mohon maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, melahirkan amal yang bisa dibuktikan, dan semoga amal itu semua Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat, maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in, Rafi' ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi, yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, inna alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allahu lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'an. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kematian dengan mengangkat tema Adzabul Mayyit Bibukail Hayy. Diazabnya mayit karena tangisan orang-orang yang masih hidup. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam, berbaring berlumuran darah, masuklah Suhaib. Lalu dia menangis sambil mengatakan, wa akhahu ashabah, wahai saudaraku, wahai sahabatku, sambil menangis. Berkatalah Umar radhiyallahu an, ya Suhaib, atabki alayya, Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi alaihi. Wahai Suhaib, apa kamu menangisiku? Padahal Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya mayit akan diazab karena sebagian tangisan keluarganya atas si mayit. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Inilah yang kita angkat menjadi tema hadis sahih dari Umar bin Khattab, mayit akan diazab karena sebagian tangisan keluarganya atasnya. Tapi hadis ini diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Enggak benar, kata Aisyah. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada Aisyah perkataan Umar tadi. Hadis riwayat Umar tadi disampaikan kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Rahimallahu Umar. Wallahi ma haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yu'adzibul mu'mina bibukai ahli alaih. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah la yazidul kafira adzaban bibukai ahli alaih. Hasbukumul Qur'an wa la taziru waziratu wizra ukhra. Kata Aisyah, semoga Allah merahmati Umar. Akan tapi demi Allah, sampai bersumpah Aisyah, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara bahwa Allah akan mengazab seorang mukmin karena sebagian tangisan keluarganya atasnya, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, sesungguhnya Allah akan menambah kepada orang kafir azabnya karena tangisan keluarganya atas kematiannya. Jadi kalau orang mukmin tidak, kalau orang kafir iya. Kenapa? Karena kalau menangisi keluarga itu, yang keluarga yang mati adalah salah. Yang salah itu keluarganya, bukan mayitnya ya. Kenapa yang salah keluarganya, yang diazab mayitnya? Padahal Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itulah, kata Aisyah, itu hanya berlaku bagi orang kafir azab mereka akan ditambah kalau kematiannya ditangisi oleh keluarganya. Jadi dalam dua hadis tadi ada dua perkara. Pertama, betulkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tadi bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya? Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menanggapi pengingkaran Aisyah kepada hadis dari Umar ini, kata beliau, ingkaru Aisyah tadzalik wa hukmuha 'ala ar-rawi bil khati'ah aw an-nisyan aw 'ala annahu sami'a ba'dhan wa lam yasma' ba'dhan ba'idun li anna ruwatu li hadzal ma'na min as-sahabati katsirun wa hum jazimun fala wajha lin-nafsi ma imkani hamlihi 'ala muhmalin sahihin. Kata Imam Al-Qurtubi, pengingkaran Aisyah dan vonis Aisyah bahwa rawinya salah, rawinya itu Umar. Bahwa Umar salah faham atau lupa atau hanya mendengar sebagian dan tidak mendengar sebagian lain, ini jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena perawi dengan makna seperti ini di kalangan sehingga tidak ada alasan untuk ditolak padahal masih memungkinkan makna dari hadis Umar tadi difahami dengan makna yang sahih. Makna yang sahihnya bagaimana nanti akan kita bahas. Yang jelas hadis riwayat Umar itu sahih dan tidak hanya Umar yang menyampaikan. Ada beberapa sahabat lain yang menyampaikan dengan makna yang sama. Jadi hadis Umar ini benar. Mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas diri si mayit karena kematiannya. Ini yang pertama. Kedua, kaifa yu'adzabu bibukai ahli alih walaysa dhalika min fi'lih. Bagaimana mungkin mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas kematiannya? Padahal menangisnya kan bukan perbuatan si mayit, bukan kesalahan si mayit. Dosa si orang yang hidup, yang nangis. Yang berdosa orang yang nangisnya, kenapa yang diazab mayitnya? Padahal Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Surah Al-Fatir, Surah Fatir ayat 18. Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Jawaban terbaik dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika membahas bab yang membahas hadis-hadis ini. Beliau memberi judul bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabul mayit bi ba'di bukai ahli alaih idza kana nauh min sunnatihi. Kata Imam Bukhari, bab yang menjelaskan perkataan Nabi alaihissalatu wassalam bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya bila tangisan ini sudah menjadi kebiasaan keluarga tersebut. Jadi orang yang matinya ini mengajarkan kepada keluarganya, biasakan kalau ada orang mati itu nangis. Yang dimaksud nangis di sini adalah meratap. Bukan tangisan biasa yang wajar. Kalau tangisan biasa yang wajar, boleh. Karena Nabi SAW pun menangis ketika putri-putrinya meninggal. Ketika anaknya yang namanya siapa? Ibrahim meninggal. Beliau menangis berurai air mata. Iya. Tidak dilarang nangis. Boleh, wajar, lumrah. Jangankan ditinggal mati oleh orang yang dicintai atau kehilangan uang juga ya 10.000 nangis 10.000 dolar tapi 150 juta bisa nangis bisa terlarang tidak terlarang wajar lumrah normal asal nangisnya tangisan yang wajar yang normal. Yang terlarang adalah apa? Meraung-raung, meratap-ratap, menjerit-jerit, guling-gulingan, sampai menjambak rambut, mengoyak pakaiannya, menampar-nampar pipi, nonjok-nonjok tembok, lolongseran, gogoleran, gogoakan, itu yang tidak boleh. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, mayit diazab. Kalau apa? Kalau itu menjadi tradisi di keluarga itu. Karena itu perbuatan jahiliyah yang terlarang dan berdosa, ya terkena azab. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari segala hal yang bisa mengundang azab neraka, yang menjadi penyebab azab neraka. Salah satunya adalah meratap, menangis meraung-raung ketika ada yang mati. Nah, dia tidak menjaga diri dan tidak menjaga keluarganya. Kalau ada kerabat yang mati, dia meraung-raung begitu. Juga berdasarkan hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalianlah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satu di antara kewajiban pemimpin ya mendidik bawahannya, keluarganya, agar tidak melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah. Nah, ini tidak dilakukan sehingga terjerumuslah mereka kepada larangan Allah berupa meratap, meraung-raung. Jadi pertama, iya betul si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas kematiannya kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang dididikkan oleh si mayit selama hidupnya. Tapi kalau si mayit tidak, malah mengajar secara benar. Nanti kalau bapak mati, kalian jangan meratap, meraung-raung. Nangis biasa aja yang wajar. Sudah diwanti-wanti diajarkan. Tapi ternyata keluarganya ingkar, tetap meraung-raung, maka mayit tidak menanggung dosanya dan tidak diazab. Berlakulah apa yang dikatakan Aisyah ketika mengutip surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi yang pertama, ya si mayit diazab kalau keluarganya tidak dididik, tidak dibina oleh si mayit untuk tidak meraung-raung. Bahkan berwasiat, kalau saya mati kalian raung-raung ya. Yang berpendapat seperti ini selain Imam Bukhari adalah juga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Karena Imam At-Tirmidzi lah salah satu juga yang meriwayatkan hadis Umar tadi dengan sedikit lafaz yang berbeda. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi alayya. Bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Sedikit berbeda. Kalau lafaz Umar ada inna innal mayyita, terus ada biba'di bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit akan diazab karena ada biba'di bukai ahlihi alaihi. Karena sebagian tangisan keluarganya atas dirinya itu di riwayat Bukhari. Tapi kalau dalam riwayat At-Tirmidzi tidak ada inna dan tidak ada ba'di. Langsung al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli alayhi. Mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atasnya. Kalau dalam riwayat Bukhari, karena sebagian tangisan keluarganya atasnya. Di At-Tirmidzi sebagiannya tidak ada. Berkata Abu Isa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi itu kunyahnya Abu Isa. Hadithu Umar, hadithun hasanun sahihun. Hadis Umar itu hadis hasan sahih. Wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi al-buka' 'ala al-mayyit. Dan sebagian ahli ilmu telah memakruhkan menangisi mayit. Mereka berkata al-mayyitu yu'adzabu bi bukai ahli 'alaihi. Bahwa mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Dan yang juga berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, arju in kana yanhahum fi hayatihi alla yakuna alaihi min dhalika syai. Aku menganggap apabila si mayit melarang keluarganya selama hidupnya, jangan menangisi mayit, dilarang, maka si mayit ini tidak akan memperoleh azab di alam kuburnya atau di nerakanya karena tangisan keluarganya atas dirinya. Jadi mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya kalau si mayit ini dulunya terbiasa demikian, bahkan mengajarkan keluarganya untuk nangis. Pemahaman seperti ini juga dipegang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana beliau berkata, qala ba'dul ulama wa aktsaruhum innama yu'adzabul mayyitu bibuka'il hayy idza kana al-buka min sunnatil mayyit wa ikhtiyarihi. Kata Imam Al-Qurtubi, telah berkata para ulama atau mayoritas ulama. Lihat, Imam Al-Qurtubi itu ulama mujtahid. Dia bisa berijtihad, berpendapat sendiri. Tapi beliau selalu mengutip ulama lain, guru-guru yang pernah beliau berguru kepada mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, qala ba'dul ulama aw aktsaruhum. Telah berkata sebagian ulama atau sebagian besar ulama. Apa yang dikatakan oleh para ulama? Hanyalah mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup apabila menangis ini merupakan kebiasaan si mayit selama hidup, bahkan anjuran si mayit selama hidup. Tidak hanya keluarganya. Kalau dia umpamai seorang ustaz, seorang dai mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau ada keluarga yang nangis, meraung-raunglah, menjerit-jeritlah, merataplah. Apalagi kalau yang matinya saya umpamanya. Untuk menunjukkan saya ini agung di mata manusia, kalau saya nangis, kalau saya mati nangis ya, yang kenceng, yang bagus. Walaupun bukan keluarganya, muridnya, tetangganya, orang jauh, tapi dididik seperti itu, lalu dia mati, lalu murid-murid benar-benar meraung-raung atas kematian gurunya, maka si guru tersebut kena azabnya. Maka Imam Al-Qurtubi menyatakan, wa kadzalika idza waso bihi. Demikian juga kalau si mayit mewasiatkan keluarganya untuk menangisinya. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah di halaman yang ke-102. Berkata Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab Jami'ul Usul, kata beliau, wa qad kana an-nawh wa latful khudud wa syaqqul juyub min sya'ni ahli al-jahiliyah. Wa kanu yusuna ahalihim bil buka wa nauhi alaihim wa isha'atin na'i fil ahya wa kana dhalika mashhuran min madhabihim wa mawjudan fi ash'arihim kathira fal mayyit tulzimuhu al uqubah fi dhalika lima taqaddama ilaihim fi waqti hayatihi. Kada qala Ibnu Al-Athir. Kata Imam Ibnu Al-Athir, meratap, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak bajunya, bahasa kita nama lolongseran, gogoleran, jeritan gitu ya. Orang-orang jahiliyah dahulu suka saling mewasiatkan kepada keluarganya untuk menangis dan meratap, meraung-raung ketika ada yang mati, menyebarkan berita duka cita yang mendalam untuk mengajak orang lain untuk sama-sama menangis. Dan ini masyhur di kalangan madhab mereka. ada dalam syair-syair yang mereka buat dengan syair yang banyak. Maka kalau itu terus dilakukan setelah masuk Islam, padahal Al-Quran melarang, hadis melarang, maka si mayit terkena azabnya karena peran yang dia ajarkan tentang hal itu selama hidupnya. Ini perkataan Imam Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala. Ada lagi yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, yu'adzabu bi ba'di bukai ahli alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Umar tadi menyatakan mayit akan diazab karena sebagian tangisan keluarganya. Sebagian, bukan wala yu'adzabu bi kulil buka, enggak. Tidak seluruh tangisan, pokoknya kalau nangis apapun siapapun menyebabkan mayitnya diazab, tidak begitu. Tapi sebagian. Dan yang dimaksud sebagian tangisan di sini adalah tangisan yang lebay, yang melebihi batas. Tangisan yang melebihi kewajaran. Nah, itulah yang disebut dengan merata. Itulah yang disebut dengan, ada yang tahu apa bahasa Sundanya meratap? Midangdam. Kadang-kadang tangisannya wajar. Tapi terus seharian, sepanjang hari. Bahkan berhari-hari. Siangnya, malamnya, saminggu, kata orang Sunda teme, sampai carindul. Carindul ini enggak ada bahasa Indonesianya. Sampai apa? Bengkak apa carindul tanya. Sampai bengkak si matanya karena nangis terus-terusan. Ini termasuk lebay, ini termasuk meratap. Jadi meratap batasannya dua. Dari aspek volume, keras ting. Ditambah dengan bahasa tubuh. Gogoleran, nolongseran, ngejenggut-jenggut rambut sendiri, mengoyak pakaiannya sendiri, menampar-nampar pipinya sendiri gitunya. Nah, dari aspek kualitas tangisannya luar biasa. Yang kedua dari aspek waktu. Terus saminggu mah tidak henti-henti. Siang malam nangis terus. Itu midangdam. Itu bahasa Sunda natah midangdam. Bahasa Indonesianya tadi apa? Meratap. Bahasa Arabnya niyahah atau an-nawah. Nah, tangisan seperti itu yang menyebabkan si mayit terazab. Kalau mayit itu selama hidupnya berwasiat kepada keluarganya untuk meratapi dirinya. Adapun kalau mayit tidak berwasiat, malah melarang. Kalau bapak mati, boleh menangis, tapi yang wajar ya. Jangan lebay lah, gitu ya. Ternyata keluarganya menangisi secara berlebihan, maka si bapak yang sudah mengajar dan melarang tidak terkena azab tadi karena sudah apa? Sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang kepala rumah tangga untuk melarang mereka dari hal tersebut ya. Inilah makna yang pertama dari si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Yang kedua, makna yang kedua adalah yang dimaksud tersiksa di sana bukan disiksa di alam kubur atau di alam neraka. Tapi si mayit akan merasakan kesedihan ketika kematiannya ditangisi oleh keluarganya secara berlebihan. Dia merasakan kesedihan, penderitaan dan itu sebuah siksaan. Jadi yang dimaksud diazab adalah tersiksa dengan melihat kesedihan keluarganya yang berlebihan. Sebab kita tahu ketika awal kematian dari si mayit, ruh si mayit itu masih melihat jasadnya. Bahkan ketika jasadnya itu digotong oleh orang-orang menuju ke pemakaman, ruhnya itu masih ada di sana. Sebagaimana pernah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, apabila si mayit sudah diletakkan di atas keranda dan sudah digotong di atas pundak-pundak orang-orang yang akan menggotongnya ke pemakaman, maka ruhnya berkata, ya wailana, aina yadhabuna biha? Aduh celaka aku, mau dibawa kemana jasadku tersebut? Suaranya ini terdengar oleh seluruh makhluk.

Hatinya masih melihat, mendengar, dan merasakan. Coba bayangkan, pernah enggak hadirin di sini? Mau berangkat ke tempat jauh dan lama. Mungkin haji, mungkin umroh. Dan yang pertama kalinya, kalau sudah sering mah cuek weh. Besok mau berangkat, anak-anaknya bubar kamararana gitu pas berangkat cuek. Kalau sudah terlalu sering ya begitu. Tapi pertama berangkat haji, pertama berangkat umroh. Haji reguler 40 hari, jauh. Buah selamat, buah hente. Buah balik lagi, buah tidak ya. Saya masih ingat tuh ketika mertua dulu rahimahumallah, dua-duanya muhaji. Malamnya itu wasiat dulu. Bisi abah jeng emak tebalik deh. Tah gitu. Titip ini. Dan ini nih, emak bak abah dan emak ada simpanan. Disimpen di sini ya aman. Oke, bagi-bagi sebagai warisan kalau ada apa-apa. Sampai begitu. Ternyata pulang lagi selamat, gak jadi. Alhamdulillah tapi ya. Nah, ketika akan berangkat pertama kali, coba lihat bagaimana respon anak-anak yang ditinggalkannya. Sedih gak? Sedih. Nangis? Nangis. Pak ungku-ungku. Apa namanya? Saling berpelukan. Kemudian menangisnya juga sampai sesegukan kadang-kadang. Ma, bapak, tong jadi atuhlah. Kan gitunya, singkerunya. Coba, kalau umpamanya kita mau berangkat lama dan jauh. Istri kita, anak-anak kita menangis. Bagaimana perasaan kita? Sedih. Pernah di sini ada yang punya anak mondok di kota lain, diantar gitu kan. Setelah diantar lalu ditinggalkan. Si anaknya menangis meraung-raung. Mama enggak jadi ah, jangan pulang. Adek di sini takut. Nangis-nangis jerit-jerit. Tapi ibunya harus tega, orang tua harus sudah bayar full gitu. Sudah berkorban banyak, yang apa-apa nangis sebentar. Nah, lihat anaknya nangis, kemudian orang tuanya pulang. Bagaimana perasaannya? Nangis juga orang tuanya. Jangankan anaknya nangis, anaknya enggak nangis saja. Ibu, bapak, umi, abi, mamah, bapak, selamat di jalannya. Semoga selamat sampai di tempat dadah, gitu aja. Enggak nangis anaknya. Orang tuanya gimana? Nangis. Sedih gitu ya, apalagi kalau anak yang mau ditinggalkan itu meraung-raung. Membuat kita sedih, menderita, tersiksa secara psikis dengan keadaan seperti itu. Demikian juga si mayit. Oleh karena itu ketika mayit itu mati, ruhnya masih ada di sana. Masih melihat kemudian mendengar apa yang dilakukan, dikatakan oleh keluarganya ketika dirinya mati. Ketika meraung-raung menunjukkan kesedihan, maka dia juga ikut merasakan kesedihan. Dia tersiksa dengan apa yang dia lihat. Makanya disebutkan bahwa mayit diazab, maknanya mayit merasa tersiksa juga secara psikis dengan tangisan keluarganya atas dirinya. Oleh karena itulah yang dimaksud si mayit tersiksa atau disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya, bukan disiksa di alam kubur, apalagi di alam akhirat di neraka. Tapi maknanya adalah jiwanya tersiksa karena merasakan kesedihan dan penderitaan melihat tangisan keluarganya atas dirinya. Gitu ya. Jadi makna hadis itu ada dua. Makna yang pertama, si mayit betul akan diazab di alam kubur atau di akhirat di neraka karena tangisan keluarganya atas dirinya. Kalau si mayit ini mewasiatkan untuk ditangisi.
Kalau mayit ini selama hidupnya mengajarkan kepada keluarga

0: keluarganya untuk meratapi kematiannya. Hasil didikan yang salah ini menjerumuskan keluarganya ke dalam dosa besar. Dia punya peran dalam dosa besar itu, lalu dia pun terkena azabnya. Inilah makna yang pertama. Dan makna yang kedua, kalau si mayit tidak mewasiatkan untuk meratapi. Selama hidupnya dia wasiat, jangan meratap, nangis biasa aja. Nah, terus ternyata keluarganya menangisinya, maka dia tidak akan diazab di alam kubur ataupun di neraka, tapi tetap dia merasa tersiksa secara psikis melihat keluarganya yang merangung-raung dari dua aspek. Aspek pertama, dia kecewa dengan keluarganya, sudah dipapatahan di mejaan tong ageunggeuk teuing gitunya. Tetap nangis, tersiksa dia dengan hal itu, kecewa. Dan yang kedua, tersiksa karena kesedihan keluarganya ya. Oleh karena itulah, inilah makna yang benar dari hadis yang tadi. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini, wa yambagi ayyunabbihahuna annahu laisa alaihi faqad yandafi'u hukma sabab bima yu'ariduhu kama yakunu fi ba'dhin nas ma yadfa'u dharar al-aswatil ha'ilah wal arwaha waswar al-khabithah. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب وقد يختلف موجبه لموان إن تدفع ذلك إما بتوبة مقبولة إما بحسنة محية وإما بمصائب المكفرة وإما بشفاعة الشفيع المطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. Yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah tidak seluruh mayit yang diratapi kematiannya itu akan diazab karena ratapan tadi. Sebagaimana sangat mungkin gitu ya, orang yang meratapnya itu, umpamanya, orang tadi selama hidupnya berwasiat, kalau saya mati kalian merataplah. Ternyata betul mati dan meratap. Apakah pasti dia itu diazab di alam kubur dan pasti diazab di alam akhirat di neraka tadi? Tidak mesti. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berisi ancaman tentang orang yang mewasiatkan untuk meratap, mungkin azabnya itu akan terhalang, tertolak dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, sebelum kematiannya dia sudah tobat dari hal itu. Dulu dia pernah mengajarkan ke keluarganya, kalau bapak mati kalian meratap ya. Pas lagi sakit, dia baca atau dengar, oh salah ternyata. Lalu dia tobat. Tobat dari hal itu. Tapi tidak sempat disampaikan ke keluarga. Yang jelas dia sudah tobat. Tapi pas mau disampaikan, kondisi tidak memungkinkan. Karena dia sudah sakit. Yang tidak menyebabkan dia tidak sanggup lagi menyampaikan atau tidak keingetan untuk menyampaikan, fokus kepada penderitaan sakitnya sampai matinya. Jadi sebelum mati dia sudah tobat terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kalau sudah tobat terhapus dosa mewasiatkan untuk meratap tadi. Kedua, mungkin ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang menghapus dosa wasiat yang salah tadi. Sebab Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus dosa-dosa. Mungkin sholatnya bagus, khusyuk, ikhlas sesuai sunnah. Ingat, jangankan sholat fardu. Sholat sunnah ghair mu'akkadah saja. Ini sudah isyarat, sudah hampir selesai. Kalau dilakukan ya ikhlas, ya khusyuk, sesuai sunnah, itu bisa menghapus semua dosa walaupun sebanyak buih di lautan, sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari seorang sahabat namanya Ambasah, Nabi SAW menyatakan, ma min muslim yatawaddau fa ahsana wudhu'ahu. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu membaguskan wudunya. Thumma qama fa shalla rak'ataini. Kemudian dia berdiri lalu salat dua rakaat. Salat apa? Salat syukrul wudu. Setelah wudu salat dua rakaat. Salat apa lagi? Kalau bukan syukrul wudu. Dan syukrul wudu sunnah dan ghair muakkadah, tidak ditekankan banget. Beda dengan rawatib, ya. Terus muqbilun biqalbihi, muqbilun fihima biqalbihi wajhi ilallah. Di kedua rakaat salat itu dia fokus hatinya dan wajahnya kepada Allah. Ya ikhlas, ya khusyuk, ya mutaba'ah. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu salat dua rakaat seperti itu secara ikhlas, secara khusyuk, secara mutaba'ah, kecuali Allah akan menghapus seluruh dosanya. Disebutkan kayaumin waladatsu ummuhu walau kana disebutkan walau kana, walaupun sebanyak apa yang ada di lautan tadi teh, buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Dia seperti bayi yang baru dilahirkan olehmu, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu apa tadi? Itu sholat yang sunnah ghair mu'akkadah, syukrul wudu. Apalagi kalau sholat fardu gitu. Lebih banyak lagi dosa yang terhapus. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan. Wal umrah ila umrah mukaffiratun liman bainahunna majtanibatil kabair. Salat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Sedekah, innas sedekah, terutama sedekatus sir, tudfiu ghadabar rahman. Bisa memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maknanya menghapus dosa-dosa sehingga dia tidak akan diazab lagi karena dosanya sudah dihapus. Maka mungkin kebaikan yang baik itu menghapus dosa wasiat untuk meratap tadi mungkin. Ini sebab kedua. Sebab ketiga, wa imma bimasa'ib mukaffirah. Mungkin karena musibah-musibah yang besar yang menghapus dosa-dosanya. Dia pernah berwasiat ke keluarganya, kalau saya mati nanti kalian meratap ya. Udah, sebelum dia mati dia banyak dulu mengalami musibah. Kanyeri, kaperi, lahir dan batin, fisik ataupun psikis. Apa saja bentuknya ya. Termasuk sakitnya yang lama. Kalau umpamanya ada seseorang yang sakit parah lama, gak mati-mati tahunan. Jangan suudon sih gana ma'etama. Diganggayong ku Allah. Tahu diganggayong? Di apanya atau ganggayong teh? Ya pokoknya diganggayong begitu. Disiksa terlebih-lebih. Itu baik buat dia. Sebelum mati dosanya itu dihapus terus dengan penderitaan yang dia alami selama sakitnya sebelum matinya. Makin lama rentang waktu sakitnya makin murudul tuh dosanya. Sehingga pas sudah bersih ceklek we maut. Dia menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Berkata Nabi SAW, ma asobal muslima. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, ya. Disebut min hammin wala haznin. Baik itu berupa keresahan ataupun kesedihan. Disebut wala wasobin wala nasobin, kelelahan atau kepayahan. Wala sakmin ataupun penyakit, ya. Malah disebutkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta syauka yushakwa, sampai ada duri yang melukai sedikit kulitnya sampai baret gitu. Tidaklah seorang muslim mengalami musibah sekecil apapun apalagi besar kecuali illa kafarallahu bihi khati'atihi, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosa orang itu karena penderitaannya tadi. Lebih sering menderita, lebih hebat penderitanya, lebih banyak dosa yang gugur. Jadi banyak mengalami musibah itu menggugurkan dosa. Dari sisi ini orang yang mengalami musibah itu untung. Karena apa? Karena dosa-dosanya gugur. Mau ridho, mau tidak dengan musibah itu dosa-dosanya dengan penderitaannya gugur. Termasuk penderitaan sebelum mati. Termasuk sakaratul maut. Makanya ada orang yang soleh sakaratul mautnya menderita banget. Nabi SAW dua kali lipat penderitanya ketika sakarat. Amr bin As juga ketika sakaratnya tidak bisa dibayangkan. Ketika dia ditanya bagaimana yang kau rasakan sekarang. Dia kan menjawab, ketika aku bernapas seolah-olah aku menghirup ribuan jarum-jarum yang menancap di dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi panas yang tajam. Kabayang itu. Bagaimana menderitanya? Kata Imam Al-Qurtubi, itu membersihkan dosa-dosa yang tersisa sebelum kematiannya. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi penghapus dosa pertama tobat. Kedua al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Ketiga musibah-musibah. Keempat atau syafaat, orang-orang yang memberi syafaat dan syafaatnya diterima. Syafaat dari anaknya, syafaat dari orang tuanya, syafaat dari muridnya, syafaat dari gurunya. Apalagi syafaat dari Rasulullah SAW atau syafaat dari sesama kaum muslimin. Termasuk syafaat dari para malaikat. Para malaikat itu memberi syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang mukmin nanti. Nah itu semuanya bisa menghalangi orang dari azab. Dan yang terakhir sebagai penghapus dosa adalah karunia rahmat ampunan dari Allah karena kasih sayang Allah. Jadi banyak sekali faktor penghapus dosa yang menyebabkan walaupun dia banyak dosa tapi ternyata tidak diazab di akhiratnya. Karena sudah terhapus mungkin dengan tobat atau enggak tobat dia. Dosa-dosanya terbawa sampai mati dan tidak ditobati. Masih mungkin terhapus mungkin. Dengan apa? Tadi dengan kebaikan yang banyak. Dengan musibah. Dengan syafaat dan terutama karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa syirik ini terbawa mati. Ayat ini bagi orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak tobat sampai ke bawah mati, tapi mengampuni dosa selain syirik. Selain syirik diampuni, walaupun tidak tobat dan terbawa mati. Apakah semuanya? Tidak. Lima yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Enggak semua. Siapa yang Allah kehendaki ini? Orang yang memiliki banyak kebaikan, menghapus dosanya yang tidak ditobati. Atau musibah, menghapus dosa. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu, dihapus dengan musibah. Atau dengan syafaat. Syafaat dari banyak pihak, dari para malaikat, dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari para nabi ke umatnya, termasuk dari orang-orang. Dari orang-orang yang masih hidup, termasuk doa orang yang masih hidup. Apakah doa orang yang masih hidup manfaat enggak kepada si mayit? Jelaslah manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam dipanggil oleh malaikat Jibril ke Baqi. Baqi itu pemakaman. Beliau keluar, diikuti, diintip oleh Aisyah. Beliau mengangkat tangan sampai 3 kali. Angkat tangan lama, turunkan lagi. Angkat tangan lama. Ternyata dia dipanggil oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Allah menyuruhmu untuk ke Baqi dan mendoakan ampunan dan rahmat bagi penghuni Baqi. Baqi itu pemakaman. Beliau memberikan doa, Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqada. Ya Allah, ampuni penghuni Baqi gharqada ini. Di rumah di Baqi, di pemakaman itu banyak pohon gharqad, pohon Yahudi. Tapi setelah itu dibabat semua, habis. Tapi tetap namanya Baqi gharqad. Didoakan, ya Allah ampuni penghuni Baqi gharqad. Semua yang dikuburkan di sana. Kalau tidak ada manfaat, tidak sampai efek dari doa yang hidup kepada yang mati, ngapain Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan? Ngapain Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan? Ini menunjukkan sampai doakan. Walaupun kita tidak ada hubungan, Nabi tidak ada hubungan dengan orang-orang yang dikuburkan di sana. Selain hubungan sebagai sama muslim, kita juga begitu. Kita sering mendoakan, ya Allah ampuni mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup ataupun yang sudah mati, kan gitu kan. Dalam doa-doa yang sering kita panjatkan gitu. Sampai. Oleh karena itulah, maka walaupun seseorang sudah berwasiat selama hidupnya ke keluarganya, kalau saya mati, meraung-raunglah kalian, merataplah kalian, belum tentu terkena azab. Dia memang terancam. Jadi semua ayat dan hadis yang menyatakan siapa yang melakukan dosa ini, bagiannya neraka. Siapa yang melakukan dosa itu, siap-siap di neraka. Itu disebut wa'id, bukan vonis. Itu ancaman, terancam. Tapi apakah dia pasti ke neraka? Enggak pasti. Mungkin ancamannya enggak jadi karena ada hadab, karena atau karena syafaat, dan terakhir karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga enggak jadi terkena azabnya karena hal-hal yang tadi, ya. Wallahu a'lam bisawab. Inilah penjelasan kita tentang hadis yang menyatakan bahwa si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan yang akan datang ini yang lebih penting bagi kita, yaitu al-munjiat min fitnatil qabr wa adzabihi, beberapa perkara yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan fitnah kubur. Itu untuk materi yang akan datang, ya. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dapat pahala WRWB-nya enggak? Lengkap aja warahmatullahi wabarakatuh. Kalau capek Ustaz, ya dari capeknya itu dapat pahala. Pengen dapat pahala enggak mau capek. Gaji buta namanya. Ustaz, bagaimana kalau orang yang meninggal berucap tidak akan maafkan orang yang dianggap pernah menyakitinya? Enggak mungkin ngomong begitu, kan sudah meninggal. Coba pertanyaan. bagaimana kalau orang yang sudah meninggal berucap tidak akan memaafkan orang yang dianggap pernah menyakiti. Berarti belum meninggal. Kalau sudah meninggal gak akan ngomong begitu ya. Mungkin sebelum dia meninggal dia berikrar begitu. Kadang sumpah, demi Allah 7 turunan mau dimaafkan. Ada yang begitu? Saking apanya? Dendamnya. Bahkan berwasiat kepada anak-anaknya untuk membenci orang yang dianggap telah berbuat salah kepada dia. Bolehkah? Pertama, hukum asal memberi maaf itu baik. Pertama diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ini diperintahkan. Bahkan memberi maaf ini termasuk ciri khas orang yang bertakwa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah, orang yang memaafkan kesalahan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang mengisyaratkan memberi maaf itu termasuk salah satu kebaikan yang Allah cintai, ya. Ketiga, orang yang beri maaf dosa-dosanya akan diampuni. Allah menyatakan afala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampuni dosa kalian karena kalian memaafkan kesalahan orang lain? Jadi banyak ayat atau hadis ya yang menjelaskan keutamaan keagungan memberi maaf. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadal muslimu apa Rasulullah SAW menyatakan ma zadal muslimu bi afwihi illa izzan, tidaklah bertambah kepada seorang mukmin dengan maaf yang dia berikan kecuali bertambah mulia. Orang yang memberi maaf Allah akan angkat derajatnya, kemuliaannya. Itu hukum asal. Apakah memberi maaf ini wajib? Enggak. Hukumnya sunnah. Kalau memberi maaf ini maslahat, maafkan. Kalau memberi maaf itu madarat, enggak boleh memaafkan. Kalau memberi maafnya madarat. Karena maslahat hukumnya wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Kalau memberi maaf melaksanakan sunnah berakibat maslahat yang wajib tidak teraih, enggak boleh. Memberi maaf dalam hal itu haram, tidak boleh. Apa mungkin memberi maaf tapi madarat? Mungkin. Seperti umpamanya ada orang jahat. Dia arogan, tidak minta maaf, sudah kita maafkan. Tambah jahat dia. Tidak kapok. Tidak jera, tidak berhenti dari kejahatannya. Maka memaafkan orang seperti itu tidak maslahat, malah madarat. Maka enggak boleh dimaafkan. Maka laporkan ke polisi, laporkan ke hakim, tuntut di muka hukum. Agar dia dapat hukuman, setelah dapat hukuman, selama dihukum minimal dia tidak memberi madarat lagi ke orang. Tidak akan berbuat dolim lagi, berbuat jahat lagi ke orang. Dan bisa kapok, ah saya kapok. Setelah saya berbuat jahat, saya dipenjara. Akhirnya berubah, itu maslahat. Makanya sering saya ungkap, Syekh Al-Utsaimin memfatwakan, kalau ada anak muda ngebut-ngebut di jalan zigzag gitu, jeger, nyenggol mobil kita, jangan dimaafkan. Tuntut dia di muka hukum. Suruh ganti rugi, ya, suruh ke polisi cabut itu SIM-nya gitu. Nah, dengan cara itu maslahat dia kapok. Akhirnya dia dimarahi oleh ayahnya, dijiwir, kemudian uang keluar banyak mengganti, mobil dia juga rusak, ya SIM-nya dicabut gitu ya. Akhirnya dia besok lusanya, minggu depannya, tahun depannya, dia hati-hati, tidak membahayakan orang. Tapi kalau umpamanya ini jeger gitu ya, Kita maafkanlah, sudah ini musibah, gimana lagi? Betul musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang enggak ingin, siapa yang ingin musibah? Tapi kalau di dalam musibah itu ada unsur human error. Ada kesalahan kejahatan orang di sana, tetap orang yang jahat itu harus dihukum. Kalau kita dirampok, kita dibunuh, musibah bukan? Musibah. Apa kalau dirampok, udahlah ini musibah. Atau kena copet, tahu sih itu copet, udahlah ini musibah, apa begitu? Enggak, si pelaku yang menyebabkan kita musibah tetap harus dituntut secara hukum. Karena kalau enggak, si copet, alhamdulillah saya ketahuan, oke tadi kumah. Akhirnya terus nyopet dia. Si anak tadi, ya, kalau umpamanya sudah musibah dimaafkan. Dia enggak akan kapok, saya puluhan kali saya nabrak, merusak mobil orang, bebas. Saya. Tidak kapok-kapok, memaafkan adalah madarat, tidak maslahat, jangan dimaafkan. Ya. Nah seperti pertanyaan, dia pernah disakiti oleh orang. Ya. Nah, lihat maafkan enggak? Kalau dia berubah, setelah menyakiti kita, dia rewas, dia menyesal. Aduh maaf ya, saya enggak akan berbuat sekali-kali lagi, saya hilang. Udah maafkan dan dia berubah. Tapi kalau dia menyakiti, enggak merasa bersalah, kita menyatakan, saya tersinggung loh, oh, kamu membaperan aja, pirage gitu, ya kan gitu aja. Sudah kita tersinggung berat, sakit hati, pas diprotes, baperan lagi, bukan minta maaf. Ya baperan banget, cengeng, cuma begitu aja. Maka memaafkannya tidak maslahat. Dia akan berbuat begitu lagi, dia akan berbuat seperti itu lagi ke banyak orang. Dia akan tambah arogan. Memaafkannya tidak maslahat, jangan dimaafkan. Ya, gimana caranya? Gimana aja akan membuat dia jera? Kalau ada bukti penghinaannya di medsos, ada saksi, bisa dilaporkan ke polisi, laporkan. Dengan tuduhan, ujaran kebencian, ya. Pencemaran nama baik, kan ada pasalnya itu kan? Ada bukti, ada saksi, apalagi direkam, apalagi di medsos, di caption gitu, di apa, di crop gitu. Nih buktinya, kalau dihapus sudah keburu kerekam nih. Bawa ke polisi, ini orang ini begini, begini, begini. Baru kapok tuh ya. Saya pernah ada pengalaman di medsos, di Facebook kalau gak salah. Saya tadinya tidak tahu, cuma ada yang ngasih tahu. Ada orang yang menyatakan, Abu Haidar mengatakan begini, begini, begini. Pokoknya omongannya itu berbahaya secara politis bagi saya. Bisa ditahan, bisa dituntut secara hukum dengan ucapan itu. Saya merasa tidak pernah ngomong begitu. Saya tegur, ya akhi, saya enggak pernah mengatakan begitu. Di mana? Oh, saya dengar sendiri. Kalau dengar pasti banyak orang yang mendengar, terekam, mana buktinya? Di mana? Di radio. Coba mana buktinya? Ada rekamannya pasti. Setiap saya ceramah ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada rekamannya. Gitu. Mana buktinya? Dia cari, enggak ada. Pokoknya saya yakin demi Allah. Saya bilang enggak. Kukuh. Saya bilang, saya bisa laporkan. Lapor aja demi Allah, saya enggak takut. Lapor. Mau lapor ke polisi, mau main 1-2 jurus kan gitu. Malah nantang gelut. Disangkanya takut ya. Padahal agak sedikit takut. Dia muda gitu ya. Saya bilang saya lapor polisi. Lapor aja, saya takut. Sampai demi Allah tidak takut. Besoknya saya ke Polda. Lapor, ini buktinya. Polisi langsung nge-print gitu. Langsung saya bilang, nih saya sudah ke Polda. Langsung lapor, Ustaz maaf. Gitu, kapok dia. Kalau gak gitu gak kapok-kapok dia. Saya lihat komen-komennya semuanya dihajar. Ustaz Firanda dihina, difitnah juga. Ustaz lain dihina karena ujaran kebencian. Setelah dilaporkan baru kapok gitu, baru minta maaf, baru ngaku, baru ditarik postingan. Tadinya enggak mau dia. Diumumkan secara terbuka, saya bersalah, saya minta maaf, baru tuh. Mudah-mudahan jera dia. Tapi sekali lagi saya intip begitu lagi, tinggal diungkit lagi kasus lama ya. Jadi begitu, kalau orang tadi yang menyakiti tadi menyesal, berubah, maafkan saja ya. Jangan diwasiatkan untuk diwariskan dendam ini kepada anak cucu. Nanti bermusuhan dengan anak cucu orang tadi, para anak cucunya tidak tahu menau, jangan ya. Jadi itu artinya mewariskan keburukan, jangan. Ibu saya sudah meninggal dunia lama, tapi di saat saya lagi sedih, kadang saya suka curhat, kadang saya curhat ngobrol dengan ibu, seolah-olah ibu masih ngobrol merenya, tulisannya ngobrol dengan ibu seolah-olah ibu masih ada. Gawat. Bagaimana perandangan Islam? Kalau ada yang tahu nanti disangka gila. Ngomong sorangan jelema teh gitu tah. Pertama, Allah Azza wa Jalla melarang kita bersedih. Wala tahinu wala tahzanu. Kedua, Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Ketiga, sedih itu salah satu target godaan setan. Menggoda kaum mukminin agar bersedih. Setelah bersedih gampang lagi untuk dikendalikan. Allah menyatakan innama najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang beriman merasa sedih. Sedih itu termasuk salah satu target godaan setan yang harus dicapai. Nah, karena itulah maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena Allah melarang bersedih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesedihan, karena kesedihan termasuk salah satu target godaan setan, dan kesedihan hanya ada madarat dan tidak boleh dan tidak ada manfaat, maka melakukan hal yang bisa mengingatkan kita kepada kesedihan dilarang. Oleh karena itu kalau kita ingat ibu kita, ayah kita, orang yang terdekat dengan kita sudah meninggal, kadang suka sedih ya, yang harus kita lakukan adalah mendoakan mereka. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan nikmat kubur, perlindungan dari azab kubur, dari azab neraka. Nah, sudah cukup, palingkan lagi kepada mas lain. Jangan diperdalam, didramatisir, sehingga membuat kita semakin sedih, menangis, akhirnya enggak produktif lagi. Jadi malas apapun ya, maka tidak boleh. Apalagi coba konsultasi kepada dokter ya. Kesedihan kita, kekecewaan kita, pokoknya perasaan negatif itu madarat bagi tubuh, raga, fisik kita. Merusak sebagian organ tubuh. Konon kalau kita sedih, kalau kita stres, tubuh kita memproduksi hormon tertentu yang merugikan. Yang bisa menimbulkan penyakit. Maka penyebab penyakit yang diderita manusia kebanyakan itu berasal dari aspek psikis. Makanya hindarkan stres, hindarkan kesedihan, hindarkan kekecewaan. Berbahagialah ya, berupayalah untuk selalu gembira, senang, bahagia. Apa hukum dalam Islam jika suami tidak pernah sholat jamaah di masjid sama sekali, kecuali Idul Fitri, Jumatan, dan Idul Adha. Aduh. Dan dia pun tidak mau belajar ngaji sama sekali. Tidak pernah mengajarkan dan menasihati anak istrinya dalam hal agama. Tapi dia lihat lancar dalam membiayai anak-anaknya. Apakah jika saya minta cerai dibolehkan dalam Islam? Iya. Pertama, dia ada kebaikan yaitu bertanggung jawab secara finansial kepada istri dan anak-anaknya dan dapat pahala sedekah terbaik dalam hal itu. Tapi dia berdosa Kenapa? Tidak melaksanakan tanggung jawab pokok kepada istri dan anak, yaitu menjaga istri dan anaknya dari api neraka. Itu wajib. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya ajarkan agama. Didik agar istri dan anak menjadi orang soleh-solehah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wajib. Kalau kewajiban ini diabaikan dosa. Kafa bil mari ithman idza dhayya amma ya'ul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar apabila dia mengabaikan tanggung jawab kepada orang yang ada di bawahnya. Tanggung jawab ekonomi sudah dilaksanakan, tapi tanggung jawab pendidikannya nih. Tapi sudah disekolahkan, bukan pendidikan umum, pendidikan agama. Oleh karena itu dia berdosa. Nah, apalagi dirinya mengabaikan kewajiban sholat berjamaah. Cuma 3 kali setahun ke masjid. Kan Jumat mantenya. Cuma Jumatan, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha juga bukan di masjid kan? Di lapangan atau di jalan. Jadi ke masjid itu hanya sholat Jumat. So, sehari-hari tidak. Tanpa udzur dia berdosa. Ya. Kita tidak mengetahui aspek lain. Saum Ramadan enggak, zakat enggak kalau sudah kena kewajiban zakat. Terus ada enggak ayat-ayat larangan yang dilanggar. Ya, dan seterusnya. Kalau kesalahan dia hanya tidak sholat berjamaah di masjid, nasihati. Tidak mengajari, tuntut tanggung jawabnya. Saya tidak mampu, dasar juga bodoh. Atau pasantrenkan anak-anaknya ya. Dan seterusnya. Kalau minta cerai bagaimana? Boleh enggak? Kalau pelanggaran yang dilakukan oleh suami berupa ya melanggar larangan dalam Al-Quran. Seperti dia berjudi, dia mabuk, dia berzina, dia mencuri, ya. Dan sudah dinasihati tetap begitu, maka boleh meminta cerai. Atau mengabaikan perintah, umpamanya mengabaikan rukun Islam yang 5. Dia tidak sholat, dia tidak saum Ramadan, dia tidak haji padahal sudah terkena kewajiban haji, sudah mampu. Dia tidak zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat. Ya, maka boleh untuk mengajukan cerai kepada suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Bagaimana hukum ziarah kepada para wali dan lain-lain? Ziarah kubur, baik kepada kuburan para wali atau kuburan orang biasa, dianjurkan, diperintahkan. Karena banyak faedahnya. Nabi memerintahkan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarah. Karena ziarah bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Dalam hadis lain, innaha turiqal qalba wa tudmi'ul ain. Bahwa ziarah kubur itu bisa membuat hati menjadi melunak dan air mata menjadi bercucuran, menangis. Bagus ya, baik ke kuburan para wali atau kuburan orang biasa, bahkan ke kuburan orang kafir boleh. Nah, kenapa ke orang kafir? Asal tidak mendoakan ampunan dan rahmat. Untuk apa berziarah? Untuk ngambil ibroh. Orang kafir ini waktu hidupnya hebat, berkuasa, kaya raya, kuat. Mati. Saya juga akan seperti itu. Ambil ibroh bahwa kita akan mati, ingat akhirat, ingat alam kubur, lalu takut. Kalau orang yang diziarahi kuburannya adalah orang muslim, mati sebagai muslim, doakan. Nah, yang dilarang bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya bagus. Ingat, kita menganjurkan ziarah kubur. Yang dilarang adalah berbuat hujro. Kata Nabi, wala taqulu hujro. Jangan mengatakan hujro. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa hujro? Kata Imam An-Nawawi, al-hujro al-kalamul batil. Mengatakan perkataan-perkataan batil. Salah satu perkataan batil, bahkan sebatil-batil perkataan adalah meminta berdoa kepada si penghuni kubur. Jangan berbuat hujro, jangan berkata hujro. Maksudnya melakukan perkara yang dilarang di sana. Seperti minta-minta ke penghuni kubur, berdoa, minta bantuan, minta tolong, minta pertolongan, minta perlindungan ke penghuni kubur, bukan kepada Allah. Hanya karena ini dianggap orang soleh wali, enggak boleh. Mintalah kepada Allah. Jangankan kepada wali yang sudah meninggal. Berdoa kepada malaikat Jibril saja, enggak, yang tidak mati. Ya Jibril, lindungi, enggak boleh. Atau kita tahu malaikat pengatur hujan siapa? Malaikat Mikail. Lalu kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, "Ala ayyi syai'in Mikail?" Untuk tugas apa Mikail? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Alal qatr wan nabat." Itu untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Karena kita tahu yang mengatur hujan ini adalah Mikail, lalu kita berdoa, "Wahai Mikail, turunkan hujan rintik-rintik aja, jangan terlalu deras bikin banjir," gitu ya. Boleh enggak? Enggak boleh, musyrik. Syirik. Dan dikabul enggak oleh malaikat Mikail? Bangga, wah mintanya ke saya. Bangga, murka dia. Dikabul enggak? Malaikat Mikail enggak berwenang, enggak bisa mengabulkan doa. Karena dia menurunkan, menghentikan hujan, menumbuhkan pohon-pohon atau tidak, itu hanya menjalankan tugas. Instruksinya dari Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, nanti Allah instruksikan Mikail, turunkan hujan di sana. Gitu. Hentikan hujan. Allah yang instruksikan. Tanpa instruksi dari Allah, enggak akan bisa. Jangankan malaikat dengan Allah. Kita aja berorganisasi. Ada ketua, ada bendahara. Yang pegang uang siapa? Bendahara. Bisa gak kita minta uang ke bendahara? Minta, pinjam untuk ini. Bendahara, kalau yang benar bendahara. Gak mungkin ngeluarkan uang tanpa instruksi dari ketua. Jangan ke saya mengajukannya. Saya hanya mencatatkan aja. Minta ke ketua. Ajukan ke ketua. Nanti ketuanya setelah diminta meng-ACC, kasih memo, bawa ke bendahara, ada memo. Kasih sini 1 miliar, keluar. Nah, ada memo itu gak bisa bendahara mengeluarkan, ya gak? Itu baru bendahara, orang lo. Apalagi malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, ke malaikat aja yang hebat, punya kemampuan, yang tidak mati, gak boleh berdoa. Apalagi kepada makhluk lemah. Wali itu sesoleh apapun lemah. Jangankan wali, nabi aja sesoleh apapun lemah. Bukti kelemahannya mati, sakit. Bukti kelemahannya berdarah. Bukti kelemahannya lapar. Bukti kelemahannya macam-macam. Gak boleh minta-minta. Oleh karena itu, yang dilarang bukan ziarah kubur. Tapi apa? Tapi meminta-minta ke orang yang dikuburkan di sana. Ya. Ana punya adik yang telah ditinggal anaknya meninggal dunia pada tahun 2020. Saat anaknya berusia 7 bulan. Tiap tahun ketika tanggal meninggal anak, suami adik Ana suka membacakan Yasin dan menangis di makamnya. Sampai sekarang juga seperti itu. Kadang kalau melihat anak adik Ana yang satunya lagi pakai baju anaknya yang meninggal langsung nangis. Dan sampai benci kepada adik Ana. Dan sampai benci kepada adik Ana istrinya. Benci kepada adik Ana istrinya. Kumaha ya teh? Benci kepada adik anak istrinya. Yang benci itu bapak yang tadi kan, membenci adik anak istrinya. Atau salah kamu, sampai benci kepada adik anak istrinya. Istrinya yang membenci adik anak teh gitu. Sekarang kematian anaknya karena kesalahan adik anak. Oh, karena kematian anaknya karena kesalahan adik anak yang adik anak. Oh, jadi adiknya itu ibunya yang meninggal ya. Jadi suami benci ke istrinya gitu ya. Yang mau anak tanyakan. Satu, bagaimana sikap yang dilakukan suami adik anak yang masih suka nangis anaknya yang menjadikan anaknya diazab? Anaknya gak akan diazab. Karena anaknya tidak berdosa. Apalagi baru 17 bulan. Anaknya sekarang bahagia. Diasuh oleh siapa? Nabi Ibrahim di alam kuburnya. Anaknya gak apa-apa. Yang bermasalah bapaknya ini karena ketidaktahuan mungkin ya. Tidak ada manfaatnya ke kuburan baca Yasin. Pertama, apakah ini perbuatan yang termasuk bagian dari agama atau masalah dunia? Agama. Baca Yasin di kuburan pasti dianggap bagian dari ajaran agama. Kalau ajaran agama diperintah enggak oleh Allah dan Rasulnya? Ternyata enggak ada. Dalam Quran enggak ada, bacakan Yasin di kuburan, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan Yasin di kuburan atau beliau membacakan di kuburan Khadijah, di kuburan putri-putrinya. Putri-putrinya semua meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Hanya Fatimah yang masih hidup sampai beliau wafat. 6 bulan setelah beliau wafat baru Fatimah pun wafat. Putri-putri lain selain Fatimah wafat ketika Nabi masih hidup. Apa beliau ke kuburan istrinya Khadijah dan ke kuburan siapa? Anak-anak yang wafat baca Yasin? Enggak. Lihat para sahabat melakukan itu? Tidak. Kalau Allah tidak perintahkan, Nabi tidak perintahkan, juga tidak mencontohkan, para sahabat tidak mencontohkan, para ulama mencontohkan, lalu ini ngikutin siapa dalam beragama? Ngikutin siapa? Oh, ngikutin kiai-kiai. Kenapa kiai diikutin? Nabi, para sahabat, dan para ulama salafus saleh tidak diikutin dalam beragama. Yang harus diikutin itu siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kalau ini tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah oleh Nabi, lalu dilakukan, siapa yang ngasih ganjaran? Siapa yang akan ngasih pahala? Baca Yasin secara umum, iya bagus diperintahkan. Tapi mengkhususkan secara spesial di kuburan, enggak. Ya. Silakan baca Yasin kapan saja, di mana saja dengan motivasi niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Terakhir ya. Papa saya sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Baru sadar betapa berharganya saat papa sudah tidak ada. Bagaimana saya supaya lebih sabar tuh? Ketika papa ada mah diabaikan ya. Semua orang begitu tuh. Orang tua saya sudah tidak ada. Bapak ibu saya tidak ada. Sekarang aduh. Kalau masih ada, semua yang saya miliki mau saya berikan, mau saya tawarkan gitu. Mau apa, mau uang berapa gitu. Asal punya akan dikasih setelah meninggal. Sebelum meninggal mada tahu orang tua butuh ini, butuh itu, cuek gitu ya. Ingat, berlakulah kepada orang tua melebihi perlakuan satpam kepada para pengunjung di tempat kerjanya. Satpam ketika datang orang ramah, silakan. Kalau ada yang bisa saya bantu, gitu kan? Kalau ada dilayani secara ramah ke orang lain yang enggak dikenal. Pernah enggak itu kita lakukan ke orang tua? Datang ke ibu, ke bapak, ibu, ayah kapuryogian naon, hoyong naon, hoyong si montong. Nanti saya belikan. Mun si montong, musangking, terus duri hitam. Wah, mangga. Diborong hoyong sabrat rek. Gitu. Tawarkan. Bapak, ada keinginan apa? Butuh uang enggak? Pernah enggak kita menawarkan? Kita pas mau punya uang enggak, itu sempit-sempit. Ibu, ada uang enggak? Enggak ada. Padahal tabungan banyak. ke ibu sendiri itu. Tawarkan sejak sekarang ya. Sebelum menyesal, nanti akan menyesal setelah keduanya tidak ada. Setelah keduanya tidak ada, ruh berangan-angan. Andai masih ada, akan saya tawarkan butuh uang berapa. Pingin makanan apa, pingin minuman apa, pingin shopping sendirian hayu. Isi enggak ATM-nya, pingin mengambil sendiri. Kan ada kesenangan tersendiri ngambil uang cash di ATM. Gitunya. Kadang-kadang, ah saya emang enggak mau cash, pingin ay alasan kabang kan gitu kan. Nah, tawarkan. Sebelum orang tua meninggalkan kita. Setelah orang tua meninggal kita menyesal ya. Apa yang harus dilakukan? Doakan. Pertama jadilah anak soleh. Itu yang akan bermanfaat bagi orang tua. Kedua doakan sesering mungkin. Sering saya bilang hafalkan doa salat jenazah setelah takbir ketiga. Ya. Terus doakan orang tua dengan membaca itu Allahumma, kalau ayah kita yang sudah meninggal ini papa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa'akrim nuzulahu wa'asimad khulau. Terus sampai wa'adkhilhul jannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil qabar. Sesering mungkin ba'da sholat, di dalam sholat ketika sujud, ketika hujan turun antara azan dan qomat di sepertiga akhir malam. Baca puluhan kali doa itu untuk orang tua ya. Itu manfaat. Jadikan diri kita anak soleh, kemudian banyak berdoa, terus banyak bersodakoh atas nama orang tua. Ya, ini saya sodakoh ke masjid atas nama ibu saya yang sudah meninggal, bapak saya yang sudah meninggal. Maka pahalanya sampai mengalir ke sana ya. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang dengan tema amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab dan fitnah kubur. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka. Wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan. Ad-dunusu thiyaban. La yankihunal mutana'imat. Wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya bisa hidup dengan tenang, ya jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman Buah Batu Regensi Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, yang Allah muliakan. Maca 40287 kode posnya. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilmi buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita sudah sampai pada fasal kedua, Al-Asbabul Mu'inah ala Talabil Ilm. Beberapa perkara yang bisa membantu menunjang dalam mencari ilmu. Yang pertama, takwa kepada Allah, itu sudah. Kita lanjut yang kedua. Tsanian, yang kedua, al-musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Ulat dan continue di dalam mencari ilmu. Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Jangan mencari ilmu hanya karena kalau ada waktu luang. Tapi wajib luangkan waktu untuk mencari ilmu. Wajib bagi para pencari ilmu untuk berupaya sungguh-sungguh dalam meraih ilmu dan sabar di atas hal itu. Dan setelah ilmu itu diraih, wajib dijaga, dipelihara. Karena nyarinya susah. Kalau udah dapat, wajib dijaga. Kenapa harus bersungguh-sungguh? Karena ilmu tidak bisa diraih dengan berleha-leha. Seorang pencari ilmu harus menempuh segala cara yang bisa menyampaikan dia kepada ilmu. Dan dia akan dipahalai atas semua usahanya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, berkata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab da'awat, bab fadlul ijtima' ala tilawatil Qur'an wa ala dzikr. Kitab doa-doa, bab keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Hadis ini sahih. Maka hendaklah para pencari ilmu ulet dan bersungguh-sungguh begadang di malam hari. Tapi begadang ini untuk belajar, bukan browsing, bukan main game, bukan nonton bola. Begadang dan meninggalkan segala sesuatu yang akan memalingkan dia dari pencarian ilmu. Kalau ada sesuatu yang kita sukai, bisa asyik, lalu terlalaikanlah kita dari ilmu, maka wajib ditinggalkan. Seperti umpamanya tadi, nonton bola di malam hari. Sebab rata-rata penayangan pertandingan bola itu malam hari itu. Piala Asia, Piala Eropa, Piala apalagi lah. Jadi rata-rata malam hari. Untuk itu kita bisa bangun. Tapi untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk mempelajari ilmu mah susah, ya enggak? Ini mah begadangnya itu untuk mencari ilmu dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari ilmu. Inilah yang disebut dengan keuletan. Dan ulama-ulama as-salafus soleh zaman dahulu sudah menunjukkan dalam banyak kisah yang masyhur tentang keuletan mereka di dalam mencari ilmu. Sampai diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, yaitu disebut ni'ma tarjumanul Quran, sehebat-hebat penafsir Al-Quran. Itu penilaian para sahabat, diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, ni'ma tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Salah satunya adalah karena keuletan, di samping keberkahan dari doa Nabi SAW yang mendoakan Allahumma faqihud fiddin wa'alimhud ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Dikabul, diberilah Ibnu Abbas hidayah oleh Allah untuk bersungguh-sungguh belajar. Sampai akhirnya menjadi sehebat-hebat penafsir Al-Quran. Para sahabat besar Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Kesungguh-sungguhan itu luar biasa. Beliau menulis kitab tafsir di Mekah, tapi kemudian pindah ke Taif. Ditanya, kenapa engkau tidak menulis tafsir di Masjid Al-Haram? Bukankah pahala ibadah di sana dilipat gandakan berapa? 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Dibanding Masjid BBR, 100.000 kali lipat. Dibanding masjid-masjid yang lain. Pahalanya berlipat. Kenapa engkau tidak menulis tafsir itu di dalam Masjid Al-Haram? Apa beliau katakan? Betul. Tapi ketika aku terjerumus ke dalam kesalahan juga berlipat 100.000 kali. Makanya beliau tidak mau di Mekah. Dan beliau berpandangan ini tidak hanya berlaku bagi di Masjidil Haram saja, tapi di seluruh kota Mekah. Berdasarkan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disebut dari Masjidil Haram. Padahal titik pemberangkatan Nabi SAW ketika diisrakan bukan di dalam Masjidil Haram, tapi di rumah Ummu Hani. Salah satu di antara bibinya. Di luar Masjidil Haram. Tapi oleh Allah dikatakan dari Masjidil Haram. Maka dari sini sebagian ulama menyatakan ibadah yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat ini berlaku di seluruh kota Mekah, bukan hanya di Masjidil Haram saja. Makanya Ibnu Abbas kemudian pindah ke Taif untuk melanjutkan menulis apa? Kitab tafsir tersebut. Maka sampai sekarang di Taif dikenal ada Masjid Ibnu Abbas dan ada Maktabah Ibnu Abbas. Makanya sekarang Taif itu jadi destinasi wisata bagi orang-orang yang umroh atau haji. Ketika di Mekah berangkat ke Taif. Sebuah perjalanan yang sangat tidak bermanfaat. Kenapa? Gak ada apa-apa di sana. Kita ke Masjid Ibnu Abbas ya sholat, gak ada keutamaan. Sama dengan masjid lain. Ke Maktabah Ibnu Abbas enggak bisa baca kitab. Saya pernah ke sana. Masuk-masuk enggak bisa baca kitab sebentar kok, ya. Yang paling lama di pabrik parfum tadi sana masa jam 2 jam. Banyak orang yang main-main ke sana. Naik bom-bom kar kayak gitu, aki-aki bayangkan. Berangkat sekitar jam 8 dari Mekah, pulang habis Isya. 4 sholat, bukan terlewat, pasti sholat, tapi di jalan, tidak di Mekah, tidak di Masjidil Haram. 400.000 kali lipat sholat nih, demi ke Taif. Bagi yang memprogramkan satu kali umroh tamat satu Quran, ini minimal 4 juz tuh. Satu kali sholat satu juz. Datang setengah jam sebelum azan ke masjid, baca setengah juz. Beres sholat tetap dulu setengah jam di masjid, setengah juz satu juz, satu sholat. Jadi sehari bisa berapa juz? 5 juz. Jadi kalau satu Quran berapa hari? Cuma 6 hari harusnya tamat. Nah jadi kalau ke Taif 400.000 kali lipat. Padahal kita ke sana tehnya jauh-jauh di jug-jug. Anggang-anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung ku sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Itu gak ada terjemahannya. Itu apa? Memburu pahala sholat 100.000 kali lipat. Sudah sampai di sana, keluar kata'if deh. Ya. Makanya kalau ada program ke sana, saya kata'ifnya gak ikut. Lebar 400.000 kali lipat 4 juz. Nah, Ibnu Abbas di sana ya. Terkenal Ibnu Abbas ini sebagai seorang ahli tafsir paling terkemuka di kalangan para sahabat. Ditanya, "Bima adraktal ilma?" Dengan cara bagaimana kamu meraih ilmu? Beliau menjawab, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Aku meraih ilmu dengan lisan yang selalu bertanya. dengan hati yang selalu berpikir dan badan yang tak mengenal lelah dalam belajar. Dan tidak ada yang namanya gengsi untuk mengambil ilmu dari orang yang dianggapnya di bawah dia. Sampai diriwayatkan kata Ibnu Abbas, "In kana la yablughunil haditsu anir rajul fa'ati babahu." Aku mendengar ada seorang yang punya hadis. Aku belum tahu hadis itu. Tapi ada orang yang didengar tahu hadis tersebut langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi pintunya, fa atas atawassadu ridai ala babihi. Aku hamparkan selendangku di bawah di depan pintunya. Tasfirrih alayya minat turab. Aku duduk sampai debu-debu itu menerpa wajahku, menunggu orang itu keluar. Tidak berani ketok-ketok. Apalagi gedor-gedor. Apalagi teriak. Khawatir si pribumi mungkin lagi istirahat, lagi baca Quran, lagi zikir, doa, lagi sholat, lagi melakukan sesuatu. Maka diantep sakaluarna. Begitu orang itu keluar, kaget. Ada Ibnu Abbas di depan pintunya, lalu berkata, "Ya Ibn Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik." Wahai anak paman Rasulullah. Bahasa kita na saudara sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas anaknya Abbas. Namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Abbas ini paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ke Ibnu Abbas apa? Saudara sepupu, anak paman. Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke sini? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku? Aku yang datang kepadamu, gitu ya. Nah, fa'akul berkata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena mau bertanya tentang satu hadis, lalu ditanya hadis yang dimaksud. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma begitu tawadhu kepada ilmu sehingga Allah mengangkat derajat beliau ke tempat yang sangat tinggi dunia sampai akhirat. Lihat keuletan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lisannya selalu bertanya, kemudian hatinya selalu berpikir, badannya tidak pernah mengenal lelah di dalam mencari ilmu. Demikianlah seorang pencari ilmu harus ulet dan sabar. Diceritakan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini bukan dongeng fiktif, tapi real, nyata, true story. Bisa kita lihat dalam kitab Siyaru Alamin Nubala. Imam Syafi'i bertamu kepada Imam Ahmad di suatu malam. Oleh Imam Ahmad disuguhi. Lalu Imam Asy-Syafi'i makan. Makannya enggak tanggung-tanggung. Semua makanan yang disuguhkan dilalap habis. Enggak bersisa. Kecuali wadahnya. Maka setelah selesai berpisahlah kedua-duanya untuk tidur. Masih ngendong di rumah Imam Ahmad. Maka Imam Syafi'i rahimahullah di malam itu tidak tidur. Beliau bertafakur, memikirkan salah satu hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umair, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Abu Umair itu seorang anak kecil dan memiliki burung piaraan dan burungnya diberi nama Nughair. Burungnya ini mati. Sedih. Nabi SAW itu penyuka anak-anak. Senang kepada anak-anak. Suka main sama anak-anak. Dan anak-anak dekat. Sampai ada seorang anak kecil wanita melihat Rasulullah SAW diambil telunjuknya tuh, dibawa oleh anak kecil kemana saja Nabi SAW ikut. Terus, untuk apa? Menyenangkan anak-anak kecil. Nah, termasuk Abu Umair ketemu di rumah Anas. Lalu untuk menunjukkan perhatian kepada anak kecil, ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Nughair itu nama burung. Kau enggak ada, biasanya dibawa-bawa, ini tidak. Dikatakan mati. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Maka ini mungkin yang menjadi perbincangan tadi dengan Imam Ahmad. Malam harinya Imam Syafi'i itu berpikir tentang faedah pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Dan beliau berkata, ba'da'an tafakartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi faedah. Setelah saya bertafakur, berpikir tentang hadis ini semalaman, saya bisa mengambil lebih dari 1000 pelajaran, 1000 faedah. Dan beliau tidak tidur sampai subuh. Lalu beliau langsung ke masjid untuk melakukan sholat subuh dan tidak berwudu. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang di dalam pelajaran-pelajarannya sering menceritakan Imam Syafi'i sebagai orang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu. Orangnya teh wara', akhlaknya mulia. Ibadahnya itu sudah susah ditandingi karena ulama dahulu itu ilmunya itu cermin dari amal. Apa yang sudah mereka fahami dijamin sudah diamalkan. Orangnya dikenal wara', zuhud. Kemudian beliau juga ahli ibadah. Beliau juga ahli ilmu. Tapi ketika dilihat oleh muridnya, ketika makan gembul RW 06, rewog RW 06, banyak makan, semua yang dihidangkan itu apa? Dimakan habis. Kemudian malamnya terlihat tidak sholat tahajud. Dan yang paling mencengangkan, sholat subuh gak kelihatan wudhu. Maka bertanyalah murid Imam Ahmad bernada komplain kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa nama wa lam yaqum wa shalla al-fajr bidun al-wudu. Wahai Abu Abdillah, bagaimana engkau bisa memuji orang seperti ini? Makan, minum, menghabiskan semua suguhan yang disajikan, tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudhu. Ditanyakanlah hal itu kepada Imam Syafi'i. Apa jawab Imam Syafi'i? Amma kauni akaltu hatta afrogtul ina, fadhalika li anni ma wajadu tu'aman athyaba min tu'amil Imam Ahmad, fa'aradtu an amla bat'i minhu. Kata Imam Syafi'i, adapun aku makan sampai menghabiskan semua yang ada di wadah. Karena aku tidak pernah menemukan makanan lebih halal, lebih baik, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Dan aku ingin memenuhi perutku dengan makanan seperti itu. Kalau makanan penuh barokah masuk, itu memberi barokah. Efeknya positif. Efeknya itu nanti semangat kepada ibadah, gak mau bermaksiat gitu ya. Dan ini maslahat. Dilihat dari pemilik makanan itu, Imam Ahmad yang kesolehannya sudah menjadi buah bibir. Wa amma kauni lam aqum li salatil lail fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Adapun aku tadi malam tidak sholat, karena belajar ilmu lebih utama daripada qiyamul lail. Waqad kuntu ufakiru fi hadzal hadis. Tadi malam aku bertafakur tentang hadis ini. Hadis tentang Abu Umairah. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir semalaman, aku bisa mengambil istimbat dan faedah lebih dari 1000 hadis. 1000 faedah dari satu hadis yang pendek ini. Wa amma kauni lam atawadhu li salatil fajr fa kuntu ala wudhu min salatil isya. Wa la yajibu an yukallifani bima il wudhu. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh karena masih ada wudu dari isya. Batal tidak, tidur tidak. Dan tidak wajib kita memayah-mayahkan diri untuk mengulang wudu. Itu. Dari kisah ini terlihat

Orang yang sholat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit, bisa enggak 1000 rakaat semalam? Mungkin kecepatannya ditambah lagi ya. Tapi tidak sah kalau begitu mah, karena banyak rukun sholat yang terlewat. Tapi intinya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i menunjukkan beliau lebih memilih ilmu daripada ibadah sunnah. Kenapa? Ibadah sunnah pertama hanya dapat pahala selama ibadah itu dilakukan. Beres sholat, salam kanan, salam kiri, pahala selesai. Kalau ilmu mah ketika belajar dapat ilmu, ketika mengamalkan, ketika belajar dapat pahala, ketika mengamalkan dapat pahala, ketika mengajarkan, mendakwahkan dapat pahala. Setelah itu tidur bahkan mati, pahala itu ngalir terus. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang belajar ilmu darinya. Diamalkan, diajarkan, ngalir terus. Jariyah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amal. Kecuali 3, salah satunya ilmu yang manfaat. Kalau sholat, enggak ngalir terus. Beres sholat, salam, putus pahala. Kedua, sholat mah disebut amal qasir. Ilmu disebut amal muta'anti. Amal qasir artinya amal yang manfaatnya hanya terbatas untuk diri sendiri saja. Orang lain enggak dapat pahala dari sholat kita. Enggak ada pahala nonton sholat itu, ada seorang yang sholat tahajud nonton yuk sahar. Nuterang kebagian pahala. Enggak ada pahala nonton orang sholat. Jadi untuk diri sendiri, sedangkan ilmu untuk orang banyak. Makanya Imam Syafi'i lebih memilih ilmu daripada sholat. Lihat keuletan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam belajar ilmu. Sampai semalaman tidak tidur untuk ilmu. Ala kulli hal, keuletan di dalam mencari ilmu adalah hal yang sangat penting. Coba perhatikan, kita sudah seulet itu enggak sekarang? Kita tidak. Ngaji juga kalau ada waktu luang. Kalau ada jadwal ngaji bentrok dengan keperluan lain. Tak absen heula atuh, ka mana si fulan, ada undangan. Makan di sana mah gitunya. Kalah tuh ilmu dengan undangan ya. Ada kajian rutin, mana si fulan? Oh, ini pas libur jadi anak-anaknya ingin shopping, kan gitu. Kalah sama itu. Tidak ulet, tidak sabar. Jadi kesabaran dan keuletan itu sesuatu yang sangat penting. Adapun orang-orang yang belajar satu cabang ilmu. Kemudian seusai mereka belajar, mereka melakukan kegiatan yang tidak menopang terhadap pelajaran yang baru saja. Setelah beres belajar, seolah-olah selama belajar itu jadi beban. Pas beres, ditutup dengan subhanakallahumma dan seterusnya. Alhamdulillah. Yuk kita healing, nyingkah sing jauh. Kan gitunya. Biar enggak penat kita melakukan amalan kegiatan yang bisa melupakan kita dari ilmu yang baru saja. Kalau Imam Nawawi rahimahullah begitu belajar dengan seorang guru, yang beliau lakukan pulang ke rumah diresume. Makanya disebutkan tadrisuhu ta'lif wa ta'lifuhu tadris.
Maknanya hasil belajar dia

0: dia tuliskan menjadi sebuah karya tulis, kitab. Kemudian kitab yang dia tulis beliau ajarkan lagi. Terus beliau hafalkan, beliau tulis, beliau baca berulang-ulang. Kemudian diamalkan isinya, kemudian diajarkan. Dan beliau melakukan itu dalam sehari semalam 12 jam. Jadi sekarang kalau ada orang di bidang apapun termasuk di bidang olahraga, mau sepak bola, mau badminton, mau pingpong, mau MMA, mixed martial art, bela diri. Sehari latihan 12 jam. Saya yakin bakal jadi juara atau di bidangnya. Atlet profesional aja dalam sehari berlatih tidak sampai 12 jamnya. Nah ini sehari semalam belajar 12 jam. Imam Nawawi rahimahullah. Apa yang beliau pelajari dari gurunya langsung. Di follow up, ditindak lanjuti. Menjadi sebuah hasil karya. Makanya layak beliau menjadi seorang ulama besar. Adapun orang-orang zaman sekarang tidak begitu. Beres belajar, culjen. Kita healing dulu. Kita refreshing dulu, kita main game dulu, terhapus itu barokah ilmu yang tadi dipelajari plus otak yang sudah diasah itu jadi tumpul lagi. Karena itulah hilang barokah, karena itu juga keilmuannya tidak berkembang, ya. Nah, ada orang yang ketika belajar ternyata susah. Apa yang terjadi? Dia putus asa. Sampai Syekh Al-Utsaimin di sini memberikan satu contoh. Wa inni adribu mathalan wa uhibbu alla yakuna wa alla yujad lahu nadhir. Aku kasih satu contoh. Aku berharap ini tidak terjadi, ya. Tidak teralami oleh para penuntut ilmu. Ada seorang penuntut ilmu mempelajari satu cabang ilmu, ketika ditanya gurunya dia menjawab secara ngelantur salah. Kata gurunya, kenapa begitu? Dia menjawab, aku putus asa dalam memahami materi ini. Aku tidak mau lagi mempelajarinya. Jadi putus asa dia. Ini kesalahan besar. Karena apa? Karena dia tidak ulet, tidak sabar. Padahal kan kalau di kita ada peribahasa. Cikara cak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang netes terus menerus setetes demi setetes. Itu namanya cikaracak. Bahasa Sunda memang. Ninggang batu, menimpa batu. Batu kan keras ya. Kalau air lembek. Paling lembek dibanding benda apapun. Tapi karena terus-terusan batu yang keras itu menjadi apa? Legok, menjadi berlubang, kalah oleh air. Maknanya apa? Maknanya setumpul sebebal apapun otak kita kalau terus diasah, ditempa dengan ilmu, lama-lama tajam, lama-lama cerdas, lama-lama pandai. Susah menghafal tapi kalau terus dipakai untuk menghafal secara ulet, lama-lama bakal ya faham, ya juga hafal. Nih kata beliau, guru saya, guru Syekh Al-Utsaimin, namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, penulis tafsir Kalimur Rahman, Sunan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang yang musabir, seorang yang ulet di dalam belajar. Beliau menceritakan seorang ahli nahu namanya Imam Al-Kisai, seorang imam di bidang nahu yang tinggal di Kufah. Itu menjadi rujukan bagi seluruh ulama di bidang nahu. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya selalu sering menyatakan qala al-Kisai. Yang saya ingat ketika membahas tentang lafaz Allah, qala al-Kisai, berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu. Lafaz Allah berasal dari kata al-ilah. Dan seterusnya, itu menjelaskan pendapat dan penjelasan Imam Al-Kisai. Tahu enggak, sebelum beliau menjadi imam di bidang nahu, beliau sudah putus asa. Mempelajari ilmu nahu tapi tidak faham-faham juga. Bukankah beliau orang Arab? Iya. Bisa bahasa Arab sehari-hari bahasa Arab. Bicara bahasa Arab, tapi nahu, gramatika, tata bahasa, ini beda lagi. Tidak semua orang Arab yang pintar ngomong Arab bisa tata bahasa, enggak. Sama aja dengan kita, kita kan pintar ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda sehari-hari ya. Bisa enggak tata bahasa? Bahasa Sunda bisa enggak undak-unduk bahasa? Abdi nada, budak kerdahar. Atau nuju emam gitu ya. Ibu bapak nuju tuang. Ucing ker barang hakan. Meri ker lolodok. Itu sama-sama makan tapi tingkatannya berbeda kan gitu ya. Ada yang ngerti begitu orang Sunda? Jarang. Dikte saja, coba tulis eulegegan. Si Ujang nerei peda kabereyan napikin ka eulegegan. Coba ditulis. Saya ingat waktu SMP tuh orang pinter pun yang juara kelas salah ketika nulis eulegegan. Kebanyakan eelegegan. Itu gramatika. Itu tata bahasa. Orang Arab juga begitu. Imam Al-Kisai orang Arab. Tinggalnya di Kufah. Ngomong sehari-hari bahasa Arab. Tapi untuk nahu harus belajar lagi. Syaikh Utsaimin orang Arab. Tapi belajar nahu kepada Syekh bin Baz. Belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik. Belajar itu, nahu. Nah termasuk Imam Al-Kisai susah. Saya pengalaman ngajar ikhwan, ngajar ilmu nahu dasar, membahas kitab Matan Al-Ajurumiyah. Pertama 20 orang, dibatasi maksimal. Hari kedua 18 orang. Hari ketiga 16 orang. Dua-dua itu berguguran. Sampai sudah 2 minggu kan opat orang. Kenapa? Liur Ustaz. Akhirnya gagal di tengah jalan. Terus sekitar berapa bulan kemudian membuka lagi yang baru. Daftar lagi dari awal lagi. Liar lagi. Terus begitu. Sudah berapa kali ikut kursus bahasa? 20 kali lebih lah. Udah bisa baca kitab? Entuh. Karena itu di tengah jalan. Langsung tumbang putus asa. Ini teralami oleh Imam Al-Kisai sampai disebutkan wa fi yaumin minal ayyam wajada namlah tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar wa kullama su'adat saqatat lakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhihi al-uqbah wa su'adat al-jidar. Suatu saat Imam Al-Kisai itu di kamarnya melihat ada seekor semut di bawah. Semut itu menggigit makanan, lalu merayap di dinding. Karena makanannya lebih besar daripada badannya, setelah sejengkal tiba-tiba kolea gedebug, murag, jatuh ke bawah. Dia bangkit lagi, digigit lagi itu makanan, naik lagi. Dua jengkal, gedeblug lagi. Bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi tiga jengkal. Terus entah berapa puluh kali dia jatuh, bangun, setiap jatuh, bangun, naik lebih tinggi. Sampai akhirnya tiba di atap yang di sana ada lubangnya. Dia ulet. Dan itu memberi inspirasi kepada Imam Al-Kisai. Apa kata Imam Al-Kisai? Hadhin namlah sabarat hatta wasolatil ghayah. Ini si semut begitu ulet sampai tiba di tempat tujuan. Kalau semut bisa ulet hanya demi sepotong makanan. Kenapa saya tidak bisa seulet itu demi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ilmu. Sejak saat itu beliau terus belajar, gak paham, terus belajar secara ulet. Sampai disebutkan fathabaro hatta soro imaman fin nahwi. Beliau terus ulet sampai beliau menjadi imam di bidang nahu. Itu Imam Al-Qisai. Jadi lihat keuletan para ulama. Kalau umpamanya saya terinspirasi setiap kali membahas bagaimana para ulama ulet dalam mencari ilmu, ingin menuliskan perjuangan para ulama dalam mencari ilmu. Dan rujukannya banyak dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Syiar itu artinya biografi, sejarah. Alamin nubal, alam itu para ulama, sejarah kehidupan biografi para ulama, termasuk di dalam menuntut ilmu. Nangis kita, kenapa? Jauh antara kita dengan mereka. Sampai ketika ada ya kajian, itu orang berbondong-bondong. Sampai yang terlambat gak kebagian di dalam masjid tapi di luar. Sampai orang-orang inisiatif sebelum fajar sudah di masjid. Sebelum sholat subuh. Padahal kajiannya itu pagi, mungkin setelah sarapan. Tapi sejak sebelum sholat subuh sudah ada di masjid. Sampai suatu saat ada seseorang begitu sebelum fajar mau ke masjid, masjidnya didapati dikunci. Dia tahu ada sebuah lorong yang menuju ke mihrab. Dia masuk lorong itu. Apa yang terjadi? Lorong itu semakin dalam, semakin menyempit, sampai badannya terjepit. Keluar lagi gak bisa, maju terus juga tidak bisa. Dia paksakan, sampai robek pakaiannya, sampai lecet-lecet. Kulitnya terkelupas, tapi dia terus ulet sampai dia bisa masuk dan duduk di samping ustadznya dalam keadaan berlumuran tanah dan darah mengucur. Untuk bisa apa? Bisa di dekat gurunya sehingga jelas terdengar. Kalau dulu kan gak ada speaker. Kalau umpamanya duduknya di luar, kedengaran gak? Mungkin kurang jelas ya. Makanya ingin jelas, sampai seperti itulah perjuangan mereka. Apa dampaknya? Berbuah mereka berubah menjadi ulama. Karena apa? Keuletan ya. Inilah poin kedua ya. Poin kedua yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Ulet di dalam mencari ilmu. Pertama takwa, kedua ulat. Ketiga al-hifadz, menjaga ilmu. Ada beberapa cara menjaga ilmu dan semua cara harus dilakukan. Ketika menjelaskan poin ini berkata Syaikh Utsaimin, fayajibu 'ala thalibil 'ilm al-hirsu 'ala al-mudzakarah wa dhabt ma ta'allamahu imma bihifdhihi fi sadri aw kitabatihi fa innal insana urdatun linisyan fa idza lam yahris 'ala al-muraja'ah wa takarrar ma ta'allamahu fa inna dhalika yudhi'u minhu wa yansahu. Wajib bagi setiap pencari ilmu bersungguh-sungguh untuk mengulang-ulang apa yang dipelajarinya. Mungkin dengan cara menghafal di dadanya atau dengan cara menuliskannya. Karena orang itu tempatnya lupa. Apabila tidak bersungguh-sungguh menghafal, mengulang-ulang apa yang sudah dipelajarinya, maka itu bisa menyia-nyiakan ilmu dan melupakannya. Sebait syair menyatakan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qida suyuduka bil hibalil wathiqah. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَسِيدَ غَزَالَهْ وَتَتْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَهْ. Ilmu itu seperti binatang buruan. Maka mencatatnya sama dengan mengikatnya. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Kalau sudah dapat, ikat yang kuat. Jangan sampai kabur lagi. Maka termasuk kebodohan adalah engkau berburu ghazalah. Ghazalah itu apa? Deer apa? Rusa. Ghazalah itu rusa. Bahasa kitanya apa? Kancilnya. Si kancil itu rusanya. Mencek. Engkau berburu mencek, sudah dapat, lalu engkau biarkan dia terlepas di tengah-tengah orang. Dapat, sudah dapat. Culjen, itu kabur deh. Makanya ngodakna kan hesenya. Mencek itu lincah loh. Jangankan kita. Macan aja tidak selalu berhasilnya. Jangankan kita. Apa predator tercepat. Citah. Ya selalu berhasil tuh. Dan ketika bisa menangkapnya, belum tentu bisa dimakan juga. Bisa lepas lagi. Apalagi kita. Menangkapnya susah, setelah ditangkap, dibiarkan, dilepaskan. Kata orang Sunda, dikencarkan. Atau kabur deh. Seperti itulah ilmu. Kalau ilmu yang sudah kita pahami, tidak dijaga, tidak diikat dengan cara dicatat. Kalau hanya dihafalkan, sangat memungkinkan lupa. Maka ikat dengan catatan. Pas kita lupa, kita baca lagi. Ya, maka bait syair ini berisi pesan luar biasa. Mencari ilmu itu susah. Setelah didapat, ikat dia dengan catatan. Jadi pertama, menjaga ilmu dengan dua. Pertama dihafalkan, yang kedua dicatat. Ketiga, ini yang lebih penting. Dan ini yang menjadi tujuan kita belajar ilmu. Yaitu menjaga ilmu, memelihara ilmu dengan cara diamalkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari untuk dijadikan alat bertakwa kepada Allah. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu sekedar batu loncatan. Sekedar wasilah. Tujuannya apa? Amal. Agar amal kita benar gitu. Maka mencari ilmu setelah difahami tidak berarti perjuangan kita tentang ilmu beres, enggak. Yang paling utama, tujuan utamanya lah diamalkan, diaplikasikan. Maka mengaplikasikannya, mengamalkannya menyebabkan ilmu itu terjaga, terpelihara. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa min at-turuqi allati tu'inu 'ala hifdzil ilmi wa dhabtihi ay yahtadiyal insanu bi ilmihi." Di antara cara yang bisa membantu untuk menjaga ilmu adalah seseorang menjadikan ilmu itu sebagai petunjuk untuk beramal. Siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan tambah. Ini ayat Al-Quran, surah Muhammad ayat 17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mengambil petunjuk, maksudnya mengambil petunjuk itu, petunjuk Allah itu dia amalkan. Zadahum hudan, kami akan berikan tambahan hidayah kepada dia. Wa atahum taqwahun, dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Mengamalkan ilmu menambah hidayah. Itu surah Muhammad 17. Dalam surah Maryam ayat 76 Allah menyatakan, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan menambah hidayah kepada orang-orang yang sudah mengambil petunjuk dari aku. Mengambil ilmu dari Allah, petunjuk dari Allah itu artinya mempelajari Quran Sunnah lalu diamalkan. Itu artinya ihtadau. Maka Allah menyatakan, Allah akan tambah hidayahku kepada orang itu. Maka setelah mengutip ayat ini kata Syekh Al-Utsaimin, fakullama amilal insanu bi'ilmihi zadahullahu hifdhan wa fahman li'umumi qawlihi zadahum huda. Setiap kali seseorang mengamalkan ilmunya, Allah akan tambah kepada orang itu hafalannya, pemahamannya berdasarkan keumuman firman Allah, zadahum hudan, Allah akan menambah hidayah kepada orang itu. Karena orang itu setelah diberi hidayah diamalkan, setelah dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Terus Allah tambah. Maka ada satu ungkapan, man amila ma ya'lamu razaqahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang telah difahaminya, Allah akan ajarkan kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Maknanya Allah akan permudah orang itu untuk bisa memahami ilmu-ilmu lain yang belum dipelajarinya. Amalkan dulu ilmu yang ada, baru yang belum kita fahami, belum kita pelajari, Allah akan mudahkan untuk kita. Tapi kalau ilmu yang sudah ada aja, hanya sebatas dihafal, difahami, tidak diamalkan, wah berarti orang ini belum menunaikan amanah ilmu. Yang ada aja dibiarkan. Sama dengan umpamanya gini, kita menjadi dirut sebuah perusahaan. Kita tunjuk orang untuk menjadi penanggung jawab sebuah pekerjaan. Ternyata orang itu melakukan tanggung jawabnya dengan bagus. Apa yang kita lakukan? Dinaikkan, kamu bagus. Dinaikkan jabatannya. Dilaksanakan lagi dengan sebaik-baiknya. Kita naikkan lagi. Orang ini sudah mampu menjalankan tanggung jawabnya, amanahnya. Terus begitu kan? Ditambah. Otomatis naiknya jabatan berbanding lurus dengan naiknya apa? Gajinya, bonusnya, fasilitasnya ya. Kalau awalnya kendaraan dinasnya itu hanya motor jadul, sekarang jadi motor bagus. Naik lagi, ganti dengan mobil jadul. Naik lagi, ganti dengan mobil baru. Kan begitu terus tuh. Tapi kalau orang yang kita kasih amanah, tidak mampu melaksanakannya, amburadul, apa akan kita naikkan jabatannya? Tidak. Ya. Dipecat, diturunkan lagi. Udah, kamu mah jangan ngurus urusan ini. Tuh, koset tuh WC. Kan gitu. Diturunkan jadi cleaning service. Kita aja begitu. Melihat orang ini layak ditambah tanggung jawabnya, dinaikkan pangkatnya, dilihat dari sejauh mana dia mampu melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Apalagi ini ilmu. Allah kasih ilmu, diamalkan enggak? Ternyata diamalkan, kasih lagi, diamalkan lagi, kasih lagi, terus. Tapi kalau ilmu yang ada cuma dihafal, difahami, itu diamalkan, ah ini juga tidak ditunaikan amanahnya. Enggak akan Allah tambah ya. Begitulah cara menjaga ilmu yang paling efektif. Paling utama yaitu dengan cara apa? Diamalkan ya. Inilah poin ketiga yang bisa membantu orang di dalam mencari ilmu, yaitu menjaga ilmu dengan tiga cara. Pertama dihafalkan, yang kedua di apa? Dicatat, dan yang ketiga diamalkan. Include di dalam pengamalan adalah diajarkan, didakwahkan. Itu bagian dari pengamalan ya. Semakin kita ngajar, semakin paham apa yang kita ajarkan tuh. Semakin molotok gitu. Tapi kan lupa, udah lama gak ngajar, rada-rada pohode, iya tah gitu tah. Rada-rada hilap deh gitu. Saya udah lama banget gak ngajar nahu. Dulu ngajar nahu, ngajar matan al-ajurumiyah. Sudah belasan tahun gak ngajar lagi, lalu ngajar lagi. Dah tuh istilah-istilah nage rada-rada hilap-hilap deh. Cara ngirab yata-yata kumaha ya hilap deh gitunya. Prakteknya baca langsung kita bisa, tapi teori mengajarkannya lupa-lupa lagi. Cara mengirabnya lupa-lupa lagi gitu tah. Ibarat ahli bela diri yang mengajarkan ke muridnya jurus. Setiap hari diajarkan. Nah terus dia menerapkan dengan cara bertarung-bertarung. Juara-juara jago terus. Lama-lama gak ngajar lagi. Walaupun gak ngajar lagi, tarung mah terus, menang terus. 10 tahun gak pernah ngajar, walaupun tiap hari tarung suruh ngajar lagi. Lupa lagi ya jurus ya teh kumaha ngajarkeunan. Praktek nama bisa langsung. Tah siga kitu meureunnya. Nahu sorof juga kayak begitu ya. Praktek baca kitabnya gak akan lupa sehari-hari. Tapi pas ngajarkeunana ya jumlah teh aya dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah teh diawali oleh isim. Struktur kalimat teh naonnya hilap deui. Mubtada khobar gitu. Ah, itu rada-rada lupa. Tapi kalau disodorkan nih kalimat baca naroleng gitu. Seperti itu. Inilah poin yang keberapa? Yang ketiga. Poin yang keempat, dan ini poin yang terakhir tentang bagaimana yang harus dilakukan seorang penuntut ilmu agar bisa memperoleh ilmu. Yaitu mulazamatul ulama. Bermulazamah dengan ulama. Duduk di majlis. Jangan coba-coba autodidak. Dalam masalah agama. Autodidak dalam perkara dunia juga berisiko. Tapi risikonya dunia. Coba umpamanya kita ingin umpamanya mengetahui mesin motor. Kita bongkar satu-satu. Oh begini, begini, begini. Bisa gak bongkarnya? Bisa, gampang. Yang susah? Masangnya lagi. Kalau sudah terpasang, yang tadinya hidup jadi paeh. Dapat ilmu dari sana? Mungkin dapat, tapi berisiko, merusak itu. Kalau tiap hari dibongkar terus, pasang lagi, bongkar, bisa? Mungkin bisa, tapi tahunan. Dengan risiko 20 motor rusak. Mungkin bisa, tapi berisiko. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, bisa? Bisa, tapi ya lama, tapi berisiko sesat dulu. Kesesatannya bisa banyak dan jauh. Makanya para ulama mengharamkan autodidak dalam belajar agama. Hanya baca buku. Sampai ada ungkapan mangkana ustadzuhu kitabahu fakhata'uhu aktsaru min shawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan jauh lebih banyak daripada benarnya. Mampu belajar nahwu shorof, bisa baca kitab, tidak berarti dia boleh membaca kitab sendiri. Enggak. Ketika ada daurah, para ustadz, para duat. Para duat itu terbiasa membahas kitab yang dibahas di daurah itu oleh para masyayikh. Seperti kitab-kitab dasar, kitab Tauhid, kitab Al-Usulul Thalatha, kitab umpamanya Qawaidul Arba, Masailul Jahil. Itu setiap hari kita ajarkan. Suatu saat ada daurah para asatidah yang diisi oleh para masyayikh, para ulama. Yang dibahas apa? Kitab dasar tadi, kitab Tauhid, kitab Usulul Thalatha. Kita merasa ini mah sudah di luar kepala. Tapi ada begitu mendengar penjelasan, oh begini, oh gitu. Banyak hal yang tidak kita ketahui sebelumnya terungkap. Banyak hal yang kita menyangka ini teh maknanya dan maksudnya begini, ternyata salah. Salah tuh. Bayangkan kita bisa nahwu shorof, bisa baca kitab, baca sendiri, dan difahami sendiri, ternyata kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Banyak salah faham. Apalagi kalau belajarnya makhtutat. Makhtutat itu apa ya? Manuskrip. Makna manuskrip itu tulisan tangan asli para ulama. Itu kan ditemukan di gua-gua gitu ya. Pas menggali ternyata ada tumpukan kitab, ternyata itu manuskrip, ternyata itu makhtutat, tulisan asli para ulama. Oh itu para ulama berebut, ini baru ditemukan. Nah, dipelajari. Gak boleh membaca sendiri, harus ke ahlinya. Karena apa? Karena khat atau aturan penulisan huruf abad di setiap abad itu berbeda-beda. Ada ilmunya tersendiri, ilmu khattah. Siapa yang tidak menguasai lalu membaca langsung, dia akan salah faham. Saya pernah tanya makna dari mangkana ustadzu kitabahu fakhata'u aktsar min shawabi. Saya pernah tanyakan kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah. Beliau menjawab, ada dua makna. Pertama ini makhtutat. Manuskrip, tulisan asli para ulama ditemukan dibaca oleh orang yang enggak ngerti khot, bahaya. Bisa banyak salah faham. Tanya ke ahlinya, ahli khot, suruh membaca. Termasuk para ulama sendiri belajar khusus ilmu khot dari ahli khot. Agar tidak salah baca ketika membaca manuskrip, makhtutat. Harus ke ahlinya. Nah yang kedua, orang memahami kitab tidak cukup berbekal nahwu shorof, bisa baca kitab. Enggak. Enggak semudah itu. Bisa salah faham dalam membaca. Tahu enggak bahwa kitabul ilmi ini pernah ada yang menerjemahkan oleh orang yang sudah menguasai nahwu shorof. Ternyata terjemahan itu banyak salah. Kita kaget, salah ini. Makanya kita laporkan sampai ke Syaikhul Utsaimin, Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyuruh kita untuk menerjemahkan ini secara benar. Itu karena apa? Karena mereka berbekal hanya nahwu sharaf. Ingat, sering saya ungkap, untuk bisa menerjemahkan sebuah kitab, kita harus menguasai 4 hal. Pertama, bahasa aslinya bahasa Arab. Kedua, bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Kadang bahasa Arabnya bagus, bahasa Indonesianya jeleknya. Nggak enak dibacanya juga. Ketiga, harus menguasai materi yang sedang dibahas dalam kitab yang diterjemahkan. Keempat, mengetahui pemahaman manhaj, akidah, pola fikir penulis buku ini. Penulis kitab yang sedang diterjemahkan. Ya. Bagaimana cara mengetahui? Banyak membaca buku-buku atau kitab-kitab dari si penulis ini. Baru nanti terfahami akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, metodologi penjelasannya bagaimana, bisa terketahui. Baru akan pas. Kalau enggak, bisa salah terjemah ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya belajar dengan guru. Nah, untuk poin yang keempat, mulazamatul ulama, ini ada pembahasan khusus yang agak panjang. Sedangkan sekarang ini waktunya tidak cukup untuk kita menjelaskannya. Nanti kita tunda di pertemuan yang berikutnya, kalau ada lagi pertemuan berikutnya. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kalau ingin bertanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung langsung mangga. Kasih mic.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bertanya, apakah ini juga berlaku harus ada gurunya tentang belajar Al-Quran? Ya, karena ya terus terang saja di kami ini banyak yang merasa dah baca Quran mah begini-begini saja gitu. Sesuai dengan yang dahulu, kalau sekarang kan mendatangkan yang belajar tahsin, bagaimana mahraj dan sebagainya. Apakah termasuk itu juga Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Termasuk cara membaca Al-Quran, ya iyalah. Jangan merasa cukup dengan belajar ke guru lama kita. Kadang-kadang guru lama kita juga tidak menguasai tajwid makhraj, mereka mengajarkan ala kadarnya. Mungkin mereka juga harus belajar lagi. Betapa banyak orang yang merasa dirinya sudah benar bacaannya. Tapi ketika didengar oleh ahlinya, salah. Kalau umpamanya di antara hadirin pernah haji atau umroh, di Madinah, di Masjid Nabawi itu banyak halaqah-halaqah. Tahsin. Siapapun boleh gabung. Suatu saat saya ingin mengecek bacaan saya. Benar enggak? Coba baca sana. Karek a'udhu juga sudah dikoreksi salah a'udhu. Padahal saya dulu tukang ngajar tajwid makhraj ketika masih sangat muda, sekarang masih. Sudah rada muda, rada tua sedikit. Tapi ketika sangat muda masih suka ngajar tajwid makhraj. Pernah belajar tajwid makhraj kepada beberapa orang. Karek a'udhu aja salah. Itu baru satu kata loh. Belum sampai ad-dhalin. Sehingga dari maghrib ke isya hanya ta'awud saja. Diulang-ulang. Dan susah mengoreksi kesalahan yang kita anggap sudah benar. Kemarin ada singgah di Instagram saya, Seorang yang anak yang sudah hafidz Quran disuruh membaca oleh syekh, baru a'udzu langsung dikoreksi. Itu sudah hafidz Quran anak-anak. A'id, kata dia, ulangi a'udzu, masih salah. Sampai si anak bingung juga, ini anaknya ini mungkin orang Amerika atau Eropa. Sampai si hostnya mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris. Minta izin dulu ke saya. Saya boleh saya terjemahkan dengan bahasa Inggris? Boleh. Akhirnya dia menjelaskan. Jadi huruf setelah u kemudian dhu itu harus tipis. Kita tahu gak tipis tebalnya sebuah huruf? Mungkin belum. Tidak hanya ro dan ro gitu tipis, dan tidak hanya ha dan ha, tapi huruf-huruf lain ada tipis, ada tebal. Dan kita tidak mengetahui itu. Dan ketika didengar oleh ahlinya salah ternyata, ya. Oleh karena itulah maka bila seorang hafiz saja yang sebelum dia hafidz Quran pasti belajar tahsin, tajwid makhrajnya itu diperhatikan. Masih salah. Apalagi yang tidak, ya. Saya dulu merasa sudah benar tajwid makhrajnya. Makanya pede jadi imam. Di masjid Selacau suka jadi imam. Pulangnya itu anak saya bilang, Abi rona tadi salah, bukan tebal atau tipis. Aduh, ku anak sorangan. Dulu anak itu saya ngajar, sekarang dikoreksi terus gitu ya. Kadang-kadang salah, tebal tipisnya, ya. Kadang-kadang salah ketika melafadzkan makhraj dari sebuah huruf gitu. Oleh ahlinya kedengaran terketahui ini salah. Jadi harus belajar tahsin. Jangan malu untuk itu. Saya juga belajar lagi. Belajar ke anak saya yang dulu ketika kecil mereka diajari oleh saya. Saya suka tanya ke si bungsu, ke pengais bungsu. Ini gimana bacanya, benar gak? Sok baca, salah Abi. Masih ya tete. Tapi tengah muk budak teh doraka kakolot. Dulu kamu saya ngajar, sekarang nyalahin saya. Enggak. Dulu kita ngajar ala kadarnya. Sekarang mereka sudah tamat kitab Al-Jazari, ya, Tuhfatul Atfal dan seterusnya. Sudah tahu teorinya, setiap huruf sudah dicek oleh gurunya. Nah, Mbak, dia tahu bahwa kita salah, ya. Belajar, belajar, belajar. Jangan autodidak. Salah seorang yang tahu Ustaz Ganjar, ya, Abu Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Dulu dia sebelum hafiz belajar ke seorang ustaz dikenal di Bandung. Tajwid makhraj. Setelah itu dia belajar lagi ke yang lain. Sampai hafiz, sampai dapat sanad. Dulu yang ngajar dia gurunya ikut belajar sekarang ke dia. Datang. Kata beliau teh, bacaan antum salah dulu waktu ngajar ke anak begini-begini. Sekarang jadi muridnya, ya. Jadi ya harus belajar tentang tata cara baca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Kahwat dulu ya. Bagaimana kiat agar ilmu yang kita miliki menjadi berkah dan senantiasa bisa berbuah amal? Pertama, niat yang ikhlas. Apa niat yang ikhlas? Sudah pernah kita jelaskan. Pertama, niat yang ikhlas itu meniatkan mencari ilmu untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Bukan apa yang ada di sisi manusia. Keduanya, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Ketiga, meniatkan mencari ilmu agar amal kita benar. Amal kita semua berlandaskan ilmu, ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, agar ilmu ini berkah, ya. Metodologi cara mencari ilmu, perhatikan rambu. Pertama, belajarlah ke orang yang memang layak diambil ilmunya. Dari beberapa segi. Pertama, dari keilmuannya. Dia punya background pendidikan agama, ya. Sebab banyak sekarang dai, tapi backgroundnya bukan pendidikan agama. Backgroundnya ada yang artis, ada yang pelawak, ada yang ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia. Hanya karena dia bergelar doktor umpamanya, lalu membaca buku-buku agama, dia anggap ustaz. Bahasa Arab enggak bisa. Pas baca ayat juga kelihatan tajwid makhrajnya enggak benar gitu ya. Lalu diustadkan. Itu berbahaya. Ya. Pertama dari segi kafaah ilmiah. Yang kedua dari segi pemahaman. Lurus atau tidaknya ya. Dari pemahaman yang benar lahir akidah yang benar. Lahir manhaj yang benar dan seterusnya ya. Insya Allah itu akan menjadi barokah. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan, lalu saya diajak teman untuk menaikkan harga jual suatu barang. Misal dari perusahaan harganya 100 ribu, lalu saya jual dengan harga 120 ribu. Jadi yang 20 ribu masuk ke kantong pribadi dan dibagi dua dengan teman saya. Dulu saya tidak tahu jika hukumnya tidak boleh. Haruskah saya mengganti uang tersebut? Tapi saya tidak tahu jumlah keseluruhan uang yang sudah masuk. Saya juga sudah berhenti dari perusahaan tersebut 4 tahun lalu dan sekarang perusahaannya sudah tutup. Semaksimal mungkin dihitung, lebihkan lebih baik daripada kurang, infakan dan sedekahkan. Kalau perusahaannya sudah tutup, ownernya sudah enggak tahu kemana ya. Itu bukan hak kita, jangan sampai masuk jadi darah daging kita. Infakan sedekahkan atas nama orang itu ya. Bila seorang dulu pernah melakukan dosa besar lalu tobat, tidak kembali kepada dosa tersebut. Bila matinya saat dicabut nyawa, apakah sesuai kebiasaan dulu atau kebiasaan setelah tobat? Setelah tobat. Itu disebut husnul khatimah ya. Ana punya saudara, qadarullah punya sifat suka membanggakan diri. Ujub berarti ya. Anaknya dan rumah tangganya sulit meminta maaf. Merasa benar di antara yang lain. Suka mengungkit pemberiannya dan yang menyakitkan merendahkan saudara lain. Hal ini bukan klaim anak, tapi saudara yang lain pun merasakan hal yang sama. Bagaimana menghadapi saudara yang seperti ini? Anak sudah tidak banyak komunikasi dengan saudara ini. Pertama, nasihati. Ajari, peringatkan bahwa itu buruk. Kalau bisa, gusur dia, ajak ke pengajian. Biar dapat hidayah. Nanti di pengajian tanyakan kepada ustaz yang ada di pengajian itu tentang karakter buruk dia tanpa menyebut namanya. Itu saudara-saudara sekarang ada di sini itu. Tolong nasihati dia pika sebelum, jangan begitu, ngamuk nanti. Ya bisa-bisanya aja gimana ya seperti ini. Jangan disebut saudara saya kalau ada seseorang gitu. Kalau takut ketahuan tulisannya suruh orang lain. Semoga itu menjadi jalan hidayah bagi dia ya. Itu pertama nasihati, ajak ke pengajian. Kedua doakan. Kalau ternyata tidak berubah juga, apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap bermuamalah? Hindari kedekatan kita dengan dia. Batasi komunikasi hanya sebatas yang perlu. Menjauhlah dari dia tanpa memusuhinya. Memusuhi tidak, kalau ketemu biasa salam, biasa ngobrol basa-basi dan ala kadarnya. Setelah itu cepat pergi. Agar apa? Agar tidak terkena madharat dari sifat buruk dia. Dia kan membanggakan diri dan itu dosa pas datang gitu. Saya baru mau membeli ini. Afan saya terburu-buru. Biar dia tidak berkesempatan untuk melakukan dosa ujubnya. Ya. Terus suka meremehkan orang. Sebelum dia meremehkan kita pamit duluan. Ya. Jadi hindarkan tanpa memusuhinya. Jauhi tanpa harus apa memusuhi orang tersebut. Terakhir. Bagaimana bila seorang perempuan atau ibu rumah tangga mencukupkan menuntut ilmu melalui online saja. YouTube, streaming, radio dan lain sebagainya. Boleh, enggak masalah. Kalau memang dia tidak memungkinkan, hadir langsung di kajian. Kalau bisa langsung hadir di kajian, dan di kajiannya dan di jalannya aman dari fitnah. Tidak ada ikhtilat, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Hadir langsung jauh lebih baik. Pernah enggak para wanita ngaji ngumpul di rumah Rasul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah. Para wanita datang minta kajian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kumpullah kamu di hari anu di rumah anu. Lalu orang-orang para wanita berdatangan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajarinya. Adakah kajian khusus akhwat? Ada. Jadi kalau umpama ditanyakan enggak ada kajian khusus akhwat, ada hadis tadi ya. Dan ini menunjukkan dibolehkannya wanita langsung hadir ke kajian. Selama tidak ada rambu syar'i yang dilarang. Tidak safar, tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat gitu ya. Aman di jalannya, aman juga di tempat kajiannya. Itu lebih utama karena unsur masyakahnya lebih besar. Pengorbanannya lebih besar ya. Keluar ongkos, keluar tenaga, waktu dan seterusnya. Dan lebih serius. Adapun di rumah pakai online sambil baring-baring ya. Ada WA jawab dulu, ada telepon jawab dulu gitu ya. Ada tamu kemudian keluar dulu. Jadi buyar konsentrasi. Ada manfaat? Ada, tapi tidak segede langsung di kajian. Jadi kalau bisa langsung hadir, hadirlah. Kecuali kalau tidak memungkinkan hadir, hanya bisa online, silakan. Ya, dengan online. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan ketemu lagi di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami, karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurat, aurah, wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas, jadi men orang penasaran dipantengi boy, nganti apa? Nganti wareg, jadi orang suara pengen maning. Ya. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racunnya orang mungkin gak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang kaya? Esok pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibn Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibn Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wal 'aqibatul muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, juga para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kita kembali berjumpa, masih berbicara tentang keutamaan ilmu. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas ilmu itu apa? Cahaya. Sekarang kita bahas ilmu itu sumber kemuliaan. Orang yang memilikinya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud diangkat adalah dimuliakan. Bahkan hebatnya lagi, memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lalu Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid menyatakan rijal hadis ini seluruhnya thiqat, terpercaya. Nabi SAW menyatakan, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishaybatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dhi sultanil muqsitwa. Sesungguhnya di antara bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan tiga orang berikut ini. Pertama, memuliakan orang tua muslim yang beruban. Dhi syaibatil muslim. Orang yang beruban dalam keadaan muslim, keislamannya dari lahir terus sampai tua, dia istiqamah di atas keislaman. Maka Nabi SAW menyatakan wajib memuliakannya, memuliakannya bagian dari memuliakan Allah. Kedua, hamilil Qur'an, yaitu para pengemban Al-Quran. Al-Quran difahami, dipelajari, dihafalkan, didakwahkan, diamalkan. Itu hamilul Quran. Berarti orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Tanpa kullu, tapi tidak juga merendahkan atau menghinakannya. Tanpa berlebih-lebihan. Memuliakan, tidak melebihi batas yang sewajarnya. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa atau sultan yang adil. Yaitu ikrami di sultanil muqsita. Memuliakan orang yang punya kekuasaan dan adil. Tiga orang ini wajib dimuliakan. Pertama, orang tua yang muslim sampai tuanya dia Islam, sampai beruban. Yang kedua, para ulama yang mengemban Al-Quran. Dan yang ketiga, penguasa muslim yang adil. Ketiga ini wajib dimuliakan dan memuliakannya itu dianggap bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sughirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak para ulama kita. Para ulamanya memiliki hak spesial karena mereka memiliki kedudukan spesial di mata Allah, ditinggikan. Dan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan oleh Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan atau kalimat retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban saking jelasnya jawabannya. Apa jawabannya? Tentu saja ilmu yang dimilikinya, diamalkannya, dan diajarkannya. Berdasarkan hal itulah maka sebaliknya, kalau memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah dan itu hukumnya wajib, maka merendahkan, mengolok-olok para ulama, menghinakannya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan menghinakan, merendahkan, mengolok-olok para ulama dan orang-orang yang soleh, orang bertakwa, terus diolok-olok. Mengolok-olok mereka itu termasuk ciri khas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau umpamanya ada seorang muslim mengolok-olok ulama, maka di dalam diri orang itu terdapat sifat kekufuran dan sifat kemunafikan. Coba lihat umpamai firman Allah dalam surah Al-Baqarah 212. Allah menyatakan, Zuyyina lilladzina kafarul hayatu dunya wa yaskharuna minalladzina amanu walladzina taqaw fauqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi orang-orang kafir memandang dunia ini sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bernilai tinggi, dan mulia tidaknya seseorang diukur oleh hartanya, oleh dunianya, baik harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Kan rata-rata orang menilai orang lain itu dari segi dunianya ya. Memang seperti itulah kondisi hati orang-orang kafir, padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW kadang-kadang menggambarkan dunia ini seperti bangkai hewan yang sudah mati. Ya enggak? Ada bangkai hewan digiwing-giwing. Siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Apa kata orang? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasul. Sedirham deh, sedirham. Kebetulan si binatang itu, si daun telinganya sudah rumpung. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana fihi aiba. Wahai Rasulullah, kalau ini hidup, ini aib. Karena ada apa? Sudah robek, buntung, putus daun telinganya, apalagi mati, gak ada, untuk apa? Jadi hina banget tuh bangkai binatang. Gak ada yang mau walaupun gratis. Apa kata Nabi SAW, demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Bayangkan. Dalam riwayat lain kadang-kadang lebih buruk lagi gambaran tentang dunia yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Suatu saat beliau berjumpa dengan sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, ma akalta, wahai Hudair, apa yang kamu makan pagi ini? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti ini punya ya, orang punya uang. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, thumma yasiru ila madha? Lalu daging dan susu yang kau makan minum itu nanti akan berubah jadi apa setelah dimakan? Tahu kan jadi apa? Jangan dikatakan loh. Nah, Hudair ini santun, sopan, cerdas. Dia tidak vulgar. Dia menyatakan, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Ini yang saya makan itu nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Tidak perlu dikatakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Begitulah gambaran dunia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Seperti kotoran. Jadi sebenarnya menjijikan seperti bangkai binatang, seperti kotoran manusia. Karena itu dunia enggak berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia di sisi Allah punya nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Kalau dunia ini ada harganya. Walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk. Berapa sih harga sayap seekor nyamuk? Jangankan sayapnya dengan nyamuknya sekarung. Gak ada harganya ya. Kalau ini punya nilai walaupun sedikit. Orang kafir gak akan dikasih minum walaupun seteguk. Apalagi yang lain-lainnya. Ini menunjukkan dunia enggak ada harga. Dunia enggak ada. Dunia begitu hina. Makanya orang kafir yang durhaka pun oleh Allah dikasih dalam jumlah yang banyak. Sebab harta dan dunia, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan bukan simbol kemuliaan. Bukan penyebab dimuliakannya seseorang. Dimuliakan tidaknya seorang itu karena ilmunya. Lalu ilmu itu diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan menjadi orang yang bertakwa, itu pasti mulia tuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Itu ukuran kemuliaan. Bukan dunia. Tapi orang-orang sekarang kalau ada orang kaya gitu tunduk ya. Kalau ada orang soleh mah tuh kalah melaksang kayak. Jadi mengolok-olok para ulama, orang-orang soleh termasuk karakter orang kafir seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah 212. Zuyyina lil-ladzina kafaru hayatud dunya. Allah telah menghiasi orang-orang kafir dengan kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Orang beriman beramal soleh dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang bertakwa pada hari kiamat jauh ada di atas mereka di sisi Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya tanpa hitung-hitungan. Jadi ayat ini menjelaskan orang kafir merasa dunia ini begitu mahal, berharga, mewah, dan menghinakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-103 sampai 111. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Dia suka berbuat baik, tapi sedikit. Lebih banyak dosanya. Pas ditimbang kebaikannya itu sedikit. Lebih berat kepada dosa. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Mereka lah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun. Mereka akan berada di neraka jahannam secara abadi. Terus lalu Allah di ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan bentuk-bentuk siksa yang Allah akan berikan kepada mereka di neraka jahannam itu. Nah, di ayat yang ke-111-nya dijelaskan penyebabnya. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam jahannam? Kata Allah, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakum. Kata Allah, kalian menjadikan orang-orang yang beriman ini sebagai bahan hinaan, bahan olok-olok, bahan candaan. Wa kuntum minhum tadhakun, dan dulu kalian kepada orang-orang beriman itu mentertawakan. Di dunianya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan iman itu lahir karena ilmu, sudah dijelaskan. Kenapa orang beriman? Karena dia berilmu. Ilmunya yang melahirkan keimanan, lalu mendorong dia untuk mengamalkan ilmunya, lalu lahirlah amal soleh dari diri orang beriman tadi. Diolok-olok, dihina, dicaci, dimaki, ataupun direndahkan dan dijadikan sebagai bahan candaan. Coba lihat lagi umpama dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, mulai ayat 29 sampai 33. Allah menyatakan, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Wa idha marru bihim yataghamazun. Wa idha anqalabu ila ahlihim la'i ladhallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, dulu ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Dihinakan, dilecehkan, diolok-olok, dijadikan bahan candaan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu orang-orang beriman, mereka itu silih kicepan. Silih rindat, silih kasih isyarat dalam rangka apa? Menghinakan orang beriman tersebut. Kalau ketemu orang yang beriman laki-laki, jenggotan. Oh, itu kambing urang lepas. Ada yang begitu? Ada. Cingkrang, oh itu kebanjiran di mana ya? Kalau lihat akhwat yang bercadar, itu ada ninja. Ada yang begitu? Ada, banyak. Menjadikan orang beriman karena amal soleh yang mereka lakukan sebagai bahan candaan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Kalau ketemu lagi mereka dengan teman-temannya, dengan keluarga, sesama orang-orang durhaka, seneng ngomongin tadi sudah begini begitu. Terus wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhdallun. Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata itu sesat. Orang beriman disebut sesat oleh orang sesat. Nah, coba lihat apa akibatnya nanti di akhirat. Di akhirat sebaliknya ya. Orang-orang beriman nanti akan mentertawakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Coba lihat lagi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik kalau bertemu dengan orang-orang beriman, ngaku beriman, saya juga teman kalian sama-sama. Tapi ketika berjumpa dengan teman-teman setan mereka, oleh Allah orang-orang munafik disebut dengan setan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna nahnu mustahzi'un, tadi kita hanya bercanda dengan orang beriman. Mengolok-olok mereka. Menipu mereka dan seterusnya ya. Dan orang-orang munafik itu ketika ada orang yang beriman infak dan sedekah dilecehkan. Kalau infak dan sedekahnya banyak, huria ingin dipuji. Gitu tuduhannya. Kalau sedikit, masa segitu sedekah atau infak. Jadi enggak ada benernya dalam pandangan orang-orang munafik mah. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang melakukan ketaatan dalam bentuk sedekah. Dicela tuh. Kalau sedekahnya banyak dituduh riya, kalau sedekahnya sedikit dilecehkan. Ya cuma segitu sedekah. Enggak ada manfaat, lebih baik tidak malu-maluin kan gitu. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak melihat besar kecilnya sedekah. Yang dilihat apa? Keikhlasan. La tahtaqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walau bisyikir thamar. Walaupun dengan sepotong kurma. Satu kurma dibagi dua. Nih setengahnya disedekahkan. Jangan dianggap enteng. Itu pahalanya besar. Sebesar sesuai dengan kadar keikhlasan dan nilai pengorbanannya. Oleh orang-orang munafik, kalau banyak infaknya dituduh riya, kalau sedikit dilecehkan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang yang melakukan perbuatan sedekah di kalangan orang-orang mukmin yang banyak dan orang-orang yang tidak melakukan sedekah kecuali sesuai dengan kesanggupannya sedikit, oleh orang-orang munafik dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Dan ini menunjukkan bahwa karakter orang-orang munafik adalah suka mengejek, suka menghina, suka merendahkan orang-orang yang beriman. Demikian juga orang-orang kafir. Ini sikap yang sebaliknya dari orang-orang mukmin. Orang mukmin oleh Allah diperintahkan muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh, muliakan orang-orang yang beriman. Dan memuliakan mereka bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhil muslimi syaibah di syaibatil muslim wa hamilil Quran. Di antara bagian dari memuliakan Allah adalah memuliakan orang tua muslim yang beruban dan orang-orang yang memikul Al-Qur'anul Karim, ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok orang-orang munafik. Mereka tuh kalau berjumpa suka berkumpul di antara sesama munafikin agak sedikit memisahkan diri dari orang-orang beriman. Mereka ngobrol. Apa yang diobrolkannya? Yang diobrolkannya adalah orang-orang yang beriman. Dalam rangka menggibahi mereka, menghinakan mereka, mengolok-olok mereka. Padahal mengolok-olok, menghinakan, merendahkan, jangankan kepada para ulama, kepada orang biasa saja haram, tidak boleh. Lihat surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga sama. Jangan merendahkan sesama kalian. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ayat ke-12. Jangan suudzon wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan jangan gibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini semuanya haram dilakukan terhadap sesama muslim, siapapun muslim itu. Dan bila itu dilakukan kepada para ulama, lebih besar lagi. Makanya para ulama menyatakan bahwa para ulama itu disebut lahmun masmumun. Bahwa kehormatan para ulama, daging para ulama, daging yang beracun. Coba kalau ada daging beracun kita makan. Itu bangkai. Terus dikasih racun, terus kita makan. Apa yang terjadi? Racunnya menyebar dalam tubuh kita, menghancurkan bagian dalam tubuh kita. Akhirnya, wah, kita menderita. Dengan penderitaan yang dahsyat, lalu kita binasa karenanya. Pernah melihat ada orang yang dipatuk ular, begitu gewok dipatuk, langsung mati? Tidak. Si bisanya, racunnya menyebar dulu ke seluruh tubuh. Apa yang terasa? Wah, gak tahu, wallahu alam. Kayak apa? Yang jelas demam, menggigil, membengkak, apa biru, hitam gitu kan? Sebelum akhirnya mati. Daging para ulama, daging.

Jadi menghibahi orang sama dengan memakan daging bangkai orang itu setelah kematiannya. Kalau kita ada yang mati kemudian dibiarkan busuk 3-4 hari, seminggu busuk baru dimakan, itu gimana perasaan kita? Jijik, bisa muntah ya. Itu daging biasa. Kalau dagingnya beracun, maka merusak tubuh. Kehormatan para ulama, apabila digibahi sama dengan makan daging yang beracun, yaitu nanti amal-amalnya akan habis. Karena buruknya menggibahi para ulama berdampak kepada agama yang diajarkan oleh para ulama. Nanti orang-orang gak percaya lagi ke ulama ini. Akhirnya ayat hadis yang disampaikannya ditolak. Kebenaran yang didakwahkannya ditolak, bahkan diolok-olok. Nah, apa akibatnya? Pertamanya dosanya lebih besar. Yang kedua, kalau agama tidak diambil dari para ulama, dari siapa lagi orang-orang mengambil agama? Akhirnya agama ditinggalkan. Akhirnya agama tidak diamalkan, tidak mau dipelajari, tidak mau didengarkan, tidak mau difahami. Sesat dan menyesatkan. Dia binasa dunia sampai ke akhirat nanti. Dulu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik berkumpul, melihat para sahabat diolok-olok. Kita tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut daripada mereka. Orang yang buncit banyak makan daripada mereka. Pokoknya mah para sahabat diolok-olok fisik dan sifatnya oleh orang-orang munafik. Kedengaranlah omongan orang munafik ini oleh seorang sahabat, dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW marah. Para sahabat oleh Allah dipuji, oleh Nabi SAW disanjung. Sampai Allah kan tahu hati setiap orangnya. Para sahabat itu juga hatinya diketahui oleh Allah. Dan oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pokoknya dipuji oleh Allah tuh para sahabat. Oleh orang munafik dihina. Oleh Nabi dikatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Dipuji sebagai manusia terbaik. Siapa yang mencelaknya berhadapan dengan Nabi, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Oleh orang-orang munafik diolok-olok, dihina. Sampai Allah marah. Sampai Rasulullah SAW marah. Orang munafik tahu bahwa Nabi SAW mendengar omongan olok-olok mereka. Sampai mereka minta maaf, sampai ngejar Nabi pakai untanya. Mereka bergelantungan di tali kekang untanya sampai si kakinya itu keseret-seret ditanya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kami itu tadi cuma bercanda. Hurai atulah, hantar serius, jangan baperan. Gitu bahasa kitanya begitu tuh. Orang-orang zaman sekarang menghina orang lain. Setelah orang itu merasa terhina dan tersinggung, kita ngomong baperan amat kamu. Gitunya. Ada yang begitu? Awas, sebagai santri. Kalian menuntut ilmu, aplikasikan ilmu. Amalkan ilmu. Jangan sampai menyinggung, menghina sesama teman lo. Jangan ada bulian. Jangan ada geng-gengan. Jangan ada sikap sok jagoan. Jangan. Karena sikap-sikap itu adalah sikap yang terlarang dalam Al-Quran. Jangan saling menghina. Jangan saling merendahkan. Jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk, jangan suudon, jangan tajasus, jangan menggibahi, apalagi memfitnah. Pokoknya jangan menyinggung orang lain.

0: Ini ayat. Melanggar ayat. Durhaka aja pertama kepada Allah. Kalau kita ngejek ke teman, hei monyet. Pertama dia durhaka kepada Allah. Karena Allah melarang perbuatan itu. Dilanggar durhakanya kepada Allah. Kedua kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga melarang itu. Dilanggar durhaka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, durhaka kepada orang tua teman kita. Sahabat orang tuanya. Suka enggak kalau anaknya disebut monyet? Ya enggak lah. Disebut idiot, dasar bego kamu. Orang tuanya tahu, dengar. Gimana perasaannya? Budak orang digelo. Tersinggung. Jadi sebelum durhaka kepada teman, pertama dia durhaka dulu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua teman. Di pondok pesantren jangan sampai ada cemoohan, hinaan, bulian kepada orang lain. Kepada sesamanya. Enggak boleh. Santri itu harus orang yang menjadi pelopor. Di amalnya Al-Quran dan Sunnah sehingga tercipta kemuliaan akhlak. Akhlaknya mulia, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling perhatian, saling menghargai, saling memuliakan. Itu Quran Sunnah itu. Itu aplikasi ilmu, itu aplikasi ilman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Tuh, akhlak mulia itu wujud nyata keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang munafik menghina para sahabat, Allah murka. Nabi SAW marah tersinggung. Sampai orang munafik menyesal, sampai bergelayutan di tali kekang unta. Nah, yang ditumpangi oleh Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah tadi saya cuma bercanda. Apa kata Rasul SAW turun ayat. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulikuntum tastahzi'un. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang munafik, kenapa kalian sampai menghina begitu? Apa jawab mereka? Kami tadi cuma bercanda. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olokan? Qad kafartum la ta'tadziru. Jangan kalian minta maaf. Gak perlu minta maaf, karena minta maaf orang munafik mah sekedar basa-basi baso. Sekedar untuk meredam kemarahan, bukan karena penyesalan. Banyak orang merasa bersalah, melakukan kesalahan kepada orang cuek. Setelah viral, baru minta maaf. Ada yang begitu? Ada. Di zaman baheula sudah ada. Apa kata Allah Azza wa Jalla, la ta'tadziru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Mengolok-olok tentang Allah, tentang ayatnya, tentang kitab, tentang rasulnya. Itu bisa membuat pelakunya ini kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 tadi. Jadi coba kita lihat bahwa mengolok-olok orang-orang yang beriman. Terlebih para ulamanya. Termasuk karakter orang-orang kafir, termasuk karakter orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengagungkan, memuliakan orang-orang yang berilmu dan beramal. Para ulamanya sampai dikatakan bahwa memuliakan para ulama termasuk bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, bukan umatku orang yang tidak mengetahui hak para ulamanya. Karena para ulama oleh Allah dimuliakan, diangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh Allah diangkat, dimuliakan. Oleh manusia munafik dan kafir dihinakan, direndahkan, diolok-olok, dan dijadikan sebagai bahan candaan. Maka siapa orang yang tidak memuliakan para ulama sama dengan tidak mengagungkan Allah. Karena Allah memuliakan para ulama, siapa yang tidak memuliakan mereka sama dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diakui sebagai umatnya. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama-nya. Diagungkannya para ulama oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dilarangnya manusia mengolok-olok, merendahkan, menghinakan para ulama, menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa para ulama dimuliakan? Karena ilmunya. Ini menunjukkan ilmu selain menjadi sumber kebaikan, selain menjadi penyebab teraihnya iman, ilmu juga menjadi penyebab teraihnya kemuliaan. Mulia di mana? Di dunia sampai di akhirat nanti. Derajat para ulama tidak tertandingi oleh orang-orang biasa baik di dunia terlebih sampai di akhirat nanti ya. Inilah penjelasan kita tentang agungnya derajat para ulama atau mulianya para ulama disebabkan karena ilmunya. Dan ini termasuk penjelasan yang menerangkan salah satu di antara keutamaan ilmu ya. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi yang sudah menyampaikan penjelasan mengenai agungnya derajat para ulama. Kepada para hadirin, masih ada waktu untuk tanya jawab. Mangga bagi yang ingin bertanya, silakan untuk mengacungkan tangan. Tafadol.
0: Mike.
1: Afonsat, ini ada apresiasi bagi yang bertanya atau nanti yang menjawab?
0: Untuk saya.
1: Iya. Siapa dulu tadi? Mangga, satu, dua. Siapa? Auzan, tiga. Tiga dulu ya.
0: Ini mau bertanya, mau ditanya. Kalau ditanya ada hadiahnya nih. Amplop kosong. Cung, mana yang pertama tunjuk?
1: Yang pertama, mangga Pak.
0: Mau ditanya, mau bertanya? Ah, bertanya. Nanti ini hadiah untuk santri ya.
2: Assalamualaikum Ustaz, yang disebut para ulama itu seperti apa Ustaz? Terus apakah Ustaz bisa disebut ulama? Terus kalau Ustaz atau Kiai yang beda manhaj, apakah bisa disebut ulama Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan. Siapa yang disebut para ulama? Ulama adalah orang-orang yang berilmu dengan batasan ilmu tertentu yang ditetapkan oleh para ulama. Ulama berlevel-level, ada ulama besar, para mujtahid. Itu orang-orang yang menguasai seluruh disiplin ilmu syar'i. Dia faham ilmu hadis, dia faham ilmu tafsir, fiqih, usul fiqih, terutama tentu saja bahasa Arab. Nahunya, sorofnya, balaghah, badi, bayan, ma'ani, dan seterusnya itu ulama. Ya. Dan tidak sekedar berilmu, tapi harus diapa? Diamalkan. Dulu, anak-anak ini mau sudahan atau terus? Kalau ngobrol, saya keluar. Belum selesai. Dulu, ulama itu, keilmuannya itu cermin dari amal. Di sejak zaman para sahabat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan ta'allamnal iman, ta'allamnal Qur'an, fazadna imanan. Kami mempelajari iman dengan cara kami pelajari Al-Qur'an bertambah keimanan. Fa idza ta'allamna asyara ayat lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniha wa na'malu bihi jami'a wa na'lamu biha jami'a. Kami mempelajari 10 ayat demi 10 ayat. Di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami berpindah kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini dihafalkan, difahami dan diamalkan bersama-sama. Setelah 10 ayat ini hafal, faham, diamalkan, berpindah ke 10 ayat ini. Terus begitu sampai selesai Al-Quran diperlakukan seperti itu. Jadi selain hafal, mereka faham dan mengamalkannya. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Isa jalla bi'ayunina, siapa di antara kami yang hafal 3 surat terpanjang Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, dia mulia dalam pandangan kami. Karena apa? Kalau hafal otomatis faham maknanya dan sudah diamalkan bersama-sama. Itu terus diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Yang diajarkan, dihafal, difahami, diamalkan bareng-bareng. Sehingga kalau ada ulama hafal 1000 hadis contohnya. Dijamin 1000 hadis itu sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu cermin dari amalnya. Itu zaman baheula, itulah para ulama. Berbeda dengan zaman sekarang, keilmuan seseorang tidak mencerminkan amalnya, ya. Jadi para ulama adalah orang yang memahami ilmu, yang kadar keulamaannya sebanding dengan kadar keilmuannya dan pengamalannya terhadap ilmu itu. Itu pertama. Kedua, apakah ustadz ulama? Bukan. Ustadz bukan ulama. Ustadz ya ustadz, ulama ya ulama. Ustadz, apakah ustadz hafal Al-Quran? Ada yang hafal, ada yang tidak. Kedua, apakah ustadz hafal ribuan hadis? Maksudnya dengan sanadnya. Kalau hafal sekedar matan tidak dianggap hafal. Kalau para ulama zaman dulu al-hafidh. Al-hafidh gelar bagi ahli hadis yang hafal minimal 300.000 hadis dengan sanadnya. Dengan sanadnya loh. Kalau kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasul, dan seterusnya sampai apa? Kita tanya, itu sahabat siapa yang meriwayatkan? Ada yang tahu itu sahabat siapa? Siapa? Umar bin Khattab. Lalu itu riwayat siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima itu dari siapa? Dari si A, si B sampai ke Umar sampai ke Nabi SAW. Itu sanad. Coba ustaz-ustaz sekarang. Hadis Nabi begini, matannya hafal. Itu riwayat siapa? Kadang-kadang gak tahu itu dhaif ataupun sahih ataupun palsu. Gak tahu, gak peduli kan? Apa yang begitu layak disebut ulama? Enggak. Tapi disebut ustaz enggak? Disebut ustaz. Ustaz bukan ulama. Saya bukan ulama, bukan. Masih jauh dari standar minimal jadi seorang ulama mujtahid. Enggak ya. Ustaz, ulama adalah ulama. Ini yang kedua. Ketiga, kalau Adakah ulama zaman Kiwari? Ada banyak. Tapi tidak di Indonesia, wallahu alam. Saya tidak tahu adakah ulama di Indonesia. Majlisnya ada. Tapi apakah memenuhi standar minimal ilmu para ulama? Enggak, ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah, terutama di Saudi, kita melihat, coba lihat video. Seorang anak mungkin lewat tingkat SD atau SMP dites hafalan hadis, diacak gitu. Umpamanya hadis anu lanjutkan, itu sahabat yang meriwayatkan siapa? Dari siapa? Perawinya dalam kitab. Anak kecil hafal. Itu terus dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, Musnad Ahmad terus sampai Kutubu Tisah dihafal. Dengan sanadnya. Nah, yang anak yang sejak kecil sudah begitu hafalannya kuat, dikondisikan, dipantau, dites oleh para ulama, itu sudah dipantau kelak akan diminta duduk di majelis ulamanya Arab Saudi. Mungkin di Darul Ifta, mungkin di Lajnah Da'imah, dan seterusnya ya. Itu dipantau, ya mereka memenuhi persyaratan. Kalau hafal Quran sudah enggak aneh, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Saya suatu saat di masjid sana, di masjid Saudi Arabia, maghrib sampai isya enggak pulang ke hotel, diam di masjid. Dilihat ada halaqah anak-anak, ada seorang anak lagi menghafal. Saya lihat, lagi menghafal juz ke-29 dari mulai Tabarok. Surah apa itu? Al-Mulk. Saya suudzon, ini anak baru menghafal juz ke-29, sehingga juz ke-30-nya sudah hafal, baru sekarang 29, nanti akan 27 terus gitu ya. Setelah beres dia menghafal, saya tanya, baki juz'an, saya bilang, hafidh juz'ain, kamu baru hafal 2 juz. Apa dia bilang? La baqi juz'an. Tersisa 2 juz lagi yang belum saya hafal. Ternyata dia sudah hafal 28 juz. Budak kene. Masih mungkin SD kelas 5, kelas 6. Saya tanya kamu umruk. Berapa usiamu ihtas? Ya, dasarnya berapa? 11 tahun. Berarti berapa kelas berapa? Kelas 5, 28 juz dia hafal. Untung tidak dibalikan dia. Wa anta kam juz anhafidha min al-Quran. Malu gitu ya. Jadi hafalan Quran kenapa tidak dimasukkan sebagai salah satu syarat ulama? Karena sudah enggak aneh, sejak kecil sudah hafal Quran. Ya, itulah para ulama. Ada enggak ada di sana? Ada ya. Kita mengenal beberapa yang masih hidup di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Amban, hafizahullah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Mereka bergelar profesor, Syekh Al-Ustadz itu profesor ya, dan keilmuannya ya diakui. Bagaimana kalau ada ulama tapi pemahamannya menyimpang, ada enggak? Dari baheula ada. Tahu enggak tokoh-tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha, seperti Amr bin Ubaid, itu ulama. Mereka hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Soleh. Amr bin Ubaid itu orang yang ahli ibadah, akhlaknya mulia. Bapaknya sebaliknya orang jahat. Sehingga kalau bapaknya, siapa bapaknya Amr bin Ubaid? Ubaid. Bapaknya orang jahat. Kalau Amr dan Ubaid sedang berjalan bersama, orang-orang bilang itu sebaik-baik manusia, anak seburuk-buruk manusia. Luar biasa dipuji. Tapi para ulama tidak suka kepada pemahamannya, karena salah satu pemahamannya Amr bin Ubaid mencela para sahabat, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itulah maka pemahamannya menyimpang. Dan Nabi SAW sudah mengisyaratkan baik dalam sabdanya juga para sahabat. Pernah Umar bin Khattab bertanya ya Hudair, hal arafta ma yahdimul Quran, yahdimul Islam. Hai Hudair, tahu enggak kamu apa yang menghancurkan Islam? Dia bilang tidak tahu. Lalu Umar menyatakan, yahdimuhu zalatul alim wajidalul munafiq bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Yang menghancurkan Islam itu tiga. Pertama, zalatul alim, tergelincirnya para ulama. Pemahamannya keliru dan menyimpang dan seterusnya ya. Terus yang keduanya, debatnya orang-orang munafik tentang kitab. Dan yang ketiganya, hukum yang ditegakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Itu yang menghancurkan Islam. Menyimpang hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menunjukkan mereka ada ulama tapi ulama jahat. Ulama yang menyimpang ya. Wallahu a'lam bissawab. Santri-santri mana santri? Tunjuk. Baik, ini santri atau bukan? Santri. Santri Imam Bukhari? Ah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketok dulu biar bunyi. Nah, kan?
3: Perkenalkan nama saya Nu'man, kelas 10.
0: Pindah. Muhammad.
3: Nu'man.
0: Nu'man, kelas 10. Min aina is'al bil lughah al arabiyyah kalim
3: ana min sab
0: ayyuhal ayo menanya apa bahasa Jawa enggak apa-apa deh jangan saya enggak paham menanya apa
3: apakah orang yang menghina ulama itu sudah pasti disebut murtad atau tidak?
0: Apa ulangi kurang keras? Irfa' saut.
3: Apakah orang yang menghina ulama sudah pasti kafir atau
0: tidak? Baik, barakallahu fiik. Apakah menghina ulama mengakibatkan murtad atau tidak? Keluar Islam atau keluar dari Islam atau tidak. Ya, mengolok orang biasa atau ulama dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali, ada kecuali. Kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan tersebut. Dia menghina orang lain, apalagi ulama, ditegur. Kamu karena menghina, ini halal, malah sunnah menghujat mereka. Ah, ini bahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, bisa kufur. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu bisa kufur. Tapi sekedar perbuatan, umpamanya menghujat manusia biasa, atau menghujat ulama, mereka melanggar ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum ya itu dosa besar tapi dosa besarnya tidak menjadikan mereka murtad mereka tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar ya jadi mencela orang lain tidak membuat pelakunya kafir tapi jangan dilakukan kata Ustaz juga tidak kafir. Akhirnya der aja menghina enggak boleh. Walaupun tidak kafir dosanya besar. Wallahu a'lam. Ta'al Nu'man. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi? Ini jangan-jangan karena hadiahnya. Antum yang nunjuk. Fauzan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, afwan mau bertanya. apa ciri-ciri lebih dalamnya tentang orang-orang yang munafik? Syukran, sir.
0: Afan. Apa ciri-ciri orang munafik? Munafik itu ada dua. Munafik besar, munafik kecil. Apa bedanya? Munafik besar, pelakunya ini kafir, bukan muslim. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meyakini benarnya Islam. Meragukan kebenaran Islam, tapi mereka pura-pura Islam. Kenapa pura-pura? Karena menjadi muslim itu menguntungkan secara duniawi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah dikuasai oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka enggak bisa berperan. Enggak bisa dapat kedudukan. Agar bisa berperan diakui, mereka pura-pura Islam tapi hatinya tidak meyakininya. Itu munafik besar. Pada hakikatnya dia kafir. Nah, munafik besar inilah yang terancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik itu berada di tingkatan terendah di dalam neraka. Lebih rendah daripada orang kafir. Maksudnya lebih hebat siksanya daripada orang kafir. Karena apa? Karena munafik ini hakikatnya kafir. Tapi pura-pura masuk Islam dan ini berbahaya. Ya, ini pertama. Kedua, munafik kecil. Munafik kecil itu seorang muslim yang yakin terhadap benarnya Islam. Benarnya Al-Quran, benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, suka sholat. Dan ya sholatnya benar-benar dia itu tulus, ikhlas. Beda dengan orang munafik tadi, sholatnya pura-pura. Cuma orang munafik kecil ini memiliki karakter munafik yang empat. Pertama, kalau dia bicara berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyatakan ayatul munafik thalatha. Tanda munafik ada tiga, dalam riwayat lain empat. Siapa yang memiliki keempat-empatnya, dia munafik murni. Tapi siapa yang memiliki salah satu di antaranya, berarti dia memiliki salah satu karakter munafik. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Tanda munafik empat, bila berbicara dusta, bila berjanji ingkar, bila diamanati khianat, bila bertengkar curang. Ada enggak orang muslim yang memiliki empat sifat ini? Ada orang muslim tapi suka berdusta? Ada. Dia munafik tapi munafik kecil. Artinya dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki ciri khas orang munafik yaitu berdusta. Ada enggak orang muslim suka ingkar kalau berjanji? Ada. Ada enggak orang muslim dikasih amanat tapi khianat? Ada. Kalau bertengkar tapi dia curang? Ada. Nah, orang muslim seperti itu adalah orang muslim yang munafik kecil. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki karakter munafik yang tadi. Orang muslim yang suka berdusta, suka ingkar janji, enggak boleh ditembak dengan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Enggak boleh, karena itu untuk orang munafik besar yang kafir tadi. Walaupun orang munafik kecil juga akan terkena azab di alam kubur, azab di akhirat, tapi tidak sedahsyat munafik yang besar tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Fauzan, tang. Cung lagi. Ini Ahwat ada enggak? Ahwat iya mau bertanya enggak? Mau hadiah enggak? Ahwat dua lagi, ada amplop. Ada Ahwat di sana, ada mic enggak? Ahwat ngacung ditunjuk oleh panitia kasih mic.

Sudah ada Ahmad? Ayo cepat, waktunya mau habis. Kalau nggak ada dikasih ke Ikhwan lagi nih, ada?

0: Ah, Irwan, sung. Antum yang nunjuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama ana Razka dari kelas 9.
0: Nazka.
1: Razka.
0: Azka.
1: Razka Ustaz.
0: Raz.
1: Razka.
0: Razka. Dari mana?
1: Ana dari Jakarta Ustaz. Ustaz, apakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang munafik sama Ustaz?
0: Orang apa?
1: Orang yang tidak berilmu dan dengan orang munafik sama.
0: Taib, barakallahu fiik. Samakah orang bodoh dengan orang munafik? Enggak sama. Orang bodoh mah bodoh. Belum tentu munafik. Orang munafik mah munafik, tapi mungkin pinter. Kalau orang munafik bodoh, dia bahaya. Tapi kalau pinter lebih berbahaya lagi ya. Lebih berbahaya. Jadi berbeda. Kalau munafik mungkin berilmu dia. Tapi karakternya buruk. Kalau orang bodoh mungkin soleh dia. Tidak berdusta, tidak khianat, tidak ingkar janji, tidak curang. Tapi dia tidak berilmu, ya. Jadi dua sosok yang berbeda, wallahu a'lam. Terakhir, Cung.
2: Cek satu, ya. Coba lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, boleh. Agil. Silakan. Diperkenalkan dan dari kelas berapa?
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil Zain dari kelas 9. Saya akan bertanya bagaimana cara menghadapi sikap orang munafik. Syukran.
0: Ya, barakallahu fiik. Bagaimana cara mensikapi menghadapi orang munafik? Pertama, kalau ada orang yang menyimpang apapun, akidahnya, pemahamannya, atau tingkah lakunya nyebelin. Yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaikinya. Menasihatinya, mengajarnya, mendakwahinya, membimbingnya. Jangan sampai seperti itu. Beritahukan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan mereka. Kalau dia bohong, bilang. Bohong itu dosa besar. Di alam kubur akan diazab dalam bentuk ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Kanan, kirinya juga begitu, tusuk sampai tengkus ke tengkuk, cabut lagi. Sakit? Ya, ketika nusuknya sakit, nyabutnya sakit. Setelah itu tusuk lagi, jeres-jeres, terus sampai hari kiamat. Ngeri enggak itu? Ngeri, sakit ya pisanlah, bingit. Jangankan ditusuk sampai tembus ke tenggorokan, ke tengkuk. Kalau kita makan ikan asin yang ada cucuknya, Tulang kecil nyangkol, kabereyan kata orang Soreang. Nyangkol di tenggorokan sakit enggak? Bingit. Ini apa lagi ditusuk? Ngeri enggak? Kasih tahu dia. Itu di alam kuburnya kalau enggak tobat kayak gitu tuh, ya. Terus bilang, dusta itu ciri khas orang munafik. Dan seterusnya, pokoknya nasihati. Itu yang pertama. Kedua, doakan semoga Allah memberi hidayah kepada dia. Ya, kalau sudah dinasihati, enggak berubah juga. Didoakan, enggak mempan juga. Bukan karena doa kita tidak makbul. Bukan karena kitanya durhaka sehingga doanya tidak dikabul. Tapi memang orang itu orang yang tidak layak menurut pandangan Allah dikasih hidayah sehingga tidak berubah. Terus kalau bergaul dengan dia madharat. Kita selalu tersinggung dengan omongannya, bisa terbawa, terpengaruh oleh keburukannya, tinggalkan dia. Jangan bergaul rapat, bersahabat dengan dia. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya. Jadi baik dia munafik atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat, pokoknya orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pertama nasihati, dakwahi, kasih tahu, diperbaiki kesalahannya, dan doakan. Kalau ternyata setelah diusahakan maksimal diperbaiki, kekeh begitu, enggak mau berubah, dan bila bergaul rapat, mempengaruhi tingkah laku kita, agama kita, maka jauhi tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan ya salam biasa ya. Tapi bergaul rapat dengan dia tidak. Karena khawatir mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: سب

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena

0: Si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifadz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegur kaum mukminin. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati, saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal salat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal solait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asyhar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu. Hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu? Kata Nabi sallallahu, "Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik, tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita enggak boleh marah dong. Marah manusiawi, saya kira enggak ada di antara kita yang enggak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu gak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kafiminal ghaidha, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya, jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan, kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang

0: ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah wasa'a laha sa'ya wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin oh dia cari akhirat, bukan jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya tapi dia cari akhirat. Terus kenapa Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai. Wahai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa tiap hari bisa kumpul sama keluarganya, duduk makan bersama, karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja, dia membuka usaha, dia membangun pabrik mungkin, tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak beritahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasnifan.
1: مرحبا
2: مرحبا بأنسان الصباح الشريف
1: وأنفاسه الزكية النقية
2: اللهم بك أصبحنا
3: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wan Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil, atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
9: Kata Allah Azza wa Jal, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah, ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah, ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan, saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
10: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Saudaraku, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya berangkat sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramin faghadibara fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
11: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
8: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya. Kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya, sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas, ya. Oh, ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya. Di antara nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar bagaimana teladan-teladan dari para rasul, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikuti dan meneladani sikap-sikap dan kisah-kisah dari para rasul alaihi wasallam. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di pagi hari ini, sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan kisah-kisah. Mudah-mudahan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah wajah-wajah kami ini dari api neraka, dan kumpulkanlah wajah-wajah kami ini, muka-muka kami ini di surga Firdausmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istri-istrinya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, di pekan lalu kita sudah membahas ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam tatkala bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengaku bahwa dirinya adalah Yusuf yang bertahun-tahun yang lalu disiksa oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Ya, kita sudah jelaskan bagaimana kemudian kakak-kakaknya Nabi Yusuf begitu malu dan begitu ketakutan. Ya, jadi malu sekaligus ketakutan akan sikap yang nanti diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka takut Nabi Yusuf alaihi salam kemudian membalas perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam ya, kemudian berkata, "La tathriba 'alaikumul yawm." Ya, bahwa tidak ada cercaan bagi kalian hari ini. Ya, aku memaafkan kalian semua. Bagaimana sifat pemaaf dari seorang Nabi Yusuf alaihi salam yang tentu sangat berat. Ya, mungkin kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf alaihi salam, mungkin ini kesempatan. Ya, kesempatan untuk membalas semua keburukan-keburukan. Ya, bahkan hendak dibunuh awalnya. Ya, dicoba percobaan pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mungkin kita masih ada rasa dendam di hati kita. Tapi lihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Memaafkan seluruh perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ya, karena Nabi Yusuf tahu, apabila kita memaafkan perbuatan buruk dari orang lain, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dengan maaf yang kita berikan, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, li'annal jazaa' min jinsil 'amal.

Karena sesungguhnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti amalan yang kita perbuat. Kita memaafkan, maka Allah akan memaafkan semua dosa-dosa kita. Maka singkat cerita, ya, Nabi Yusuf alaihi salam kemudian meminta saudara-saudaranya ya untuk membawa komis, ya, membawa gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya, kemudian dilepaskan, kemudian diberikan kepada kakak-kakaknya, kemudian diminta untuk dibawakan ke Palestina, ya, dan diusapkan kepada ayahanda. Nah, jadi setelah kejadian tadi, bagaimana Nabi Yusuf memaafkan, kemudian mereka saling terharu, ya, berpelukan, Masya Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam meminta untuk dibawa gamisnya, diberikan kepada ayahanda, Nabi Yaqub alaihi salam. Dan kemudian nanti diminta untuk diusapkan kepada matanya Nabi Yaqub. Dan ada satu permintaan dari Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa setelah nanti diusapkan gamis ini kepada ayahanda, bahwa seluruh keluarga, ya, kemudian menetaplah di Mesir. Ya, tinggallah di Mesir. Ini permintaannya Nabi Yusuf alaihi salam. Falamma fasalatil 'ayr, ya, maka kemudian kafilah pun menuju ke rumah, menuju ke Palestina. Ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian kafilahnya keluar dari negeri Mesir, pergi ke Palestina. Maka ketika hendak sampai di Palestina, di rumahnya Nabi Yaqub alaihi salam, qala abuhum inni la'ajidu riha Yusuf. Ya, sang ayahanda Nabi Yaqub alaihi salam kemudian berkata, ini kafilahnya belum sampai di rumah, tapi sebentar lagi sampai di rumah. Apa kata Nabi Yaqub? Demi Allah, ya, aku mencium baunya Nabi Yusuf. Aku mencium baunya Nabi Yusuf. Laula antufannidun. Ya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, seandainya kalian tidak menuduhku gila. Oke, jadi Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf, tapi kalian menganggapku gila. Kalian menuduhku gila. Karena ada beberapa yang tinggal, ya, bersama Nabi Yaqub alaihi salam, ya, di antaranya anak-anak perempuannya Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf, tapi kalian menuduhku aku gila. Karena beberapa kali hal tersebut disampaikan oleh Nabi Yaqub, namun anak-anaknya yang mengatakan, kamu gila wahai ayahanda. Ya, sudah bertahun-tahun terpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, mungkin Nabi Yusuf sudah mati. Ya. Mungkin Nabi Yusuf sudah hilang kemana. Ya, karena sudah dilemparkan ke sumur. Tapi kemudian Nabi Yaqub terus mengatakan, Nabi Yusuf masih hidup. Ya, dan kali ini mengatakan, aku mencium baunya Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka kemudian berkata, qal

Ya, sungguh kau sangat keliru, wahai ayahanda. Ini kekeliruan yang lama, yang sering kau ulang-ulang, wahai ayahanda. Maka di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma ja'al basyir." Maka tatkala datang kabar gembira tersebut, "Alqa'u 'ala wajhihi famtadda basira." Maka tatkala kafilah tadi datang ke rumahnya Nabi Yakub alaihi salam membawa kabar gembira bahwa Nabi Yusuf berada di Mesir, masih hidup dan menjadi seorang al-aziz, ya, seorang menteri, orang kepercayaannya raja Mesir. Maka kemudian mereka mengusapkan gamisnya Nabi Yusuf alaihi salam ke muka ayahanda, diusapkan sebagaimana permintaan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kemudian seketika fartadda basira. Maka seketika kemudian Nabi Ya'qub mendapatkan penglihatannya kembali. Allahu Akbar. Ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana tatkala diusapkan gamis Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang di dalamnya ada baunya Nabi Yusuf alaihi salam, maka seketika kemudian Nabi Yusuf dapat melihat kembali. Maka mereka pun menangis, ya, di hadapan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi Ya'qub alaihi salam? "Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Tidaklah aku sudah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang kalian tidak mengetahui. Ya, bahwa aku ini mendapatkan wahyu. Aku diberikan beberapa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini keyakinan Nabi Ya'qub alaihi salam bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Dan mereka mengatakan, "Oh, Nabi Yusuf sudah mati, Nabi Yusuf sudah tiada." Maka Nabi Ya'qub di sini mengatakan, "Kan sudah aku bilang." Gitu ya, "Kan sudah aku katakan." Kurang lebih seperti itu. Ya. Maka saat itulah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam, kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian menangis di hadapan Nabi Ya'qub dan meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Ya, sekarang terbuka semua. Ya, sekarang jelaslah semua bahwa kakak-kakaknya lah yang kemudian membuang Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur, yang menzalimi Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dalam riwayat dikatakan Nabi Ya'qub tahu hal tersebut. Ya, namun Nabi Ya'qub menahan dirinya. Bagaimana kesabaran Nabi Ya'qub? Ya, mengetahui anak-anaknya menzalimi bahwa membuang adiknya ke dalam sumur. Ya, Nabi Ya'qub tahu dengan berbagai bukti-bukti. Ya, bagaimana bajunya Nabi Yusuf alaihissalam tidak tersobek-sobek, ya, sebagaimana apabila diterkam oleh serigala. Ini kedustaan-kedustaannya terbuka. Barulah di sini kakak-kakaknya mengakui kesalahan-kesalahannya, bahwa kami memang menzalimi Nabi Yusuf, kami membuangnya ke dalam sumur, maafkan kami wahai ayahanda. Menangis mereka, merangkul Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, karena Nabi Yusuf ada di Mesir. Sekarang ini sedang kondisi di Palestina. Ya, mereka bagaimana memeluk Nabi Ya'qub alaihi salam, menangis meminta maaf kepada ayahanda. Maka mereka pun meminta agar dimohonkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Mereka berkata,

wahai ayahanda, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kami yang begitu banyak, atas kezaliman kami kepada Yusuf. Inna kunna khatin. Sungguh kami ini termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, sungguh kami telah melakukan banyak-banyak kesalahan. Maka Nabi Yakub alaihissalam kemudian menjawab,

Nabi Habakuk mengatakan, iya, naam, aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi ampunan, ya, dan Maha memberikan maghfirah, dan maha penyayang. Maka setelah itu dikumpulkanlah seluruh keluarga oleh Nabi Yaqub alaihi salam, sebagaimana pesannya Nabi Yusuf untuk berkumpul di Mesir. Maka dikumpulkanlah seluruh anak cucunya Nabi Yaqub alaihi salam. Maka berangkatlah mereka hari itu, ya, bersama kafilahnya menuju negeri Mesir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka kemudian berangkat, ya, bersama Nabi Yaqub alaihi salam bersama seluruh keluarganya untuk berkumpul di Mesir, ya, setelah puluhan tahun berpisah tentunya, maka ini mereka kemudian masuk ke dalam istananya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bayangkan bagaimana bahagianya Nabi Yaqub alaihi salam bersama ibundanya, yang bersama istrinya. Puluhan tahun berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam, anak yang sangat dicintai. Dan sekarang, ya, di istana ini kemudian Nabi Yaqub dan istri dan seluruh keluarganya bisa bertemu kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang selama ini terzolimi oleh kakak-kakaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam tatkala bertemu dengan ayahanda yang dicintainya berpuluh-puluh tahun dipisahkan oleh waktu dan tempat? Kemudian Allah ceritakan, awa ilaihi abawahi, maka langsung dirangkul kedua orang tuanya, ya, dipeluk erat. Awa ilaihi abawahi, dirangkul Nabi Yaqub alaihi salam, ya, dengan penuh kerinduan yang ada di dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam.

silakan masuk wahai ayahanda, masuklah ke kota ini, ke Mesir ini, ya, tinggallah di Mesir ini, ya, dengan keadaan aman dan tentram. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْشِ. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, ya, mempersilahkan ayahanda dan ibunda naik ke atas singgasana, kemudian duduk di atas singgasananya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf ini seorang menteri. Ya, tangan kanannya raja Mesir Al-Aziz yang menggantikan tuannya yang sudah mati. Ya, tuannya yang sudah mati kemudian digantikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam menjadi Al-Aziz. Tentu mempunyai istana yang besar, mempunyai singgasana. Maka ketika itu Nabi Yusuf mempersilahkan ayahanda, silakan ayahanda, silakan ibunda duduk di atas singgasana. Maka didudukkanlah keduanya di atas singgasana. Ya, tentu di pekan lalu kita sudah bahas gitu ya, bahwa di dalam riwayat dikatakan bahwa ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah meninggal ya ketika mengandung Bunyamin. Ya, ibundanya sudah meninggal ketika mengandung Bunyamin. Maka para ulama ini beda pendapat ya, bahwa di sini siapa yang dikatakan ibunda di sini, istrinya Nabi Yakub di sini? Para ulama mengatakan ini adalah bibinya Nabi Yusuf ya, atau ibunda dari kakak-kakaknya, karena Nabi Yakub alaihi salam menikahi dua orang perempuan yang kakak beradik gitu ya. Nah, adiknya adalah ibundanya Nabi Yusuf alaihi salam, dan itu sudah meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Nah, maka yang ibunda di sini ya, tidak lain adalah tante gitu ya, atau bibi dari Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kharu lahu sujada. Maka kemudian mereka pun sujud. Ya, mereka pun kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa ini? Yaitu tidak lain adalah kakak-kakak mereka. Ya. 10 kakak-kakak mereka ya, bersama Bunyamin kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah ini bentuk kiasan ataukah mereka benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf? Ya, para ulama menjelaskan bahwa di sini mereka benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf. Karena ketika masanya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud itu masih diperbolehkan. Ya, tidak seperti pada syariat kita. Syariat kita ruku sujud itu dilarang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada syariat mereka itu masih diperbolehkan. Ya, sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka itu adalah sujud yang benar-benar sujud. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Begitu pula di kesempatan ini ya, adik kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihi salam ya benar-benar sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk pengagungan, dan itu masih diperbolehkan dalam syariat mereka. Adapun kemudian hal tersebut ya dimansuhkan ya, kemudian dilarang ya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak boleh kita sujud ataupun ruku kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, ini adalah tafsir mimpiku dahulu. Ya, tafsir mimpi 11 bintang sujud ya, bersama ada matahari dan bulan sujud kepadaku. Maka kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai ayahanda, ini adalah tafsir mimpi dahulu waktu aku kecil, sebagaimana aku ceritakan kepadamu ayahanda. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mimpi itu hal yang nyata. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan tatkala mengeluarkanku dari penjara. Wa ja'ani minal badwi min ba'di an nazagh asy-syaitan min ba'di an nazagh asy-syaitan baini wa baina ikhwati in

Kemudian Nabi Yusuf berkata, dan begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertahun-tahun berpisah dengan kalian, kemudian mendatangkan kalian ke Mesir untuk bertemu denganku, untuk berkumpul kembali di Mesir bersama saudara-saudaraku, bersama seluruh keluargaku. Ya, setelah setan merusak hubungan kita, lihat bagaimana Nabi Yusuf tidak menyalahkan kakak-kakaknya, tidak menyalahkan perbuatan saudara-saudaranya. Siapa yang disalahkan oleh Nabi Yusuf? Tidak lain adalah perbuatan setan. Nabi Yusuf mengatakan, setanlah yang kemudian merusak hubungan kita, yang menyebabkan kalian iri dan dengki kepadaku, kemudian membuangku ke dalam sumur. Ini adalah perbuatan setan, wahai saudara-saudaraku. Ini bagaimana lapang dadanya Nabi Yusuf alaihi salam. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu lembut kepadaku, ya, atas apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Di akhir ayat kemudian Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Kemudian di akhir, ya, setelah berpidato mengatakan hal-hal yang tadi kita sebutkan, apa doa Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf kemudian berkata, ya Rabb, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ini doa yang luar biasa, ya, kita harus sering ulang-ulangi, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, ya, dalam keadaan muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini selesailah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang kisahnya sangat fenomenal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an bahwa kisah Nabi Yusuf adalah ahsanul qasas. Kisah terbaik yang ada di Al-Qur'an adalah kisah Nabi Yusuf. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah selesaikan kisah tersebut di pagi hari ini. Maka karena masih ada waktu, kita akan membahas kisah selanjutnya, yaitu kisah yang tidak kalah fenomenal dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah yang sangat agung tentang seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Kita kalau membahas kisah Nabi Ayyub alaihi salam, maka kita tidak lain sedang membahas tentang kesabaran. Karena Nabi Yusuf alaihi salam, ya, ini sangat berikatan kisahnya dengan bentuk seluruh kesabaran. Ya, maka setiap kita membahas Nabi Ayub, maka kita akan membahas tentang kesabaran. Karena Nabi Ayub dan kesabaran ini saling berkaitan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Ya, karena besarnya musibah yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam, dan karena besarnya kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihi salam untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Qala Ibn Ishaq berkata, wa kana rajulan min ar-Rum, ya, bahwa Nabi Ayyub ini adalah seorang yang berkebangsaan Romawi. Ya, berarti Eropa. Jadi Nabi Ayyub ini, ya, diutus, ya, kepada bangsa Eropa, dan Nabi Ayyub ini berkebangsaan Eropa. Itu ini membantah juga pendapat yang mengatakan kenapa para nabinya hanya di Timur Tengah? Ya, kenapa para nabinya hanya diutus di Timur Tengah? Enggak. Ya, para nabi ini diutus ke seluruh penjuru dunia. Ya, di antaranya Nabi Ayyub diutus di Eropa. Begitu pula Allah mengutus nabi-nabi yang lain, gitu ya, ke berbagai penjuru dunia, namun yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya sebagian kecilnya. Ya, hanya sebagian kecil, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam riwayat dikatakan bahwa jumlah para nabi 240 ribu.
Dan jumlah para rasul 313. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Kemana yang lainnya? Yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Ya, dengan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tidak menceritakan kisah-kisah tersebut. Tapi bukan berarti Allah tidak mengutus para nabinya ke negara-negara yang lain. Di antaranya Nabi Ayub yang diutus ke dalam benua Eropa. Ya, sekarang kita kenal benua Eropa, dulu disebutnya Romawi. Dan nama lengkapnya adalah Ayub bin Mus ibn Razih ibn Al-Ais ibn Ishaq ibn Ibrahim Al-Khalil. Ya, maka Nabi Ayub alaihi salam ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi keturunannya Nabi Ishaq, ya, dari Nabi Isa kemudian ibn Ibrahim alaihi salam. Kita sudah bahas kullul anbiya ba'da Ibrahim min dzurriyyati. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa seluruh nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menurut pendapat, ya, para ulama, bahwa semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka disebut Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dan keturunannya tersebar di berbagai benua. Ya. Nabi Ayub alaihi salam, ya, diriwayatkan menikahi seorang perempuan bernama Lia. Ya. Para ulama beda pendapat. Lia ini anaknya dari siapa? Dia mengatakan Lia ini bintu Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ada yang dikatakan bahwa Lia ini keturunannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ini yang apa, pendapat-pendapat yang berbeda tentang siapa istri, ya, keturunan dari siapa istri Nabi Ayub alaihi salam, yaitu Lia. Ya, adapun Nabi Ayub tadi kita sudah bahas, Nabi Ayub ini adalah anaknya dari Nabi Ishaq. Nanti ya, jadi Ayub ini anaknya dari keturunan Nabi Ishaq, yaitu dari garis keturunan Al-Ais. Gitu ya. Jadi Nabi Ya'qub alaihi salam ketika dilahirkan dia memiliki memiliki saudara kandung yang tidak lain ini anak kembar. Jadi Nabi Ya'qub ini anak kembar, kembarannya bernama Al-Ais, gitu ya. Nah, dari Al-Ais inilah kemudian lahir Nabi Ayub alaihi salam. Gitu. Jadi Al-Ais ini kakeknya Nabi Ayub. Jadi Ayub ibn Mus, bapaknya bernama Mus ibn Razih, ya, kakeknya bernama Razih ibn Al-Ais. Maka kemudian kakek keduanya, uyutnya Nabi Ayub alaihi salam adalah Al-Ais. Yang Al-Ais ini adalah saudara atau kita katakan kembarannya dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu silsilah, ya, dari Nabi Ya'qub alaihi salam dan istrinya yang bernama Lia. Nabi Ayub alaihi salam, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya, Nabi Ayub alaihi salam, ya, dikatakan kana Ayub rajulan katsiral mal. Ya, Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang memiliki kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan Nabi Ayub ini seorang yang sangat kaya raya. Bahkan orang yang paling kaya min ardi Quran, ya, orang yang paling kaya di negeri Quran. Ya, negeri Quran ini, ya, salah satu negeri di Eropa. Itu ya. Siapa orang yang paling kaya di Quran? Tidak lain adalah Nabi Ayub alaihi salam. Jadi Nabi Ayub sudah adalah seorang nabi dan Nabi Ayub juga orang yang sangat kaya raya. Bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Ya, belum ditambah amal saleh yang dimilikinya. Ya, maka orang-orang tatkala dikatakan Nabi Ayub, maka mereka sangat takjub. Ya, mereka ingin memiliki kekayaan yang sebagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub.
minal an'am wal 'abid wal mawashi wal aradi al muttasi'ah. Ya, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, bagaimana Allah berikan hewan ternak yang begitu banyak. Kemudian Allah berikan juga budak-budak yang begitu banyak. Budak-budaknya Nabi Ayyub ini sangat banyak. Dan juga perkebunan dan sawah yang begitu luas yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Wa kana lahu aulad wa ahluna katsir. Ya, begitu pula anak-anaknya sangat banyak. Dalam riwayat dikatakan 14 waladan wa bintan. Anak-anaknya ini 14. Jadi punya anak 14 anak. Ini jumlah yang sangat banyak ya untuk Nabi Ayyub alaihi salam bersama istrinya. Dan juga diberikan wa zaujah salihah, diberikan seorang istri yang sangat salihah. Kita akan bahas nanti bagaimana istrinya Nabi Ayyub alaihi salam ya begitu salihah. Atas kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa tersebut, bagaimana seorang nabi yang begitu kaya raya, kemudian tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan-cobaan yang silih berganti datang kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Fasuliba dzalika minhu jami'a. Ya, maka kemudian kenikmatan-kenikmatan tadi ya Allah subhanahu wa ta'ala tarik. Ya, Allah ambil kenikmatan-kenikmatan dari Nabi Ayyub. Wabtuliya fi jasadihi bi anwa'in minal bala. Ya, kemudian dimulai ya musibah tersebut dimulai dengan penyakit-penyakit yang menyerang tubuhnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ini musibah pertama. Musibah pertama yaitu munculnya penyakit ya, yang kemudian menyerang tubuh Nabi Ayyub alaihi salam. Walam yabqa minhu udwan salim siwa lisanih. Ya, sehingga tidak ada satupun anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit tersebut kecuali lisannya. Artinya seluruh tubuhnya terkena penyakit hingga Nabi Ayyub alaihi salam lumpuh total. Nabi Ayyub kemudian hanya terbaring di atas kasurnya, tidak bisa bergerak, hanya lisannya lah yang mampu digerakkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Yadhkurullah azza wa jalla bih. Ya, yang dengan lisannya Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan tersebut. Fi lailihi wa nahari wa sabahihi wa masa'i. Ya, di siang, di malam, di pagi, di petang Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir dengan lisannya, satu-satunya anggota tubuh yang masih mampu digerakkan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Hanya lisannya yang kemudian masih bergerak, kemudian digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di siang, petang, di siang, malam, pagi dan petang. Nabi Ayyub alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lumpuh total, kemudian satu persatu anaknya meninggal alaihi salam. Allahu akbar. Satu persatu anaknya meninggal. Kita kalau kehilangan satu anak saja, bagaimana sedihnya kita. Nabi Ayyub alaihi salam tatkala lumpuh total, ya hari demi hari kemudian satu anaknya meninggal, mendapatkan kabar anaknya meninggal. Nabi Ayyub masih bisa mendengar. Nabi Ayyub masih bisa mendengar, namun hanya bisa menggerakkan lisannya saja. Kemudian mendengar lagi beberapa hari kemudian anaknya meninggal. Kemudian beberapa hari lagi anaknya meninggal. Hingga kemudian tidak tersisa satupun dari anaknya Nabi Ayyub alaihi salam. 14 waladan wa bintan, 14 anaknya seluruhnya meninggal. Seluruhnya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, lumpuh total. Anaknya kemudian habis, ya, meninggal semuanya, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hewan-hewan ternaknya yang begitu banyak? Maka hewan ternaknya yang begitu banyak dan besar-besar, begitu pun hewan ternaknya satu persatu mati.
Maka satu persatu hewan ternaknya mati, sehingga tidak tersisa satupun hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana dengan kebun dan sawahnya? Begitu pula kebun dan pertanian yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan gagal panen. Allah takdirkan kering kerontang, ya, tidak menghasilkan apa-apa, paceklik, tandus, ya, tidak mengeluarkan hasil bumi apapun. Maka seketika orang terkaya di Huran, ya, orang terkaya di negeri tersebut, seketika menjadi orang yang sangat miskin, semiskin-miskinnya. Nabi Ayub alaihi salam, yang dahulu orang yang sangat kaya raya, diberikan ujian yang sangat berat, dimiskinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semiskin-miskinnya. Ya, seorang apabila diuji, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan, dan dia memang dari kecilnya miskin. Ya, artinya dia dari kecil miskin, kemudian selama hidupnya diuji dengan kemiskinan. Mungkin ini lebih mudah bagi dia. Ya, seorang diuji dengan kemiskinan dari kecil itu hal yang lebih mudah dibanding seorang yang kaya raya, orang yang sangat kaya, terkaya di Huran, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian, Allah ambil seluruh kenikmatan yang ada, sehingga kemudian menjadi miskin semiskin-miskinnya. Orang paling miskin ketika itu. Nabi Ayub alaihissalam tidak memiliki apa-apa. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Ya, dan sungguh kami akan menguji kalian, ya, dengan sedikit ketakutan, walju dan kelaparan. Ya, bagaimana kelaparan yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwal, ya, dan kekurangan harta. Ya, bayangkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, apabila kita terapkan ayat ini kepada Nabi Ayub alaihi salam, kita lihat bagaimana seorang yang kaya raya kemudian seluruh hartanya habis, ya, tidak tersisa sedikit pun. Wal anfus, dan Allah akan uji dengan jiwa. Lihat bagaimana seluruh anak-anaknya Nabi Ayub alaihi salam meninggal, 14 anak yang meninggal. Wal thamarat, dan Allah uji dengan kekurangan buah-buahan, ya, bahkan tidak ada satupun buah yang dihasilkan oleh tanah yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihi salam. Tanahnya yang begitu luas tidak bermanfaat, ya, karena kering kerontang, tidak menghasilkan apapun. Wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana kesabarannya Nabi Ayub alaihi salam. Ya, tatkala mendapatkan begitu banyak cobaan-cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ayub alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak pernah kering lisannya dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu satu-satunya, ya, yang dia miliki. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bayangkan. Kita diberikan anggota tubuh yang begitu sempurna, namun kita lupa untuk bersyukur. Lihat bagaimana Nabi Ayub alaihi salam, ya, tidak memiliki apapun kecuali lisannya, namun terus bersabar dan terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dulu diberikan dan atas musibah yang sekarang dideritanya. Bayangkan. Maka siapakah orang yang paling besar ujiannya? Man asyaddun nasi balaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Bahwa orang yang paling besar cobaannya adalah para
para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang saleh. Tsumma al-amsal fa amsal. Ya, dan orang yang setelahnya yang saleh, kemudian di bawahnya orang yang saleh. Maka semakin saleh seseorang, semakin tinggi tingkat kesolehan seseorang, maka cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Kita lihat bahwa pohon, semakin tinggi pohon, maka semakin besar badai yang akan menerpanya. Ya, semakin besar angin yang akan menggoyangkannya. Begitu pula bangunan, semakin tinggi bangunan, maka semakin besar angin yang akan menerpanya. Nah, begitulah seseorang. Maka semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka yang paling besar ujiannya di atas muka bumi ini adalah para nabi. Lihat bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Kita mungkin tidak akan kuat dengan ujian-ujian tersebut. Nanti, maka ini adalah teladan yang luar biasa yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Bahkan wa ukhrija min baladihi, bahkan diusir dari kaumnya. Wa ulqiya ala mazbalatin kharijaha, bahkan bukan hanya diusir dari kaumnya, disuruh ditempatkan untuk tinggal di tempat pembuangan sampah, di TPS. Jadi Nabi Ayub alaihi salam yang sebelumnya orang yang sangat kaya raya, tinggal di rumah yang mewah. Ya, ketika habis semua hartanya. Bagaimana bisa habis? Karena Nabi Ayub alaihi salam menderita penyakit tersebut tamaniyata asyara sanah. Selama 18 tahun Nabi Ayub mendapatkan penyakit tersebut. Ustaz, anak punya penyakit ya, sudah puluhan tahun. Apakah penyakit antum seperti sebagaimana penyakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub 18 tahun lumpuh total, terbaring di atas kasur. Ya, mungkin sebagian dari kita mengatakan, ah Nabi Ayub cuma 18 tahun. Ana punya penyakit jantung, ana punya penyakit paru, ya, dan lainnya, puluhan tahun. Nabi Ayub 18 tahun terbaring di atas kasur, lumpuh total 18 tahun. Maka habis seluruh hartanya. Ya. Tidak tersisa apapun kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Maka tatkala tinggal di tempat yang kumuh bersama tempat-tempat sampah, ya, dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, dikucilkan oleh kaumnya. Walam yabqa ahadun yahnu alaihi siwa zaujatuh. Tidak tersisa kecuali istrinya yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub alaihi salam. Senantiasa membuatkan masakan, ya, menyuapkan masakan tersebut kepada Nabi Ayub alaihi salam, merawat Nabi Ayub alaihi salam. Bayangkan, ini istri yang salihah, 18 tahun tidak capek, ya, tidak bosan mengurus sang suami yang udah nggak bisa apa-apa. Ya, mungkin sebagian wanita-wanita sekarang melihat suaminya 18 tahun lumpuh total. Ya, mungkin mereka sudah meninggalkan sang suami. Untuk apa? Nggak ada manfaatnya bagiku. Tapi Lia, istrinya Nabi Ayub alaihi salam, ini bagaimana kesetiaan juga yang diteladan dari seorang istri Nabi. Mengurus sang suami yang nggak bisa apa-apa, dibersihkan kotoran-kotoran di kulitnya. Ya, dalam riwayat dikatakan tasaqatulahmu, ya, daging-dagingnya Nabi Ayub itu berjatuhan. Ini penyakit yang luar biasa, ya, yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali Nabi Ayub alaihi salam. Daging-dagingnya berjatuhan dari tubuhnya Nabi Ayub. Walam yabqa minhu illal 'azm, ya, tidak tersisa kecuali hanya tulangnya saja, bayangkan. Ya, maka dalam riwayat, bau yang dikeluarkan oleh tubuhnya Nabi Ayub ini sangat busuk. Orang-orang nggak berani mendekati Nabi Ayub alaihissalam karena sangat busuk. Nanah yang keluar dari tubuhnya, ya, kemudian darah, terlebih lagi 18 tahun itu di tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Orang-orang nggak berani mendekat. Hanya sang istri
yang tiap hari kemudian mengurusi, memandikan Nabi Ayub, kemudian memberikan makan, ya, mengajak ngobrol dan lainnya, hanya istri tercintanya. Lalu apa yang dilakukan oleh istrinya? Karena takhdubun nas, ya, istrinya ini menjadi pembantu, ya, di rumah-rumah di sekitar kaumnya. Yang sebelumnya seorang yang kaya raya, sekarang sang istri, ya, menjadi pembantu, ya, membantu di rumah-rumah di sekitar kaumnya. Untuk apa? Litut'aimah. Ya, tidak lain untuk mencari rizki sesuap nasi untuk dirinya dan untuk sang suami. Ini sang istri terpaksa untuk bekerja untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi suaminya yang sudah bisa, yang tidak bisa apa-apa. Ya, bagaimana sang istri Lia ini mengetahui bahwa dulu, ya, sang suami memberikan aku begitu banyak kebaikan, maka Lia tidak lupa diri. Lia tidak lupa akan kebaikan sang suami. Maka dia kemudian bekerja menjadi pembantu untuk menghidupi suaminya. Belasan tahun Lia berbakti kepada sang suami, mengurus sang suami, ya, bekerja sebagai pembantu, ya, dimanapun, ya, apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi untuk sang suami dan untuk dirinya. Suatu hari istrinya Nabi Ayub mungkin merasa kelelahan. Ya, istrinya Nabi Ayub merasa kelelahan setelah belasan tahun. Kemudian Lia berkata kepada Nabi Ayub alaihi salam, "Udu Allah, wahai Ayub, anta nabiyullah, kamu adalah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Udu Allah an yarfa'a ank." Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakitmu. Betul ya? Doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau da'autu rabbak la farraja 'anni. Seandainya engkau berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengambil penyakit ini, akan mengangkat penyakit ini, wahai Ayub. Ini permintaan dari sang istri. Selama ini Nabi Ayub tidak pernah minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 18 tahun Nabi Ayub tidak pernah berdoa untuk minta kesembuhan. Ya, bukan berarti Nabi Ayub tidak pernah berdoa. Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah sekalipun Nabi Ayub berdoa untuk diberikan kesembuhan. Bayangkan, kita dikasih penyakit sariawan saja, mungkin anak pribadi termasuk, gitu ya, dikasih penyakit sariawan dan yang lainnya, kita terkadang suka mengeluh, ya, sakit gigi kita suka mengeluh, gitu ya, padahal belum setahun, ya, belum berapa lamanya, mungkin beberapa hari saja, Nabi Ayub lumpuh total 18 tahun tidak pernah minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sang istri mengatakan, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan doamu, wahai Ayub. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Enggak, wahai istriku. Qad aishtu sab'ina sanah sahihan. Enggak, wahai istriku. Aku enggak akan berdoa kepada Allah minta diberikan kesembuhan. Aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Selama 70 tahun aku diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan kekayaan yang luar biasa selama 70 tahun. Aku diberikan fisik yang luar biasa selama 70 tahun. Afala asbiru lahu 70 sana? Ya, tidakkah aku bisa bersabar 70 tahun lagi diberikan penyakit seperti ini? Aku 70 tahun sudah sehat. Maka sewajarnya aku kemudian bersabar atas penyakit-penyakit ini 70 tahun lagi. Artinya aku perlu 140 tahun. Gitu ya. Kalau umurku sudah 140 tahun, baru mungkin aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan bayangkan. Ya, jadi orang-orang dahulu memang umurnya panjang.
Gitu ya. Jadi sangat memungkinkan mencapai 140 tahun gitu ya. Kita sudah bahas bagaimana Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ini jawaban dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub berkata, berapa tahun aku diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Istri menjawab 18 tahun. Baru 18 tahun. Ya, aku sehat 70 tahun. Dan aku baru diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun. Maka kenapa wahai Ayub engkau tidak berdoa kepada Allah untuk disembuhkan? Maka yang pertama, Nabi Ayub ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini adalah yang pertama. Alasan yang pertama, Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Baru diberikan 18 tahun penyakit lumpuh total, kemudian aku berdoa untuk disembuhkan, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan aku nikmat 70 tahun kesehatan. Allahu Akbar, ini luar biasa. Kita ini kadang diberikan penyakit, kita langsung lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selama ini. Dikasih sakit, ya baru sakit sedikit, seakan-akan kita kemudian mengeluh. Ada ya, diberikan penyakit jantung ya, diberikan penyakit stroke ya dan lainnya. Kemudian lumpuh, kita seakan-akan kufur nikmat. Selama ini diberikan kenikmatan yang luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya, sehingga tidak ingin untuk diberikan malu untuk berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan. Ini yang pertama. Bahwa Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan. Adapun yang kedua, Nabi Ayub alaihi salam, alasan yang kedua, karena Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Ayub tidak tahu mana yang lebih baik bagi dirinya. Nabi Ayub tidak tahu apakah penyakit yang dia derita ini itu baik bagi dirinya ya, atau tidak. Ya, maka Nabi Ayub hanya berdoa, apabila penyakit ini baik bagiku, maka biarkanlah aku sakit ya Rab. Ya, apabila penyakit ini baik bagiku, maka biarkanlah aku sakit. Ya, karena Nabi Ayub tahu bahwa di balik musibah, di balik penyakit-penyakit yang dideritanya, ada banyak hikmah, ada banyak pahala yang Allah siapkan. Ya, dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma yamrudu mu'min wala mu'minah." Seorang mukmin tidaklah sakit, "illa hattallahu bihi khotaya," kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya karena penyakitnya tersebut. Kama taskutul waraqatu minasyajar, sebagaimana bergugurannya pohon, bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Jadi seorang yang sakit, maka dengan penyakitnya Allah akan hapuskan dosa-dosanya, sebagaimana bergugurannya daun dari pohon. Setelah itu apa lagi? Kemudian Allah Subhanahu akan menjadikannya ladang pahala dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tahu betul hal tersebut. Sehingga Nabi Ayub enggak berani. Bisa jadi penyakit yang dideritanya ini adalah hal yang sangat baik bagi dirinya. Karena dengan penyakitnya tersebut, kemudian Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan pahala yang begitu besar. Kemudian Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sebuah nikmat dari musibah yang Allah berikan kepada kita apabila kita bersabar. Ya, maka Nabi Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagiku ya Allah. Ya, seandainya penyakit ini baik bagiku, maka berikanlah aku sakit ini. Biarkanlah aku sakit ya Rabb. Ini bagaimana luar biasanya kesolehan Nabi Ayub. Fajazi'at min hadza, maka mendengar hal tersebut istrinya tertegun. Ya. Istrinya tertegun bagaimana jawaban dari sang suami. Maka dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya, dia hanya terdiam, ya termenung atas jawaban dari Nabi Ayub alaihissalam.
Namun setelah kemudian orang-orang tahu ya bahwa ternyata selama ini yang bekerja ya menjadi pembantu ini adalah istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Mereka kan memperkerjakan Lia. Ya, mereka memperkerjakan Lia menjadi pembantu, ya, pembantu rumah tangga dan lainnya, menyapu ya dan lainnya. Namun ternyata setelah beberapa tahun mereka tahu bahwa Lia ini tidak lain adalah istri dari orang ya, yang memiliki penyakit yang menakutkan. Maka kemudian mereka tidak lagi mempekerjakan Lia. Ya, mereka takut dari Lia. Kenapa? Lia istrinya Nabi Ayub. Bisa jadi membawa penyakit, membawa virus, ya, menyebarkannya, ya, menularkannya kepada orang-orang. Maka kemudian mereka pun menolak, menutup rapat pintu rumahnya dari Lia. Sehingga Lia tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi mendapatkan makanan sama sekali. Maka ini semakin terpuruk kondisinya Nabi Ayub dan kondisi istrinya. Sekarang untuk mendapatkan sesuap nasi pun tidak bisa. Lia nggak bisa lagi bekerja. Ya, tanahnya yang begitu luas yang dimiliki oleh Nabi Ayub pun tidak menghasilkan apa-apa. Tidak apa namanya, tidak punya apa-apa lagi Nabi Ayub alaihi salam. Maka falam malam tajid ahadan yastakhdimuha, maka ketika kepepet, ya kelaparan, tidak ada orang lain yang mempekerjakan Lia, amidat tabaat dhafirataha, maka kemudian Lia memutuskan ya untuk mencari jalan keluar, yang dia kemudian mendapatkan jalan keluar ini dengan cara menjual rambutnya. Jadi menjual

pada sang suami. Nabi Ayub kemudian bertanya, Nabi Ayub tahu bahwa istrinya ini udah nggak lagi bekerja, istrinya udah nggak jadi pembantu. Maka kemudian berkata, min aina laki hadza, dari mana kamu dapat makanan ini? Maka kata istrinya, enggak, aku makan aja lah, makan. Gitu, aku dapat dari dari yang tidak aku duga, gitu. Maka kemudian di hari itu Nabi Ayub memakan makanan yang hasil dari Lia menjual rambut. Keesokan harinya sang istri juga tidak punya apa-apa ya, untuk membeli makanan. Maka kemudian dijuallah satu kepang yang lainnya. Ya, rambutnya yang sangat bagus ini akhirnya dijual lagi, dipotong ya, sehingga rambutnya pendek. Kemudian dijual kepangan yang kedua, ini kepangan terakhir, rambut terakhirnya. Kemudian mendapatkan makanan, makanan ini kemudian diberikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian bertanya lagi, min aina laki hadza, dari mana kamu dapatkan makanan-makanan ini selama ini? Ya, Nabi Ayub gak mau makan dari hal yang haram. Nabi Ayub tahu, istrinya ini udah gak lagi bekerja, dari mana dapat makanan? Ya. Kemudian istrinya mengingkari, enggak, udah makan aja. Gitu. Nah kali ini Nabi Ayub kemudian halafa alla ya'kul hatta tukhbira. Nabi Ayub bersumpah dia enggak akan mau makan sampai dikasih tahu dari mana dia dapat makanan itu. Jadi sekarang Nabi Ayub bersumpah demi Allah, saya enggak mau makan kecuali kamu beritahu dari mana kamu dapat makanan ini. Ya, Nabi Ayub tidak ingin memasukkan hal-hal yang berbau haram ataupun syubhat. Ya, sedangkan selama ini istrinya sudah tidak lagi bekerja, dari mana kamu dapat ini? Kemudian istrinya pun fakasyafat an ra'siha, maka Lia pun membuka kerudungnya. Dibuka kerudungnya, maka Nabi Ayub melihat rambut panjang istrinya sudah tiada. Ya, hanya tersisa rambutnya yang sangat pendek. Maka dari situ Ayub tahu istrinya ini menjual rambutnya yang sangat dicintai oleh istrinya, ini kebanggaan istrinya, rambut ini. Dan juga sangat dicintai oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, maka di sini Nabi Ayub tersentuh. Ya. Nabi Ayub tersentuh atas pengorbanan sang istri yang bahkan rela mencukur ya, rambutnya demi sesuap nasi untuk dirinya. Ini pengorbanan sang istri tercinta. Maka atas pengorbanan ini, disinilah kemudian Nabi Ayub alaihissalam ya tidak kuat. Ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengangkat doanya, mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah. Ya. Apa doanya Nabi Ayub alaihissalam? Di sini ini Nabi Ayub sudah nggak kuat ini. Ya mungkin kalau dirinya saja Nabi Ayub kuat atas penderitaan, tapi ketika melihat istrinya kemudian ikut menderita, bahkan mengorbankan rambut-rambutnya. Di sini kemudian Nabi Ayub alaihi salam mengangkat doanya, mengangkat tangannya dan berkata, "Rabbi, anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau Rabb yang Maha Penyayang. Ini doanya Nabi Ayub. Ya Rabb, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang. Antum kalau lihat dari doa ini, Nabi Ayub tidak secara langsung minta untuk disembuhkan dari penyakitnya, enggak. Nabi Ayub hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku ditimpa sebuah penyakit." Bayangkan, setelah 18 tahun, di sini kemudian Nabi Ayub baru mengangkat tangannya setelah melihat pengorbanan istrinya. "Ya Rabb, sesungguhnya aku diberikan penyakit dan Engkau lah Rabb yang Maha Penyayang." Bayangkan, Nabi Ayub mengatakan, "Allah, anta arhamur rahimin, Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang. Atas sekian musibah yang diterima selama 18 tahun, kehilangan anak satu persatu, kehilangan kebun, kehilangan hewan ternak, ya budak-budak yang selama ini membantu istrinya, semuanya hilang." Disinilah kemudian Nabi Ayub mengangkat doanya. Singkat cerita, karena memang waktunya tidak cukup, kemudian Nabi Ayub alaihissalam

tiba sedikit semenjirit, kemudian muncul daging yang menyelimuti tulang belulang dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Ayub meminum dari air tersebut yang sangat sejuk. Maka tidak lama kemudian, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan hal tersebut, pulanglah sang istri Lia ke rumah. Maka ketika pulang, istrinya kaget, ya, melihat Nabi Ayub tidak ada di kasurnya. Maka ketika sampai di rumahnya, kemudian ada seorang laki-laki, ya, yang dia tidak mengenalnya. Apa kata Lia kepada orang tersebut? Hal ra'aita nabiyallah hadzal mubtala? Wahai fulan, apakah kamu melihat seorang nabi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidur di atas kasur ini? Ini pertanyaannya sang istri. Maka orang tersebut mengatakan, fa inni anahu. Ya, aku orang tersebut, wahai fulana, wahai Lia, wahai istriku, aku adalah Nabi Ayub, aku adalah suamimu. Ini bagaimana Lia enggak mengenali, ya, bahwa orang yang ada di hadapannya ini tidak lain adalah suaminya yang selama 18 tahun kemudian Allah baringkan di atas tempat tidurnya, lumpuh total. Ya, sekarang Allah sudah memberikan kenikmatan. Allah sudah kembalikan fisiknya yang lengkap, fisiknya yang sempurna. Allah memberikan kegantengan yang sempurna kepada Nabi Ayub. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Raddallaha ilaiha shababaha. Ya, Raddallahu ilaihi shabab. Allah kembalikan menjadi muda kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam, bahkan menambahkan ketampanan Nabi Ayub alaihissalam. Ini belum sampai di situ kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memberikan kesehatan kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengkisahkan, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kemudian kami karuniai kepada Nabi Ayub alaihi salam keluarga, anak-anak. Ya, Allah karuniakan anak-anak kembali. Wa mithlahum ma'ahum. Ya, bahkan Allah tambahkan. Ya, tadi kita sudah sampaikan 14 anak. Ya, gitu ya. Bahkan Allah tambahkan anak-anak tersebut. Maka dalam riwayat dikatakan, kemudian istrinya, ya, melahirkan 26 sittatan wa ishrina waladan wa zakar. 26 anak, ya, dari istrinya, yang sebelumnya 14 anak sudah meninggal. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Sebagai bentuk rahmat kita kepada Nabi Ayub atas kesabarannya dan istrinya atas kesabarannya, maka aku berikan kepada Nabi Ayub, ya, anak-anaknya, dan aku kembalikan kebunnya dan sawahnya yang selama ini tandus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian memberikan air yang mengalir, ya, sehingga kemudian tanahnya kembali hijau. Kemudian hewan ternaknya satu persatu, ya, kemudian Allah perbanyak, Allah kembalikan semua kenikmatan-kenikmatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Ya, Allah lebihkan. Atas apa? Atas kesabarannya selama 18 tahun. Wa khudh bi yadika dhighthan fadrib bihi wa la tahnath. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ambillah seikat rumput atau seikat lidi, ya, kemudian pukulkanlah, ya, dengan lidi tersebut, wala tahnas, dan janganlah engkau melanggar sumpahmu. Ini para ulama ketika membahas ayat ini mengatakan bahwa ketika istrinya menjual rambutnya itu, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Ayub pun selain kemudian terharu, juga marah,
gitu ya, marah.

0: kenapa sang istrinya sampai menjual rambutnya. Itu sampai sempat terucap ya, bersumpah akan memukul sang istri. Gitu ya. Dengan 100 pukulan, 100 cambukan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayyub untuk melaksanakan sumpahnya. Karena ini sumpah. Ya, maka kemudian Nabi Ayyub yang tidak Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan keluar. Bagaimana istrinya yang selama ini menemaninya dipukul selama 100 kali cambukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memfirmankan untuk mengambil seikat ya lidi. Dalam riwayat bahkan di jumlahnya ya 100. Ya memang ini tidak ada dalam riwayat yang sahih. Ya tidak ada dalam riwayat yang sahih tentunya. Kemudian jumlah yang 100 itu kemudian dipukulkan sekali kepada istrinya. Maka dipukulkanlah sekali untuk menepati janjinya. Ya karena sudah kadung berjanji Nabi Ayyub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau langgar janjimu, sumpahmu wahai Ayyub." Maka dipukulkanlah lidi tersebut dengan pukulan yang ringan kepada sang istri. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayyub alaihi salam. Inna wajadnahu sabiran ni'man 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayyub seorang yang sangat sabar. Maka tadi kita sudah bahas, kalau kita membahas Nabi Ayyub, maka kita membahas kesabaran yang luar biasa bersama istrinya juga yang ikut sabar menemani sang suami. Ni'man 'abdu innahu awwab. Sungguh sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayyub alaihi salam, sesungguhnya dia adalah seorang yang taat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah dari Nabi Ayyub alaihi salam dan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam atas kesabaran ya, yang dia lalui selama 18 tahun ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, Kang Cepi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, sangat luar biasa kisah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Aziz Faturrahman LCMSC Hafizahullah Ta'ala tentang bagaimana Nabi Yusuf yang bertemu dengan ayahnya yang sangat merindukan beliau, dan juga kisah Nabi Ayyub yang sangat menyentuh luar biasa dengan kesabarannya, dan tentunya jika dibandingkan dengan kita sangat jauh sekali bagaimana kita menyikapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaksabaran dan banyak mengeluhnya kita, dan tentunya mudah-mudahan ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk, dan ini Masya Allah. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah seorang istri bersabar atas suami yang masih sehat tapi malas mencari nafkah? Apakah lebih baik meminta cerai karena merasa capek menjadi tulang punggung keluarga? Nah, Masya Allah. Silakan.
0: Baik, Masya Allah. Ya, seorang istri yang bersabar atas suaminya yang tidak mau bekerja. Begitu ya, Kang Cepi ya?
1: Betul.
0: Bekerja itu adalah kewajiban seorang suami. Maka tatkala seorang suami malas untuk bekerja dan tidak mau bekerja bahkan ya untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istri, maka para ulama mengatakan ini diperbolehkan ya untuk sang istri untuk meminta cerai. Itu diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena itu kewajiban dirinya. Bekerja itu kewajiban sang suami. Apalagi dia di sini dalam tanda kutip malas ya. Bukan karena keadaan, misalkan karena dia sakit atau karena dia sedang di PHK dan dia sedang mencari berusaha, tapi mungkin ada sedikit gitu ya, bisa dibedakan ya. Kalau misalkan sang suami, ini perlu dijelaskan lagi, apabila dalam konteks ini maksudnya adalah sang suami masih memberikan nafkah gitu ya, masih memberikan nafkah semampunya gitu ya, maka ini tidak tidak menjadi alasan untuk bercerai. Ya, karena dia sudah memberikan semampunya. Mungkin dia mampunya hanya memberikan beberapa ribu sehari, gitu ya, kepada istrinya untuk makan, ya, karena dia tidak mendapatkan kecuali uang tadi. Maka ini bukan alasan untuk bercerai. Namun kalau sang suami malas sehingga tidak mau bekerja, tidak mau menafkahi sang suami, maka tidak mengapa yang sang istri kemudian mengajukan ya untuk berpisah dengan suaminya. Itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini kita mengingatkan ya, kepada para suami bahwa kewajiban memberi nafkah itu ada pada sang suami. Ya, bukan pada sang istri. Adapun sang istri ketika bekerja, sifatnya itu hanya membantu. Ya, hanya sifatnya membantu dan itu hukumnya adalah sedekah bagi sang istri. Adapun suami itu kewajiban. Ya, suami itu kewajiban. Maka tidak diperkenankan gitu ya sang suami kemudian meminta uang gitu ya, dari sang istri. Ya, karena itu bukan kewajibannya. Ya, dan kalaupun dia ini apa namanya nasihat gitu ya dari Ana, apapun kita terpaksa untuk butuh gitu ya dari istri gitu, karena istri mungkin gajinya besar dan lain, maka sifatnya mungkin bahasanya meminjam. Ya, kita meminjam dari sang istri gitu ya, meminjam, kita butuh uang gitu ya untuk anak gitu ya, untuk apa suami, kita bahasanya meminjam, bukan meminta, karena itu hartanya istri, itu bukan harta suami. Ya, sang suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah gitu. Ya, apabila kemudian sang istri memberikan, maka itu sifatnya sedekah dari sang istri. Nah, ini seorang laki-laki ya dalam Islam itu diberikan menjadi pemimpin, menjadi imam. Kenapa? Karena rizki yang diberikannya kepada sang istri. Jadi itu. Ya, jadi kenapa seorang laki-laki menjadi imam, menjadi pemimpin di rumah tangga? Ya, karena rizki yang dia berikan kepada istri dan kepada anak-anaknya. Nah, sekarang apabila sang suami tidak memberikan rizki, tidak memberikan uang gitu ya, malah kembali kemudian istri yang bekerja, maka ini sudah tidak ada lagi wibawa dari sang suami, dan secara syariat pun diperbolehkan ya sang istri apabila tidak bersabar untuk meminta cerai gitu ya kepada hakim dari suami tersebut ya. Tapi apabila sang istri bersabar gitu ya, mungkin suaminya bekerja apa mencari gitu ya, namun belum mendapatkan, itu lebih baik insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab.
1: Jawabannya ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, adakah amalan atau doa khusus agar selalu diberikan kesabaran atas takdir yang Allah berikan kepada kita, Ustaz? Silakan.
0: Masya Allah. Adakah doa atau amalan-amalan khusus, ya, agar kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tentu sangat banyak. Ya. Doa-doa agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana di antaranya ya tadi bahwa kita diminta ya untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mengetahui ya mana yang baik ya dan mana yang buruk. Kemudian apa yang harus kita baca, yang harus kita amalkan ketika kita, agar kita selalu sabar gitu ya. Maka setiap kali kita mendapatkan musibah, mendapatkan apapun, amalan apa yang harus kita baca? Ya, di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, di surat Al-Baqarah, bahwa apabila kita mendapat musibah apapun, ya, agar kita mendapatkan kesabaran, maka kita harus mengamalkan doa ini. Apa itu? Kita sering membacanya. Inna lillahi lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang setiap kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengamalkan doa ini. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa yang sangat ampuh. Mungkin kita banyak menyepelekan. Kita sering sepele. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dan lainnya. Kita sering menyepelekan doa ini. Padahal ini doa yang sangat besar. Namun jangan hanya diucapkan di lisan. Sering kita hanya mengucapkannya di lisan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kita hanya menyebutkannya ketika mendengar orang yang mati. Ini yang jadi masalah. Kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu kalau mendengar orang meninggal. Orang meninggal baru kita berdoa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Gitu ya. Ini salah. Ya, ini adalah segala bentuk musibah apapun itu. Ya, kita kesandung, kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. HP kita hilang, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Rumah kebakaran, ya, atau motor hilang, atau keburukan apapun yang menimpa kita, kita mendapatkan penyakit, tiba-tiba kita merasa sakit, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Namun jangan diucapkan hanya di lisan, kita resapi maknanya. Inna lillah, sesungguhnya inna, kita lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, badan kita ini yang kita rasakan sakitnya, ya, tubuh kita, kaki kita, tangan kita yang mungkin terputus, mungkin berdarah dan lainnya, ini milik Allah. Kita kecelakaan, kita jatuh, kita sakit, gigi kita patah, kita ini semua milik Allah. Inna lillah. Ya. Dan harta yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kebakaran, kebanjiran, ya, longsor, ya, istri meninggal, suami meninggal, anak-anak meninggal, orang tua meninggal, semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ya, maka tatkala Allah mengambilnya, karena memang itu milik Allah, ya Allah. Ini milikmu, ya Allah. Begitu pula Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika diberikan penyakit yang begitu banyak, Nabi Ayub tahu bahwa ini semua milik Allah. Maka mengatakan inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Maka kita ini memberikan rasa kesabaran bagi kita. Bahwa sesungguhnya yang kita miliki ini bukan punya kita. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan pada diri kita, semua musibah ini, sesungguhnya ini semua milik Allah. Nggak ada yang kita miliki. Ya, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan balasan atas kesabaran-kesabaran tersebut. Wallahu taala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.